0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim, demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
4: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
3: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
5: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim, demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planet.

0: mengenai krisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
1: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
2: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
1: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana masih melaporkan selengkapnya.
4: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Meri Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Toka Tindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
5: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan itu banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
4: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
6: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
7: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
6: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi Operasi Patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan roda 2, roda 4 ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
7: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
8: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Karena apa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
7: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
9: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
10: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
9: Salah satunya pengaturan lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wadi, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga, saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita, pengguna jasa transportasi lain.
10: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
11: Tentunya sebagai masyarakat

0: Masyarakat Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
1: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya. Syariful Alam. Alam.
4: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... Pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus do'if atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
5: Dan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dari hajinya. Yang kedua,
4: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status gaib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i, dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
6: Baik, pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hotib.
7: Untuk tur maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Dan sesuatu itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawa jam-jam di koper besar. Tapi untuk minum boleh, begitu masuk pesawat tetap harus di. Tidak boleh karena sudah ada minuman tersendiri dari pesawat.
6: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jamaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
8: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II. Pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi. Sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
9: Sepertinya mereka kalau masuk di sini mereka lupa. Karena mereka belum bisa secara detail berkaitan dari proses imigrasi dan juga banyak pengumuman. Mereka nanti
8: sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudi Zeit.
2: Salah. Rudi Garcia dong. Ya, nggak kenal Zeit itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah memang pencapaian
2: untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Kita udah sering dengar tentang Pancasila. Tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaan. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya

Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman. Karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi.

0: 103 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat kembali menjadi mimpi buruk bagi para perajin batik di Pekalongan. Ketergantungan terhadap sejumlah bahan baku impor membuat pelaku industri batik harus menghadapi lonjakan biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang masih lesu. Sejumlah perajin batik Pekalongan mengaku harga bahan baku seperti kain katun, kombet, hingga pewarna sintetis dan pewarna alam terus merangkak naik seiring menguatnya dolar terhadap rupiah. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin tergerus karena kenaikan biaya produksi tidak selalu bisa diimbangi dengan kenaikan harga jual.
2: Sintetis naik tapi nggak terlalu tinggi. Yang paling signifikan yaitu di bahan baku kainnya. Saya kan mainnya di katun kombet 24S. Nah itu sekarang udah naik 5 kali.
3: Dari
2: awal, iya. Dari awal harga Rp35.000, sekarang sudah sampai Rp40.000.
1: Menurut Huda, kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Dampaknya membuat industri batik Pekalongan sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah karena sebagian besar bahan baku masih dipengaruhi harga impor. Bahkan dalam kondisi pelemahan rupiah sebelumnya, keuntungan perajin disampaikan merosot hingga 40% akibat meningkatnya biaya produksi. Fenomena serupa juga dirasakan pembatik warna alam, Batik Banjir Krisnowati. Ia mengeluhkan kenaikan harga kain hingga berbagai aksesoris produksi yang terdampak penguatan dolar.
4: Batik di Kota Pekalongan dengan adanya dolar naik, harapannya yaitu karena untuk pembelian bahan baku juga kita kesulitan karena dengan naiknya harga juga naiknya barang yang kita naikkan juga.
1: Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa industri batik yang selama ini menjadi ikon ekonomi kreatif Pekalongan akan semakin tertekan apabila nilai tukar rupiah terus melemah. Pelaku usaha batik berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketersediaan bahan baku dalam negeri agar industri batik tidak terus-menerus menjadi korban gejolak ekonomi global. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Nah itu tadi pengaruh dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada industri batik di Pekalongan, terutama bahan bakunya yang harganya makin mahal. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat tipis sebesar 13 poin atau 0,07% ke level Rp18.036 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan akhir pekan di Jumat yang lalu. Nah bagaimana juga dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap industri lainnya seperti juga untuk sektor farmasi dan angkutan. Nanti kita akan bahas soal ini ya. Dan kelihatannya kami sudah bersama dengan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia IAI Surabaya, Apoteker Rijal Umar. Anda juga bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
6: Wawancara Protik.
5: Pak Rizal, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
5: Pagi, Pak Rizal. Jadi dampak yang sudah terasa bagi industri farmasi, khususnya obat-obatan yang bisa langsung dijual ke masyarakat, itu sudah seperti apa, Pak, pelemahan rupiah ini?
7: Nah, sebenarnya di ini, Pak, kalau saya sih sebenarnya dari sektor

0: terhilirnya ya.
1: Yeah.
0: Jadi saya
1: yang langsung ke konsumen begitu ya.
0: Konsumen kayak gitu,
1: yeah.
0: Di retail apotek gitu ya. Sebenarnya kalau setiap tahun harga obat itu akan ada kenaikan, cuman yang enggak yang besar banget kayak gitu. Mungkin hanya 1-3% kayak gitu.
1: Yeah.
0: Tetapi dengan

0: nih 1 tahun ke depan, mungkin semester 1 ke depan seperti itu. Sehingga mungkin mereka masih ada cadangan bahan baku yang sudah diambil beberapa waktu yang lalu.
1: Sebelum
0: sehingga
1: rupiah melemah begitu ya.
0: Belum terdampak dengan perkembangan nilai tukar rupiah saat ini.
1: Iya. Nah, sementara itu kalau untuk obat-obatan yang memang rencananya atau sudah naik 5-10%, obat seperti apa itu Pak? Contohnya untuk penyakit apa begitu? Untuk keluhan apa?
0: Kemarin sih ada kenaikan di produk-produk untuk obat lambung ya, yang berhubungan dengan obat emah itu. Kemudian obat demam mulai sudah ada kenaikan juga itu, seperti itu. Jadi obat-obat yang bisa dibeli bebas atau ya bisa dibeli bebas seperti itu sama konsumen. Kalau untuk yang obat-obatan obat-obatan keras, resep gitu, ini masih belum ada. Ada sih di awal tahun kemarin ada beberapa kenaikan, tetapi tidak semuanya kayak gitu.
1: Ya, jadi yang terasa naik itu untuk obat-obatan yang OTC itu begitu ya, yang bisa dibeli oleh masyarakat bebas begitu ya. Nah, ini apakah memang betul Pak kalau industri obat kita itu bahan baku obat itu masih 80%-an itu masih impor begitu Pak Rizal?
0: Iya. Informasi yang saya dapatkan seperti itu memang. Jadi kita ini kan masih banyak yang impor ya, terutama untuk bahan baku, kemudian bahan aktifnya juga. Kemudian pentingnya juga nanti kita kedepannya harus bisa swasembada bahan baku atau bahan aktif dari obat itu agar tidak mudah terpengaruh dengan kondisi geopolitik seperti saat ini kayak gitu.
1: Ya, nah ini karena obat-obatan yang konsumen juga harganya naik begitu ya. Kalau bagi apotek itu dampaknya untuk operasional seperti apa itu, Pak Rizal?
0: Sebenarnya kan kayak gini, ketika ada kejadian kenaikan harga obat, tentunya juga akan HNA harganya itu naik, kita akan menaikkan harganya juga. Tetapi yang terpenting kondisi saat ini adalah efisiensi, jadi menekan biaya kayak gitu. Jadi kita harus bisa pintar-pintar menekan biaya sehingga tentunya kan ketika ada kenaikan harga, daya beli konsumen ini
1: turun
0: nih.
1: Otomatis jadi penjualan obatnya berkurang begitu ya.
0: Berkurang, pendapatan juga akan berkurang. Alhasil apa yang kita atur, yaitu menekan biaya.
1: Seperti apa itu menekan biayanya, Pak Rizal?
0: Ya, biaya SDM, kemudian ya biaya-biaya variabelnya yang itu harus kita benar-benar atur. Seperti pengadaan obatnya harus tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan.
1: Oh, begitu. Jadi sebelum ada kenaikan seperti ini, biasanya nyetok barang atau bagaimana itu, Pak? Itu seperti apa biasanya, Pak, mekanismenya?
0: Kalau di tempat kami sih, kita kan sesuai dengan pola konsumsinya gitu. Jadi sesuai dengan pola konsumsi masyarakatnya, kita adakan itu. Tetapi kalau dulu mungkin kita ditawari, ada program ini, kita ambil tuh. Nah kalau sekarang kita tekan dulu nih.
1: Jangan sampai nantinya akhirnya jadi stok yang menumpuk saja begitu ya, Pak Rizal ya.
0: Iya benar. Kita belajar dari COVID kemarin. Ketika demand-nya terlalu besar, kemudian kita jor-joran untuk mensuplai, ketika pandemi sudah turun, stok
1: masih banyak.
0: Kita banyak belajar dari pandemi kemarin.
1: Jadi paling tidak ini memang membebani operasional usaha juga begitu ya, Pak Rizal ya. Ya, Pak, itu penjualan turun sampai berapa persen, Pak? Akibat melemahnya daya beli masyarakat itu?
0: Sebenarnya tidak terlalu signifikan ya. Kemarin kalau kami itu sekitar 2-3% saja, tidak terlalu signifikan karena juga karena kan harga obat itu kan bervariasi ya Pak. Jadi ada yang sangat murah sekali, ada yang sangat mahal sekali kayak gitu loh. Dan juga kan tentunya masyarakat ini juga akan memanfaatkan program-program pemerintah, kemudian obat-obat yang sudah di-cover oleh BPJS seperti itu. Gitu.
1: Apa Pak yang paling dikhawatirkan kalau rupiah makin terus melemah dari para pengusaha apotik lah begitu, Pak Rizal?
0: Tentunya seperti yang saya katakan tadi, mungkin saat ini industri farmasi masih mempunyai
1: cadangan bahan baku
0: untuk
1: begitu.
0: cadangan bahan bakunya kayak gitu ya.

0: Tetapi kalau ini terus naik, tentunya harga obat akan naik ini nantinya.
1: Gitu.
0: Dan mungkin sekarang dampaknya tidak terlalu signifikan. Tetapi kalau terus-terusan kondisi seperti ini, kenaikan juga akan akhirnya akan menjadi yang signifikan seperti itu.
1: Ya, tidak bisa dihindari kenaikan obat makin tinggi begitu harganya, iya. Begitu ya.
0: Pasti.
1: Ya. Ini otomatis juga akan berpengaruh mengurangi jumlah penjualan dari obat begitu, Pak.
0: Benar, iya. Yang kami takutkan juga adalah daya beli masyarakat yang turun.
1: Ya.
0: Gitu loh. Kalau di awal bulan biasanya masyarakat ini demand-nya untuk beli apa ya kebutuhan obat di rumah tangga gitu.
1: Ya.
0: Naik takutnya. Jadi apa namanya di ke depan ini malah demand
1: turun.
0: Makin turun kayak gitu.
1: Ya, karena biasanya kan masyarakat beli obat itu kan tidak hanya untuk keperluan hari itu tapi nyetok juga begitu ya, Pak Rizal ya.
0: Nyetok juga.
1: Iya, ya. Benar. Bisa jadi belinya hanya untuk hari itu saja begitu ya, tidak nyetok lagi begitu ya.
0: Terutama untuk penyakit-penyakit obat penyakit apa namanya? Degeneratif ya.
1: Iya.
0: Seperti diabetes, hipertensi dan ya obat-obat degeneratif seperti itu.
1: Iya. Baik kalau begitu, Pak Rizal mudah-mudahan kondisinya makin baik. Terima kasih banyak untuk waktunya. Pagi hari ini, Pak Rizal.
0: Ya.
1: Selamat pagi, Pak Rizal ya.
0: Selamat pagi.
1: Demikian tadi Ketua Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Surabaya, Apoteker Rizal Umar. Sementara pemerintah juga sudah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, terutama dari Menteri Keuangan dan juga Bank Indonesia. Nah, berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
2: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
4: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
3: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, tadi kita sudah pantau ya bagaimana pengaruh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap industri batik, kemudian juga industri obat. Nah, sekarang kita pantau juga untuk sektor transportasi. Kami sudah bersama dengan Sekjen Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata Jawa Barat, Herdis Subarja. Pak Herdis, selamat pagi juga, Pak.
5: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Herdis. Jadi dampak yang sudah terasa untuk perusahaan otobus seperti apa ini, Pak Herdis?
5: Baik, seperti yang saya... Baik pemirsa RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi. Seperti yang saya sampaikan ya di minggu lalu, saya pernah membuat satu apa namanya informasi ya. Bahwasannya rupiah saat ini anjlok terhadap

0: solar itu sudah di angka 18.000.
1: Ya.
0: Bahkan mungkin ya akan terus bergerak. Nah, ini membuat para pelaku usaha terutama di sektor transportasi pariwisata, angkutan bus pariwisata di Jawa Barat ini sangat betul-betul sangat terdampak sekali.
1: Ya.
0: Karena Jawa Barat juga merupakan salah satu provinsi di mana sektor transportasi pariwisata tahun lalu juga ada sedikit kendala, bahkan bukan sedikit ya, cukup berdampak dengan adanya larangan study tour yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat,
1: yeah.
0: Mulyadi. Nah, di tahun 2026 awal tahun, ya, harga-harga barang, suku cadang, terus komponen lainnya, komponen pendukung, komponen ada yang komponen baik itu impor maupun ada yang pabrikan lokal juga sama, karena bahannya juga itu ada impor. Nah, ini mengalami kenaikan yang sangat drastis. Bahkan mungkin kalau kita hitung, ya angka kenaikannya itu malah lebih cepat ya dari dari pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar.
1: Kenaikan suku cadang, begitu Pak?
0: Betul.
1: Ya.
0: Terutama suku cadang.
1: Sebentar Pak, contohnya sampai berapa persen atau berapa rupiah? Suku cadang contohnya apa yang naiknya banyak?
0: Yang naiknya banyak itu suku cadang diantaranya adalah ban ya.
1: Ya.
0: Terus komponen seperti kopling. Terus komponen pelumas ya.
1: Pelumas ya.
0: Bagaimana ada pelumas mesin, ada pelumas gardan dan transmisi dan lain sebagainya. Nah,
1: sampai berapa persen naiknya itu Pak?
0: Naiknya pertama di awal tahun itu 20% ada kenaikan. Nah, sampai sekarang ini kenaikan ini telah terjadi sampai dengan 40%.
1: Makin mahal kalau begitu ya sekarang ya, ini ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Nah, itu yang membuat para pelaku usaha ini menjadi berat ya untuk mereka mengoperasikan armada-armada mereka.
1: Nah, ya.
0: Tentunya begini. Jadi dari jumlah total armada yang dimiliki oleh mereka itu sekitar 20-30% saja yang praktis itu bisa dioperasikan secara total lah gitu.
1: Yeah.
0: Karena memang beberapa armadanya bisa mengalami misalnya harus ganti spare part dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya dengan kondisi order atau pesanan saat ini juga menurun ya, di mana kekuatan mereka juga untuk merawat, memperbaiki, memelihara, merawat, sama memperbaiki atau mengganti suku cadang juga tidak mereka ini sangat-sangat kerepotan ya.
1: Iya.
0: Karena memang biayanya.
1: Karena harga suku cadangnya yang naik sampai 40% begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Ya.
0: Jadi kalau di awal kondisi normal, mereka bisa belanja spare part untuk 2 atau 3 bus lah, 3 unit.
1: Per apa itu, Pak?
0: Saat ini.
1: Per bulan atau per apa?
0: Ya, anggap per bulan.
1: Per bulan ya,
0: nah,
1: oke.
0: Okay. Saat ini mereka hanya bisa dengan kekuatan mereka, dengan biaya yang mereka miliki, uang yang mereka miliki dari pendapatan, mereka hanya bisa untuk memperbaiki 1 unit busnya.
1: Ya, otomatis yang lainnya nganggur dulu begitu Pak, ngandang ya, dulu begitu ya bisnya ya.
0: Ya, atau beberapa mungkin ada yang dikanibal ya, dipindahkan dulu, misalkan dari bus yang satu komponennya dipakai digunakan untuk yang bus yang satu, itu komponen yang sifatnya opsional ya.
1: Ya.
0: Tapi kalau yang fix ya, kalau yang komponen-komponen yang fix yang memang harus diganti dan memang itu tidak bisa dilakukan perpindahan dari unit lain, ya otomatis tidak bisa dibelanjakan spare part-nya.
1: Ya.
0: Akhirnya ya kondisinya seperti demikian.
1: Nah, ini karena terpaksa harus ada bis juga yang terpaksa ngandang dulu begitu karena masalah spare part yang mahal, otomatis kan juga mengurangi pendapatan dari perusahaan otobus begitu ya, Pak Herdis ya. Sampai berapa persen Pak pendapatan tergerus Pak dari satu perusahaan otobus misalkan contohnya begitu?
0: Nah, saat ini juga ya yang beberapa dari anggota dari IPOBA ya menyampaikan bahwasannya ordernya turun, udah pasti udah turun lah. Kalau order itu udah turun, dari kondisi normal tahun 2025 di bawah bulan Mei lah, berarti masih di Januari sampai dengan April, itu masih terkendali. Berarti kan running day mereka itu rata-rata masih di 70 sampai 80%, bahkan 90%. Nah, setelah tadi tur hilang itu turun 30 sampai 40%, ya 30%. Nah, berarti kan di situ ada penurunan, ya mereka sekitar 50 atau 60% lah, katakanlah ya, normal. Nah, sekarang saat ini rata-rata mereka running day sudah di bawah 50% dengan kondisi sekarang ya, karena memang juga kan ada dampak dari global ekonomi dan juga domestik juga.
1: Ya, artinya ada pendapatan dari perusahaan otobus dengan kebijakan Pemda sebelumnya, ditambah lagi dengan melemahnya nilai tukar rupiah, suku cadangnya makin meningkat, bisnya terpaksa harus ngandang dulu. Jadi tergerus sampai 50% lah begitu pendapatan dari perusahaan otobus sekarang ini. Betul, Pak Erdis, begitu ya. Jadi kalau untuk menutup operasional bagaimana kalau begitu Pak, dengan kondisi seperti itu?
0: Ya terpaksa para pelaku usaha ini mengandangkan dulu atau tidak mengoperasikan dulu armada-armada.
1: Begitu ya.
0: Kiranya memang itu harus dilakukan perbaikan ya, atau penggantian spare part.
1: Ya.
0: Walaupun misalnya satu PO dia hanya memiliki katakanlah 10 unit bus ya, tapi ada mungkin 5 bus yang mereka harus perbaiki atau ada 3 bus yang mereka harus perbaiki. Nah, otomatis itu bisa diperbaiki walaupun misal ada ordernya masuk atau pesanan masuk. Terpaksa mereka tolak dulu gitu, karena memang satu kondisi busnya juga mereka harus perbaiki dulu karena memang kekuatan mereka untuk belanja spare partnya tidak ada.
1: Tapi tidak sampai pada pengurangan karyawan seperti pengurangan pengemudi atau yang lainnya begitu Pak Herdis, belum sampai ke sana.
0: Kalau pengurangan karyawan dan pengemudi ya, pengemudi ini kan rata-rata mereka ini pekerja informal.
1: Nah,
0: semenjak ada pelarangan study tour itu memang sudah terjadi. Ada beberapa PO yang sudah
1: mengurangi pengemudinya begitu.
0: Mengurangi pengemudi karena memang secara operation, secara ini juga PO-PO ini memang berkurang ordernya. Nah, otomatis kan ada yang mengurangi, ada juga yang memang mereka menggunakan penjadwalan dengan cara shift ya, mengganti. Jadi kan driver yang satu hari ini jalan, driver yang tidak jalan kemarin itu naik dia jalan, seperti itu.
1: Jadi agar supaya masih bisa dapat pendapatan lah begitu ya, meskipun mungkin tripnya dikurangi begitu, Pak Erdis ya.
0: Betul. Nah itu kan kebijakan itu kan berbeda-beda ya di masing-masing perusahaan otobus.
1: Nah, ini kan juga sedang menjadi perhatian dari Kemenhub ya, soal perusahaan-perusahaan otobus lah milik swasta begitu yang memang harga spare partnya sekarang ini mahal. Nah, itu seperti apa yang sudah diberikan perhatiannya kalau begitu Pak Erdis? Sampaikah ke Jawa Barat juga begitu Pak?
0: Sebetulnya informasi itu ada, tetapi kami belum mengetahui tindakan nyatanya dari pemerintah seperti apa.
1: Bentuknya apa begitu kebijakannya begitu ya?
0: Kebijakannya seperti apa?
1: Ya.
0: Namun kami juga telah menyampaikan beberapa kali di dalam baik itu pertemuan formal maupun non formal ya, kondisi saat ini kami menyampaikan untuk membebaskan dulu lah minimal PPN-nya terhadap barang tersebut, karena itu kan sangat sangat berpengaruh juga kan, sangat berpengaruh juga. Jadi PPN-nya minta dihapuskan dulu lah kalau bisa ya.
1: PPN yang mana nih Pak? PPN tiket atau PPN apa?
0: PPN untuk yang barang komponen.
1: Komponen itu supaya lebih murah harganya begitu ya.
0: Betul,
1: pajak supaya, pajak impornya begitu yang masuk, pajak masuknya ya, begitu ya.
0: Karena kan dari beberapa spare part itu bahkan kan mungkin 90% lah spare part impor itu. Kan kami kan belanja itu udah termasuk PPN.
1: Jadi keinginan Pak Herdis dari pengusaha otobus juga biaya masuknya itu dikurangi ataupun dihilangkan dari impor spare part itu, begitu sampai ke konsumen juga tidak ada PPN-nya begitu ya?
0: Ya.
1: Yang betul, 10% betul. Itu begitu ya, dihilangkan juga. Jadi itu yang diinginkan oleh perusahaan otobus agar bisa bertahan begitu, Pak Erdis.
0: Betul, betul.
1: Baik, kalau begitu. Jadi ini memang sudah terasa sekali ya, Pak, harga spare part, oli, ban, dan komponen lainnya meningkat terus begitu ya, Pak, akibat melemahnya nilai tukar ini begitu ya.
0: Betul sekali.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Erdis, kami nantikan perkembangan, Pak, dari perusahaan otobus di Jawa Barat. Terima kasih banyak untuk waktunya, Pak Erdis.
0: Baik, Pak.
1: Ya, selamat pagi, sama, Pak Erdis. Demikian tadi Sekjen Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata Jawa Barat, Herdi Subarja. Nanti kita pantau juga ya untuk sektor lainnya seperti apa pengaruhnya. Jelang Warta Berita, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa fenomena bediding atau suhu udara yang terasa lebih dingin pada malam hari hingga pagi hari bukan merupakan cuaca ekstrim. Direktur Meteorologi Publik BMKG Ida Purwawardani menjelaskan, suhu dingin terjadi karena panas yang tersimpan di permukaan bumi lebih mudah dilepaskan ke atmosfer saat langit cerah. Selain itu, rendahnya kelembapan udara dan juga pengaruh angin kering dari Australia ikut memperkuat sensasi dingin yang dirasakan masyarakat. Fenomena ini umumnya mulai terasa pada Juni dan mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus. Adapun wilayah yang paling sering mengalami bediding ada antara lain Bali, Nusa Tenggara, kemudian Jawa bagian selatan, kawasan dataran tinggi di Pulau Jawa, serta sebagian Sumatera. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo memastikan kondisi harga kebutuhan pokok di wilayahnya masih relatif stabil pada hari pasca hari raya Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Agus Sulis.
1: Nah, mudah-mudahan kalau stoknya aman, mudah-mudahan harga ya tidak akan mengalami kenaikan, harapannya seperti itu.
2: Pendengar, Kepala Bidang Perizinan Barang Pokok dan Penting serta Kementeriologian Perbametinku KMP Projo Wahidun mengatakan pihaknya bersama Kejaksaan, Polres Projo, Bagian Perekonomian, dan Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan pemantauan harga di lapangan. Menurutnya, harga cabai merah saat ini berada di kisaran Rp65.000 per kilogram. Harga tersebut mengalami penurunan dibanding menjelang Lebaran yang sempat mendekati Rp100.000 per kilogram.
1: Apa cabai rawit merah ini masih berkisar antara 65, kemarin kan sempat mencapai pada saat menjelang Lebaran kan hampir mencapai 100, bahkan kemarin sempat turun menjadi 70 tapi naik lagi menjadi 80, terus saat ini sudah turun menjadi 65 dan semenjak pasca Lebaran sampai saat ini termasuk stabil harga.
2: Untuk harga minyak goreng masih berkisar antara Rp20.000 hingga Rp22.000 per liter. Untuk minyak goreng kemasan merek Sanko ukuran 2 liter dijual sekitar Rp43.000. Selanjutnya, komoditas telur ayam juga mengalami penurunan harga. Harga pasca Lebaran masih berada di kisaran Rp27.000 hingga Rp29.000 per kilogram. Kini telur ayam turun menjadi Rp23.000 hingga Rp24.000 per kilogram di tingkat grosir.
1: Telur memang mengalami penurunan. Kemarin yang pada saat pasca Lebaran masih berkisar 27 sampai 29, itu sekarang 23 sampai 24. Kalau di pasar di eceran mungkin masih sekitar 25. Beras stabil, harga masih tetap. Jadi antara yang premium masih sekitar 14,5, yang medium itu 13,7, terus yang SPHP itu 12.
2: Wahidin menambahkan, pihaknya telah melakukan pemantauan selama 2 hari, ini pada tanggal 3 dan 4 Juni 2026. Selain itu, Dinku KMP Projo juga memberikan pembinaan kepada para distributor agar terus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi memastikan tidak ada jemaah haji Indonesia yang menjadi korban dalam insiden kebakaran di Kompleks Al-Hidayah Tower Aziziyah Mekah. Seluruh jemaah yang berada di lokasi berhasil dievakuasi dengan aman. Kepala Daerah Kerja Mekah Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, menjelaskan kebakaran terjadi pada Jumat malam waktu setempat dan diduga dipicu baterai skuter milik karyawan hotel yang meledak saat diisi daya. Dengan itu, PPIH pun mengimbau jemaah agar lebih berhati-hati menggunakan perangkat elektronik dan mencabutnya dari sumber listrik saat tidak digunakan untuk mengurangi risiko kebakaran. Biro Investigasi Federal Amerika Serikat FBI akan mengerahkan sistem pendeteksi dan penangkal drone di seluruh lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengamanan ajang olahraga terbesar di dunia tersebut. FBI menyatakan pelindungan ruang udara sama pentingnya dengan pengamanan di darat.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal, dan juga Paco di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub bersama Chelsea di Premier League. Dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
2: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan. dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
4: Anda juga bisa bergabung bersama kami dalam perbincangan yang kami lakukan ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Laporan survei terbaru bertajuk The State of Southeast Asia 2026 yang dirilis oleh lembaga pemikir think tank bergengsi asal Singapura ASEAS, Yusuf Ishak Institute, tidak menempatkan Indonesia masuk dalam jajaran 4 besar negara ASEAN yang paling diminati untuk tujuan berlibur atau wisata, kemudian bekerja, hingga relokasi tempat tinggal. Berdasarkan hasil survei yang menjaring ribuan responden dari seluruh penjuru Asia Tenggara tersebut, 4 negara teratas yang paling mendominasi pilihan publik adalah Thailand, kemudian Singapura, Malaysia, dan juga Vietnam. Thailand sukses mempertahankan tahtanya sebagai destinasi wisata paling populer di ASEAN untuk kategori pelesiran atau wisata budaya dan juga wisata pantai. Dan kemudian masuk juga Vietnam dalam lingkungan elit 4 besar ini menjadi bukti keberhasilan mereka dalam transformasi pariwisata di wilayah negara mereka di Vietnam. Nah, lalu bagaimana juga Kementerian Pariwisata melihat ini dan apa upaya-upaya perbaikan ke depannya yang akan dilakukan oleh pihak Kementerian Pariwisata? Karena sebelumnya juga kalau kita ikuti laporan reporter kami ya dari rapat dengar pendapat di Komisi 7 DPR RI, anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini sempat meminta Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana berani memutuskan posisi daya saing Indonesia secara real di kawasan Asia Tenggara. Novita menyinggung isu soal Vietnam yang sektor wisatanya sudah melampaui Indonesia. Nah, kami sudah bersama juga dengan Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini.
3: Wawancara Proti.
4: Bu Ayu, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Tazani. Apa
4: kabar? Baik, Bu Ayu. Bu Ayu, ini kan jadi sorotan juga nih ya, baik pelaku wisata, jadi masyarakat juga melihatnya, kok kita makin kalah nih dengan negara ASEAN lain, termasuk Vietnam yang sekarang ini sedang moncer begitu. Ini kenapa nih, Bu Ayu, sebenarnya, Bu?
5: Jadi, tadi kan Tazani bilang ya, bahwa data itu satu hal gitu ya. Yeah. Tadi kan dibilang, oh ini meningkat jumlahnya sekian. Jadi gini, pariwisata itu memang inklusif ya.
4: Yeah.
5: Tidak hanya soal jumlah gitu ya, tapi bagaimana berdampak begitu ya. Jadi untuk Indonesia, negara besar 17.000 pulau yang terluas di ASEAN apalagi begitu ya. Jadi ada banyak faktor gitu ya. Jumlahnya iya, kalau dibandingin jumlah nih tentu ya kita harus mengakui nih negara-negara lain di ASEAN terutama Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura itu lebih tinggi ya.
4: Yeah.
5: Tapi kita juga harus lihat di bawah itu length of stay-nya misalnya. Berapa lama sih wisatawan itu berwisata di Indonesia atau di negara-negara lain? Nah, kita karena negara kepulauan cukup tinggi gitu. Jadi kalau Q1 aja length of stay kita bagus ya, 10 hampir 11 hari gitu. Tempatnya negara-negara lain saya nggak usah nyebut ya, ada yang 5 hari, ada yang 8 hari, karena negaranya kecil gitu. Kemudian yang lebih penting lagi ini dampaknya terhadap pendapatan ya atau spending ya.
4: Spendingnya lebih lama negara, lebih banyak spendingnya ya. Begitu ya Bu Ayu ya.
5: Betul. Yeah. Apa namanya ya, average spending, bisa spendingnya itu, dampaknya itu kepada negara, jadi pendapatan kepada negara pusat, kepada daerah, ya APBD, ya beberapa destinasi di Indonesia itu daerahnya akan dapat tuh dari pajak-pajak wisata kan. Kemudian belum lagi masyarakat, Oleh karena itu pariwisata ini dianggap yang inklusif itu karena itu dampaknya itu dirasakan di pusat, di daerah, di masyarakat, gitu ya.
4: Yeah.
5: Nah, untuk ASPA ini kita bagus. Q1 kan $1,345 ya US ini per visit. Negara-negara lain ada yang di bawah kita, gitu. Jadi karena apa? Negaranya lebih kecil, negaranya lebih daratan, dan kita harus lihat tipikal kunjungan wisatawannya itu, apakah mereka hanya day trip gitu ya, cuma nginep sehari karena mungkin ada urusan apa gitu. Nah itu kan untuk itu tetap dihitung gitu ya, untuk dari kategori. Tapi untuk Indonesia, kalau dia ke sini pasti berlibur lu kebanyakan ya, kecuali Batam gitu ya. Memang lebih length of stay-nya lebih pendek. Nah, artinya maksud saya adalah ketika kita membandingkan Indonesia dengan negara-negara lainnya, itu nggak harus kok Thailand sekian, kita sekian, kok Vietnam sekian. Nah, kita harus
4: kok kita tidak masuk melihat 5 besar atau 4 besar, begitu, tidak begitu ya, Bu Ayu, melihatnya begitu.
5: Dan ini kan, ya tidak begitu melihatnya, dan juga ini kan masih sampai angka yang keluar ya, dan bahkan ASEAN kami lihat belum semua mengeluarkan. Kalau BPS kita di kuartal pertama mengeluarkan tuh semuanya gitu ya. Itu yang pertama ya, bukan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat ketika kita melihat nggak ada yang menang kalah sebetulnya ya, tapi melihat data ya, datanya harus dilihat secara utuh begitu, baik data jumlah, baik data spending atau pengeluaran, baik data lamanya tinggal gitu ya.
4: Yeah.
5: Nah, itu satu hal. Faktor kedua, memang kalau di pariwisata kan kita tahu apa sih menyebabkan orang berkunjung gitu ya. Dasarnya itu memang ada 3 kan. Ada atraksi yang menarik, daya tariknya apa nih? Alam, budaya, sejarah. Alam itu pantai, gunung dan sebagainya. Kalau itu kita juara lah ya, Pak Zaini ya, kita itu pasti punya gitu ya. Kemudian accessibility.
4: Yeah.
5: Ini kita punya tentu, cuman karena kita negara besar, aksesnya ini memang dirasa belum maksimal ya. Misalnya ada yang ingin pergi ke Morotai, pesawatnya belum terlalu terhubung, belum lagi soal harga ya yang dikeluhkan gitu ya untuk wisatawan Nusantara misalnya. Kemudian apakah pengelolaannya di sana sudah sesuai dengan standar? Contoh ada toilet nggak yang bersih, nyaman? Kemudian aman nggak wilayahnya? Misalnya di seluruh Indonesia ini. Setelah itu apa wifi-nya? Kalau orang kan mau nyaman gitu ya, ada nggak wifi di sana? Toko oleh-oleh ada nggak? Kalau ke restoran bersih nggak? Dan sebenarnya ini mungkin area atau pilar yang perlu kita tingkatkan. Kalau untuk daya tarik dan alam maupun buatan dan budaya, kita buatan mungkin kurang sedikit ya untuk negara, untuk kota-kota besar, tapi alam, lingkungan, budaya, sejarah itu kita pasti
4: kita juaranya lah begitu ya, Bu Ayu ya.
5: Juara itu sudah diakuin bahkan sebagai negara terindah di dunia kan oleh Forbes.
4: Saya lihat itu tayangannya negara terindah di dunia Indonesia nomor 1 itu.
5: Betul,
4: Bu Ayu.
5: Betul. Nah, ya, nah ini nanti kita harus capitalize atau kita manfaatkan. Yang kedua, nah ini yang tadi ya, yang kedua nih, akses ya, ini belum kita. Amenitas juga demikian ya, hotelnya. Jadi hotel mungkin, oh kita kan banyak hotel, biasanya kita ngomongnya gitu, tapi apakah semua destinasi Indonesia sudah ada akomodasinya, baik yang bintang maupun tidak berbintang? Nah ini pemetaan ini juga kita mungkin kalau kita memang mau menjadi leading atau yang terbaik atau terbesar di ASEAN minimal gitu. Nah ini hal-hal yang harus ditingkatkan gitu ya. Kemudian faktor ekonomi atau ekonomis dan nilai jual. Nah ini kita bagus nih saat ini, Pak Zaini, karena mata uang dolar terhadap rupiah itu kan tinggi ya dolarnya kalau orang asing ya memakai kesini, sehingga value, best value for money itu ada di Indonesia. Nah ini bisa kita manfaatkan saat ini momentumnya sebetulnya. Kemudian selanjutnya ini citra dan promosi, branding. Nah ini yang banyak sekali kita itu suka lupa. Dipikirnya, aduh ngapain sih, kita sibuk-sibuk promosi gitu ya.
4: Yeah.
5: Ini hal yang tidak bisa kita pungkiri dan harus dilakukan terus-menerus, karena hasil dari promosi itu bukan sekarang. Hasil promosi itu seringkali tahun depannya lagi. Jadi kita harus hadir. Contoh, kalau kita tidak hadir gitu ya, misalnya masa COVID tidak ada promosi, memang seluruh dunia tapi misalnya Indonesia tidak promosi nih dalam setahun, pasti kita akan tertinggal dari negara-negara lain, karena negara-negara lain itu akan naik, sehingga untuk kembali bahwa Indonesia menjadi top of mind itu akan sulit. Inilah pentingnya branding ya, media, baik media sosial, media media TV, itu masih masih tetap berlaku tergantung segmennya gitu ya. Jadi kembali lagi, hal-hal ini yang memang Indonesia perlu ada peningkatan ya. Nah untuk itu apa yang diperlukan? Kalau kita bandingkan nih Pak Zaini ya, kalau boleh nih. Jadi salah satunya selain yang tadi saya bilang 3A atau 5A sekarang, bahkan ada 7A-nya. Jadi berkembang terus nih faktor-faktor wisatawan berkunjung gitu ya. Nah salah satunya juga ada faktor kebijakan. Kebijakan ini misalnya visa. Nah di beberapa negara visa ini, bebas visa ini disebagai di tool gitu ya, atau alat untuk daya tarik, untuk menarik ya. Apakah dia mudah untuk dikunjungin, tidak ribet gitulah istilahnya ya, atau di restriksi gitu, tidak boleh masuk. Nah itu terbukti terlihat dari negara Thailand, Malaysia, Singapura dan Vietnam. Saya lihat memang visa, pengenaan bebas visa di negara-negara tersebut tuh luas sekali ya. Thailand tuh ada 106 kalau Thailand itu 97 dia bebaskan visa. Malaysia lebih banyak nih, 167 karena mereka sekarang visit Malaysia year. Singapura juga 163 negara yang bebas visa. Vietnam juga demikian, 39. Nah Indonesia sebelum pandemi ya 169 ya, kita hampir sama tuh dengan mereka. Memang setelah pandemi kita tutup, kemudian sekarang ada 16 atau 17 ya negara yang baru. Nah ini bukan satu-satunya, tetapi bisa menjadi faktor orang-orang untuk berkunjung. Contoh ya, kalau Malaysia, Singapura dengan Batam Bintan ya, Indonesia itu kan dulunya sekarang ini Batam dan Bintan udah dibuka nih untuk ekspatriat di Singapura. Dulu kan tidak. Nah itu tuh mempengaruhi dia, daripada dia ke Batam misalnya dia mau tinggal weekend, kemudian dia mau misalnya wisata belanja, wisata wellness, dia bilang dia mendingan ke Malaysia karena di sana tidak ada visa tuh semua orang Singapura maupun ekspatriat. Nah, oleh karena itu kita melihat, waduh, kok mereka ke sana? Kita menerapkan aturan pembebasan visa tertentu ya, dari maksimal gitu untuk ekspatriat Singapura atau permanen resident Singapura untuk bisa ke bisa ke Batam Bintan. Nah, ini kebijakan namanya. Ini bisa berhasil. Nah, kita lagi mengupayakan nih, semoga kita juga bisa ya lebih banyak lagi nantinya. Kemudian yang selanjutnya adalah konektivitas. Nah ini tantangan sekali ya, kalau melihat bandara-bandara dari luar negeri yang ke Indonesia itu ada 71 bandara lah yang terhubung dengan Indonesia. Tapi dengan Thailand ada 164 bandara yang terhubung ke Thailand. Ke Malaysia ada 132 yang terhubung langsung. Singapura apalagi ya, dia karena apa ya, city state gitu ya. Vietnam ada 102. Nah, dari sini aja terlihat kita itu tidak terkonek atau tidak terhubung langsung dengan negara-negara di luar negeri. Nah, ini adalah apalagi setelah COVID memang masalah ya. Kalaupun kita ingin meningkatkan, ada masalah mengenai pesawatnya. Pesawatnya belum cukup. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, dengan Injurni ya, atau BUMN, untuk bisa memastikan, dan daerah juga, karena daerah berkepentingan nih, untuk memastikan pesawat-pesawat dari bandara-bandara luar negeri itu juga masuk gitu. Kita punya 10 prioritas nih destinasinya. Bagaimana caranya agar terhubung, misalnya Jogja, sekarang kan baru dua nih dengan Malaysia dan Singapura, tapi dengan India belum, dengan Timur Tengah belum, apalagi dengan Eropa gitu, atau Jepang, Korea, China aja, Tiongkok aja. Nah ini yang perlu kita lakukan gitu ya, dari bandara maupun negara yang terhubung. Jadi tiga faktor tersebut sebetulnya yang membuat memang kita tidak ngomong menang dan kalah, tapi daya saing namanya. Kita belum berdaya saing secara maksimal. Namun demikian tentu kita tidak bertinggal diam ya. Tidak tinggal diam, ada beberapa semua lini kita maksimalkan, termasuk promosi ya. Walaupun mungkin, satu lagi faktor lupa Pak Zaini, anggaran Pak. Anggaran promosi itu juga menjadi faktor ya, di dalam anggaran pariwisata maupun anggaran promosi. Saya udah bandingkan nih negara Indonesia dengan ASEAN, saya nggak usah nyebut di sini, tetapi memang kita belum maksimal nih. Sementara hasil ya, atau kalau ngomongin dampak kan itu salah satu devisa ya, tahun lalu devisa kita itu hampir 19 miliar dolar US dollar kalau dikalikan dengan 17 ribu, misalnya itu triliun. Nah devisa dari pariwisata ini adalah nomor 4 tertinggi di Indonesia atau nomor 1 untuk sektor non sumber daya alam. Ya, nomor satunya nikel, kemudian coal atau batu bara, kemudian sawit gitu ya. Nomor 4-nya pariwisata. Nah, ini sebetulnya luar biasa sumbangsih dan dampaknya, belum lagi soal tenaga kerja.
4: Ya.
5: Penciptaan tenaga kerja atau penyerapan ya, penyerapan tenaga kerja dari sektor wisata ini karena dia inklusif atau menyeluruh, itu sangat luas. Mulai dari transportasi yang membawa makanan gitu ya, delivery makanan, restoran, hotel, tenaga kerja di hotel, dan sebagainya. Jadi oleh karena itu sebetulnya kita harus melihat, jadi Pak Menko sudah bilang ini pariwisata adalah mesin pembangunan. Mesin, sudah yeah. menjadi mesin pembangunan karena trickle down effect-nya atau dampak langsungnya terasa di masyarakat. Jadi ketika orang, contoh aja yang saya suka ke Solo gitu ya, beli apa, beli oleh-oleh atau beli makanan gitu, itu adalah langsung dirasakan kepada sektor F&B gitu ya, food and beverage, makanan dan minuman yang ada di Solo. Ketika dia membayar pajak, itu langsung masuk ke PAD daerah gitu ya.
4: Yeah.
5: Kemudian langsung dirasakan oleh mbok-mbok jamunya, mbok-mbok yang di pinggir jalan maupun yang di pasar untuk beli oleh-oleh batik dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya kita melihat bahwa pariwisata ini adalah mesin ya dari pembangunan, dari ekonomi, belum lagi pergerakan kalau terjadi wisata gitu ya. Misalnya masa libur sekolah nih pada yeah. ini sebentar lagi mau datang ya, kita ada kegiatan-kegiatan bagaimana caranya agar masyarakat Indonesia tetap bergerak nih. Karena kita percaya ketika kita bergerak itu pasti ada pengeluaran gitu ya. Pengeluaran untuk membeli makanan, transportasi, beli oleh-oleh, kemudian beli peralatan masuk ke tempat wisata dan sebagainya. Karena inilah pentingnya pengembangan pariwisata itu di seluruh Indonesia, sehingga kalau yeah. ada di seluruh Indonesia mereka bergerak gitu.
4: Oke.
5: Okay. Gitu sih yeah. Kalau boleh.
4: Tapi Bu Ayu, karena Indonesia sudah dijuluki juga sebagai negara terindah di dunia begitu ya. Kita hanya punya masalah mm-hmm. di konektivitas, kemudian juga sarana prasarana begitu. Nah, kalau ini diperbaiki yeah. ke depannya, masa depan wisata kita bisakah menjadi sebuah yeah. hap begitu ya, dari mana-mana ke sini ya, dulu, baru okay. mereka ke Singapura, ke Malaysia, ke Vietnam, baru pulang. Bisakah seperti itu ke depannya, Bu Ayu?
5: Ya, oke, okay. kalau Pak Zaini tanya atau masyarakat tanya, bisa atau tidak, harus bisa. Sebetulnya harus bisa. Apa ya. Yang diperlukan untuk bisa ini? Yang pertama, sinergi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga dan daerah. Ya. Karena pariwisata itu untuk anggarannya ya, memang di mana-mana ya, untuk kita tidak punya anggaran untuk membangun jalan, jembatan, airport, kan nggak, bukan di kita, adanya di kementerian lain. Nah, itu bagaimana kami bekerja sama, berkolaborasi, saling. Nah, ini sedang dilakukan. Kita banyak sekali Ibu Menteri roadshow ya ke para menteri yang lain untuk bersama-sama mendukung pariwisata karena ini nasional di bawah Menko Perekonomian, Menko Infrawil juga, jadi seluruh Menko. Itu satu, karena misalnya untuk kebersihan pantai,
4: yeah.
5: itu Kementerian Lingkungan Hidup ya. Jadi kita bekerja sama, bagaimana nih bersama-sama, ada gerakan kan sekarang ya, flagship program Pak Presiden untuk
4: yeah.
5: Telah mendeklarkan Indonesia asri, kan begitu.
4: Yang yeah.
5: asri yang bagaimana, yang bersih, indah, bunga-bunganya, pohon-pohonnya hijau dan sebagainya. Nah, itu. Dan kalau kami, gerakan pariwisata bersih namanya, udah keliling Indonesia mengajak daerah ya bersama dengan perangkat gitu ya di daerah itu, termasuk TNI juga diajak, polisian yeah. gitu ya, yang karena banyak ofisernya gitu, untuk bersama-sama menjaga laut, pantai, dan mengedukasi masyarakat. Itu penting gitu. Jadi kolaborasi ini sangat penting. Kalau tidak mungkin berhasil. Itu yeah. pertama. Kemudian bandara. Bandaranya sekarang udah ada 37 nih Pak Zaini.
4: Yeah.
5: Ada 19 yang internasional. Tapi tidak semua, ini ramai, istilahnya ramai itu belum dihubungkan atau terhubung secara maksimal. Oleh karena itu kami harus promosi nih atau melakukan pendekatan dengan berbagai negara agar mereka bisa turun ke Jogja, ke Toba, ke Manado, ke Papua gitu yeah. ya, untuk lebih banyak lagi ke sana. Tapi kan pada akhirnya memang ini keputusan ekonomi mereka ya. Mereka
4: yeah.
5: hitung-hitung dulu, aduh nanti kami kalau ke sana rugi nih, bisa nggak diyakinkan? Oke, kita bisa jamin ya. Nah, dulu sebelum pandemi kita pernah ada anggaran untuk menjamin kepastian penumpang yang datang. Nah, ini juga kita, tapi kan memerlukan biaya atau dana. Oleh karena itu kami ke Kementerian Keuangan nih, bisa nggak, mungkin tidak semua di Indonesia, tapi ada beberapa yang potensial, kita jamin ketika mereka-mereka, misalnya Manado gitu ya, atau Sulawesi Utara ya, mereka datang, itu pasti. Sekarang mereka charter nih, ada pesawat charteran ke sana. Nah, setelah ini, bulan Juli nanti, mereka rencananya mau reguler. Kalau regulernya di bawah 60%, mereka merugi. Kalau merugi nanti tutup. Nah, oleh karena itu, pemerintah daerah ya, Sulawesi Utara, atau kalau di pusat ada, itu bisa menjamin nggak? Jadi, ketika di bawah 60%, maka ada jaminan atau insentif nih dari daerah. Nah, ini perlunya kita betul dengan Kementerian Keuangan. Gitu ya. Kemudian pertanyaan berapa lagi selain itu?
4: Ya, soal fasilitas juga.
5: Hub ya, tadi.
4: Kita bisa jadi hub lah begitu ya.
5: Hub ini menarik nih. Memang saat ini ada 3 hub pariwisata di Indonesia. Pertama tentu Bali.
4: Yeah.
5: Kedua Jakarta. Ketiga Batam Bintan. Ya, mari kita bicara mengenai Bali dan Jakarta dulu ya. Kenapa Bali dan Jakarta? Karena dua bandara ini atau dua destinasi ini yang paling banyak memiliki jalur ya, rute-rute pesawat ke seluruh Indonesia. Kalau mau ke Nusa Tenggara Timur, ke Bali ya, ke Bali aja udah langsung kemana-mana, ini jadi hub. Nah, tapi oleh karena itu kita ingin menjadikan dua wilayah ini, sebenarnya 3 ya, bukan hanya menjadi destinasi tetapi hub juga. Contoh hubnya bukan hanya domestik, saat ini kan masih domestik nih, ya Pak Zaini ya. Jadi kalau mau ke Sumba lewat Bali, ke Labuan Bajo lewat Bali, walaupun dari Jakarta juga ada ya, ke Manado, ke Sulawesi Selatan dan sebagainya, itu bagus tuh. Mereka ketemu, mungkin akhirnya karena hub mereka 2-3 hari di Bali dulu gitu, atau di Jakarta 2-3 hari, sama seperti yang dilakukan Malaysia ya. Karena dia menjadi hub, okelah, akhirnya kita ada promosi di sana. Oke, kalau turun 2-3 hari maka hotelnya bisa dapat diskon 50%. Yeah. Nah, kita memerlukan insentif-insentif seperti itu untuk Bali dan Jakarta dan

0: ada aturan, nanti ada aturan dari Kementerian Perhubungan, ada free freedom namanya. Artinya ketika orang Australia nih Pak, mau ke Jepang misalnya, karena lagi rame nih orang Australia ke Jepang, karena kan dia ke Eropa lagi ada krisis, ada perang kan, dia nggak ke Eropa atau ke Amerika. Nah, mereka kalau bisa stop dulu di Bali, ya kan, sebelum ke Jepang. Jadi nanti dari Jepang balik lagi ke Bali. Jadi bawa penumpang itu dari Jepang ke Bali, dari Australia ke Bali. Nah, ini bisa, tapi ini memang memerlukan kebijakan nantinya. Tapi secara teori bisa digarap begitu. Begitu sepertinya. Jakarta juga demikian. Dari kami pernah ketemu dengan menteri dari South Africa ya, Afrika Selatan. Mereka ingin sekali meningkatkan hubungan pariwisata kedua negara, tapi belum ada penerbangan. Mereka lagi berpikir dari South Africa ke Perth di Australia, kemudian Jakarta. Nah, Jakarta ini bisa menjadi hub juga, tapi memang memerlukan kolaborasi dan kerjasama. Gitu. Jadi, kalau balik lagi pertanyaan Pak Zaini tadi, bisa nggak menjadi hub? Gitu, bisa tapi memerlukan persyaratan. Ya, bisa memerlukan persyaratan gitu.
1: Baik, kalau begitu. Ini memang masih banyak PR besar. Kami nantikan kalau begitu perkembangannya dari Kementerian Pariwisata. Baik. Bu Ayu.
0: Terima kasih banyak
1: Bu Ayu untuk waktunya pagi hari ini. Selamat pagi Bu Ayu Martini. Baik, Bu. Pagi. Nah, demikian tadi Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini. Jadi pemerintah juga punya target besar ya untuk angka kunjungan total sebanyak 17,6 juta wisatawan mancanegara. Nah, demi mengamankan target besar tersebut di tengah ketidakpastian global, Kemenpar juga sudah melakukan berbagai upaya, termasuk pergeseran haluan promosi secara menyeluruh. Jadi kalau Anda ikuti laporan reporter kami dari pertemuan dengan Bu Menteri Pariwisata dengan DPR juga ya, bahwa sekarang ini ada program yang namanya untuk visa bagi wisatawan dari berbagai negara lainnya ke Indonesia, bebas visa. Baik, seperti apa sebenarnya arus kunjungan wisatawan asing maupun juga domestik yang melakukan perjalanan wisata, baik itu ke dalam negeri maupun ke luar negeri, kita ingin tahu lebih jauh ya. Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA, Nunung Rusmiati. Bu Rus, selamat pagi Bu Rus.
2: Ya, pagi.
1: Pagi, Bu Rus.
2: Pagi,
1: Burus. Ya. Kalau dari Biro Perjalanan ya, Bu, ya, sebenarnya pola kunjungan wisatawan asing ke Indonesia dibandingkan dengan negara lain di ASEAN lah seperti Malaysia, Singapura, Vietnam atau Thailand, itu bagaimana sih, Bu, gambarannya?
2: Ya, terima kasih Pak Jaina. Pak Jaini, tentunya tadi persaingan kita memang di negara ASEAN ya, terutama Indonesia sebetulnya juga unggul dari sisi kekayaan alam. Kita bisa tahu kita dari 38 provinsi dan 514 kabupaten, dan itu masing-masing dari seluruh provinsi dan kabupaten itu mempunyai yang keunggulan yang sangat banyak kekayaan alam, kekayaan alam, budaya dan keragaman destinasi. Namun daya saing pariwisata tidak hanya ditentukan oleh atraksi wisata, melainkan juga aksesibilitas, konektivitas dan kemudahan perjalanan, terus kualitas layanan, promosi dan kepastian investasi. Kita bisa tahu ya, tadi mungkin tidak bisa dipungkiri, Vietnam dan Thailand juga sangat agresif dalam membangun ekosistem pariwisata yang terintegrasi sehingga wisatawan lebih mudah berkunjung. Misalnya dia dari tiket domestiknya dari Bangkok ke Phuket itu hanya 1,2 juta. Sedangkan kalau Indonesia dari domestik aja kita udah mengeluh kan, lebih murah Malaysia daripada ke Bali misalnya. Nah, itu juga yang pertama. Kedua, juga dari visa kita bisa tahu Thailand itu memberikan 93 negara free visa. Terutama di kita tentunya ya, kalau negara ASEAN udah cukup banyak lah ya kita yang datang ke Indonesia. Tapi kan tentunya kita mau yang dari luar misalnya Amerika, Eropa. Nah, mereka memberikan free visa. Dulu kita memang pernah ke free visa, kan sampai 159 free visa. Tapi setelah COVID kita menutup itu. Memang ada pro dan kontra. Nah, mudah-mudahan kita bisa pikirkan lagi Pak Zaini.
1: Jadi kalau dari arus kunjungan wisatawan asing ke Indonesia belakangan ini, kalau dari data ASITA ada penurunan atau bagaimana begitu, Bu Rus?
2: Tentunya banyak sekali penurunan. Contohnya ya, misalnya kita yang datang ke Indonesia lah, dari negara ASEAN.

0: saja. Dulu kita berpatokan kalau sekarang kan turun naik, turun naik ya. Yeah. Misalnya dulu sebelum COVID, kita compare nggak usah jauh-jauh lah ke Malaysia aja. Sebelum COVID itu Malaysia itu udah mencapai 2,9 juta wisatawan mancanegara datang ke Malaysia. Kita hanya 16,8 juta, sekitar 17 juta. Ya Pak Jainek bisa pikirkan, padahal Indonesia itu lebih besar, lebih indah. Kalau orang Saudi itu ke Indonesia bilang Indonesia adalah jannah surga dunia. Tapi kenapa bisa seperti itu? Jangan compare lagi ke Bangkok. Tapi kan nggak apple to apple katanya. Bangkok pada sebelum COVID itu udah 36 juta wisatawan mancanegara datang ke Indonesia. Itulah Pak Jaini, saya sebagai Ketua Umum Association of the Indonesia Tour and Travel, ASITA, itu sangat bekerja keras. Dan seluruh anggota saya yang 7.000 lebih efektif, ya kan? Itu di seluruh provinsi itu ada ketuanya masing-masing di setiap provinsi. Itu bagaimana berusaha mempromosikan pariwisata. Dan seluruh saya setiap datang ke setiap provinsi, mulai dari gubernur, bupati, kepala dinas, itu merasa saya kalau datang intinya waduh senang sekali gitu. Bagaimana kita berkolaborasi untuk memasarkan provinsi-provinsi itu maju. Karena kita bisa tahu Pak Presiden, Pak Prabowo juga terima kasih sudah pergi melalang dunia, itu salah satunya untuk promosi. Lagi-lagi juga Pak Prabowo terima kasih juga menyatakan itulah adalah tonggak pariwisata untuk ekonomi kita. Memang betul Pak Jaini, karena dengan sedikit dipoles, tidak perlu uang banyak, itu sudah cukup. Gitu Pak Jaini, terima kasih.
1: Jadi kalau dilihat dari pola perjalanan wisatawan, kan banyak yang menilai juga begini Bu Rus ya. Mereka misalkan mau ke wilayah timur Indonesia yang keindahan alamnya tidak usah diragukan lagi lah, misalkan begitu ya. Tapi kan mereka misalkan harus ke Jakarta dulu. Nah mau kesananya itu karena ongkos pesawatnya mahal, itulah yang menjadi hambatan, begitukah Bu Rus?
0: Good, Pak Jaini, ini yang sangat good question. Karena betul sekali tadi konektivitas. Jadi mereka misalnya yang pertama itu Indonesia tidak banyak direct flight. Hubnya itu Malaysia lagi pun kan deh. Saya compare-nya dengan Malaysia karena itu negara tetangga. Itu dia hub. Bayangin misalnya ke Maldives ya. Dari Maldives datang Maldives ke Malaysia itu udah puluhan tahun kita belum ada. Nah, itulah saya bekerja keras. Uzbekistan waktu tutup. Singkat kata itu misalnya kan dari negara-negara lain gitu ya, bisa direct flight itu adalah utama. Jadi kita juga yang pertama harus konsen. Saya sendiri lagi-lagi sebagai ketua umum mendatangkan misalnya sekarang Uzbekistan, gimana caranya waktu itu udah berapa lama saya berusaha untuk datang. Nah pas datang pun kadang-kadang ya memang itu. Kedua sekarang Uzbek dan yang lain-lain. Dari saya juga lagi usaha dari Bangladesh, dari Iran, karena itulah salah satu. Dan saya itu adalah tugas utama saya bagaimana bernegosiasi dengan negara-negara, dengan dubesnya untuk pesawat itu datang di Indonesia. Nah saya mohon juga diberi kemudahan-kemudahan untuk nanti untuk izin-izin, tapi alhamdulillah sudah kita berkomunikasi dengan perhubungan itu tidak ada masalah Pak Jain.
1: Jadi konektivitas ini masih menjadi hambatan selain masalah konektivitas ke tujuan wisata yang lainnya, juga ongkos pesawatnya masih mahal juga sekarang ini ya Bu Rus ya. Itu juga masalah juga begitu ya Bu Rus. Jadi beban biaya wisatawan juga jadi tinggi begitu kalau berkunjung ke Indonesia.
0: Betul. Yang kedua yang tadi betul. Jadi konektivitas kita yang tadi saya sampaikan memang juga mahal. Misalnya udah enggak ada direct flight satu. Kedua, dia harus stop di Jakarta. Ya kan, Jakartanya ke Bali-nya udah 4 juta. Paling murah kalau ya, kecuali kita memang tahu season-seasonnya. Kalau kita travel agent, kita tahu kan. Kalau kita dia komunikasi dengan, itulah gunanya kita harus berkomunikasi dengan travel yang resmi dan anggota ASITA. Karena kita tahu, misalnya janganlah datang ke Indonesia pas hari weekend gitu kan. Kalau hari misalnya datangnya di hari Senin, dia Selasa pulang Kamis, itu murah gitu kan. Itu kita beli, kita kasih suggestion gitu kan, saran-saran. Tapi kalau dia diare kan gitu, seperti itu. Tapi jadi kita sering berkomunikasi dan penuh itu. Tapi tetap kan kita kalau yang lain kan nggak kenal hari gitu kan, kalau kita udah pinter-pinter kita aja gitu kan, daripada sama sekali enggak, ya waktu low season kita manfaatin, dan kita semua juga berkoordinasi dengan pesawat, dengan hotel untuk memberikan gimana cara nih harga mahal tetapi kita penuh kreatif dan inovatif, Pak Jaini.
1: Baik, kalau begitu Burus, kami nantikan perkembangan dari Asita. Terima kasih banyak Burus untuk waktunya pagi hari ini.
0: Ya,
1: saya juga selamat pagi Burus.
0: Selamat pagi Pak Jaini, sukses.
1: Ya, terima kasih banyak Burus ya.
0: Di Indonesia saja ya.
1: Ya, wisata di Indonesia saja begitu ya Burus ya. Baik, terima kasih banyak Burus. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA, Nunung Rusmiati. Nah, kita juga masih coba untuk hubungi Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia atau GenPI Nasional, Siti Khodijah ya. Anda juga bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Kilas Berita.
3: Pemerintah menyatakan pengelolaan sampah di Indonesia menunjukkan kemajuan dengan tingkat pengelolaan mencapai nyaris 25% pada Januari 2026, meningkat signifikan dibandingkan dengan angka sekitar 10% pada awal tahun 2025. Meski demikian, peningkatan volume sampah yang terus terjadi masih membebani kapasitas infrastruktur pengelolaan limbah di berbagai daerah dan dinilai belum cukup untuk memenuhi target jangka panjang. Untuk mengetahui informasi lainnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah sendiri punya target besar untuk kunjungan wisatawan asing sebesar 17,6 juta, dan ini ada beberapa program yang sudah dilakukan oleh Kemenpar dan akan dilakukan juga, seperti pasar pariwisata yang semula berfokus pada pelancong asal Eropa Timur Eropa dan Timur Tengah kini dialihkan untuk menggarap pasar jarak dekat dan menengah seperti kawasan Asia Tenggara, Asia Timur dan berbagai negara lainnya. Nah, ini beberapa langkah ya yang dilakukan. Nah, bagaimana juga kemudian pihak lain juga melihat potensi wisata Indonesia yang disebut oleh sebuah survei dalam The State of Southeast Asia 2026. Ini kalah dari 4 negara lainnya seperti Thailand, Singapura, Malaysia, dan juga Vietnam. Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia atau GenPI Nasional, Siti Khodijah. Bu C, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Pagi. Bu C, melihat wisata Indonesia sekarang ini ya yang disebut kalah dengan wisata dari negara Asia lainnya seperti Thailand, Singapura, bahkan kita kalah dengan Vietnam, itu bagaimana sih Bu J melihat itu?
4: Baik Bapak, jadi sebetulnya prediksi ini sudah kita prediksi dari 2-3 tahun yang lalu ya.
1: Yeah.
4: Begitu kita melihat bahwa pergerakan dari kompetitor kita ini sangat luar biasa. Kalau kita refleksi 5 tahun terakhir, mungkin Indonesia masih masuk di 3-4 besar. Tapi hari ini berdasarkan survei memang kita tidak masuk di 4 besar.
1: Yeah.
4: Kenapa ini bisa terjadi? Sebetulnya sangat multifaktor. Nah, sangat multifaktor. Yang pertama adalah kita melihat CEO komitmen. CEO komitmennya bagaimana gitu. Kalau kita melihat bahwa Malaysia, Singapura, Thailand, bahkan saat ini Vietnam, mereka itu memprioritaskan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan. Kalau apalagi kita ketika kita melihat Malaysia, Singapura, ataupun Thailand.
1: Yeah.
4: Sektor pariwisata itu ada di 3 besar, selalu ada di 3 besar, bahkan di nomor 2 misalkan. Nah, di Indonesia sendiri, ini posisi dari pariwisata itu sangat fluktuatif sekali. Kalau dulu masuk di 5 besar, tetapi kita lihat di 2 tahun terakhir ini memang pariwisata kan tidak masuk di sektor utama, bukan di sektor penggerak utama perekonomian dan sebagainya.
1: Yeah, padahal potensinya besar begitu ya.
4: Potensinya sangat besar, yeah, Pak, dari segi kultur, dari natur, ataupun dari SDM, kita sangat mumpuni untuk hal itu. Bahkan kita tidak kalah dengan 4 negara yang tadi disebutkan. Tetapi lagi-lagi bahwa CEO komitmen itu memegang kendali banyak hal. Kalau sudah ada CEO komitmen yang jelas, maka kebijakannya selalu akan jelas. Sampai ke bawah, sampai ke level anggaran, sampai pada level-level kebijakan, baik itu kebijakan di pusat, ataupun kebijakan-kebijakan di daerah. Dan dari inilah kita mulai berpikir bahwa saat ini posisi pariwisata bukan satu hal yang masuk prioritas utama di Indonesia, lalu didukung dengan kebijakan-kebijakan pemerintahnya dan juga faktor-faktor lain yang memang menjadi tren global dunia. Nah, yang tidak boleh dilupakan juga bahwa betul memang banyak award yang didapatkan di Indonesia oleh Indonesia, baik di kancah internasional ataupun di Asia sendiri. Tapi apakah award itu sudah berimpact sampai pada level masyarakat pelaku pariwisata dan sampai ke bawah? Ini jadi satu pertanyaan besar begitu. Karena kita tidak bisa melupakan bahwa image Indonesia di berbagai media internasional dan sebagainya ini sangat kalah jauh dibandingkan dengan empat negara tersebut. Trust mereka, misalkan trust mereka soal keamanan.
1: Ya, nah itu salah satu pertimbangan penting ya, keamanan ya begitu sekarang ini ya.
4: Sangat sangat penting, Bapak. Jadi ketika kita lihat bahwa faktor keamanan, kenyamanan dalam berwisata itu menjadi satu hal yang luar biasa dipertimbangkan oleh mereka. Kadang kita lupa bahwa turis mancanegara pada khususnya ketika mau melakukan perjalanan wisata, mereka memutuskan itu jauh hari.
1: Ya.
4: Nah, jadi promosi kita ini juga belum menyasar secara signifikan ke kelas-kelas tertentu. Bahkan kalau kita lihat juga brand equity kita juga semakin turun sampai hari ini gitu kan. Kalau kita dibandingkan dengan yang lain. Kalau di TTDI betul, kita memang di posisi 18 dan ini terus meningkat. Tetapi itu tidak diimbangi dengan banyak hal nyata. Misalkan ketika mereka mau mencari informasi di Indonesia seperti apa, melalui media digital misalkan, banyak isu-isu negatif yang justru ditemukan
1: ya muncul,
4: di luar negeri, betul.
1: Misalkan di seperti Bali katanya aksi kriminalitasnya yang makin banyak, begitu ya, atau kemacetan, itu yang muncul justru begitu ya, Bu Jaya.
4: Iya, betul. Jadi security and safe itu menjadi satu hal penting, karena mereka juga tidak akan tidak membutuhkan jaminan-jaminan terkait dengan keamanan berwisata, kenyamanan berwisata, lalu juga akses. Nah, kita melihat bahwa betul kita memang sudah punya pintu masuk yang sangat luar biasa. Ada Bandara Ngurah Rai, lalu juga ada Bandara Soekarno-Hatta, begitu. Tapi banyak hal ini yang belum ditunjang dari sisi misalkan belum ada direct flight, lalu juga kita masih menghubungkan, kita belum punya bandara hub yang besar. Kalau negara-negara tadi tentu mereka juga sudah menjadi hub sendiri, begitu kan. Nah, ini menjadi perbedaan-perbedaan. Dan juga banyak pengaruh selain image tadi, safe security dan lain-lainnya, isu-isu internasional yang sedang berkembang seperti isu deforestasi, lalu juga pengurangan lahan-lahan hijau.
1: Oh, itu ini jadi pengaruh juga begitu, berdampak juga.
4: Betul,
1: Bu Jaya ya.
4: Karena kalau wisatawan internasional itu trennya pasti ke sustainability ya, Pak. Jadi mereka melihat perilaku-perilaku, mereka melihat culture di Indonesia itu sendiri seperti apa, komitmen masyarakat lokal sampai level komitmen pemerintah terhadap lingkungan bagaimana, itu tentu menjadi satu hal yang dipertimbangkan. Apakah saya akan berkunjung ke negara ini, ke destinasi ini, begitu. Ketika mereka membaca media, lalu mereka membaca ada over tourism, tentu itu satu hal yang sangat menakutkan. Karena mereka ingin leisure, mereka ingin berlibur, tapi justru mendapatkan isu-isu yang sangat sensitif tersebut. Sedangkan itu tidak ditemui di kompetitor-kompetitor kita yang lain.
1: Ya, tapi Bu Ce, Bu Jaya ya, ini kenapa sih isu-isu yang mungkin agak negatif seperti over tourism begitu ya, ini justru mengalahkan isu-isu yang harusnya positif bisa diangkat dari potensi pariwisata kita. Itu kenapa, Bu Jaya? Bisa seperti itu?
4: Ya, potensi kita sangat besar, betul. Tapi dimanapun yang namanya berita negatif, tentu dia akan memiliki ceruk yang jauh lebih dalam. Lalu kita juga tidak serius menangani isu ini. Apakah kita pernah melakukan kontra isu? Ini kan satu pertanyaan besar. Apakah pemerintah kita pernah memikirkan bahwa saya harus meng-coverage isu ini, harus meluruskan isu ini? Nampaknya itu belum.
1: Justru
4: belum
1: berkembang liar di kalangan netizen. Jadinya itu yang makin muncul begitu ya.
4: Betul. Dan ingat Bapak bahwa apa ya, kalau kita lihat bahwa satu rumusannya adalah 1000 berita baik itu akan tertutup dengan satu isu negatif yang viral. Ini menjadi tantangan bahwa kita menjaga brand kita itu sudah sangat baik selama ini, menjaga apa ya, Wonderful Indonesia sebagai national branding itu kan sebuah satu langkah yang panjang dan besar. Tetapi beberapa isu negatif misalkan demonstrasi, terus ada kejahatan yang menyangkut human trafficking atau bahkan dalam hal-hal pariwisata lainnya, tentu itu akan memberikan dampak yang signifikan dan akan memberikan impact jangka panjang terhadap trust-nya mereka terhadap kita.
1: Ya, termasuk juga yang terakhir Jakarta dijuluki sebagai Gotham City karena turis asing juga kena jamret, itu juga pengaruh juga begitu, Bu Je?
4: Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Apalagi isu-isu sensitif ini juga munculnya bukan hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri, bahkan di berbagai media yang trust ya Pak ya, yang trust begitu. Lalu kalau kita lihat juga, apakah kita juga sudah hadir di pasar-pasar mancanegara, baik itu melalui kerjasama agen ataupun kerjasama-kerjasama yang lain begitu? Yeah. Ini menjadi satu pertanyaan besar gitu. Kalau kompetitor kita progresif, lalu kita tidak progresif, ya kita semakin tertinggal. Bahkan kalau kita lihat pertumbuhan Vietnam ini kan yang paling mungkin membuat kita semua kaget ya, bahwa di kuartal pertama ini juga lebih dari 12%. Sedangkan kita tahu potensi Vietnam dengan potensi Indonesia itu sebetulnya tidak apple to apple. Tapi melihat keseriusan mereka dalam menjaga pariwisata, bahkan sampai after sales-nya ya Pak ya. Jadi bagaimana mereka berharap bahwa setiap orang yang berkunjung ke Vietnam itu pada akhirnya ada akan menjadi marketing bagi mereka. Mereka akan bercita yang bagus dan sebagainya. Nah, ini yang tidak terjadi di Indonesia.
1: Baik, Bu Je. Jadi ini memang masih banyak PR harus kita lakukan. Dan yang paling penting adalah sejauh mana kemudian pemerintah memanfaatkan pariwisata kita sebagai sektor paling utama seperti negara lain di kawasan ASEAN begitu ya, betul, Pak. Bu Je,
4: paling tidak masuk ke lima besar.
1: Masuk lima besar.
4: Itu secara konsisten dan ditunjang dengan berbagai hal yang lain. Misalkan transportasi dan lain-lainnya ya. Karena kita juga airlines kita masih PR, lalu juga hospitality kita juga masih perlu ditingkatkan. Tentu ini menjadi satu tantangan yang
1: baik,
4: besar.
1: Baik, Bu Je. Terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Bu Je.
4: Selamat pagi.
1: Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia, Genvi Nasional, Siti Khodijah, Ibu Je ya. Baik, nanti kita pantau terus ya bagaimana perkembangan pariwisata nasional.
2: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan target net zero emission tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan juga memerlukan kolaborasi dari seluruh pihak. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Jumhur mengatakan setiap aktivitas yang berpotensi menambah emisi wajib mematuhi aturan lingkungan dan didorong melakukan upaya offset seperti penanaman pohon dan mangrove. Sementara itu, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung menyebut sekitar 87% investasi dekarbonisasi diharapkan berasal dari badan usaha, baik BUMN maupun juga swasta, mengingat keterbatasan fiskal pemerintah. Kepolisian sektor Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat membongkar praktek peredaran obat keras ilegal tanpa resep dokter. Kepala Polsek Cibatu AKP Amiruddin Latif menjelaskan dalam operasi tersebut petugas mengamankan seorang pria berinisial MK berusia 19 tahun yang diduga menjadi penjual obat-obatan terlarang. Pengungkapan kasus bermula dari patroli dan penyelidikan polisi di Kampung Cipicung, Desa Kresek saat penggerebekan petugas menemukan ratusan obat keras diantaranya seperti tramadol, dextro serta uang tunai yang diduga hasil penjualan. Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Indroyono Susilo mendorong pengembangan program pertemuan daring antara siswa sekolah dasar Indonesia dan Amerika Serikat. Menurutnya kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara sejak usia dini. Gagasan ini sejalan dengan keberhasilan Embassy Adoption Program yang selama puluhan tahun memperkenalkan budaya dan pendidikan Indonesia kepada siswa sekolah negeri di Washington DC melalui berbagai kegiatan edukasi dan budaya. Dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur resmi merekrut bek kiri timnas Skotlandia Andrew Robertson dengan status bebas transfer setelah kontraknya di Liverpool berakhir. Robertson akan resmi bergabung dengan Spurs mulai 1 Juli 2026. Pelatih Roberto De Zerbi menilai Robertson akan menambah kualitas pengalaman dan juga kepemimpinan dalam tim selama membela Liverpool. Ia mencatat 378 penampilan dan membantu meraih 9 trofi. Saat ini Robertson masih fokus memperkuat Skotlandia di Piala Dunia 2026 sebelum bergabung dengan Tottenham untuk menjalani pramusim.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Oke, udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.
2: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
3: Indonesia menyapa pagi.

0: Reporter kami nanti akan melaporkan harga cabai di pasar Mologuane terus naik hingga tembus Rp150.000 per kilogram. Padahal cabai pada harga normal hanya di angka Rp50.000 per kilogramnya. Berikut laporan selengkapnya Marzuki Mangero. Marzuki.
1: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya ingin mengoperasikan terkait dengan perkembangan harga bumbu dapur yang ada di pasar Mologuane, di mana memang hari ini cabai rawit memang naik sangat tinggi, di mana cabai rawit penjualan pagi ini mencapai Rp150.000 per kilogramnya, sementara pada harga normal biasanya cabai rawit hanya dijual Rp50.000 per kilogramnya. Dan untuk penyebab kenaikan harga cabai rawit saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pedagang yang ada di pasar Mologuane bersama dengan Ibu Lipi. Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Ya, Bu, ini cabai rawit sudah berada di harga Rp150.000 per kilogramnya. Kira-kira apa penyebabnya?
2: Di sana juga kosong.
1: Yang di mana ini?
2: Di Manado. Pembelian juga di sana mahal.
1: Jadi penjualan cabai masih dari Manado ini?
2: Penjualan dari Manado Rp130.000.
1: Di sini jualnya Rp150.000 per kilogram. Kenaikan ini berpengaruh, Pak, pada proses misalnya pendapatan pedagang?
2: Berpengaruh. Yeah. Sedikit. Mereka sedikit membeli.
1: Iya. Yeah. Tapi masih ada yang beli, Bu, begitu?
2: Ada. Biasa beli per kilo, sekarang sudah tercupak.
1: Tercupak. Jadi beli eceran begitu?
2: Eceran.
1: Ya, sementara untuk bumbu dapur lain seperti tomat juga masih tinggi. Penjualan tomat saat ini masih berada di harga Rp22.000 per kilogramnya. Sementara tomat yang pada harga normal biasanya dijual Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Informasi lain pendengar, untuk bawang merah juga naik tinggi. Bawang merah hari ini penjualan Rp90.000 per kilogram. Sementara pada harga normal, bawang merah hanya dijual Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Untuk bawang putih terpantau stabil, bawang putih masih bertahan di angka Rp55.000 per kilogramnya. Demikian informasi terkait harga bumbu dapur di pasar Mologuane. Marzuki Mangero, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Senam semarak bola gembira sambut Piala Dunia 2026 pagi ini berlangsung di lokasi Car Free Day Sudirman, Makassar. Berikut Aan Febriansa melaporkan selengkapnya. Aan.
3: Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar 11 Juli hingga 19 Juli 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk menyambut pesta bola 4 tahunan ini, TVRI Sulawesi Selatan sebagai official broadcasting Piala Dunia 2026 menyelenggarakan 6 roto nonton bareng bola gembira di kawasan Car Free Day Sudirman Minggu 7 Januari pagi tadi. Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Selatan, Andi Fahrudin M, mengatakan kegiatan ini dalam rangka menyambut pesta bola akbar sepak bola yang tidak lama lagi akan berlangsung. Menurut Andi Fahrudin, TVRI sebagai official broadcasting khususnya di wilayah Sulawesi Selatan sudah banyak permintaan untuk menyelenggarakan kegiatan nonton bareng. Khususnya di Makassar, permintaan nonton bareng hingga mencapai ratusan titik.
4: Siaran langsung melalui program yang ada. Kalau secara nasional itu program tidak, kemudian di program yang juga ada. Dan kita melakukan sosialisasi melalui siaran, melalui media sosial juga. Dan juga di event-event tertentu dilaksanakan bagaimana masyarakat bisa dapat menikmati pesta bola dunia tahun 2023.
3: Salah satu peserta senam roto nonton bareng bola gembira memberikan apresiasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang diselenggarakan oleh Televisi Republik Indonesia yang dikenal sebagai salah satu televisi tertua di Indonesia.
5: Ini event yang paling ditunggu 4 tahun sekali. Apalagi yang adakan ini kan termasuk salah satu TV terlama di Indonesia, yaitu TVRI. Jadi menurut saya kalau terbaru saya sangat bagus.
3: Untuk diketahui, kegiatan ini sendiri dihadiri oleh ratusan peserta di kegiatan Car Free Day di dalam Car Free Day Sudirman di Kota Makassar. Dan untuk diketahui sendiri, kepada kegiatan nonton bareng Piala Dunia yang akan diselenggarakan oleh TVRI dan merupakan momentum yang dinantikan oleh para pencinta sepak bola di seluruh dunia termasuk di Indonesia dan lebih khususnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anadiska RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara menjelang Piala Dunia 2026, gairah sepak bola masyarakat Kalimantan Barat semakin membara. William Van Heren melaporkan selengkapnya. William.
6: Baik, terima kasih. Pertama-tama di mana saja berada, antusiasme masyarakat Kota Pontianak menyambut kehadiran sepak bola Piala Dunia terlihat dalam kegiatan bola gembira yang digelar hasil kolaborasi LPPRRI, TVRI, dan juga kantor berita antara minggu pagi ini. Di Car Free Day, Ayani Pontianak dalam wawancara Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi media publik untuk menyukseskan siaran sepak bola dunia sekaligus menghadirkan hiburan dan kegembiraan bagi masyarakat. Tingginya minat warga tampak dari antusiasme peserta yang datang mulai pagi dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga kaum perempuan. Turut juga memeriahkan kegiatan dengan bermain dan menendang bola bersama. Menurutnya ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia khususnya di Pontianak memiliki kecintaan yang besar terhadap olahraga sepak bola. Berikut penuturan Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno.
7: Hari ini antusias masyarakat di Pontianak khususnya cukup tinggi. Seperti di belakang kita lihat anak-anak, remaja, orang tua, bahkan wanita ingin mengekspresikan Piala Dunia dengan menendang bola. Ini satu tanda bahwa sebenarnya masyarakat itu sangat senang olahraga sepak bola. Mudah-mudahan nanti pada pelaksanaan penayangannya juga banyak warga yang menonton siaran di TVRI, mendengar di radio, dan mengikuti di antara. Sehingga tidak ada yang ketinggalan mendapatkan informasi kegembiraan kita siaran sepak bola Piala Dunia yang menjadi keinginan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.
6: Ya, pendengar juga Budi berharap antusiasme yang sama juga terlihat sampai saat penayangan pertandingan nanti. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti siaran melalui TVRI, kemudian mendengar melalui siaran RRI maupun bawa informasi melalui antara. Terkait prediksi tim unggulan, Budi mengatakan bahwa Argentina dinilai masih menjadi salah satu favorit sebagai juara bertahan. Namun demikian, sejumlah negara lain seperti Brazil dan Portugal juga disebut memiliki peluang besar untuk meraih prestasi pada ajang tersebut. Memang antusiasme masyarakat tampak di Cafe de Bola Gembira ini dengan juga mendapatkan souvenir dan juga hiburan lainnya pada kegiatan bola gembira kolaborasi TVRI, RRI, dan juga antara. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Mira Panheran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buka Kongres Gerakan Pemuda Marhaenis 11 di Bali, Menteri HAM RI menyampaikan pandangannya terkait dengan pembangunan HAM nasional yang dikaitkan dengan arah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagus melaporkan selengkapnya. Bagus.
8: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai menghadiri Kongres ke-11 Gerakan Pemuda Marhaenis di Jembrana. Dalam kesempatan itu, Pigai menyampaikan bahwa pembangunan HAM harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Pigai, berbagai program pemerintahan Prabowo Subianto seperti Koperasi Merah Putih, pengembangan kampung nelayan, dan makan bergizi gratis merupakan upaya menghadirkan keadilan sosial serta mengurangi kesenjangan ekonomi.
9: Cita-cita luhur ideologi Marhaenis di Indonesia. Prabowo adalah pemimpin terakhir di Republik Indonesia yang sedang berjibaku menuntaskan cita-cita dan impian Bung Karno di Republik Indonesia dengan 50% APBN nasional untuk kepentingan orang miskin, kepentingan masyarakat, kepentingan kaum pedesaan. Kita lihat Koperasi Merah Putih adalah penyelamatan dari cita-cita bukan. Kita lihat kampung nelayan juga tujuannya sama, makan bergizi gratis juga sama. Seluruh program yang diarahkan untuk kesejahteraan rakyat
10: seluruh Nusantara adalah tujuannya untuk menghapus jurang pemisah antara kaum kaya dan kaum miskin. Untuk itulah,
8: Menteri HAM menegaskan bahwa pembangunan HAM tidak hanya menyangkut perlindungan hak sipil, tetapi juga pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, pekerjaan, dan kesejahteraan ekonomi. Pada kegiatan tersebut, PKI juga menandatangani prasasti Kongres ke-11 GPM yang berlangsung di Istana Jimbarwana. Dari Jembrana, Bali, Bagus, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana Kepala Bepom Taruna Ikrar mengajak generasi muda mengenal dan melestarikan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi ekonomi besar. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya. Eliana.
11: Ya pendengar, gabungan pengusaha jamu yang berkolaborasi dengan Bepom hari ini menggelar puncak rangkaian Pekan Hari Jamu Nasional melalui kegiatan fun run dan fun walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom Taruna Ikrar mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Menurutnya, jamu telah mendapat pengakuan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dan menjadi bagian penting dari kekayaan Nusantara. Taruna menyebut Indonesia memiliki sekitar 31.000 jenis tumbuhan yang tumbuh di Indonesia. Selain itu, terdapat lebih dari 22.000 nomor izin edar yang berkaitan dengan obat asli Indonesia. Pendengar, Bepom juga mengajak generasi muda untuk semakin mengenal jamu dan tidak menganggapnya sebagai produk yang ketinggalan zaman. Menurut Taruna, jamu memiliki peluang untuk terus dikembangkan melalui berbagai inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Berikut pernyataan Kepala Bepom Taruna Ikrar.
7: Dan saya kira generasi milenial dan generasi yang terbaru, yaitu generasi alfa, ini menjadi sebuah kekayaan. Jangan lupa, saya selalu katakan, ada potensinya 350 triliun setiap tahun kalau ini dikelola dengan baik.
11: Ya pendengar, selain mendorong inovasi produk, Bepom juga menjalankan program Sapa Jamu dan Sapa UMKM sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan pelaku usaha di sektor jamu dan obat tradisional. Taruna menilai pemanfaatan teknologi serta inovasi pemasaran dapat membantu pelaku usaha memperluas jangkauan pasar. Ia juga menyebut jamu memiliki potensi ekonomi yang besar apabila dikelola dengan baik. Melalui berbagai upaya tersebut, Bepom berharap masyarakat semakin mengenal jamu sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia sekaligus mendukung pengembangan produk obat asli Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku UMKM dan jajaran Bulog mengapresiasi kolaborasi kegiatan pasar murah dalam momen peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Berikut informasinya disampaikan Wiwin Ngari. Wiwin. Wiwin. Halo Wiwin. Baik, nanti kita coba kontak Wiwin Ngari kembali ya untuk menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Peristiwa. 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama pada era reformasi setelah runtuhnya era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Pemilu pertama pada era reformasi itu diikuti 48 partai dan dimenangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan raihan suara terbanyak. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM resmi dibentuk pada 7 Juni 1993. Pembentukan Komnas HAM bertujuan guna membantu masyarakat korban pelanggaran HAM untuk memulihkan hak-haknya. Sebab di umur Indonesia yang ke-58 tahun pada saat Komnas HAM dibentuk, pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.
13: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
14: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku UMKM dan jajaran Bulog mengapresiasi kolaborasi kegiatan pasar murah dalam momen peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Berikut Wiwin Ngari melaporkan selengkapnya. Wiwin.
15: Ya, baik rekan penyiar, memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis hingga pasar murah di halaman kantor DLHK Provinsi NTT. Pasar murah menjadi salah satu kegiatan yang paling dicari oleh masyarakat. Berbagai pelaku UMKM turut berpartisipasi dalam kegiatan. Salah satu pelaku UMKM, Siti Sara Eliza Amina, mengakui sangat senang berbagai kegiatan yang dicanangkan oleh DLHK Provinsi NTT.
16: Untuk mempererat silaturahmi antar sekolah. Untuk mempererat silaturahmi antar sekolah. Ini bukan.
15: Tidak hanya pelaku UMKM, Bulog juga turut berpartisipasi memeriahkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Petugas operasi Bulog Yuwafi saat diwawancarai oleh awak media mengatakan, dalam pasar murah bersama DLHK Provinsi NTT, Bulog membawa beras 2 ton, minyak goreng, dan gula dengan harga yang sedikit lebih murah dibandingkan harga pasaran. Menariknya dalam kegiatan pasar murah untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, DLHK Provinsi NTT menyediakan kantong ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Hal ini menunjukkan DLHK tidak hanya mendukung dalam lingkungan yang bersih dan bebas sampah plastik. Demikian laporan dari Kupang, Wiwin Ngari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Memori kolektif bangsa.
17: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
18: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
19: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
0: Baik, nanti kami hadirkan juga perbincangan mengenai Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sekitar 70 juta penduduk Indonesia menderita penyakit hati kronis. Jadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyakit hati merupakan ancaman serius. Pasalnya, penyakit ini dilaporkan berkembang perlahan dan seringkali tidak disadari oleh penderitanya dan baru sadar ketika kondisinya sudah parah. Jadi menurut Budi, deteksi dini jadi kunci utama untuk mencegah penyakit hati berkembang menjadi kondisi yang lebih berat seperti sirosis atau juga kanker. Saat ini, cakupan screening hepatitis di Indonesia diperkirakan baru mencapai sekitar 10%. Angka ini masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menargetkan 90% kasus hepatitis terdeteksi. Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Kita masih coba untuk hubungi dokter penyakit dalam, Profesor Dr. Suwandi Wijaya, SPPD, PhD. Silakan ya, Anda juga bisa memberikan komentar. Kita ingin tahu lebih jauh kenapa penyakit hati ini menjadi ancaman yang serius bagi kesehatan masyarakat. Kelihatannya kami sudah tersambung dengan dokter penyakit dalam, Profesor Dr. Suwandi Wijaya, SPPD, PhD.
20: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Suwandi, selamat pagi.
21: Selamat pagi.
0: Pagi, Profesor. Prof, ini kenapa penyakit hati dikatakan oleh Pak Menkes sebagai ancaman yang serius bagi kesehatan masyarakat?
21: Iya, itu sangat benar sekali. Karena warning ini memang nyata.
0: Ya.
21: Di dalam masyarakat kita nyata. Kenapa? Oleh karena adanya banyak sekali perubahan-perubahan apa, perubahan pola hidup, misalnya pola makan, pola minuman, sehingga apa, umur usia menjadi lebih panjang.
0: Ya.
21: Dan kemudian pada waktu 30 tahun yang lalu saya melakukan penelitian hepatitis B dan C di Jakarta, dengan adanya perbaikan imunisasi dan segala macam, prevalensi ini juga menurun. Dan juga kita melihat bahwa perkembangan, terutama obesitas, oleh karena penyakit yang berhubungan dengan berat badan ini meningkat sekali sekarang.
0: Ya.
21: Bahkan kita akan di Indonesia sekarang, kencing manis ini, diabetes mellitus, menduduki posisi nomor 5 dan nomor 6 di dunia. Dan ini, penyakit ini sering dikatakan oleh masyarakat fatty liver,
0: yeah,
21: perlemakan hati. Ini sekarang menjadi hal yang perlu diperhatikan karena kelainan ini bisa menjurus kepada penyakit hati yang bisa menjadi sangat serius.
0: Ya.
21: Yeah. Begitu.
0: Nah, Prof, ini kan Pak Menkes juga mengatakan bahwa banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa dia menderita penyakit hati yang serius sampai akhirnya kondisinya sudah parah begitu. Itu sampai seperti itu kenapa? Masyarakat tidak tahu bahwa dia punya penyakit hati begitu. Itu kenapa, Profesor?
21: Ya begini, oleh karena pada umumnya penyakit hati pada awal-awalnya itu tidak bergejala.
0: Oh, oke. Okay.
21: Dan jadi sehingga mereka tidak tahu, apalagi pada orang yang merasa gemuk. Itu sebetulnya sering sekali terjadi kelainan pada hati tadi, perlemakan hati.
0: Yeah.
21: Nah, kelainan ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh masyarakat. Kita tahu bahwa penyakit kencing manis, di mana gejala utamanya kegemukan dan banyak makan, ini dianggap suatu hal yang karena tidak bergejala, sehingga dianggap tidak apa-apa.
0: Yeah.
21: Padahal sebetulnya dia menderita penyakit liver yang kronis kemungkinan banyak.
0: Ya.
21: Nah, ini yang menimbulkan masyarakat anggap bahwa ini tidak apa-apa. Nah, dengan sendirinya nanti dengan jangka waktu lama, di mana penyakit itu sudah timbul, nah ini akan menjadi masalah.
0: Ya.
21: Begitu.
0: Dan dikatakan sebagai kondisi sudah parah, sudah seperti apa itu biasanya, Prof, kondisinya?
21: Ya, biasanya yang paling sering akan timbul kalau penyakit hati yang sudah parah ini, ya dia biasa merasakan lemah, lesu, kemudian ya bisa jadi bengkak-bengkak, ya terus kemudian ya merasa tidak enak di bagian perut bagian atas,
0: yeah,
21: gitu. Nah, kemudian ya kalau sampai lebih jauh lagi bisa muntah darah, bisa timbul kanker juga pada hati.
0: Ya.
21: Yeah. Tapi gejala-gejala ini biasanya terjadi pada stadium yang lebih lanjut, pada permulaan itu kadang-kadang tidak ada gejalanya.
0: Iya.
21: Yeah. Begitu.
0: Jadi tidak ada gejala-gejala awal yang bisa kita kenali begitu secara awam, Profesor?
21: Tidak ada.
0: Tidak ada ya?
21: Kalau orang gemuk, anggapnya ya nggak apa-apa kan?
0: Iya.
21: Yeah. Tapi padahal sebetulnya dia sudah menderita perlemahan hati yang pada sebagian akan progresif menjadi menuju ke penyakit liver yang lebih serius. Begitu.
0: Yeah.
21: Nah, kalau sudah serius tadi, yang tadi saya katakan, bengkak, lemas, begitu, kuning. Yeah. Ya, ini sudah terjadi pada stadium yang lebih lanjut. Begitu, pada permulaan, ya tidak apa-apa. Dan yeah, biasanya ini terjadi biasanya pada usia menjelang 40-60 tahun. Sebetulnya, proses ini terjadi dari mulai muda,
0: yeah,
21: 15 sampai itu sudah mulai terjadi. Tapi orang anggap tidak ada apa-apa karena tidak ada keluhan, bukan?
0: Ya. Yeah. Baik, kita ke Pak Ismail di Pariaman, Sumatera Barat. Pak Ismail, pagi Pak.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan Pak Ismail.
1: Iya, ini ya, saya mohon diperjelas kalau dulu yang namanya penyakit

0: yang sering dulu sering orang sering menderita kuning, muntah-muntah, demam, itu ada hepatitis biasanya.
1: Yeah.
0: Nah, itu biasanya yang dulu sering kita melihat, itu hepatitis yang disebabkan oleh virus. Dan virusnya juga bermacam-macam, ada A, B, C, tapi gejalanya hampir mirip pada permulaan sih. Nah, tapi yang sekarang ini yang menjadi model lebih akan tren ke depan adalah orang yang menjadi gemuk. Nah, orang gemuk dianggapnya itu sehat, padahal gemuk itu suatu keadaan yang tidak sehat sebetulnya. Nah, kegemukan ini yang biasanya juga akan berujung juga menjadi penyakit kencing manis, di mana di Indonesia kejadian kencing manis ini meningkat sekali, yang dulunya nomor 10-an sekarang jadi nomor Nah, ini penyakit kadar kencing manis ini biasanya pada permulaan timbul tuh pada usia akan timbul nyatanya ketahuannya pada usia umur 40-50, tapi sebetulnya proses ini terjadi mulai dari muda. Nah, ini yang enggak sama dengan sebenarnya tidak ada keluhan sama sekali. Dan biasanya tadi tidak ada gejala-gejala yang seperti tadi yang saya sebutkan, demam, muntah, nek kuning, ini enggak ada. Terus nanti akhirnya terjadi keadaan di mana livernya udah demikian parah sehingga kemudian nanti timbul bengkak-bengkak, lemas, kemudian ya terjadi proses yang namanya sirosis ini tadi.
1: Tapi
0: dasarnya itu adalah penyakit metabolik. Jadi bukan penyakit infeksi lagi. Nah, ini yang saya kira di Indonesia ini bahkan menjadi yang paling banyak. Yang awam sih menekan fatty liver, perlemakan hati yang sekarang di dalam dunia internasional buat metabolic associated liver disease. Ini yang sekarang nama barunya itu. Dan ini di masyarakat banyak sekali.
1: Baik, ada Pak Jubair di Palu. Pak Jubair, pagi juga Pak.
2: Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan Pak Jubair.
2: Saya mau bertanya saja ini. Kebetulan teman saya dari Kalimantan itu pernah ketika diperiksa ke dokter, beliau mengatakan bahwa dokter katakan bahwa beliau itu terkena gangguan fungsi hati begitu. Nah, kemudian saya mau tanyakan begini, di antara obat-obat yang beliau kasih, tapi dokter itu memberikan saran kepada teman saya itu bahwa perbanyak minum air putih begitu. Saya mau saya tanyakan, apakah memang memperbanyak minum air putih itu dapat mengurangi penyakit tersebut karena gejalanya tidak diketahui sejak awal.
1: Baik, Pak Jubair. Terima kasih banyak Pak Jubair ya. Waalaikumsalam. Silakan Prof, bisa dijawab mungkin Prof pertanyaan Pak Jubair.
0: Iya, jadi begini ya, jadi kegemukan ini, perlemakan hati ini kadang-kadang tidak ada keluhannya. Nah, memang kalau kita periksa fungsi hatinya, memang kita bisa melihat adanya gangguan fungsi hati. Misalnya apa, SGOT, SGPT-nya meningkat. Nah, biasanya kalau itu gemuk, kemudian gula darahnya, dalam keluarga ada riwayat kencing manis, maka biasanya ini orang ini adalah menderita penyakit yang disebut fatty liver tadi. Nah, fatty liver ini umumnya ya tidak ada gejala, orangnya gemuk saja kok. Nah, tapi nanti kalau hidupnya nggak berubah, misalnya makan karbohidratnya menurun, mesti berolahraga. Nah, kalau ini tidak dikerjakan, biasanya dia akan terus berkembang, kencing manis menjadi lebih berat. Orang-orang inilah yang akan menderita penyakit kencing manis. Saya kira dengan minum air putih memang ya ada bagusnya juga. Oleh karena apa? Dengan minum air putih kan otomatis dia nggak minum dengan makan dan minum yang berkalori kan. Jadi dia akan menjadi lebih kurus ya. Pasiennya pasti akan jadi baik. Tapi itu bukan persoalan. Yang penting pola hidupnya mesti berubah. Makan banyak yang berserat, karbohidratnya dikurangi, berolahraga, jika berat badan menurun, itu yang saya kira yang menjadi pokok yang paling penting.
1: Karena ujung pangkalnya itu penyebab penyakit hati itu adalah pola hidup, pola makan begitu ya, Prof.
0: Pola hidup, pola makan ya, sehingga berat badannya meningkat. Dan ini pola ini bukan hanya terjadi di Indonesia, di seluruh dunia. Begitu.
1: Nah, Prof, ini kan kalau sekarang ini di kalangan anak-anak muda lah yang mungkin pekerja keras juga, yang makannya tidak teratur juga, sekarang ini kan sedang terkenal juga lah istilah yang mereka sering sebut sebagai sirosis begitu ya. Sirosis ini apakah memang sudah dalam kondisi penyakit hati yang parah begitu, Prof?
0: Betul.

0: Betul, betul sekali. Sirosis adalah stadium terakhir daripada penyakit hati kronis.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi semua penyakit hati yang kronis tadi akan menuju ke sirosis. Dan sirosis adalah pengerasan jaringan hati. Jadi mengeras dan mengerut. Nah itu akan menimbulkan masalah. Menjadi apa? Kadang-kadang menimbulkan perdarahan, menimbulkan kanker hati. Tapi ini sudah keadaan sudah terlambat.
1: Ya.
0: Yeah. Begitu.
1: Jadi sudah tidak bisa diobati begitu, Prof. Kalau sudah kena sirosis begitu ya?
0: Dia ada beberapa pengobatan, tapi pengobatan misalnya transplantasi hati.
1: Oh ya.
0: Yeah. Dan ini suatu yang mahal sekali kan, yang saya kira nggak jangan sampai kita yang penting jangan sampai kita menuju ke sana.
1: Ya.
0: Yeah. Gitu.
1: Nah ketika sudah ada gejala seperti mual tadi Profesor katakan ya, kemudian kuning begitu atau perasaan tidak enak begitu, nah itu apakah tanda-tanda memang kalau tidak segera diatasi bisa menuju ke sirosis begitu, Prof?
0: Iya, jadi kalau misalnya orang diabetes terutama ya, yang di mana adanya perlemakan hati karena diabetesnya nggak teratur, itu kalau didiamkan saja lama-lama akan menimbulkan penyakit sirosis dan juga bisa menimbulkan kanker hati.
1: Iya.
0: Yeah. Selain gitu.
1: Nah, sekarang ini kan Prof, pemerintah punya program cek kesehatan gratis ya, Profesor ya. Sejauh mana
0: ya.
1: Program ini bisa sebagai deteksi dinilah bagi kita begitu untuk mendeteksi penyakit hati, Prof?
0: Itu suatu hal yang benar sekali. Dari detection dengan laboratorium, dengan periksa dokter itu baik sekali.
1: Ya.
0: Tapi yang lebih penting juga tidak lebih baik karena edukasi. Edukasi penting sekali kepada masyarakat bahwa makanan yang berlebihan, kegemukan ini harus diperhatikan.
1: Yeah.
0: Karena ini salah satu pencegahan akan terjadinya penyakit kencing manis tadi dan juga kegemukan tadi.
1: Yeah. Jadi kalau disampaikan juga, Pak Menkes, kira-kira 70 juta penduduk kita menderita penyakit hati, ini bisa benar angkanya seperti ini begitu ya, Prof ya?
0: Betul sekali. Saya setuju sekali.
1: Ya. Yeah.
0: Bahwa prevalensinya cukup tinggi dan yang sekarang menjadi terutama adalah penyakit yang tadi perlemakan hati yang disebabkan oleh karena pola hidup yang kurang sesuai.
1: Yeah.
0: Memang ada hal yang lain lagi adalah hepatitis, tapi dengan hepatitis sekarang kan sudah banyak sekali pencegahannya, vaksinasi. Nah ini ada beberapa obat-obat baru yang bisa menekan perkembangan virus tadi. Jadi ini pada seluruh dunia juga mulai menurun. Tapi kalau mengenai metabolik ini tadi, kegemukan, gaya hidup yang tidak sehat, minum-minum alkohol misalnya.
1: Yeah.
0: Ini semua yang suatu hal yang harus dicegah supaya masyarakat tahu bahwa dengan mengurangi dengan aktivitas fisik yang lebih bagus, pola makanan yang hidup, pola hidup yang bagus, ini semua akan bisa menekan terjadinya metabolik, penyakit hati metabolik tadi, yang kadang-kadang pada permulaan tidak ada gejalanya.
1: Yeah.
0: Gitu.
1: Jadi selain pola hidup yang bisa mencegah terkena penyakit hati, cek kesehatan juga penting untuk deteksi dini ya, Profesor, kalau begitu ya.
0: Betul, betul sekali. Jadi dengan mengadakan pemeriksaan hati, dengan check up tadi, persediaan laboratorium itu bisa mengatakan, oh kemungkinan saya, apalagi dengan riwayat dengan keluarga kencing manis dan kegemukan, ini bisa mendetek kemungkinan dia adalah menderita penyakit perlemakan hati.
1: Ya, kalau begitu sekali lagi apa saran dari Profesor bagi masyarakat kita terkait dengan masalah penyakit hati yang angkanya 70 juta ini kan gambarannya sangat mengerikan begitu. Silakan Profesor, apa yang Profesor sampaikan ke masyarakat?
0: Ya, jadi kalau menurut saya adalah kita mesti memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pola hidup yang sehat itu apa, yaitu makan yang sehat, ya, kedua. Kedua, mencegah kegemukan dengan berolahraga yang teratur. Hindarilah alkohol, itu terutama yang penting sekali. Dan juga ya vaksinasi, jangan lupa. Karena vaksinasi itu penting sekali untuk mencegah virus hepatitis.
1: Yeah.
0: Dan kemudian tadi memeriksakan secara teratur, check up secara umum, terutama hati, fungsi hati, untuk melihat apakah fungsi hati kita masih normal tidak. Itu saya kira pesan yang harus kita kalahkan kepada semua untuk kita, masalah kita bersama.
1: Yeah.
0: Bahwa dengan kalau kita tidak sehat, ya maka semuanya akan tidak ada gunanya.
1: Yeah.
0: Sehat adalah sangat penting sekali.
1: Baik, kalau begitu Profesor. Profesor, terima kasih banyak Prof sudah bersama kami pagi hari ini, Profesor.
0: Sama-sama.
1: Ya, selamat pagi, Profesor.
0: Pagi.
1: Dokter penyakit dalam, Profesor Dr. Suwandi Wijaya, SPPD, PSD. Jadi ini memang warning ya bagi kita ya. Karena kalau Kemenkes sudah menyebut diperkirakan 70 juta warga negara Indonesia menderita penyakit hati, maka deteksi dini diperlukan. Sekarang ini ada program cek kesehatan gratis. Jadi manfaatkan saja cek kesehatan gratis ini agar kita punya deteksi dini terhadap penyakit berbahaya seperti penyakit hati.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat penyelesaian pembangunan sekolah rakyat tahap 2 agar siap beroperasi saat tahun ajaran 2026-2027 dimulai. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pendampingan dan pemantauan proyek terus dilakukan agar hambatan di lapangan dapat segera diselesaikan dan target pembangunan tercapai tepat waktu. Untuk informasi lainnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
2: Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: baru enak.
1: Dulu yang semalam ini dia ada di New York.
2: Luar biasa.
0: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
3: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Jam menyapa pagi. Kalau ingin berkomentar silakan, sudah ada beberapa perbincangan yang sudah kita bahas tadi ya. Ya, pertama soal dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, terhadap operasional perusahaan. Tadi kita sudah wawancara dampaknya terhadap apotek yang menjual obat karena 80% lebih bahan obat itu masih impor. Kemudian juga dampaknya terhadap perusahaan angkutan seperti otobus karena seperti suku cadang, kemudian juga beberapa hal lainnya, oli termasuk ban, ini juga banyak masih dari impor sehingga membebani juga operasional dari perusahaan otobus pariwisata khususnya ya, yang mengklaim tadi bahwa pendapatan mereka tergerus sampai hampir 50% karena mereka pertama tidak mampu memperbaiki kendaraan yang rusak akibat mahalnya spare part dan juga lain sebagainya, dan juga ini mengurangi juga akhirnya permintaan masyarakat untuk sewa bus yang bisa dipenuhi karena banyak bus mereka yang harus menganggur, tidak bisa diperbaiki terlebih dahulu akibat harga spare part, oli dan ban yang mahal saat ini karena memang masih impor. Nah, ini beberapa hal yang sudah kita bahas tadi. Tadi juga kita bahas soal penyakit hati. Diperkirakan 70 juta warga negara Indonesia menderita penyakit hati yang serius berdasarkan yang disampaikan oleh Pak Menkes ya. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan mendorong agar masyarakat memanfaatkan cek kesehatan gratis untuk melakukan deteksi dini terhadap penyakit hati tersebut. Di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nanti juga ada laporan dari Sugandi Avandi mengenai Presiden Prabowo Subianto akan meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama Tabanan. Nah, seperti apa informasinya akan disampaikan selengkapnya nanti oleh Sugandi Avandi. Nanti tidak lupa kita hadirkan juga bagaimana duel Timnas Indonesia U19 versus Vietnam dalam laga Grup A Piala AFF U19 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti malam. Baik, kami sudah bersama dengan Sugandi. Sugandi.
1: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Sekolah Rakyat Menengah Pertama Tabanan Bali, di mana Presiden Prabowo Subianto rencananya akan meninjau langsung untuk aktivitas atau juga kegiatan di Sekolah Rakyat ini. Dan hari ini adalah angkatan kedua yang merupakan untuk siswa-siswa dan untuk anak-anak yang tidak mampu. Saya akan coba kembali untuk wawancara dengan Kepala Sekolah. Ada Sekolah Rakyat Menengah Pertama Tabanan. Selamat siang, Pak. Izin, Pak, dengan Sugandi Radio Republik Indonesia. Pak, bisa jelaskan apa kegiatan Presiden untuk hari ini seperti apa, Pak?
2: Terima kasih. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iputu Jayanegara. Saya sebagai Kepala SRMP 17 Tabanan ini. Nah, adapun tujuan kedatangan Bapak Presiden ke sini adalah untuk melakukan open house dengan calon siswa dan orang tua calon siswa sekolah rakyat yang akan bersekolah di Sekolah Rakyat Bali ini.
1: Ini calon siswa ini adalah angkatan yang kedua ya, Pak?
2: Benar. Di sekarang adalah angkatan yang kedua, nanti ada tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA-nya, dan akan dipusatkan di Karangasem.
1: Untuk cara merangkul anak-anak Bali supaya mau bersekolah seperti apa, Pak?
2: Calon siswa itu dilakukan penjangkauan oleh pendamping-pendamping PKH di daerah masing-masing. Kemudian setelah itu dilakukan ground check untuk memastikan kebenaran dari data yang didapat dari BPS.
1: Sejauh ini apakah ada penolakan, Pak, dari orang tua atau juga dari siswa, dan bagaimana tantangannya, Pak?
2: Nah, tantangan terbesar di SR khususnya di Bali ini adalah karena kultur di Bali ini belum terbiasa berpisah dengan orang tua. Nah, mereka itu belum biasa bersekolah dengan sistem boarding seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Pratsula atas waktunya.
2: Ya, sama-sama.
1: Ya, benar itu wawancara saya dengan kepala sekolah. Ya, nanti juga para siswa akan mempersembahkan tarian-tarian khas adat dari Bali. Demikian laporan langsung dari Tabanan, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dalam Warta Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Jenny, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR meminta kementerian dan lembaga segera mengajukan serta mempercepat pencairan anggaran pemulihan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menegaskan percepatan pengajuan anggaran penting agar program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak terlambat. Rencana Induk Pemulihan Pasca Bencana Sumatera periode 2026 hingga 2028 telah disetujui DPR dengan total kebutuhan anggaran mencapai 100 triliun rupiah. Kita ke berita dalam negeri lainnya, imigrasi Papua mendeportasi 3 WNA asal Tiongkok karena pelanggaran izin tinggal. Laporannya bersama Arini Masihor.
1: Direktorat Jenderal Imigrasi Papua menegaskan komitmen penuh dalam menegakkan hukum keimigrasian di seluruh wilayah Papua dengan menyelesaikan kasus pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh 3 orang warga negara asing asal Cina. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Samuel Toba dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak pada Jumat 5 Juni 2026. Konferensi pers tersebut juga dihadiri oleh PLH Kepala Kantor Imigrasi Biak Agustinus Makabori, Kepala Kantor Wisnu Gali Priawan, serta Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Samir Sarmin. Tindakan penyelesaian kasus ini merupakan wujud nyata bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak berkomitmen kuat terhadap penegakan hukum keimigrasian khususnya di wilayah Papua. Kasus ini bermula pada 23 Mei 2026 ketika Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak menerima surat dari Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Surat tersebut berisi permohonan bantuan penegakan hukum terkait proses penyidikan tindak pidana kehutanan.
2: Tindakan penyelesaian kasus ini sebagai wujud nyata bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak berkomitmen terhadap penegakan hukum keimigrasian khususnya di wilayah Papua.
1: Dari hasil penelusuran diketahui bahwa Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan bersama Satgas PKH sedang menangani perkara yang melibatkan 7 orang WNA asal Cina di wilayah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan perkembangan penyidikan, sebanyak 4 orang WNA Cina telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 3 orang sisanya resmi diserahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak pada 26 Mei 2026 untuk ditindaklanjuti sesuai ranah hukum keimigrasian. Atas ketiga WNA tersebut, pihak imigrasi kemudian melakukan pendalaman pemeriksaan secara menyeluruh yang mencakup aspek administrasi keimigrasian, legalitas keberadaan orang asing, identitas sponsor atau penjamin, kesesuaian kegiatan yang dilakukan dengan izin tinggal yang dimiliki. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa ketiga WNA tersebut melakukan pelanggaran serius berupa penyalahgunaan izin tinggal serta pemberian data dan keterangan yang tidak sah atau tidak benar guna memperoleh dokumen izin tinggal keimigrasian.
2: Terhadap 3 orang warga negara Cina tersebut, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak telah melakukan pendalaman atau pemeriksaan dalam ruang lingkup keimigrasian yang meliputi aspek administrasi keimigrasian, legalitas keberadaan orang asing, pendalaman sponsor atau penjamin, serta kesesuaian aktivitas warga negara asing tersebut dengan izin tinggal yang dimiliki. Terkait dengan hukuman yang diberikan atas pelanggaran keimigrasi yang dilakukan oleh 3 orang warga negara Cina tersebut, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak telah menetapkan keputusan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dari wilayah Indonesia terhadap yang bersangkutan.
1: Sebagai tindakan hukum yang tegas dan sesuai peraturan perundang-undangan, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak menetapkan keputusan tindakan administratif berupa pendeportasian dari wilayah Indonesia terhadap pihak yang bersangkutan. Keputusan ini diambil berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua menegaskan bahwa penanganan kasus ini membuktikan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan segala bentuk pelanggaran aturan keimigrasian di wilayah kerja Kantor Wilayah Imigrasi Papua.

Kita ke berita mancanegara, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengusulkan pertemuan tatap muka dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Langkah tersebut merupakan upaya baru untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari 4 tahun. Usulan disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Putin. Dalam surat itu, Zelensky menyatakan, perdamaian hanya dapat dicapai melalui dialog langsung antara Ukraina dan Rusia. Ia menilai tidak tepat jika hanya menunggu perhatian Amerika Serikat kembali terfokus pada perang di Eropa. Menurutnya, upaya mencari perdamaian harus terus dilakukan, meskipun Washington saat ini banyak disibukkan oleh perkembangan situasi di Iran. Kita ke berita olahraga, pelatih Pelita Jaya Jakarta David Singleton meminta timnya segera melupakan kekalahan 76-78 dari Dewa United pada laga pertama semifinal IBL 2026. Menurutnya, Pelita Jaya tetap tampil kompetitif dan kini fokus melakukan evaluasi serta penyesuaian strategi untuk laga kedua yang akan digelar Senin mendatang. Kekalahan membuat Pelita Jaya tertinggal 0-1 dalam seri semifinal Best of 5.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyebabkan pendapatan perusahaan otobus pariwisata turun hingga 50%. Menurut Sekjen Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata Jawa Barat, Herdis Subarja, menurunnya pendapatan disebabkan berkurangnya permintaan sewa bus dan naiknya harga suku cadang. Masyarakat Indonesia, khususnya warga Jawa Barat, memantau kabar perubahan skor pada jalur prestasi non-akademik SPMB SMA-SMK Program Sekolah Maung 2026. Mengingat saat ini beredar di masyarakat Jabar, informasi perubahan skor nilai jalur prestasi non-akademik sekolah SMA-SMK Program Manusia Unggul. Harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian berbalik merosot tajam pada perdagangan Minggu 7 Juni. Penurunan terjadi sehari setelah kedua produk logam mulia itu mencatat kenaikan harga.
1: Indonesia menyapa pagi.
0: Dan kami akan hadirkan topik pilihan dari Haru Menjadi Rindu Waspada Fenomena Sindrom Pasca Haji. Nanti kami akan tanyakan hal ini bersama peneliti psikologi sosial dalam perbincangan selengkapnya bersama saya, Hana Pratiwi. Lalu juga pendengar, untuk Anda yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan dapat menyampaikan di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 081399399888. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya setelah jeda berikut.
1: Catatan peristiwa.
2: 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama pada era reformasi setelah runtuhnya era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Pemilu pertama pada era reformasi itu diikuti 48 partai dan dimenangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan raihan suara terbanyak. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM resmi dibentuk pada 7 Juni 1993. Pembentukan Komnas HAM bertujuan guna membantu masyarakat korban pelanggaran HAM untuk memulihkan hak-haknya. Sebab di umur Indonesia yang ke-58 tahun pada saat Komnas HAM dibentuk, pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.

Kami akan menghadirkan topik terkait dari haru menjadi rindu waspada fenomena sindrom pasca haji. Sindrom pasca haji adalah kondisi transisi psikologis, emosional, dan spiritual yang ditandai dengan perasaan hampa atau kerinduan mendalam terhadap tanah suci setelah kembali ke rutinitas. Keadaan muncul akibat kuatnya pengalaman spiritual, namun dapat dikelola menjadi energi positif untuk menjaga kualitas ibadah di tanah air. Lalu juga para psikolog ini menyoroti beberapa faktor pemicu utama sindrom ini, diantaranya kontras emosional. Jadi selama ibadah, tanah suci menjadi tempat beristirahat secara psikologis dari beban hidup, sehingga kembali ke rutinitas ini dapat memicu kecemasan. Lalu ada intensitas spiritual, semakin khusyuk dan dalam pengalaman spiritual selama berhaji. Biasanya memori emosional yang tertinggal akan semakin kuat. Lalu juga ada transisi kehidupan. Seseorang yang sedang mencari makna hidup atau mengalami perubahan besar seringkali lebih rentan merasakan hal ini. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog ini pendengar dengan cara mengirimkan tanggapan Anda. Menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Seperti apa tanggapan Anda terkait topik dari haru menjadi rindu waspada fenomena sindrom pasca haji?

0: Dan untuk memperbincangkan hal ini, saat ini kami telah tersambung bersama peneliti psikologi sosial Wawan Kurniawan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Wawan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pak Wawan, dalam perspektif psikologi sosial, apa ini yang dimaksud dengan fenomena atau sindrom pasca haji?
2: Ya, sindrom ini biasanya muncul ketika para masyarakat ini atau orang-orang yang mengikuti ibadah haji kemudian kembali mengenang atau mengingat fenomena atau situasi yang ada pada saat mereka menjalankan ibadah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan situasi atau mungkin hal-hal yang terkenang itu bisa memicu fenomena ini hadir.
0: Baik, lalu kalau untuk jemaahnya sendiri ini kenapa sebagian jemaah mengalami perasaan rindu yang sangat kuat terhadap suasana ibadah di Tanah Suci setelah kembali ke rumah, tiba-tiba muncul begitu Pak Wawan?
2: Ya, pada dasarnya memang jemaah haji ini kan mengalami peristiwa yang baru dan sesuatu itu juga diperkuat oleh kondisi spiritual dari jemaah itu tersendiri. Jadi ketika mereka pulang dan terkenang, itu kemungkinan bisa membuat mereka merasakan perasaan-perasaan yang haru, mungkin merasakan kerinduan, dan itu sah-sah saja, sesuatu yang wajar. Bahkan individu ketika pergi ke suatu tempat dan merasakan kesenangan, kenyamanan, ketika kembali pulang, ya tempat itu juga bisa terkenang kembali.
0: Baik, nah Pak Wawan, apa perbedaan antara kerinduan yang sehat dan juga kondisi yang perlu diwaspadai ini karena mengganggu kehidupan sehari-hari?
2: Nah, memang tantangannya adalah sejauh mana batasan rindu yang wajar dan rindu yang tidak wajar itu. Ketika rindu yang tidak wajar itu mengganggu aktivitas sehari-hari, misalkan jamaahnya harusnya melakukan aktivitas A, tetapi karena terkenang dan kemudian terhambat atau tidak melakukan itu, nah mungkin itu akan menjadi masalah kecil tuh. Tapi kalau itu berulang, itu kemungkinan bisa berdampak lebih besar. Misalkan ada aktivitas penting yang harus dilakukan, entah itu bersama keluarga atau bersama masyarakat sosial, nah itu bisa berefek. Tapi kalau misalkan kerinduannya masih bisa dibatasi dan bisa dikontrol dalam artian mengenang sewajarnya saja atau waktu-waktu istirahat dan waktu-waktu tertentu yang masih bisa dikendalikan, saya rasa itu masih wajar lah.
0: Baik, nah Pak Wawan, apakah ada kelompok usia tertentu ini yang lebih rentan mengalami sindrom pasca haji?
2: Ya, sebenarnya kalau masalah usia mungkin tidak ada usia tertentu, yaitu bisa berpengaruh pada pengalaman individu. Jadi meskipun individu ini usianya masih muda, tetapi pengalaman menyenangkannya terasa lebih kuat pada masa ibadah haji itu, bisa saja dia mengalami sindrom ini. Atau yang lebih tua melakukan penghayatan lebih dalam itu bisa lebih berefek setelah pasca haji.
0: Baik, lalu kalau terkait perubahan status sosial sebagai haji, apakah ini turut mempengaruhi proses adaptasi setelah pulang, Pak Wawan?
2: Di beberapa daerah mungkin akan berpengaruh ya, tetapi kalau di daerah-daerah kota besar misalkan status sosialnya misalkan dari haji ke tidak haji itu dianggap biasa saja, ya mungkin adaptasinya fine lah. Tapi kalau misalkan di daerah yang sebutlah misalkan Sulawesi Selatan yang masyarakatnya kadang merayakan begitu besar, euforianya terlihat dari kostum ketika pulang. Nah, biasanya ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat mereka sepertinya melihat status sosial mereka lebih tinggi atau mereka bertingkah laku lebih berbeda lah dengan sebelumnya.
0: Nah, tapi kalau terkait ekspektasi dari masyarakat sendiri terhadap seorang haji ini dapat menimbul tekanan psikologis tersendiri ini nantinya, Pak Wawan?
2: Nah, kalau masyarakat kan secara idealnya melihat ideal haji itu dia bisa berperilaku atau bersikap yang positif lah ya. Tetapi di satu sisi mungkin kondisi itu juga sudah bisa diterima oleh masyarakat bahwa menjadi haji atau tidak haji itu bukan sebuah jaminan setelah melihat dari proses belajar dari orang-orang yang terdahulu. Jadi maksudnya menjadi haji atau punya status haji itu mungkin bukan sesuatu yang bisa membuat individu itu pasti akan menjadi pribadi yang bisa diharapkan. Dalam artian itu akan berbeda-beda setiap individu. Jadi akan sangat beragam lah respon masyarakat.
0: Baik, nah Pak On, maka yang dapat dilakukan jemaah ini untuk menjaga kesehatan psikologisnya setelah kembali dari haji, seperti apa ini Pak On?
2: Ya, ada beberapa hal mungkin yang bisa dilakukan ya. Pertama, seperti yang kita bahas tadi adalah adaptasi. Jadi memang ada beberapa jemaah yang mungkin merasa masih terkenang karena euforianya masih terasa, masih dalam waktu yang singkat ini masih terkenang begitu kuat. Nah, itu mungkin proses adaptasinya bisa dilakukan dengan meningkatkan kesadaran batas-batas kapan rindu itu wajar dan tidak wajar. Nah, poin kuncinya mungkin adalah ketika kondisi atau keseharian kita mulai terganggu dengan kerinduan yang terkait ibadah itu, mungkin kita bisa mulai warning lah. Jadi orang sekitar mungkin bisa membantu, dukungan sosial tentu juga akan sangat penting. Itu bisa menjadi alarm ketika melihat bahwa ini ada sesuatu yang sepertinya berbeda dan butuh adaptasi lebih baik lagi. Nah, itu bisa jadi reminder lah. Lalu langkah selanjutnya mungkin jamaah yang sudah melewati fase ini mungkin bisa kembali meningkatkan niatnya atau memahami bagaimana sih sebenarnya ibadah yang mereka lakukan ini, dan itu bisa menjadi refleksi dan membuat dia menjadi pribadi atau individu yang lebih baik di masyarakat.
0: Baik Pak Wan, kapan ini kalau untuk mencari bantuan profesional terkait kondisi emosional pasca haji? Kalau memang dirasa sudah mengganggu aktivitas tadi begitu ya Pak Wan ya?
2: Nah, biasanya kalau individu mengalami gangguan kesehatan atau masalah psikologis, biasanya si individu ini tidak bisa memahami secara langsung. Jadi paling penting adalah keberadaan orang terdekat atau support system. Jadi support system inilah yang berpotensi untuk mengetahui bahwa wah, jamaah ini atau keluarga saya ini sepertinya ada sindrom yang agak berlebihan ini, atau mungkin ada situasi yang perlu diluruskan. Karena kalau berharap dari individu itu sendiri, biasanya masalah kesehatan mental itu tidak bisa dinotis secara langsung. Jadi mereka akan merasa bahwa ini baik-baik saja, ini normal-normal saja. Tetapi orang sekitarlah yang harus jeli dan harus selalu memberikan support system yang betul-betul aware lah terhadap kondisi jamaah itu.
0: Nah Pak Wan, supaya memang orangnya tidak tersinggung saat diingatkan, maka harus seperti apa ini Pak Wan mengingatkannya? Kadang kan ada yang tersinggung begitu ya.
2: Betul-betul. Ya, tantangannya di situ ya. Maksudnya apakah individu tersinggung atau bisa menerima. Ya, mungkin memang harus ada tahapan komunikasi. Pertama mungkin sebelum ke profesional, mungkin orang terdekat, entah itu anak atau orang orang terdekat lah dari jamaah itu, bisa memberitahu secara langsung. Tapi memberitahunya bukan dalam artian menegur ya. Mungkin bisa dimulai dari percakapan yang sifatnya open question gitu, pertanyaan misalkan dulu bagaimana situasi pada saat ibadah, dan ketika jamaah bercerita mungkin kita bisa melacak lah bahwa ternyata memang dia merasakan pengalaman yang luar biasa sampai itu menjadi terkenang. Mungkin dari setelah bercerita kita bisa melihat bagaimana kondisi awal lah dari individu ini, apakah memang begitu kuat kenangannya, ataukah dia sebenarnya cuma ingin bercerita tapi tidak punya ruang bercerita. Nah, mungkin bisa ada peluang-peluang percakapan lebih lanjut lah setelah itu.
0: Tapi kalau misalkan setelah bercerita itu karena memang ternyata tadi sudah memiliki ruang, jadi tidak kambuh kembali sindromnya begitu ya, pasca haji menjadi rindu. Itu apakah sudah termasuk penyembuhan juga Pak Wawan, walaupun lewat keluarganya saja?
2: Iya, itu tadi sebenarnya bisa terbilang bantuan dari support system ya, karena terkadang orang mengenang itu karena dia tidak punya ruang untuk menyalurkan apa yang dia rasakan pada saat itu, sehingga ketika dia tidak punya ruang untuk menyalurkan itu, dia mencari cara dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi memang penting juga untuk ada support system dan ruang bercerita, sehingga itu menjadi peristiwa yang positif bagi dia dan juga orang lain.
0: Baik Pak Wawan, semoga memang sindrom pasca haji ini segera dapat teratasi begitu ya, bagi yang mengalami dan juga tadi keluarga yang mendengarkan ini bisa langsung menjadi support systemnya. Terima kasih ini Pak Wawan telah memberikan tips dan triknya juga untuk menangani fenomena sindrom pasca haji. Selamat pagi Pak Wawan.
2: Selamat pagi, makasih.
0: Demikian tadi pendengar, peneliti psikologi sosial Wawan Kurniawan berbicara terkait dari haru menjadi rindu, waspada fenomena sindrom pasca haji.
1: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Face off from both. Peg on the better start. Fajri now trying to get into this race. It's going to be on the bottom.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Perumbulok kantor wilayah Sulawesi Selatan dan Barat akan memasifkan distribusi beras SPHP dan minyak goreng minyak kita setelah mendapati kenaikan harga di pasar Pak Baeng-Baeng, Kota Makassar. Laporannya disampaikan Iin Nur Fahraini. Iin.
2: Iya, Perumbulok kantor wilayah Sulawesi Selatan dan Barat bersama dengan Satgas Pangan dan juga stakeholder terkait melakukan pemantauan sejumlah komoditi di pasar Pak Baeng-Baeng, Kota Makassar. Dari hasil pemantauan tersebut, didapati sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti beras, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan minyak goreng mengalami kenaikan. Khusus beras dan minyak goreng minyak kita ini, untuk ketersediaan sendiri masih mencukupi, namun memang ada kenaikan. Pimpinan Kanwil Perumbulok Sulselbar Fahru Rosi menjelaskan, pemantauan yang dilakukan untuk melihat harga-harga, terutama komoditi seperti beras dan minyak goreng, karena ada laporan terkait dengan kenaikan harga. Dan dari hasil pantauan tadi, beberapa komoditi memang mengalami kenaikan, dan secara khusus pihaknya ingin melihat langsung indikasi kenaikan dan didapati ada kenaikan Rp400 untuk harga beras premium. Dan beberapa komoditi lainnya juga mengalami kenaikan. Untuk itu, Fahru Rosi mengatakan telah melakukan langkah dengan memberikan instruksi kepada jajarannya untuk memasifkan distribusi untuk beras SPHP dan juga minyak goreng minyak kita.
3: Kami dalam rangka menstabilisasi harga komoditi tersebut, saat ini kami sudah meminta seluruh jajaran di Bulog, bahkan sampai tingkat kepala gudang untuk memasifkan SPHP, menggelontorkan beras SPHP agar semua, agar akses masyarakat terhadap beras itu tidak ada kendala. Yang kedua, kami minta distribusi minyak goreng untuk memasifkan penjualan juga, supaya kenaikan-kenaikan yang muncul pada hari ini bisa diredam di kemudian hari.
2: Fahru Rosi juga menambahkan untuk ketersediaan, pihaknya memastikan stok di gudang Bulog cukup aman saat ini, di mana telah menguasai 894 ribu ton secara keseluruhan untuk stok beras. Sementara itu, Satgas Pangan dari Polda Sulsel, yaitu AKP Jabar Siajo, menjelaskan pengawasan terus dilakukan oleh Satgas Pangan untuk memastikan ketersediaan dan harga di pasar sesuai. Walaupun masih didapatkan ada kenaikan harga Rp400 untuk beras premium, namun ini akan segera dilakukan pengecekan untuk mengetahui kenaikan sendiri itu disebabkan oleh apa saja. Setelah melakukan pengecekan di tingkat pengecer, rencananya Satgas Pangan akan kembali melanjutkan pengecekan di tingkat distributor untuk mengawasi harga dan ketersediaan di pasaran agar masyarakat bisa memperoleh komoditi pangan kebutuhannya sesuai dengan harga. Jika didapati ada kenaikan, maka segera dilakukan langkah-langkah stabilisasi. Dari Makassar, Iin Nur Fahraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pasca Hari Raya Idul Adha, harga daging sapi di Pasar Guser, Kota Tarakan, Kalimantan Utara kini kembali berada di posisi normal. Meski harga sudah stabil, sejumlah pedagang justru mengaku daya beli masyarakat menurun. Laporannya disampaikan Setia Widadi. Setia.
4: Baik. Harga daging sapi di Pasar Guser Tarakan yang sempat mengalami kenaikan pada momen Lebaran kemarin, saat ini sudah kembali normal. Salah seorang pedagang sapi di Pasar Guser Tarakan, Muhammad Zainal, menjelaskan pada saat Lebaran kemarin harga daging lokal sempat meningkat menjadi Rp170.000 per kilogram. Namun kenaikan tersebut hanya berlangsung selama satu hari. Sedangkan sekarang harga daging sapi lokal sudah turun kembali menjadi Rp160.000 per kilogram. Berikut pernyataan dari Zainal, pedagang sapi di Pasar Guser Tarakan.
5: Ya, kalau lokal 160, rawon 120, tulang 120. Lebaran sempat aja, cuma berapa sehari aja.

0: Dari Pak Rakan, Setia Widadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Produksi hasil pertanian dengan sejumlah komoditas unggulan di Kabupaten Kerinci seperti kopi Arabica, kulit manis hingga hortikultura diprioritaskan masuk program hilirisasi. Laporannya disampaikan Muhammad Desman. Desman.
2: Ya, Bupati Kerinci Munadi menyatakan harapan besarnya agar berbagai produk unggulan dari Kabupaten Kerinci dapat segera masuk dalam program hilirisasi nasional maupun regional. Nah, langkah ini krusial untuk mendongkrak nilai tambah komoditas lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah paling barat Provinsi Jambi ini, yakni di wilayah Kota Sungai Pengah dan juga Kabupaten Kerinci. Dalam sebuah kesempatan pengerahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah ataupun OPD, Bupati menekankan perangkat daerah untuk memiliki potensi. Bupati menekankan bahwa Kerinci memiliki potensi yang luar biasa dari sektor pertanian dan juga perkebunan seperti kopi Arabica, teh kayu aro, kulit manis, hingga tanaman hortikultura. Guna mewujudkan target tersebut, Bupati Munadi menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk bergerak lebih cepat dalam menyiapkan ekosistem yang mendukung. Nah, fokus utama pemerintah Kabupaten Kerinci saat ini yaitu meliputi penyiapan regulasi kemudahan investasi, peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengelolaan teknologi pangan, serta memperluas jaringan pasar digital. Berikut pernyataan Bupati Kerinci.
3: Itu yang kedua robusta, yang manis, kayak manis ini sudah dari dulu. Cuman secara tertaniannya sebagian kita ini cuma hanya produk untuk dihilirisasi di kita. Ya, kalau kopi sudah hilirisasi, artinya sebagian sudah ada yang menikmati kopi itu sendiri yang ada di Kabupaten Kerinci.
2: Bupati juga berharap pemerintah pusat dan juga provinsi memberikan dukungan penuh terutama dalam menyediakan infrastruktur penunjang dan juga teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh industri skala kecil dan juga menengah. Dengan masuknya produk lokal ke program hilirisasi, ketergantungan ekonomi daerah terhadap penjualan bahan baku yang rentan fluktuasi harga pasar diharapkan dapat segera teratasi. Dari Sungai Penuh, Muhammad Desman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program Kemandirian Lapas Banyu Asin menghasilkan ratusan telur ayam. Hasil itu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari di lingkungan lapas. Laporannya disampaikan Muhammad Maulana. Maulana.
4: Ya, mendengar Radio Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Banyu Asin terus mengembangkan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan melalui sektor peternakan. Program tersebut kini menunjukkan hasil positif dengan produksi ratusan butir telur ayam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari di lingkungan lapas. Data Lapas Banyuasin mencatat peternakan ayam petelur yang dikelola warga binaan mampu menghasilkan sekitar 850 butir telur dalam waktu 6 hari terakhir. Hasil produksi tersebut dinilai menjadi langkah nyata dalam mendukung program ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar. Menurut Kepala Lapas Kelas 2 Banyuasin melalui Kepala Subseksi Portatif Reki Jodi Triwahyu mengatakan telur yang dipanen saat ini telah mulai disalurkan untuk kebutuhan dapur lapas. Selain menghasilkan bahan pangan, kegiatan peternakan tersebut juga menjadi bagian dari program pembinaan keterampilan bagi warga binaan. Mereka dilibatkan secara langsung dalam berbagai tahapan pekerjaan mulai dari pemeliharaan ayam, pengelolaan pakan hingga proses panen. Menurut pihak lapas, keterlibatan warga binaan dalam kegiatan produktif pertujuan memberikan pengalaman kerja yang dapat dimanfaatkan setelah mereka menyelesaikan masa pidana nanti. Pembinaan tidak hanya diarahkan pada pembentukan karakter, tetapi juga meningkatkan kemampuan dan keterampilan praktis. Reki menambahkan, program peternakan ini diharapkan mampu menjadi bekal yang bermanfaat bagi warga binaan kembali ke tengah masyarakat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari lapas kelas 2 Banyuasin di sini. Kami berhasil mendistribusikan telur untuk dapur di lapas kami. Kami sudah berhasil membudidayakan ayam petelur hingga mencapai produksi telur jumlah 850 dalam 6 hari. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Melalui kegiatan ini diharapkan memberikan dampak yang positif untuk warga binaan di lapas kelas 2A Banyuasin.
2: Keberhasilan produksi telur ayam petelur ini menunjukkan bahwa pembinaan di dalam lembaga

0: diharapkan dapat menghasilkan manfaat nyata baik bagi kebutuhan internal maupun bagi pengembangan keterampilan warga binaan. Kedepan, Lapas Kelas 2A Banyuasin berkomitmen memperkuat berbagai program pembinaan berbasis produktivitas dan ketahanan pangan guna mendukung kemandirian warga binaan sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan di lingkungan pemasyarakatan. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI Plus Mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali hadirkan informasi dari reporter kami setelah jeda berikut.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian berbalik merosot tajam pada perdagangan Minggu 7 Juni 2026 atau hari ini. Penurunan tersebut terjadi sehari setelah kedua produk logam mulia tersebut mencatat kenaikan harga. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami kembali menghadirkan informasi dari reporter kami, Bulog Lampung Utara, memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian pengadaan gabah dan beras nasional tahun 2026. Hingga awal Juni, serapan gabah petani di wilayah kerja Bulog Lampung Utara mencapai sekitar 32.313 ton atau lebih dari 65% target pengadaan tahun ini. Laporannya disampaikan Bayu Satria. Bayu.
2: Baik, Perum Bulog kembali mencatat capaian pengadaan gabah dan beras dalam negeri. Hingga awal Juni 2026, realisasi serapan gabah dan beras petani secara nasional mencapai 3.008.626 ton setara beras atau sekitar 75% dari target nasional 2026 sebesar 4 juta ton. Dalam capaian nasional tersebut, pemimpin Bulog Kantor Cabang Lampung Utara, Gusdi Prasmana, mengatakan Kabupaten Lampung Utara memberikan kontribusi yang signifikan melalui penyerapan sekitar 32.313 ton gabah petani atau setara dengan 16.538 ton beras. Realisasi tersebut telah mencapai lebih dari 65% dari target pengadaan Kantor Cabang Lampung Utara sebesar 51.189 ton gabah atau setara 26.193 ton beras. Menurutnya capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah strategis yang dilakukan Bulog Lampung Utara selama musim panen. Mulai dari penjemputan gabah langsung di sentra produksi, penguatan kemitraan dan penggilingan padi, hingga percepatan proses pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Gusti menilai penyerapan gabah dan beras petani tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian pasar dan harga yang layak bagi petani. Upaya ini sekaligus memperkuat stok cadangan beras pemerintah sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di masyarakat.
3: Realisasi serapan gabah dan beras petani secara nasional mencapai 3 juta ton setara beras atau sekitar 75% dari target nasional tahun 2026 sebesar 4 juta ton. Realisasi serapan ini juga menjadi salah satu capaian pengadaan terbesar dalam sejarah Perum Bulog. Untuk Perum Bulog Cabang Lampung Utara sendiri melakukan penyerapan ataupun berkontribusi sebesar 32.313 ton gabah petani atau setara dengan 16.538 ton beras. Realisasi tersebut telah mencapai lebih dari 65% dari target pengadaan untuk Kantor Cabang Lampung Utara sebesar 51%.
2: Dan lebih lanjut dia menegaskan Bulog berkomitmen untuk terus memperkuat pengadaan pangan dalam negeri sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Disko Perindak Kabupaten Kaur meminta pengecer LPG 3 kg menaati harga eceran tertinggi atau HET. Laporannya disampaikan Danu. Danu.
1: Ya, baik pendengar. Dinas Koperasi Penyelesaian Penanganan UKM atau Disko Perindak Kabupaten Kaur mengingatkan seluruh pengecer gas LPG subsidi ukuran 3 kg untuk tetap mematuhi aturan harga yang berlaku. Pihak dinas menegaskan agar tidak ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan sepihak dengan menaikkan harga di luar batas kewajaran. Sekretaris Disko Perindak Kabupaten Kaur, Hayan Wianto, menyatakan bahwa para pengecer LPG 3 kg wajib menjadikan harga eceran tertinggi atau HET sebagai pedoman utama dalam melakukan penjualan ke masyarakat. Langkah ini sangat penting untuk menjaga stabilitas harga barang bersubsidi di tingkat konsumen akhir, khususnya bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro yang menjadi sasaran utama program ini. Hayan juga menambahkan bahwa penegasan ini dikeluarkan guna mengantisipasi adanya lonjakan harga yang terlalu tinggi di tingkat pengecer. Menurutnya, fluktuasi harga yang tidak terkontrol seringkali dipicu oleh oknum-oknum yang sering memanfaatkan tingginya permintaan pasar sehingga merugikan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bahan bakar bersubsidi tersebut.
2: Jadi, dimohonkan disarankan kepada pengecer itu untuk berpedoman terhadap harga yang tertinggi yang mereka tidak menjual produk bersubsidi itu terlalu tinggi dari
1: Ditambahkan oleh Hayan, melalui kebijakan dan pengawasan yang ketat ini, pemerintah Kabupaten Kaur berharap pasokan LPG 3 kg dapat tepat sasaran dan tepat harga. Masyarakat juga diimbau untuk aktif melaporkan kepada pihak terkait jika menemukan area pangkalan atau pengecer nakal yang menjual gas subsidi dengan harga yang tidak wajar. Guna memastikan imbauan ini berjalan efektif di lapangan, Disko Perindak Kaur berencana untuk memperketat pengawasan terhadap rantai distribusi gas melon ini, mulai dari agen, pangkalan, hingga ke tangan pengecer. Pihak dinas tidak akan segan-segan memberikan teguran hingga sanksi tegas bersama pihak berwenang jika ditemukan adanya pelanggaran yang melampaui harga batas HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dari kawasan Benteng Marlboro, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dan Yogyakarta, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
2: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
3: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Spurs melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brun nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus. That's why we played with more speed and
1: off the ball like I said we played. Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Pajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Pajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya, idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini mulai terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang, seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi Jalan Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Itu bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebihnya Fatur Rahman menambahkan pula ia yakin bahwa angka penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Perawat Subianto tingkat pengadahan penjagaan dan kesenjangan Prabowo Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak pernah membutuhkan keuangan tadi. Dan karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita ya pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Silakan dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan provinsi.
6: Oke, saya mau tanya, di silakan duduk Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini. Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi, ya, di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota satu.
6: Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain, sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang, jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa, ya, gak apa-apa diejek, jangankan kamu, saya sering diejek, sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu, teguh, ya. Hati kita baik, kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Inilah sopan, ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira di tengah kesulitan, cari yang baik, pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Negara itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru, dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Sugandia Vandia Redukun. Mudah-mudahan. Hormat.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set a match, Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Awi, Richapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya ketahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Chow Pien Chen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya, saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video banyak dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal, dan juga Paco di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub bersama Chelsea di Premier League. Dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.
2: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
0: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
6: Indonesia Menyapa Siang.
5: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan dibahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa saja topiknya yang akan dibahas?
7: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Untuk menemani akhir pekan Anda, pendengar, siang ini Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi Minggu 7

0: apa saja yang membutuhkan. Program makan gratis ini digagas oleh Abdurrahman bersama dua rekannya sejak Februari 2024 dan ia menyebutkan kegiatan tersebut bermula dari pengalaman sederhana saat berbagi makanan kepada warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Dan saat itu menu yang dibagikan hanya nasi, telur, dan sambal. Dan kisah warung makan gratis ini nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Lalu pendengar, kami hadirkan juga topik mengenai menakar dampak melemahnya rupiah bagi industri penerbangan, di mana pergerakan nilai tukar rupiah ini menjadi salah satu faktor yang cukup diperhatikan dalam industri penerbangan. Dan ketika rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, ini maskapai penerbangan menghadapi berbagai tekanan karena sebagian kebutuhan operasional masih berkaitan dengan transaksi dalam mata uang asing. Dan kondisi ini juga membuat perubahan kurs berpotensi memengaruhi biaya perencanaan bisnis hingga kondisi keuangan perusahaan. Nanti akan kami hadirkan juga perbincangan selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga topik mengenai menggenjot produksi dalam negeri mewujudkan kemandirian susu nasional, di mana pemerintah ini terus memperkuat sektor persusuan nasional melalui peningkatan produksi susu dalam negeri dan pengembangan populasi sapi perah. Dan langkah ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG. Dan Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono ini menegaskan penguatan industri susu tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menjadi investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2024. Nanti akan kami perbincangkan juga mengenai strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kemandirian susu nasional dan juga untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor bersama dengan narasumber terkait. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 7 Juni. Dan kami hadirkan video potensi daerah, keberadaan Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh. Kini menjelma menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Kota Banjarmasin. Tidak hanya menawarkan sarana rekreasi keluarga dengan beragam koleksi satwa, kawasan ini berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat yang mampu menggerakkan roda perekonomian warga sekitar. Bersama reporter Juma Muhammad.
2: Baik pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan lokasi ini tengah digandrungi oleh masyarakat untuk tetap rekreasi ketika di akhir pekan ataupun di hari biasanya. Dan selain itu juga tumbuh geliat ekonomi di kawasan ini karena adanya event dan berbagai kegiatan yang difokuskan di kawasan ini. Seperti apa keseruannya? Mari kita saksikan bersama.
3: Keberadaan Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh kini menjelma menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Kota Banjarmasin. Tidak hanya menawarkan sarana rekreasi keluarga dengan beragam koleksi satwa, kawasan ini juga berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat yang mampu menggerakkan roda perekonomian warga sekitar. Setiap akhir pekan maupun saat digelarnya berbagai kegiatan, kawasan ini selalu dipadati pengunjung. Mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua terlihat menikmati suasana taman sambil melihat koleksi satwa seperti burung, ikan hias, kelinci, dan berbagai hewan lainnya yang menjadi daya tarik utama. Popularitas Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh semakin meningkat setelah lokasi tersebut kerap menjadi tuan rumah berbagai agenda publik. Salah satunya adalah pelaksanaan kontes ikan hias Wali Kota Cup 2026 yang berhasil menyedot perhatian ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Fata, salah seorang warga Banjarmasin, mengaku senang membawa sang buah hati

0: ke Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh. Selain memperkenalkan satwa yang ada, lokasi ini juga bisa menjadi tempat rekreasi anak, terlebih pada saat ada event. Tak hanya menghadirkan keindahan beragam jenis satwa, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan hiburan bagi masyarakat.
1: Kita lihat tadi ada kangkong, ada ikan cupang. Senang sih anak-anak lihat-lihat juga kan. Ini bagus, apalagi kan terkait dengan binatang dan hal yang lain. Itu juga penunjang supaya anak-anak kecil atau anak-anak itu lebih tersalurkan lah untuk hobinya. Ya, sarana edukasi lah.
0: Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyampaikan, ramainya aktivitas di kawasan Taman Satwa dan Edukasi ternyata membawa dampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang berjualan di sekitar lokasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan ruang publik yang aktif dan produktif tak hanya memberikan manfaat sebagai sarana rekreasi dan edukasi, tetapi juga mampu menciptakan efek ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
2: Tentu kita berharap dengan adanya seperti ini juga tangga kiri kanan kan tadi usaha-usaha kan jadi rame juga ya, jadi rame juga ya, bisa bagaimana kita bisa ikan hias.
0: Dengan semakin banyaknya kegiatan yang digelar, Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh kini tak sekedar menjadi tempat melihat satwa. Kawasan ini telah berkembang menjadi pusat interaksi sosial, edukasi, hiburan, sekaligus penggerak ekonomi baru di Kota Banjarmasin.
3: Nah, itu tadi keseruan di kawasan Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Anda tertarik untuk datang ke sini? Dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumo Muhammad Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Nanti kami akan kembali hadirkan video potensi daerah setelah jeda berikut.
5: Kilas Berita. Kilas Berita.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyebut target net zero emission bukan semata tanggung jawab negara, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, setiap aktivitas yang berpotensi menambah emisi harus mengikuti aturan yang berlaku. Jika terjadi peningkatan emisi, pelaku usaha didorong untuk melakukan offset melalui kegiatan yang mampu memulihkan kualitas lingkungan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
4: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah, dan kami hadirkan video potensi daerah dari tempat di Banjarnegara, Jawa Tengah. Tempat bersantai bernuansa alam di Banjarnegara kini ramai dikunjungi wisatawan. Mengusung konsep terbuka dengan panorama pegunungan, Kawungang Cafe menjadi pilihan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga sambil ngopi di bawah rindangnya hutan pinus yang asri. Bersama reporter Joko Winarno.
7: Pendengar dan pemirsa, di Banjarnegara saat ini ada tempat bersantai yang bernuansa alam sambil menikmati kopi dan cemilan. Anda bisa datang ke Kawungan Cafe yang berada di tengah hutan sambil menikmati keindahan alam atau hutan belantara di bawah kafe ini. Seperti apa liputannya? Mari ikuti saya.
8: Suasana hutan pinus yang rindang dan udara pegunungan yang sejuk menjadi daya tarik utama Kawungan Cafe yang berada di Desa Pesangkalan, Kecamatan Pakedongan, Kabupaten Banjarnegara. Tempat ini menawarkan sensasi menikmati kopi di tengah alam terbuka dengan panorama perbukitan hijau yang memanjakan mata. Dari kawasan ini, pengunjung dapat melihat hamparan pegunungan yang membentang hingga wilayah Kabupaten Kebumen. Suasana yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan membuat banyak wisatawan memilih datang bersama keluarga maupun kerabat untuk bersantai. Tidak hanya warga Banjarnegara, pengunjung juga datang dari berbagai daerah seperti Wonosobo, Purbalingga hingga Purwokerto. Saat akhir pekan dan musim liburan, kawasan ini dipadati ratusan wisatawan yang ingin menikmati suasana alam yang masih asri. Salah seorang pengunjung asal Wonosobo, Adrian, mengaku sengaja datang untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Menurutnya, suasana nyaman dengan pemandangan alam yang indah menjadi alasan utama memilih tempat ini. Selain itu, harga makanan dan minuman yang terjangkau juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.
9: Ini cocok banget buat teman-teman semua, buat apa namanya, keluarga, untuk nongkrong-nongkrong di sini. Juga ada apa namanya, kaungan kafe. Di sini kita juga sedang sama keluarga, sedang ngomong bahasanya ya, tadi sedang berlibur di hari Minggu. Kita mencoba untuk jalan-jalan ke sini dan pertama kali ini. Dan alhamdulillah di sini juga dihidangkan dengan pemandangan yang bagus, dan juga kafe kaungan ini juga terdapat makanan-makanan menunya yang murah dan juga tidak kalah enak dengan kafe-kafe lain yang berada di pusat kota Banjar.
8: Sementara itu, pengelola kaungan kafe Martio mengatakan, selain menyajikan kopi robusta khas Banjarnegara bagian selatan, pihaknya juga menyediakan beragam menu makanan dan minuman bagi wisatawan. Lokasinya yang berada di jalur menuju objek wisata Curug Pletuk membuat tempat ini kerap menjadi lokasi persinggahan sebelum pengunjung melanjutkan perjalanan wisata ke Curug Pletuk.
10: Dari bukit ya, kawungan itu diangkat dari tempat. Kopi itu adalah sentralnya di selatan Banjarnegara itu. Kebetulan sentral kopinya memang di Bukit Kawungan ini. Jadi memang nanti menjadi salah satu sentral kopi yang bisa dinikmati dari seluruh penjuru negeri, bahkan dari masyarakat luas, bahwa ini adalah salah satu kopi terbaik robusta yang ada di selatan Banjarnegara. Di sini dipenuhi dengan hutan pinus dan damar, di tengah-tengah hutan, di bukit, jadi paling asik dengan suasana dingin menikmati sangat kopi. Dan ini adalah satu jalur dengan Curug Pletuk, jadi kurang lebih kalau dari Kawungan Kafe ke Curug Pletuk itu hanya 7 kilo. Buat tamu-tamu yang dari luar kota tidak perlu takut lagi, karena di sini ada sekalian dengan rest area ya, tempat sekalian buat transit tamu-tamu yang dari luar kota.
8: Dengan perpaduan panorama alam, udara sejuk, dan sajian kopi khas daerah, Kawungan Kafe kini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan di Banjarnegara untuk menikmati akhir pekan bersama keluarga.
7: Nah, bagi Anda yang saat ini tengah berwisata ke wilayah Kabupaten Banjarnegara, tidak ada salahnya untuk mampir ke Kawungan Kafe sambil menikmati keindahan alam, sambil menikmati kopi yang disajikan di kafe ini. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
4: Demikian tadi mendengar segmen video potensi daerah edisi 7 Juni, dan kami akan menghadirkan program Haji Kabar Tanah Suci.
5: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak meninjau hotel yang akan ditempati jemaah haji reguler Indonesia gelombang kedua di Madinah untuk memastikan kesiapan layanan dan kesetaraan fasilitas. Laporannya disampaikan Syariful Alam. Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak meninjau langsung Millennium Al-Aqid Hotel di Madinah yang akan menjadi salah satu tempat menginap jemaah haji reguler gelombang kedua. Saat meninjau hotel, Dahnil melihat fasilitas restoran dan kamar yang akan digunakan jemaah. Ia menilai kualitas layanan dan fasilitas hotel tersebut sangat baik serta layak untuk menunjang kenyamanan jemaah Indonesia. Berikut keterangan Dahnil Anzar.
2: Gelombang kedua jam 15.00 waktu Saudi Arabia. Nah, catatannya adalah ini kan jamaah gelombang kedua sudah letih capek di puncak Karmesna. Jadi agak berbeda dengan jamaah gelombang satu. Mereka bersantai begitu dalam tanda kutip di Madinah, tapi kemudian nanti letihnya di Mekah, di puncak Karmesna. Nah, hari ini yang gelombang kedua berbeda, mereka sudah letih di sana, kemudian nanti sebagian besar akan menunaikan ibadah arba'in di Madinah.
1: Dan pendengar, menurut Dahnil, sekitar 16.930 jemaah haji reguler akan menempati sejumlah hotel berbintang 4 dan 5 di sekitar Masjid Nabawi. Hotel-hotel tersebut antara lain Millennium Al-Aqid, Hilton, Makarim, dan Front Taiba. Dahnil menegaskan seluruh layanan harus siap saat kedatangan jemaah reguler ke Madinah. Ia juga memastikan jemaah lanjut usia atau lansia dan jemaah berkebutuhan khusus akan diprioritaskan menempati hotel-hotel yang lokasinya paling dekat dengan Masjid Nabawi. Dengan peningkatan layanan ini, pemerintah berharap kualitas penyelenggaraan ibadah haji semakin baik dari tahun ke tahun. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Wamendikti Saintek Fauzan meminta perguruan tinggi politeknik untuk dapat menyiapkan sumber daya manusia unggul sekaligus memperkuat kemandirian teknologi nasional. Wamen Fauzan menegaskan pendidikan tinggi terapan harus menjadi garda terdepan dalam menjawab tantangan pembangunan bangsa, terutama dalam menyiapkan talenta yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Ia juga mengungkapkan penguatan pendidikan tinggi vokasi menjadi semakin penting di tengah tantangan pembangunan sumber daya manusia nasional. Berita dalam negeri lainnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sekitar 95% warga meminta agar hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Ia menilai kawasan Kuningan memiliki potensi besar menjadi titik baru aktivitas warga karena didukung akses transportasi publik, lingkungan yang nyaman, serta karakter kawasan yang strategis. Selain untuk berjalan kaki, berlari, dan bersepeda, kawasan Rasuna Said juga diharapkan menjadi ruang interaksi sosial yang lebih nyaman bagi masyarakat. Berita mancanegara, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi tiba di Teheran untuk melakukan pembicaraan dengan para pejabat senior Iran di tengah upaya Islamabad sebagai mediator bagi Iran dan Amerika Serikat. Naqvi akan bertemu dengan beberapa pejabat Iran, termasuk Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, dan akan fokus membahas mengenai proposal baru terkait proses diplomatik yang dimediasi Pakistan antara Teheran dan Washington. Proposal bertujuan untuk memecah kebuntuan dalam perundingan serta memfasilitasi pemahaman sementara antara Iran dan Amerika Serikat. Berita olahraga, tim nasional Argentina berhasil mengalahkan Honduras dengan skor 2-0 dalam laga uji coba internasional menjelang Piala Dunia 2026 di Stadion Kyle Field, Texas, Amerika Serikat. Argentina tampil tanpa Lionel Messi yang masih menjalani pemulihan cedera hamstring. Selain Messi, beberapa pemain lain seperti Julian Alvarez dan Emiliano Martinez juga tidak dimainkan sejak awal karena kondisi kesehatan. Meski demikian, juara bertahan Piala Dunia itu tetap tampil agresif dengan mengandalkan Lautaro Martinez, Thiago Almada, Giovanni Lo Celso, dan Giuliano Simeone di lini depan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai. Lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, nggak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa nggak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh Luka

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto menegaskan negara harus menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat adat Sunda Wiwitan termasuk pemenuhan hak sipil. Menurutnya pengakuan dan pencatatan perkawinan adat tidak boleh terhambat persoalan administratif yang berkepanjangan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mendorong partisipasi bermakna anak melalui penyusunan Suara Anak Indonesia 2026, menjelang Hari Anak Nasional, SAI diharapkan menjadi wadah aspirasi anak untuk mendukung kebijakan pembangunan yang lebih responsif dan inklusif. BMKG menginformasikan gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,3 yang mengguncang kawasan Maluku Barat Daya hari ini Minggu 7 Juni pukul 9.53 menit waktu Indonesia Barat, tidak berpotensi terjadi tsunami. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
5: Warta Nusantara.
6: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah melakukan pemetaan atau mapping dari jenjang SD hingga SMP sebagai upaya penanganan fisik sekolah yang ada di Cianjur. Laporannya disampaikan Yan Sofyan. Yan Sofyan.
7: Baik, saudara pendengar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrik Pura Kabupaten Cianjur telah melakukan mapping ke semua sekolah jenjang SD maupun SMP yang membutuhkan penanganan fisik. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrik Pura Cianjur, Ruri Solehudin, untuk rehab sekolah selain dari APBD, termasuk kolaborasi bersama APBD Provinsi Jawa Barat.
8: Cari sumber anggaran yang ada, yang lain selain dari APBD Kabupaten, misalkan kolaborasi koordinasi dengan pihak provinsi, kemudian dengan APBD dari pusat. Kemudian yang selanjutnya kita pun komunikasi, koordinasi mencari dana yang tidak mengikat. Misalkan dari CSR atau dari hamba Allah yang ingin memberikan bantuan, kita siap. Tapi secara keseluruhan, boleh dari manapun selama ini untuk kepentingan pendidikan. Nah, tetapi pada dasarnya kita sudah mengantisipasi dan telah memimpin sekolah-sekolah baik SD maupun SMP yang memerlukan penanganan.
7: Sesuai dengan data pendidikan yang ada di Kabupaten Cianjur dari 32 kecamatan, untuk jumlah SD sekitar 1.250 dengan jumlah tuan kelas 9.900. Ia menambahkan dengan rusaknya beberapa ruang kelas, kata Ruri, memerlukan penanganan secara preventif dan solusi pertama memaksimalkan ruangan kelas yang ada sehingga dapat terantisipasi apabila ada hal-hal yang tidak diharapkan. Selain itu, sesuai anggaran, memaksimalkan potensi yang ada sehingga mendahulukan skala prioritas di setiap kecamatan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Jan Sopian, Pro 3 RRI Tus Mengudara untuk Indonesia.
6: Polda Sulut menggelar operasi patuh dengan Sandi Lokon Samrat 2026 dalam rangka HUT Bayangkara. Laporannya disampaikan Meiki Kodowati. Meiki Kodowati.
9: Ya, terima kasih Ana. Operasi patuh dengan Sandi Lokon 2026 yang akan digelar pada Senin 8 hingga 21 Juni 2026 di wilayah Polda Sulawesi Utara. Salah satu langkah ini dilakukan adalah menggelar latihan praops sebagai bekal bagi seluruh personil yang akan terlibat dalam operasi lalu lintas tersebut. Kegiatan yang berlangsung di Aula Tribrata Polda Sulawesi Utara Jumat 5 Juni dibuka langsung oleh Inspektur Pengawas Daerah Irwasda Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Amin Litarso. Latihan ini diikuti para pejabat operasi, Kabakops, Kasat Lantas, hingga personil yang nantinya akan diterjunkan dalam operasi Patu Lokon 2026 di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Dalam arahan Komisaris Polisi Amin Litarso menegaskan bahwa Latraops menjadi tahapan penting untuk menyamakan persepsi seluruh personil terkait sasaran operasi, pola tindak, serta strategi yang akan diterapkan di lapangan. Kesamaan pemahaman dinilai menjadi faktor penting agar pelaksanaan operasi berjalan efektif dan mencapai target yang ditetapkan.
10: Untuk menghindari adanya kecelakaan lalu lintas yang terbanyak di wilayah Manado adalah kecelakaan lalu lintas yang bahkan berkurang, artinya dia rata tunggal karena yang dibatkan adanya salah satunya adalah akibat dia kelelahan kendaraan ataupun akibat adanya minuman beralkohol. Sehingga saya mengimbau kepada seluruh masyarakat apabila mungkin habis mengkonsumsi minuman itu sebaiknya tidak menggunakan atau mengendarai kendaraan bermotor sehingga menghindari adanya kendaraan lalu lintas yang merupakan korban baik korban diri sendiri maupun kepada korban.
9: Melalui latihan pra-operasi ini, petugas menyamarkan pola pikir dan cara bertindak seluruh personil yang terlibat sehingga pelaksanaan operasi Patu Lokon 2026 dapat berjalan optimal, profesional, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan tema terwujudnya Kamsel Tipcar Lantas dan berkeselamatan menjelang pelaksanaan Hari Bayangkara tahun 2026, tema tersebut mencerminkan komitmen Polri dalam meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Sulawesi Utara. RRI Manado, Meiki Kodowati, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Nanti kami kembali hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
5: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Warta Nusantara.
6: Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Sangihe terus mengajak masyarakat untuk menanamkan budaya bersih serta kepedulian terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Laporannya disampaikan Jumel Johanis. Jumel Johanis.
11: Baik Hana dan pendengar Pro 3 dimanapun berada, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup terus mengajak masyarakat untuk menanamkan budaya bersih serta kepedulian terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sangihe, Christine Makagansa, kepada RRI menjelaskan himbauan tersebut sebagai bentuk harapan agar masyarakat semakin sadar menjadi kebersihan dan melestarikan lingkungan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurutnya, kebersihan harus menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas masyarakat setiap hari. Budaya bersih perlu dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan rumah tangga.
12: Jadi harapan saya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah, masyarakat kita sama-sama mencintai lingkungan. Jadi menanamkan budaya bersih-bersih itu di dalam diri kita, sehingga kebersihan itu jadi bagian yang terpenting yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kita setiap hari. Sehingga dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan rumah sendiri, di halaman rumah, di depan rumah, kita harus punya semangat untuk membersihkan, sehingga wilayah kita ini bebas dari sampah.
11: Selain itu, Christine menyampaikan persoalan sampah juga merupakan masalah nasional yang membutuhkan kerjasama seluruh pihak untuk mengatasinya. Karena itu, pemerintah daerah terus mengancarkan berbagai gerakan dan program kebersihan yang diharapkan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk semakin mencintai dan menjaga lingkungan. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya P4S menyatakan Hari Keamanan Pangan Sedunia menjadi pengingat pentingnya menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Laporannya disampaikan Septiani Kinasi. Septiani.
13: Ya baik, terima kasih rekan Hana dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar, menjaga pasokan pangan dalam negeri tidak hanya melalui peningkatan produksi pertanian, perlindungan lahan pertanian, penguatan distribusi, dan penyediaan cadangan pangan juga diperlukan untuk menghadapi gagal panen maupun bencana alam. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Amerta Giri Lesung, IKADEK Agus Indrawan mengatakan, berbagai upaya perlu dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga untuk dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
14: Upaya-upaya untuk menjamin pasokan pangan itu seperti meningkatkan produksi pertanian, itu baik itu menggunakan teknologi, benih unggul, dan irigasi yang baik. Nah, yang kedua itu adalah melindungi lahan pertanian agar tidak beralih ke, terutama beralih fungsi secara berlebihan atau secara masif.
13: Dan pendengar, selain itu Agus menilai masyarakat juga perlu mulai mengurangi ketergantungan pada beras sebagai sumber pangan utama. Pemanfaatan pangan lokal seperti jagung, singkong, dan umbi-umbian dinilai dapat membantu menjaga ketahanan pangan. Menurut Agus, perubahan iklim dan alih fungsi lahan pertanian masih menjadi tantangan dalam menjaga pasokan pangan domestik. Melalui momentum Hari Keamanan Pangan Sedunia, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya menjaga ketersediaan pangan, termasuk dengan menghargai pangan dan tidak menyia-nyiakan makanan. Dari Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinas Lingkungan Hidup Banyumas bersama Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Unsud menggelar edukasi pencegahan erosi lahan di Desa Melung, Banyumas. Laporannya disampaikan Yanuar Adi. Yanuar.
15: Baik pendengar, upaya pencegahan erosi dan tanah longsor menjadi fokus dalam diskusi bertajuk Udan Teka Lemah Melung Kudu Dijaga yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dari Universitas Jenderal Sudirman dan juga DLH Kabupaten Banyumas di Desa Melung, Kecamatan Kedung Pateng, Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini mempertemukan mahasiswa dan warga untuk membahas langkah-langkah mitigasi bencana sebagai bagian dari upaya membangun desa tangguh bencana. Meski titik rawan erosi saat ini masih berada jauh dari kawasan pemukiman, pencegahan dinilai perlu dilakukan sejak dini untuk menghindari dampak yang lebih besar. Penyuluh lingkungan hidup ahli muda dari DLH Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit, mengatakan kerusakan struktur tanah akibat erosi dapat berkembang menjadi ancaman longsor apabila tidak ditangani dengan tepat. Menurutnya, salah satu langkah penting yang dapat dilakukan masyarakat adalah menerapkan konservasi tanah dan air atau KTA untuk menjaga fungsi lahan sekaligus mempertahankan ketersediaan air. KTA bertujuan untuk mencegah erosi, memperbaiki kondisi tanah yang rusak, meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan, serta menjamin ketersediaan air bagi generasi mendatang. Selain itu, pengelolaan limbah sampah rumah tangga juga dinilai penting dalam upaya mitigasi dan pencegahan bencana.
16: Kalau adaptasi itu bagaimana kita mengendalikan kekeringan, banjir, dan tanah longsor? Bagaimana kita menjaga supaya hutan dan lahan itu tidak terjadi kebakaran? Nah, kalau kita merujuk ke kegiatan mitigasi pengolahan sampah limbah padat limbah cair, di situ kita diarahkan bagaimana masyarakat itu untuk bisa memilah sampah dari sumbernya. Kemudian ada pewadahan, pengumpulan, dan pemanfaatan. Nah, pemanfaatan itu, kegiatan itu bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bank sampah.
15: Iya, mendengar Sigit menjelaskan terdapat 3 metode konservasi yang dapat diterapkan oleh masyarakat di Desa Melung, yakni metode vegetatif melalui penanaman tanaman penutup lahan, pembuatan terasering, serta konservasi kimia yang memanfaatkan bahan pemantap tanah untuk perbaiki struktur tanah pasca erosi. Namun metode yang ketiga dinilai memerlukan biaya yang relatif tinggi, serta penggunaan yang harus diawasi dengan tepat agar tidak menimbulkan pencemaran. Melalui adanya forum ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya langkah-langkah konservasi sebagai upaya menjaga lingkungan sekaligus mengurangi resiko bencana di wilayah perbukitan. Itu dia yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sementara itu, Suku Dinas Sumber Daya Air, SDA Kota Administrasi Jakarta Utara, menargetkan normalisasi saluran 350 meter di Marunda selesai dalam periode 1 bulan. Laporannya disampaikan Syamsuddin Ilyas. Syamsuddin.
17: Baik, pendengar, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara terus melakukan upaya normalisasi saluran air di wilayahnya guna mencegah terjadinya genangan dan banjir, terutama di area fasilitas umum. Kali ini fokus pengerjaan dilakukan di saluran air wilayah Permal yang melintasi kawasan SDN 266 dan SDN 244 Jakarta. Dahlim selaku koordinator lapangan dari Sudin SDA menjelaskan bahwa pengerjaan ini merupakan respon atas sumbatan total yang terjadi di saluran tersebut. Menurutnya, kondisi saluran sebelum dikuras sudah sangat memprihatinkan karena tertutup rapat oleh tumpukan lumpur dan sampah. Dahlim menambahkan bahwa pengerjaan ini sangat mendesak karena aliran air yang tersumbat berdampak langsung pada lingkungan sekolah di sekitarnya.
18: Sekarang kita lagi ada pengumpulan. Untuk saluran itu sendiri, saluran ini perencanaan panjang 350 meter. 350 meter dan lebar 150 meter.
6: Syamsuddin, silakan dilanjutkan laporannya.
17: Baik, pendengar, proses pengurusan ini telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Sudin SDA mengerahkan sedikitnya 10 personel mulai dari korlap hingga pengemudi untuk memastikan pengerjaan berjalan maksimal. Meski terkadang jumlah personel berkurang karena adanya pembagian tugas paket malam atau keadaan darurat lainnya, pengerjaan tetap diprioritaskan agar segera rampung. Dalam kesempatan tersebut, Dahlim juga menyampaikan pesan bahwa warga sekitar agar turut menjaga kebersihan saluran air yang telah dibersihkan. Kebersihan normalisasi saluran ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Pihak Sudin SDA sendiri berharap dengan dikurasnya lumpur setinggi 80 cm tersebut, daya tampung saluran dapat kembali normal sehingga mampu mengalirkan debit air dengan lancar, terutama saat memasuki musim penghujan. Dari Jakarta Utara, Syamsuddin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Lebak mengembangkan pertanian sebagai upaya mendukung ketahanan pangan. Laporannya disampaikan Jaliyah Winarti. Jaliyah.
19: Baik, DPD KNPI Kabupaten Lebak terus memperkuat program ketahanan pangan melalui pengembangan sektor pertanian. Saat ini KNPI mengelola lahan pertanian seluas 10 hektar yang ditanami jagung hibrida di Kecamatan Maja. Ketua KNPI Kabupaten Lebak, Cucu Komarudin di Rangkas Bitung mengatakan, lahan tersebut merupakan aset pemerintah daerah yang digunakan melalui sistem pinjam pakai dan dikelola bersama pemuda, KNPI, serta petani setempat. Sejak awal penanaman, KNPI telah melakukan panen sebanyak 2 kali dengan total hasil lebih dari 20 ton jagung. Menyusul dalam waktu dekat akan kembali dilakukan panen jagung untuk 3 kalinya. Selain jagung, KNPI Lebak juga berencana mengembangkan budidaya padi gogo di sejumlah kecamatan. Program tersebut akan dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Pemerintah Desa. KNPI telah memiliki total lahan seluas 30 hektar untuk penanaman padi gogo.
20: Kami langsung fokus kepada program ketahanan pangan. Sekarang KNPI sudah punya 10 hektar pertanian jagung. Nah, sekarang kan KNPI punya lahan 32 hektar kurang lebih. Masih ada MDM yang bisa digunakan ya. Ini rencana ke depan nanti kita juga mau ke padi gogo.
19: Dengan dukungan berbagai pihak, KNPI Lebak optimis sektor pertanian dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat sekaligus membuka peluang usaha bagi generasi muda di daerah ini. Dari Rangkas Bitung Lebak, Banten, Jelia Winarti, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Nanti kami kembali hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut. Come on.
0: Ini baru enak.
21: Mulai yang semalam ini dia ada di New York.
22: Luar biasa.
23: Tapi aku baru aja di interview
24: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya tambah banyak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau mengungkapkan dua jemaah haji asal kota Tanjung Pinang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Laporannya disampaikan Pandu Fikri Tegar Agnianto. Pandu Fikri.
2: Proses pemulangan jemaah haji asal Kepulauan Riau atau Kepri terus berlangsung secara bertahap. Namun, dua jemaah haji asal kota Tanjung Pinang hingga kini belum dapat kembali ke Indonesia karena masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Syafi'i mengatakan, kedua jemaah tersebut merupakan perempuan lanjut usia yang mengalami gangguan kesehatan. Hal ini akibat kelelahan setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Selain itu, Kakanwil Kementerian Haji Kepri juga mencatat satu jemaah asal Kabupaten Karimun sempat mengalami sakit saat proses pemulangan. Jemaah tersebut sebelumnya mendapatkan perawatan di rumah sakit di Batam setelah tiba dari Tanah Suci. Tapi menjelaskan, pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dan rekomendasi dari tim medis di Arab Saudi sebelum kedua jamaah asal Tanjung Pinang dapat dijadwalkan untuk kembali ke Indonesia. Kondisi kesehatan keduanya terus dipantau secara intensif oleh petugas kesehatan setempat.
3: Kabarnya masih dirawat lah, masih dirawat.
2: Berdasarkan data Kanwil Kemenhas Kepri, jumlah jemaah haji asal Kepri pada musim haji 2026 mencapai 1.085 orang. Saat ini, seluruh jemaah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji tengah menjalani proses pemulangan secara bertahap ke daerah masing-masing. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan akan memantau kesehatan jemaah haji yang tiba di Bengkulu 14 hari pasca kepulangan. Laporannya bersama Yan Berlian.
4: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu memastikan seluruh jamaah haji yang telah kembali ke tanah air akan menjalani masa pemantauan kesehatan selama 14 hari. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu, Intihan, mengatakan bahwa pemantauan kesehatan merupakan bagian dari prosedur standar penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan setelah jamaah kembali ke tanah air masing-masing. Sehingga setelah jamaah berada di rumah masing-masing, selama kurang lebih 14 hari ke depan, kesehatan mereka akan terus dipantau. Menurutnya, selama berada di Tanah Suci, jamaah menjalani berbagai aktivitas fisik yang cukup padat, mulai dari pelaksanaan puncak ibadah haji hingga perjalanan panjang menuju Indonesia. Kondisi tersebut membuat jamaah memerlukan waktu untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan dan cuaca di daerah asal.
5: Mereka ini ada ketentuannya terkait dengan kesehatan. Mereka ini pantau selama 2 minggu oleh tenaga kesehatan. Nanti bagi di daerah itu akan dipantau dan akan melapor lagi setelah 2 minggu ke depan itu.
4: Ia menjelaskan pemantauan akan dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan di daerah, termasuk puskesmas dan rumah sakit yang berada di wilayah tempat tinggal masing-masing.
6: Sementara itu, pemerintah Provinsi Bengkulu secara resmi melepas jemaah haji asal Bengkulu yang tergabung dalam kloter 2 untuk kembali ke kabupaten dan kota masing-masing setelah tiba di asrama haji pada Jumat 5 Juni 2026. Prosesi pelepasan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nandar Munadi. Ia mengapresiasi pelaksanaan haji pada tahun ini.
7: Ya, pelaksanaan haji tahun ini khusus pemerintah Provinsi Bengkulu, ya, tentu ini sangat baik penyelenggaraannya. Tadi kami sampaikan ya, bahwa penyelenggaraannya itu lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini
6: Nandar mengatakan ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik tetapi juga perjalanan spiritual yang diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam kehidupan para jamaah. Oleh karena itu, para jamaah diharapkan dapat mempertahankan semangat ibadah, kesabaran, kedisiplinan, serta nilai-nilai kebersamaan yang diperoleh selama berada di Tanah Suci. Dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bualemo berharap pembangunan gudang bulog yang terintegrasi dengan layanan perbankan di Kabupaten Bualemo menjadi solusi bagi petani jagung dalam mengakses pembiayaan usaha. Laporannya disampaikan Raihan Datau. Raihan.
8: Ya, baik. Pendengar, upaya meningkatkan kesejahteraan petani jagung terus dilakukan pemerintah Kabupaten Bualemo melalui penguatan sistem penyimpanan dan pembiayaan hasil panen. Salah satu langkah yang akan diwujudkan yaitu pembangunan gudang Bulog yang terintegrasi dengan layanan perbankan. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat mempermudah petani jagung memperoleh akses modal usaha sekaligus mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bualemo, Andi Faisal Huruji, menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk merealisasikan program tersebut.
0: Alhamdulillah di Bualemo akan dibangun gudang Bulog untuk menampung jagung petani. Sudah ada silonya, ada dreknya, makanya juga ada, kita sudah bicarakan dengan pihak perbankan, maka kita akan di situ akan kita buat kantor pertama, di mana di situ sudah ada kita libatkan pihak perbankan. Jadi petani tidak lagi berharap pada tengkulak. Begitu jagung masuk, timbang perbankan keluarkan namanya, ada namanya tengkulak. Jadi kebutuhan mulai dari panen sampai dengan pasca panen yang dibutuhkan oleh petani itu banyak akan membiayai, sehingga persoalan kebutuhan petani mulai dari pupuk, bibit, herbisida dan sebagainya itu bisa ditanggulangi oleh pihak perbankan.
8: Keberadaan gudang Bulog yang terintegrasi dengan layanan perbankan diharapkan dapat menciptakan sistem pemasaran hasil panen yang lebih menguntungkan bagi petani jagung. Melalui skema tersebut, petani memiliki alternatif sumber pembiayaan yang lebih mudah dan aman saat membutuhkan modal usaha. Selain itu, hasil panen dapat disimpan terlebih dahulu sambil menunggu harga yang lebih baik di pasaran. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat posisi tawar petani serta mendukung keberlanjutan usaha pertanian di Kabupaten Bualemo. Dari Gorontalo, Rayhanda Tau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi terkait Polri meluncurkan e-sport Kapolri Cup 2026 dalam rangkaian Musyawarah Nasional Indonesia Esports Association IESPA 2026. Ajang itu menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap pengembangan ekosistem e-sport nasional. Turnamen juga diharapkan menjadi sarana mempererat hubungan Polri dengan generasi muda, khususnya generasi yang aktif memanfaatkan ruang digital dalam kehidupan sehari-hari. Disebutkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir bersama Brigjen Pol Adex Yudiswan yang mengawali peluncuran. Acara tersebut berlangsung di Balai Kartini, Jakarta. Menurutnya, penyelenggaraan turnamen tersebut menjadi bagian dari transformasi Polri di era digital. Kegiatan dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai pesan edukatif kepada generasi muda. Dinilainya, e-sport dapat menjadi sarana pembangunan karakter generasi muda Indonesia. Nilai disiplin

0: RRI Banjarmasin bersama TVRI dan Antara menyambut gelaran Piala Dunia 2026 dalam acara Semarak Rakyat Bola Gembira dengan kegiatan fun walk dan Sumba Bersama yang diikuti ratusan masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Laporannya bersama Robi Angga.
1: Suasana meriah penuh semangat menyelimuti acara Semarak Rakyat bertajuk Bola Gembira dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia tahun 2026 yang digelar di halaman TVRI Kalimantan Selatan Minggu 7 Juni 2026. Acara tersebut diinisiasi oleh TVRI Kalimantan Selatan dengan menggandeng LPP RRI Banjarmasin bersama Perum LKBN Antara Biro Kalimantan Selatan. Acara yang dirangkai dengan kegiatan fun walk dan juga Zumba bersama ini diikuti oleh ratusan masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Beraneka macam door prize yang tersedia juga menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat Banua untuk ikut memeriahkan acara tersebut. PLT Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Selatan, Edward, menyampaikan bahwa acara yang digelar ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada publik di daerah bahwa TVRI menjadi official broadcaster siaran Piala Dunia 2026. Menurutnya, antusias masyarakat Kalimantan Selatan sangat tinggi untuk menyambut kegiatan tersebut, terlebih dalam menantikan siaran Piala Dunia.
2: Ya, untuk kegiatan fun walk ini, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pelaksanaan Piala Dunia. Karena tanggal 11 akan dimulainya Piala Dunia. Antusias masyarakat sangat antusias. Ini terbukti dengan kita melakukan fun walk dengan banyaknya melibatkan masyarakat sambil kita melakukan sosialisasi sinergi antara TVRI, RRI, dan Antara untuk menyemarakan Piala Dunia tahun 2026.
1: Acara Semarak Rakyat Bola Gembira mendapatkan perhatian positif dari masyarakat di Banua. Salah satunya Abdul Kadir, warga Banjarmasin yang turut memeriahkan acara fun walk tersebut. Ia merasa senang karena hadirnya TVRI sebagai official broadcaster akan sangat mempermudah masyarakat untuk menikmati siaran Piala Dunia. Terlebih ia juga sangat menantikan tayangan sepak bola akbar tersebut.
3: Luar biasa, bagus banget. Luar biasa.
4: Nanti juga ada kegiatan nonton bareng, Pak.
3: Oh ya, kalau mudah-mudahan ada sempat waktu saya sekat sini. Argentina.
5: Argentina lah.
3: Iya.
5: Kenapa itu, Pak?
3: Misalnya ada Lionel Messi masih ada. Ya sama aja sama masyarakat juga kalau bisa bareng-bareng lebih happy jadinya. Kalau di rumah kan bisa bareng-bareng keluarga aja, tapi kalau dibawa sini wah ketemu teman-teman.
1: Acara Semarak Rakyat Bola Gembira ini tak hanya memberikan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perekonomian warga Banua dengan hadirnya stand-stand UMKM yang juga turut menyajikan beraneka makanan dan minuman di halaman TVRI Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami akan hadirkan kembali Warta Nusantara setelah jeda berikut.
6: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
7: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026. Draw.
8: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
7: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw of what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have

0: 16 wonderful host cities.
1: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 km. Kondisi ini kerap luput dari sorotan namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
0: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
2: I think I know what this is going to be now.
0: Everything.
2: But let's see.
0: Are you sure? Are you sure this is the ball? You can still change it if you want.
2: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot.
0: John. Let's give it a shot. I agree. Okay.
2: This is shocking.
0: United States of America. Excellent. Group D1.
1: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
0: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Canada! Congratulations! Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
1: Sementara
0: for Canada
1: dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wamen PPPA, Veronica Tan menyebut komunikasi berperspektif gender dinilai penting untuk mendorong terwujudnya kesetaraan perempuan di tingkat desa. Menurutnya berbagai nilai budaya dan adat istiadat perlu dipahami secara kontekstual, namun hal itu harus dikoreksi apabila menimbulkan ketimpangan dan merendahkan martabat perempuan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Kadis Kelautan dan Perikanan menyebut banjirop yang kembali menerjang kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan kerugian besar bagi para petambak. Laporannya bersama Januar Fahmi.
3: Gelombang banjir rob yang kembali menerjang kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan kerugian besar bagi para petani tambak. Sebanyak 207 tambak di Dusun Gisik Kidul, Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati terendam air laut. Ribuan ikan yang hampir memasuki masa panen dilaporkan hanyut terbawa arus dengan total kerugian ditaksir miliaran rupiah. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Junan Koiron, menilai kerusakan kawasan mangrove di pesisir menjadi salah satu faktor utama yang memperparah dampak dari banjir rob. Berkurangnya vegetasi mangrove membuat gelombang pasang laut lebih mudah menerjang tambak.
4: Mangrove tadi. Kami melakukan ini, Mas, melakukan rutin lah dengan koordinasi sama kalau kelompok-kelompok nelayan itu sama apa? Penyuluh dari dinas itu juga koordinasi sama teman-teman nelayan untuk saling menjaga ekosistem yang ada di sana di pesisir itu. Jadi mulai pengawasan terhadap tadi pengurangan mangrove, pengawasan terhadap alat tangkap ikan. Alat tangkap ikan itu yang ramah lingkungan, yeah. Itu yang bagaimana, ya itu yang harus kita kasih informasi ke teman-teman nelayan yang ada di sana. Itu yang rutin kami lakukan. Kita ada pertemuan dengan teman-teman.
3: Sementara itu, Herawati, salah satu petani tambak di Desa Tambak Cemandi, mengaku mengalami kerugian besar akibat banjir rob yang datang saat ikan miliknya hampir memasuki masa panen.
5: Merugikannya gimana lagi, kan nggak ikut ibaratnya gitu kan, dari alamnya yang gini. Ya mau nggak mau, ya gimana lagi, harus diterima.
6: Banjirnya ini setahun berapa kali, Mas Bu?

0: Kita ke informasi berikutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB atau Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan hanya berlangsung hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas tempat ibadah yang berada di sekitar kawasan tersebut. Pramono mengatakan CFD Rasuna Said akan mulai digelar secara rutin pada Minggu 7 Juni. Kegiatan berlangsung mulai pukul 5.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, persiapan pelaksanaan CFD di kawasan Kuningan saat ini telah memasuki tahap akhir. Ia menyebut progres persiapan telah mencapai sekitar 95%. Pramono menambahkan, peresmian CFD Rasuna Said dijadwalkan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-499 Jakarta pada 22 Juni. Namun, kegiatan CFD sudah mulai dilaksanakan secara rutin sejak 7 Juni. Pramono menjelaskan lintasan di kawasan Rasuna Said memiliki panjang sekitar 7 km. Jarak itu dinilai ideal bagi masyarakat yang ingin berjalan kaki, jogging, maupun berlari. Menurutnya, keberadaan dua lokasi CFD akan memberikan lebih banyak pilihan bagi warga untuk berolahraga. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong gaya hidup sehat di kalangan masyarakat Jakarta. Kampanye pilah dan olah sampah warga Solo diselenggarakan bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Car Free Day Slamet Triadi Solo. Laporannya bersama Rian Asitki.
1: Lingkungan kita, insya Allah, pasti alam semesta akan berbuat baik juga kepada kita.
2: Ratusan peserta mengikuti kampanye pilah dan olah sampah yang digelar pemerintah Kota Surakarta di kawasan Car Free Day Jalan Slamet Triadi pagi tadi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Wali Kota Surakarta Respati Ardi dan Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani. Hadir pula Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan jajaran pemerintah Kota Surakarta. Barisan kampanye dipimpin petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang berjalan di bagian paling depan. Para peserta membawa poster berisi ajakan memilah sampah dari rumah, mengurangi sampah ke tempat pembuangan akhir, serta menjaga kebersihan lingkungan. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan pengelolaan sampah harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
1: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, kami yakin secara bersama-sama akan adanya gerakan ini, kita menyayangi semesta, kita merawat lingkungan kita, insya Allah pasti alam semesta akan berbuat baik juga kepada kita. Mari kita bersama-sama menyadarkan masyarakat pentingnya memilah sampah dan mengolah sampah secara mandiri.
2: Dalam kesempatan tersebut, Respati juga mengungkapkan sejumlah kelurahan di Kota Surakarta telah berhasil menurunkan volume sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo. Pemerintah kota berharap capaian tersebut dapat diikuti seluruh wilayah melalui penguatan edukasi dan regulasi pengelolaan sampah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menilai peringatan Hari Lingkungan Hidup tidak hanya berkaitan dengan kebersihan dan pengelolaan sampah. Menurutnya, masyarakat juga perlu membangun kesadaran menjaga keseimbangan alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
3: Hari Lingkungan Hidup maknanya ya tidak hanya fokus pada kebersihan atau kita berbicara tentang pengelolaan sampah ya, tapi betul-betul berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan alam semesta dengan baik ya, tetap menjaga di mana bumi kita dipijak, tetap juga menanam pohon, kita menjaga lingkungan tetap bersih dan lain sebagainya.
2: Melalui kampanye tersebut, pemerintah Kota Surakarta berharap semakin banyak masyarakat yang menerapkan pemilahan dan pengelolaan sampah dari rumah. Langkah itu dinilai penting untuk mengurangi timbulan sampah, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. RRI Surakarta, Riana Sidiki, melaporkan.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: dari hulu untuk memilah, di tengah jalan ada processing menjadi kompos, jadi bahan bakar untuk industri, kemudian di ujung untuk electricity.
1: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik yang tidak perlu lagi. Kedepannya jauh luar biasa, bisa
2: inovasi, ya, Pak.
1: Bisa berinovasi.
3: Menteri Lingkungan Hidup ajak masyarakat melakukan pertobatan ekologis dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Gabungan Pengusaha Jamu mendorong pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia. Jalan Bongan Gerunggung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ditarget tembus pada akhir 2026 setelah puluhan tahun terisolasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengajak masyarakat melakukan pertobatan ekologis dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
0: Menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan diantaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menyampaikan, kondisi lingkungan saat ini menuntut adanya pertobatan ekologis atau perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Ia menegaskan menjaga lingkungan tidak cukup hanya melalui komitmen dan kepedulian, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari yang nyata dan berkelanjutan.
0: Dan sampah salah satunya, bersikap dari hulu untuk memilah, di tengah jalan ada processing menjadi kompos, jadi bahan bakar untuk industri, kemudian di ujung untuk electricity atau juga yang tadi saya katakan bahan bakar tadi, itu bagian daripada gerakan asli. Kemudian menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan di antaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar pohon dalam rangka pertobatan ekologis.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi, juga menegaskan bahwa isu lingkungan hidup merupakan persoalan lintas waktu. Hal ini mencakup masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Rahmat menyebut keberhasilan program pemerintah di sektor pangan, air, dan energi sangat bergantung pada terjaganya kualitas lingkungan. Menurutnya, penyelesaian persoalan lingkungan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen.
5: Menyelesaikan lingkungan di Indonesia cukup tiga saja. Tanahnya disehatkan, sungainya dibersihkan, dan lautnya dijernihkan supaya bebas dari sampah.
4: Melalui gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk membiasakan pemilahan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, semangat No Generation Left Behind dinilai menjadi elemen penting agar seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam upaya menjaga lingkungan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Jakarta. Selain untuk olahraga, CFD dimanfaatkan untuk gerakan pilah sampah. Yurika Fitri menyampaikan selengkapnya.
6: Pak Sekda, Cita Laura, Bapak-Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini Pemerintah DKI Jakarta.
7: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai pelaksanaan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan di Jalan HR Rasuna Said Kuningan pada hari ini. Kegiatan berlangsung setiap minggu pukul 5.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada para awak media di Kuningan mengatakan waktu pelaksanaan Car Free Day disesuaikan dengan kondisi kawasan tersebut karena sejumlah tempat ibadah di wilayah itu mulai digunakan sekitar pukul 9.30. Menurut Pramono, mayoritas masyarakat mendukung agar pelaksanaan Car Free Day Kuningan terus dilaksanakan dan warga juga berharap sejumlah fasilitas yang masih dalam proses pembangunan dapat segera diselesaikan. Pramono juga menegaskan, selain menjadi sarana olahraga, Car Free Day Kuningan dimanfaatkan untuk memperkuat gerakan pilah sampah dan pihaknya menargetkan kebiasaan memilah sampah menjadi bagian dari budaya masyarakat.
6: Ingin mendengarkan masukan, saran, dan juga pendapat dari masyarakat yang datang untuk Car Free Day. sebagian besar hampir 95-96% lebih mereka mengharapkan Car Free Day ini menjadi continue terus-menerus.
7: Sementara itu, Ambasador Duta Pilah Sampah DKI Jakarta Cinta Laura mengajak masyarakat mengubah kebiasaan dalam mengelola sampah. Menurutnya, setiap warga memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Cinta juga menegaskan sampah tidak boleh dipandang sebagai beban. Sampah yang dipilah dapat didaur ulang dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat.
2: Mengeluh bahwa jalanan kotor, polusi udara memarah, TPA tidak bisa menampung sampah. Tapi yang seharusnya kita lakukan bukanlah menyalahkan, tapi merubah kebiasaan kita. Memiliki tanggung jawab, menyadari bahwa kitalah bagian dari masalahnya dan kitalah yang harus merubah tingkah laku kita.
7: Sementara dari pantauan kami di kawasan Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, aktivitas masyarakat cukup meningkat dan sangat antusias. Dan selain itu juga beberapa bazar yang diikuti oleh UMKM di sekitar wilayah Jakarta Selatan juga menarik perhatian masyarakat. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tempat-tempat yang tepat untuk dikelola dan didaur ulang.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Gabungan Pengusaha Jamu terus mendorong pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik.
8: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan jamu memiliki potensi besar bagi kesehatan sekaligus peluang ekonomi apabila dikelola dengan baik. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dengan sekitar 31.000 jenis tumbuhan yang tumbuh di Indonesia serta lebih dari 22.000 nomor izin edar yang berkaitan dengan obat asli Indonesia. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM terus mendorong pengembangan usaha jamu agar mampu berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Taruna juga mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak melupakan jamu sebagai warisan budaya yang berharga.
1: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik yang tidak perlu lagi. Kedepannya jauh luar biasa bisa
9: berinovasi,
1: bisa berinovasi. Dan saya kira generasi milenial dan generasi yang terbaru yaitu generasi alfa ini menjadi sebuah kekayaan. Jangan lupa, saya selalu katakan ada potensinya 350 triliun setiap tahun kalau ini dikelola dengan baik.
8: Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak turut melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, produk jamu dapat terus dikembangkan ke berbagai bentuk yang lebih beragam.
10: Jadi bukan hanya dari bentuk botol, bisa diperluas lagi. Maksudnya apa? Dalam bentuk-bentuk format-format yang lainnya, dalam bentuk seperti pil, saset, atau tablet, atau juga bahkan bisa dimasuk ke dalam ranah kosmetik juga. Dan itu semua, ya, apalagi sekarang Badanko sangat membuka diri dan melakukan pendampingan jemput bola, ya Pak.
8: Puncak peringatan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara. Mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana, hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Belasan karyawan PT BMI Lamongan, Jawa Timur menjalani perawatan medis di RSI Nasrul Umah Lamongan setelah diduga mengalami keracunan akibat menghirup udara gas berbahaya. Farin Regi dari RRI Tuban menyampaikan selengkapnya.
11: Sebanyak 19 karyawan PT BMI Lamongan diduga mengalami keracunan akibat menghirup gas berbahaya yang diduga bocor dari area produksi perusahaan. Para pekerja tersebut sempat mendapatkan penanganan medis dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Nasrul Umah Lamongan. Kepala Humas RSI Nasrul Umah Lamongan Irma Yanti mengatakan, para pasien datang dengan keluhan yang hampir serupa, yakni mata perih, berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak napas. Beberapa di antaranya juga mengalami kondisi lemas, sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim medis dari pasien, diduga terjadi kebocoran pada bagian produksi perusahaan yang menyebabkan para pekerja menghirup gas tersebut.
9: Kalau tadi dari diagnosa dokter dan cerita dari teman-temannya di Bali yang karyawan pabrik, memang ada sedikit kebocoran di bagian produksi. Seperti itu mereka menghirup seperti itu, artinya matanya perih, terus berair, tenggorokannya terasa kering. Akhirnya mereka ke klinik pabrik, setelah itu baru dilihat.
11: Kemudian Ibda Supartono, Pamatka Polres Lamongan, mengatakan usai mengantar para pasien ke rumah sakit, pihak kepolisian masih dalam proses pengecekan dan penyelidikan. Mengenai penyebab pasti keracunan, Supartono masih akan melakukan pengecekan, namun dipastikan bukan akibat makanan.
12: Mungkin karena apa itu?
13: Masih pengecekan.
12: Tapi sudah dipastikan di pabrik BMI itu?
13: Satu ruangan.
12: Itu tangki?
13: 19.
14: Itu karena apa kira-kira?
13: Penyebabnya kita kecek saja.
14: Tapi isunya keracunan?
13: Benar. Kalau keracunan enggak. Bukan makanan maksudnya.
11: Dari total 19 karyawan yang menjalani pemeriksaan, 6 orang harus menjalani rawat inap karena kondisinya lemas dan mengalami sesak napas. Sementara 13 pekerja lainnya diperbolehkan menjalani rawat jalan setelah mendapatkan penanganan medis. Warden Raki melaporkan.
3: Jalan Bongan Gerunggung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ditarget tembus pada akhir 2026 setelah puluhan tahun terisolasi yang diharapkan ikut mengubah status 3 desa tertinggal menjadi desa berkembang. Laporan selengkapnya disampaikan Andreas Trisno.
15: 88 tahun lo merdeka, kok ada masyarakat yang mati di jalan karena jalan aja itu. Nah, terutama masyarakat saya kemarin 2 kali meninggalnya di jalan itu.
16: Harapan masyarakat di Kampung Draya, Tanjung Soke, dan Gerunggung, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat untuk menikmati akses jalan yang layak mulai terwujud. Kepastian ini diungkapkan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin. Ia menyebut Pemkab Kubah dan Pemprov Kaltim telah berkolaborasi menyediakan anggaran sekitar Rp145 miliar untuk membuka akses ke 3 desa tertinggal tersebut. Pemerintah menargetkan konektivitas jalan Bongan hingga Kampung Gerunggung dapat terbuka penuh pada akhir tahun 2026, sehingga tidak ada lagi desa tertinggal dan terisolasi di Kutai Barat. Bupati Edwin mengatakan pembangunan ruas jalan Bongan Gerunggung akan membuka akses layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman.
17: Pesan harapannya, ketiga desa tertinggal ini dapat meningkat statusnya menjadi desa berkembang.
16: Kepala Bidang Perekonomian SDA Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Litbang Kutai Barat Meri Sadila menyebut, saat ini dari total ruas sekitar 45 km, baru 10 km lebih yang berstatus jalan mantap. Sisanya masih berupa jalan tanah yang sulit dilalui terutama saat musim hujan. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kutai Barat Mikael Hermawan mengatakan, pembangunan dilakukan secara bertahap dari arah simpang kilometer 88 menuju Kampung Gerunggung. Menurutnya, pembangunan jalan ke wilayah tersebut selama ini terhambat status kawasan hutan yang harus memerlukan izin dari pusat. Namun kini jalur Bongan Gerunggung sudah diubah dari KBK menjadi APL sehingga pemerintah bisa melakukan pembangunan secara tuntas.
18: Kendalanya memang di sana kan terkait keberadaan materialnya memang susah. Geografis di sana itu memang sangat menyulitkan. Makanya selama ini ya kita bangun dari awal ini terus. Bukan tidak dibangun. Cuman ketika kita membangun dari dalam, tidak bisa memang. Kita harus perbaiki step by step dari muaranya sini.
19: Yang pasti tadi tuntas. Tuntas dalam artian terbuka. Konektivitasnya.
16: Terpisah Kepala Kampung Draya Syahrani menyambut baik komitmen pemerintah tersebut. Ia berharap pembangunan dapat terus berlanjut hingga seluruh ruas benar-benar mantap dan dapat dilalui sepanjang tahun. Pasalnya jika musim hujan, perjalanan ke pusat kecamatan saja memakan waktu seharian. Bahkan sempat ada warga yang meninggal di jalan akibat sulit dapat pertolongan.
15: 88 tahun lo merdeka, kok ada masyarakat yang mati di jalan karena jalan aja itu. Nah, terutama masyarakat saya kemarin 2 kali meninggalnya di jalan itu. Cuma kalau memang dari pihak pemerintah dengan adanya wacana mereka untuk pergi jalan itu, ya saya sangat berterima kasih juga dan bersyukur itu.
16: Masyarakat berharap pembangunan berjalan sesuai target agar kawasan yang selama puluhan tahun terisolasi tersebut dapat terhubung dan mendorong peningkatan kesejahteraan warga. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
20: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Peningkatan kualitas layanan haji tahun ini tidak hanya terlihat di Mekah, tetapi juga di Madinah. Ribuan jemaah haji reguler Indonesia akan menempati hotel bintang 4 dan 5 yang selama ini lebih banyak digunakan jemaah haji khusus. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
21: Ya Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anjar Simanjuntak meninjau langsung Millennium Aqiq Hotel di Madinah yang menjadi salah satu tempat menginap jemaah haji reguler gelombang kedua. Saat meninjau hotel, Dahnil melihat fasilitas restoran dan kamar yang akan digunakan jemaah. Ia menilai kualitas layanan dan fasilitas hotel tersebut sangat baik serta layak untuk menunjang keamanan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan dari Dahnil Anjar Simanjuntak.
22: Gelombang kedua jam 15.00 waktu Saudi Arabia. Nah, catatannya adalah ini kan jamaah gelombang kedua sudah letih capek di puncak Arafah, jadi agak berbeda dengan jamaah gelombang satu. Mereka bersantai begitu dalam tanda kutip di Madinah, tapi kemudian nanti letihnya di Mekah, di Jakarta. Nah, hari ini yang gelombang kedua berbeda, mereka sudah letih di sana. Dia nanti sebagian besar akan menunaikan ibadah arba'in di Madinah. Nah, di Jawa.
21: Dan pendengar, menurut Dahnil, sekitar 16.930 jemaah haji reguler akan menempati sejumlah hotel berbintang 4 dan 5 di sekitar Masjid Nabawi. Hotel-hotel tersebut antara lain Millennium Al-Aqiq, Hilton, Makarim, dan Front Taiba. Dahnil menegaskan seluruh layanan harus siap saat kedatangan jemaah reguler di Madinah. Ia juga memastikan jemaah lanjut usia dan jemaah berkebutuhan khusus akan diprioritaskan menempati hotel-hotel yang lokasinya paling dekat dengan Masjid Nabawi. Dengan peningkatan layanan ini, pemerintah berharap kualitas penyelenggaraan ibadah haji semakin baik dari tahun ke tahun. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
3: Kita berpindah ke Banjarmasin, jemaah haji kloter 03 BJD telah tiba dengan selamat di debarkasi Banjarmasin dini hari tadi. Jemaah dan petugas yang datang pada kloter ini lengkap berjumlah 358 orang. Berikut laporan Fitriana Rahma dari RRI Banjarmasin. Fitriana.
23: Ya, baik. Terima kasih, Hana. Rombongan jemaah haji kloter BDJ 03 asal Kabupaten Tabalong telah tiba dengan selamat di debarkasi Banjarmasin pada dini hari tadi. Dan pesawat yang membawa jemaah mendarat sekitar pukul 02.37 waktu Indonesia Tengah dan langsung menjalani proses penerimaan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku. Dan kedatangan jemaah disambut oleh petugas panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, di mana seluruh rangkaian proses kedatangan berlangsung lancar tanpa kendala yang berarti. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Debarkasi Banjarmasin, Rasyid Lutfian mengatakan bahwa jumlah jemaah dan petugas yang tiba bersama dengan kloter BDJ 03 ini sebanyak 358 orang, di mana seluruh anggota kloter yang dilaporkan lengkap dan tidak ada yang tertinggal. Ia juga menegaskan bahwa seluruh jemaah ini telah berhasil menyelesaikan perjalanan dari Tanah Suci hingga tiba di Debarkasi Banjarmasin. Berikut kita dengarkan kali ini penuturan dari Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Debarkasi Banjarmasin, Rasyid Lutfiana.
24: Alhamdulillah, kloter 3 mendarat jam 2.37 menit waktu Indonesia Tengah. Kloter BDJ 03 itu berjumlah 358 berangkat, 358 dan pulangnya juga 358. Alhamdulillah, tidak ada yang tertinggal untuk BDJ 03. Semuanya lengkap untuk hari ini, sampai hari ini tanggal 7 Juni 2026 jemaah yang sudah sampai Debarkasi Banjarmasin itu sebanyak 75 jemaah dan petugas haji.
23: Baik, dengan kali ini hingga tanggal 7 Juni 2026 jemaah yang sudah hadir di Baik, di Barkasi Banjarmasin berjumlah 1.075 orang, di mana angka tersebut merupakan akumulasi dari beberapa kloter yang telah lebih dahulu kembali ke daerah asal. Kemudian setelah menjalani proses penerimaan dan pemeriksaan administrasi, jamaah kloter BDJ3 dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Tabalong, di mana rombongan diberangkatkan sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah menggunakan transportasi yang telah disiapkan oleh panitia. Dan BPIH juga menyampaikan bahwa perkembangan terkait jamaah haji yang wafat selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini, hingga saat ini tercatat sebanyak 7 jamaah meninggal dunia, yang ini terdiri dari 2 jamaah asal Kalimantan Tengah dan 5 jamaah asal Kalimantan Selatan. Tasyid berharap bahwa seluruh jamaah yang telah kembali ini dapat berkumpul kembali bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dari Debarkasi Banjarmasin, Fitriana Rahma, Pro3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
20: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengajukan permohonan dana tambahan sebesar 331,5 juta dolar Amerika Serikat atau 5,9 triliun rupiah. Permohonan dana tersebut diajukan untuk membantu 1,4 juta orang yang terdampak krisis di Lebanon. Melansir dari UN News, Sabtu 6 Juni, permohonan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kebutuhan kemanusiaan setelah 3 bulan konflik. Koordinator Kemanusiaan PBB di Lebanon, Imran Riza, mengatakan kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring berlanjutnya dampak konflik. Beralih ke informasi olahraga, dua wakil Indonesia tengah bersiap menghadapi laga pamungkas di Turnamen Indonesia Open 2026. Untuk mengetahui head-to-head para pemain jelang final, kita sudah terhubung dengan reporter Nurdiansyah Krisna, langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Nurdiansyah.
0: Iya, terima kasih Hana. Pendengar, hari ini merupakan hari terakhir Indonesia Open 2026. Partai final dari rangkaian turnamen bulu tangkis berlevel Super 1000 ini akan berlangsung pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti, hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Meski pertandingan baru akan dimulai pada pukul 14 nanti, Istora sudah dipadati oleh masyarakat yang antusias untuk menyaksikan jalannya pertandingan hari ini. 5 pertandingan dari masing-masing sektor akan dimainkan hingga malam nanti. Dan tunggal putri antara Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka untuk hari ini. Lalu dilanjutkan dengan partai ganda campuran yang dimainkan Alexander Boje menghadapi Cheng Shi Sangshi dari China. Lalu dilanjutkan dengan permainan dari tunggal putra pertama kita, Jonathan Christie atau biasa disapa dengan Jojo, yang akan berjumpa untuk pertama kalinya dengan wakil Kanada Victor Lai di laga final perdananya di Indonesia Open. Dan nantinya akan diakhiri dengan pertandingan ganda putra Indonesia, Raymond Indra, Nicholas Joaquin menghadapi Gozefai, Nur Izzuddin dari Malaysia. Nah, dengar untuk secara head-to-head sendiri, Jonathan Christie, ini merupakan pertandingan pertama bagi Jonathan Christie berjumpa dengan Victor Lai. Selain itu juga, ini merupakan partai final pertamanya di Indonesia Open. Jojo pada jumpa pers yang dilakukan kemarin menyampaikan bahwa ia bersama tim menargetkan hasil juara di Super 1000 pertamanya di Indonesia ini. Ia memfokuskan dirinya untuk dapat mengalahkan Victor Lai yang menurutnya merupakan pemain muda yang sangat berbakat, karena baru beberapa percobaan, Victor Lai sudah berhasil mencapai final. Sementara untuk Raymond Joaquin dengan Goh Izzuddin sendiri, ini merupakan pertemuan ketiga mereka, di mana skor sementara saat ini adalah satu sama. Sebelumnya, Raymond Joaquin mengalahkan pasangan Sabareza di partai semifinal untuk berjumpa dengan Goh Izzuddin, yang luar biasanya mengalahkan unggulan nomor satu asal China kemarin di partai semifinal. ini jelas akan menjadi sebuah final yang menegangkan bagi ganda putra. Bagi Anda, badminton lovers yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta untuk memberi dukungan kepada wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti. Anda juga dapat menonton jalannya pertandingan melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Veronica Tan menilai komunikasi berperspektif gender penting untuk mendorong terwujudnya kesetaraan perempuan di tingkat desa. Menurutnya berbagai nilai budaya dan adat istiadat perlu dipahami secara kontekstual. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menegaskan pihaknya akan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat. Langkah tersebut mencakup pengakuan identitas serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat Sunda Wiwitan secara menyeluruh. Otoritas Jasa Keuangan OJK memanggil penyelenggara layanan pinjaman daring Solusiko terkait dugaan pelanggaran dalam proses penagihan kepada konsumen. Hal ini merupakan tindak lanjut atas pengaduan yang diterima melalui kanal resmi OJK. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan topik terkait menakar dampak melemahnya rupiah bagi industri penerbangan. Industri penerbangan nasional kini tengah menghadapi tantangan berat akibat tren pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut, bahkan menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini memaksa maskapai domestik melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk menutup rute-rute penerbangan yang dianggap tidak lagi menguntungkan secara ekonomi. Dan seperti apa dampaknya bagi industri penerbangan? Strategi apa yang dilakukan? Nanti kami akan perbincangkan hal ini. Kami telah tersambung bersama Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association, INAKA, Bayu Sutanto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Bayu, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Ana.
1: Pak Bayu, apakah pelemahan rupiah saat ini lebih berat dibandingkan periode-periode sebelumnya yang pernah dialami industri penerbangan?
2: Ya, Mbak, ini paling berat. Kita kembali zaman sebelum COVID aja ya. Itu kan masih sekitar 14.100 ya ini tukarnya. Tapi sekarang kan sudah 18.000 lebih. Gitu. Itu kan sangat tinggi sekali bagi kita. Sementara kita ini eksposur ke mata uang asingnya tinggi, ya, mulai dari maintenance, spare part, rental pesawat, training crew, insurance, itu kan dalam dolar semua. Jadi di luar porsi aftur yang 35-40%, which is juga secara tidak langsung pengaruh dolar juga, ada pengaruh dolarnya juga, itu 40%-an eksposur dalam US dollar gitu. Sementara pendapatan untuk penerbangan domestik ini kan rupiah, Mbak. Gitu. Jadi ya tentu berat lah.
1: Baik. Mengingat juga banyaknya biaya penerbangan ini dibayarkan dalam dolar Amerika Serikat, begitu ya Pak Bayu ya?
2: Iya.
1: Baik. Lalu kalau untuk terkait pengaruh biaya sewa pesawat, lalu juga maintenance dan pembelian suku cadang, seperti apa ini Pak Bayu?
2: Maksudnya?
1: Kalau untuk pelemahan rupiah ini mempengaruhi ya, biaya
2: berat,
1: sewa pesawat
2: langsung biayanya naik loh. Sama-sama tetap harganya tidak berubah, satu komponen harganya $100.000 gitu. Sebelumnya kan dengan kurs yang 14.000 ya, 14 jutaan ya, sekarang kan jadi 18 juta gitu kan.
1: Baik. Tapi kalau untuk perubahan perilaku konsumen ya Pak Bayu, misalnya penurunan permintaan pada rute tertentu akibat kenaikan biaya perjalanan, ini sudah terlihat perubahannya atau bagaimana Pak?
2: Ada tapi sedikit, yang lebih banyak penurunan di bulan-bulan ini, satu bulan terakhir ini, lebih karena memang low season Mbak gitu ya. Kan liburan sekolah belum mulai, setelah peak season lebaran, langsung memang siklusnya seperti itu, jadi di bulan Februari sampai bulan Mei sampai Juni lah itu low season Mbak gitu.
1: Baik.
2: Atau musim demand-nya rendah gitu ya. Makanya harganya relatif juga bukan berarti airline terus pakai harga paling tinggi, tarif batas atas paling tinggi atau surcharge paling tinggi. Enggak mungkin karena demand-nya yang rendah gitu. Beberapa rute sudah dikurangi sih.
1: Tapi ini ada prediksi ketika nanti liburan sekolah itu masuk high season lagi atau seperti apa, Pak?
2: Iya, liburan sekolah akan ada high season, tapi tidak setinggi musim mudik Lebaran maupun Nataru, gitu loh. Lebih banyak ini kan yang bepergian keluarga-keluarga kalau ini ya. Itu pun yang kalau yang antar pulau lah ya. Kalau yang di dalam Pulau Jawa ini kan karena infrastruktur moda transportasi darat, kereta api sudah bagus ya. Untuk intra Jawa ini relatif

0: bisa kita lakukan mengurangi ini, Mbak. Yang sudah dilakukan sekarang ada berapa ratus rute, bukan rute ya, apa frekuensi penerbangan yang dibatalkan gitu loh, atau tidak di frekuensinya dikurangi.
1: Baik. Lalu kalau untuk efisiensi operasional ini bagaimana, Pak Bayu? Apakah dilakukan juga untuk menjaga keberlanjutan bisnis?
0: Iya, kalau efisiensi mah kalau perusahaan tetap harus ada krisis atau enggak tetap efisiensi. Tapi ini kan apa ya, parameter terhadap krisisnya kan di luar kendala perusahaan itu, atau faktor eksternal seperti faktor moneter, kurs dolar maupun ekonomi IHSG-nya juga turun gitu ya. Ini kan mempengaruhi semua ini lah.
1: Baik. Nah, kalau untuk upaya meningkatkan penggunaan komponen, layanan atau sumber daya dalam negeri ini guna mengurangi ketergantungan pada transaksi dolar, apakah juga sudah diupayakan, Pak Bayu?
0: Yang sudah kita kan minta kepada pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan, untuk mengurangi biaya masuk, karena di Indonesia ini biaya masuk komponen pesawat masih dikenakan biaya masuk. Sementara di negara lain sudah tidak dilakukan.
1: Berarti terkait regulasi biaya masuk tersebut perlu dievaluasi kembali begitu ya, Pak Bayu ya?
0: Iya.
1: Baik. Nah, Pak Bayu,
0: ya,
1: kalau...
0: Ya, ini kan sama aja kayak kita buka warung nasi Tegal. Kalau komponen nasi gasnya naik, kan pilihannya naikkan harga atau ngurangi porsinya kan.
1: Ya, baik. Nah, Pak Bayu, kalau untuk pelemahan rupiah ini seandainya berlangsung dalam jangka panjang, risiko terbesarnya yang dihadapi industri penerbangan nasional seperti apa ini, Pak?
0: Ya, untuk layanan penerbangan domestik kelas ekonomi maupun bisnis lah mau. Ya, terganggu, mesti akan berkurang rutenya, ada yang ditutup, frekuensinya juga dikurangi gitu loh. Kalau ke luar negeri mungkin masih seperti sekarang, contohnya kan 2 tahun terakhir ini kan pertumbuhan penerbangan jumlah penumpang yang ke luar negeri, nah itu kan lebih banyak dibanding pertumbuhan jumlah penumpang domestik gitu loh.
1: Baik, Pak Bayu,
0: ya
1: mungkin
0: karena itu tidak menarik untuk terbang domestik kalau masih dengan regulasi seperti ini.
1: Pak Bayu dapat memberikan pesannya ini dari INAKA kepada pemerintah dan juga masyarakat terkait tantangan yang sedang dihadapi industri penerbangan nasional saat ini.
0: Ya, karena penerbangan, kita kan negara kepulauan ya, penerbangan itu sangat penting untuk antar pulau. Itu ya pemerintah harus banyak melakukan review atau peninjau kembali kebijakan-kebijakan regulasi seperti tarif, batas atas, dan dalam proses. Kemudian biaya masuk suku cadang atau komponen. Kemudian juga PPN atas tiket maupun atas fuel. Gitu. Itu yang bisa dilakukan. Gitu. Kalau bagi penumpang, ya kita sarankan kalau tidak penting banget, jangan kepergian dulu deh. Gitu. Soalnya punya mampu ya ke luar negeri, memang banyak sekarang gitu ya.
1: Baik, yang pasti kalau untuk Pulau Jawa memang sudah mulai berkurang begitu ya Pak Bayu ya, karena juga ada transportasi lain. Pak Bayu, ini terima kasih telah menyampaikan update-nya, semoga keadaan ini tidak berkepanjangan ya Pak Bayu ya. Terima kasih Pak Bayu, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association INAKA Bayu Sutanto berbicara terkait menakar dampak melemahnya rupiah bagi industri penerbangan.
2: Wawancara Pro 3.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kilas Berita.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati penguatan koordinasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama ini merupakan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat berjalan secara maksimal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara sektor fiskal dengan moneter. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Nilai tukar rupiah yang masih tertekan terhadap dolar Amerika Serikat membuat DPR, Bank Indonesia, dan pemerintah bergerak cepat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad telah mengumpulkan otoritas fiskal dan moneter. Di antaranya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk menyatukan langkah demi menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat rupiah. Dalam pertemuan di gedung DPR RI Sabtu kemarin, pihaknya menegaskan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter perlu diperkuat agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah tekanan global. Kita ikuti kembali hasil koordinasi pemerintah, BI, DPR demi menjaga stabilitas rupiah dan ekonomi Indonesia.
3: Pada hari ini kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi, kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini. Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak pemerintah. Untuk itu kepada Gubernur Bank Indonesia saya persilakan.
4: Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat erat. Bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penguatan koordinasi fiskal moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Nah, ada dua yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow, ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor satu itu ya. Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian, operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung. Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini, sekarang diperkuat, dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat, saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai makroekonomi sesuai dengan dinamika yang ada. Dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi kita itu bagus. Terima kasih.
5: Dari meeting RAPBN, dari pertemuan APBN kita kemarin sudah terlihat kan fundamental ekonomi kita baik, fiskal juga dalam keadaan yang baik, amat baik malah kalau kita lihat dari acuan-acuan yang ada. Jadi ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat. Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan bank sentral. Kita akan mendukung bank sentral, memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, itu akan kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara kena. Tidak mengalami kenaikan beban hidup yang terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kami hormati Pak Dasko sebagai pimpinan DPR, Gubernur Bank Indonesia, kemudian Menteri Keuangan dan Mas Haikal, pimpinan Komisi 11, dan teman-teman media yang kami hormati dan kami banggakan yang hari Sabtu pagi masih terus menjalankan tugasnya. Pertama-tama tentu kami mewakili pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dasko sebagai pimpinan DPR yang telah memfasilitasi pertemuan pada pagi hari ini di antara kita semua, karena kebetulan Pak Menko Ekonomi sedang berada di luar negeri sehingga kami diminta untuk mewakili. Saya kira ini sebuah gambaran sinyal yang memang kita harapkan, terjadinya koordinasi yang erat, koordinasi yang intens di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi di dalam rangka tadi menjaga baik moneter maupun fiskal kita terus berada di posisi yang kita harapkan. Dalam situasi hari ini menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan yang kemarin dilaporkan dari angka-angka indikator menunjukkan bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita memang cukup kuat, tetapi kami juga merasa bahwa pemerintah harus terus mendorong program-program yang itu dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi real untuk bisa dipercepat, terutama program-program di bidang pangan, program-program di bidang energi, kemudian program-program di bidang perikanan, dan termasuk industrialisasi dan hilirisasi. Jadi saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dasko. Ke depan semoga kita harus tetap optimis untuk menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing dalam rangka bersama-sama menjaga ekonomi kita tetap kuat, tetap tumbuh, dan berkenaan dengan masalah nilai tukar supaya bisa segera kembali seperti yang kita harapkan. Demikian, terima kasih Pak Dasko, terima kasih Pak Ferry, Pak Burbaya, dan Mas Haikal. Terima kasih.
2: Disebutkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang membuka pertemuan, mengatakan rapat digelar untuk mengevaluasi kondisi ekonomi sekaligus memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Lalu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan, koordinasi fiskal dan moneter akan terus diperkuat. Ia menyebut kebijakan kedua sektor perlu berjalan seirama sesuai kewenangan masing-masing. Disebutkan ada dua langkah yang disepakati untuk memperkuat stabilitas rupiah. Pertama, meningkatkan daya tarik imbal hasil agar aliran modal asing kembali masuk ke pasar keuangan domestik. Lalu dijelaskan kenaikan suku bunga luar negeri telah memicu arus modal keluar dari sejumlah instrumen, seperti saham, surat berharga negara, dan sekuritas rupiah Bank Indonesia. Langkah kedua yakni menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Perry mengatakan hal itu dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia. Ditambahkannya, penguatan koordinasi fiskal dan moneter dilakukan dengan melihat dinamika ekonomi yang berkembang. Ia juga menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih dalam kondisi baik. Dan kami akan hadirkan Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada para siswa sekolah rakyat untuk belajar dengan keras dalam mengenyam pendidikan, guna memperbaiki nasib keluarga dan selalu bersikap sopan. Presiden Prabowo meminta kepada para siswa untuk selalu menjaga sopan santun, bersikap baik pada orang lain, dan tidak menjelekkan orang lain. Kepala negara juga menyoroti hal tersebut merupakan salah satu kunci keberhasilan. Berita lainnya, pemerintah mendorong UMKM naik kelas dengan cara menggencarkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari BPJPH dan izin edar dari BPOM. Laporannya disampaikan Saadat Udaraen. Aen.
1: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bilangan Cerpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini, Kepala Badan Komunikasi atau BAKOM Republik Indonesia, Muhammad Kodari, hadir dalam rangka acara sosialisasi dan pendampingan halal dan juga BPOM atau BPOM. Tujuannya guna menggenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk segera naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta sertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Kodari juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya. Penjualan juga meningkat secara kualitas serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih UMKM menjadi tulang punggung dari ekonomi Indonesia.
2: Kreatif itu bisa naik kelas. Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Badan POM, ya Bapak Taruna Ikrar, kemudian dari Badan Halal, Bapak Haikal Hasan.
1: Diketahui, UMKM itu merupakan penopang dari ekonomi keluarga dari banyak masyarakat Indonesia. Dan sementara untuk Direktur Sertifikasi Halal BPJPH, Yanis Nuraini, juga menyatakan bila kegiatan sosialisasi dan pendampingan untuk UMKM guna menggencarkan agar sertifikasi para UMKM untuk segera naik kelas. Selain itu, mendorong pemerintah daerah untuk membantu untuk memfasilitasinya. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, Presiden Kamar Dagang dan Pembangunan Islam, ICCD Abdullah Saleh Kamel menegaskan pentingnya sistem ekonomi yang berbasis pada keadilan dan pengeluaran yang produktif bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan. Ia mengatakan kelemahan model ekonomi saat ini berakar pada transformasi modal menjadi instrumen negatif yang hanya berfokus pada kepentingan pemilik dan keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan, terutama terhadap kelompok rentan dan masyarakat yang terpinggirkan. Ketua Federasi Kamar Dagang Saudi juga menyebut konsentrasi kekayaan dan meningkatnya utang negara merupakan fenomena yang saling terkait dan mencerminkan besarnya ketidakseimbangan dalam model ekonomi global saat ini. Kita ke berita olahraga, Kepala Pelatih Ganda Putri PP PBSI Karel Mainaki menilai sektor ganda putri Indonesia mulai menunjukkan tren positif sepanjang pergelaran Polytron Indonesia Open 2026. Karel menyampaikan perkembangan itu terlihat dari keberhasilan Rahel Alesia Rose dan Feby Setianingrum menembus semifinal turnamen level BWF World Tour Super 1000, serta dua pasangan lain yang mampu melangkah hingga perempat final. Ia mengatakan Rahel Feby sebenarnya memiliki peluang untuk memberi perlawanan lebih jauh. Namun pasangan yang baru dipasangkan selama 9 bulan tersebut masih perlu mematangkan permainan, terutama ketika menghadapi pasangan-pasangan elit dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
0: Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi lalu pergi tanpa meminta kembali.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menilai Bali memiliki modal kuat untuk menjadi destinasi meetings, incentive convention, and exhibition kelas dunia. Keunggulan alam, budaya, dan keramah tamahan masyarakat menjadi daya tarik utama yang membedakan Bali dari destinasi lain. Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif layanan Trans Jabodetabek dalam waktu dekat. Kebijakan tersebut sedang dikaji seiring besarnya subsidi yang selama ini diberikan untuk mendukung operasional layanan transportasi lintas wilayah tersebut. Kondisi waduk Kota Lok Semau yang berada di kawasan Pusong, Kecamatan Banda Sakti, kini terlihat semakin bersih dan tertata. Kebersihan waduk tersebut menambah keindahan kawasan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang memanfaatkannya sebagai lokasi olahraga dan rekreasi. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.

0: Deretan Peristiwa.
1: 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama pada era reformasi setelah runtuhnya era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Pemilu pertama pada era reformasi itu diikuti 48 partai dan dimenangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan raihan suara terbanyak. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM resmi dibentuk pada 7 Juni 1993. Pembentukan Komnas HAM bertujuan guna membantu masyarakat korban pelanggaran HAM untuk memulihkan hak-haknya. Sebab di umur Indonesia yang ke-58 tahun pada saat Komnas HAM dibentuk, pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.
0: Indonesia menyapa siang.
2: Kami hadirkan segmen Jelajah Wisata Nusantara.
3: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Jelajah Wisata Nusantara kali ini akan mengajak kita menikmati pesona wisata alam Indonesia yang tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang berbeda dan berkesan. Keindahan alam, petualangan seru, hingga kisah menarik di balik setiap destinasi menjadi daya tarik yang membuat wisata alam selalu diminati wisatawan. Lalu, apa yang membuat tempat-tempat ini terus menjadi tujuan favorit untuk berlibur dan tetap diminati masyarakat dari waktu ke waktu? Kami akan perbincangkan hal ini bersama Sekretaris POK Darwis Minang Rua Bahari, Desa Wisata Kelawi, Lampung Selatan, Rian Haikal. Lalu ada Adia Tama, Kepariwisatawan dan Ekraf Ahli Muda di Sporapar, Kabupaten Sanggau, yaitu objek wisata Air Terjun Riam Asmadi. Pak Rian dan Pak Asmadi, selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Siang, Kak.
0: Baik, Pak Rian dan Pak Asmadi mungkin juga dapat saling sapa ini di udara. Silakan.
2: Salam kenal, Pak. Kami dari Kelawi, Pak. Kecamatan Bakauheni, Pak.
1: Siap, kami dari Kabupaten Sanggau. Siap hadir.
0: Baik. Nah, Pak Asmadi, saya mau ke Pak Rian dulu ya. Kita ke Desa Wisata Kelawi, Lampung Selatan terlebih dahulu.
1: Oke, lanjut.
0: Nah, Pak Rian, dapat diceritakan ini sejarah singkatnya, lalu juga latar belakang adanya destinasi wisata Kelawi, Lampung Selatan.
2: Oh iya, baik, Kak. Untuk Desa Wisata Kelawi, kita tuh ada garis padan pantai sepanjang 9,8 km. Nah, jadi tahun 2013 mulai dibentuk kelompok sadar wisata Minang Rua Bahari. Tapi mulai kita kelola itu di tahun 2016. Jadi awal kita kelola, besar harapannya bagaimana caranya potensi wisata yang ada di desa dapat menjadi salah satu penopang untuk perekonomian masyarakat. Jadi di tahun 2016 dengan semua latar belakang, kami coba memulai pengembangan desa wisata. Yang awalnya wisata desa. Dalam hal ini yang pertama kita kelola adalah Pantai Minang Rua. Seiring berjalannya waktu, kita dapat beberapa respon atau support dari beberapa pemerintah terkait, baik dari pemerintah maupun beberapa komunitas. Selanjutnya di tahun 2018 sudah mulai terlihat animo masyarakat. 2019 kita terdapat bencana pada waktu itu, tepatnya tanggal 22 Desember ada tsunami Selat Sunda. Titik balik kita di tahun 2019 2020 titik balik awal. Selanjutnya kita mengikuti ADWI di tahun 2021, kami tidak masuk nominasi. 2022 kami masuk 100 besar. Di tahun 2023 kami menjadi juara 2 ADWI kategori Desa Wisata Maju. Nah, ini menjadi salah satu pencapaian paling tinggi di Desa Wisata Kelawi. Yang awalnya wisata desa, saat ini kita sudah mulai progres untuk pengembangan ke wisata desa yang mengintegrasikan beberapa potensi-potensi yang ada di desa kami. Dari wisata pantai, wisata agrowisata, ada bukit, terus para layang, dan beberapa wisata minat khusus yang mulai kami kembangkan. Kurang lebih seperti itu, Kak.
0: Baik. Nah, Pak Rian, tadi kan juga sedang mengembangkan para layang begitu ya, yang menjadi daya tarik utama yang membedakan tempat wisata ini dari destinasi lain. Seperti apa itu, Pak?
2: Oh, iya. Untuk di kami, jadi kami ini kami sebut sejuta atraksi dalam satu destinasi, Kak. Jadi kita tuh ada wisata bahari, jadi pengalaman yang kami tawarkan kepada pengunjung adalah wisatawan tidak sekedar berkunjung, tapi merasakan petualangan bahari yang otentik di garis pantai eksotis Kelawi dengan latar Selat Sunda dan Gunung Anak Krakatau. Aktivitas yang kami tawarkan di bahari adalah snorkeling, susur pantai sepanjang kurang lebih 10 km dengan pemandangan tebing dan laut terbuka. Selanjutnya kita bisa berinteraksi langsung dengan nelayan, karena nelayan kita masih ada yang jaring, ada yang jala, jadi ada beberapa kearifan lokal yang kita tawarkan yang bisa dilihat oleh pengunjung, bahkan pengunjung bisa experience pengalaman untuk melakukan kearifan lokal yang ada di Pantai Minang Luar. Selanjutnya nilai uniknya, kita langsung view ke Gunung Anak Krakatau. Pantai kita masih alami dan belum mass tourism juga. Kombinasi aktivitas laut, eksplorasi darat, dan hidden gemnya Lampung Selatan. Selanjutnya kita ada agro juga, Kak. Agro wisata, di sini yang kami tawarkan pengalaman wisatawan dapat menjadi petani sehari dan memahami proses panjang alpukat sipit kelawi dari pembibitan hingga panen. Jadi alpukat sipit kelawi ini, sekedar informasi, kami mendapatkan MURI di tahun 2023. Jadi alpukat sipit kelawi kami sudah mendapatkan MURI bersamaan dengan ADWI tahun 2023. Selanjutnya aktivitas yang kami tawarkan dengan agrowisata adalah wisatawan menyiapkan media tanam, menanam biji alpukat ke polybag. Selanjutnya mereka akan praktik teknis entris atau sambung puncuk. Selanjutnya perawatan bibit kita ajarkan untuk mentreatment dan sungkup. Selanjutnya kita ada kebun alpukat sebagai sampel kita. Di situ kita akan edukasi juga untuk pengunjung cara memilih alpukat yang sudah matang. Selanjutnya ada pengalaman yang kita tawarkan, yaitu memetik alpukat langsung dari kebunnya. Nilai uniknya, di situ ada edukasi lengkap dari hulu ke hilir. Selanjutnya alpukat sipit kelawi khas kelawi, produk lokal unggulan kami. Selanjutnya cocok untuk ekoturism dan sustainable tourism, kan? Selanjutnya kita ada wisata minat khusus juga. Di situ ada para layang, ada rock climbing. Nilai uniknya kita bisa ada pralayang dengan view Anak Krakatau. Selain itu kita coba tampilkan juga budayanya, Kak. Jadi kita sudah ajak wisatawan untuk praktik sulam tapis, membuat souvenir berbasis tapis. Nilai uniknya kita ada interaktif lah, learning by doing, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, ya dua terakhir, ada wisata kearifan lokal. Kami ambil kearifan lokal itu ada butandang dan bukakang, Kak. Jadi butandang ini bahasa Lampung, di mana aktivitas dari pengunjung adalah mencari makanan di kebun. Jadi seperti tanaman-tanaman yang bisa dimakan mentah, buat lalapan, kurang lebih seperti itu. Untuk bukakangnya sendiri adalah wisatawan kita ajak untuk mencari makanan dari laut. Jadi seperti kerang, siput yang bisa dimakan tanpa harus dimasak, itu kita perkenalkan. Yang uniknya di kita ada pos kamling wisata, Kak. Jadi pos kamling wisata ini kita tawarkan kepada wisatawan untuk mereka wisata malam berbasis kehidupan sosial di desa yang jarang ditemukan di destinasi lain. Jadi aktivitas kami yang kami tawarkan adalah ronda malam dari pukul 10 malam, berkeliling desa membawa obor dan kentongan, simulasi suasana desa tanpa listrik, lampu dimatikan, interaksi dengan warga. Selanjutnya kita ada sedikit workshop di mana pengunjung kita ajarkan untuk membuat kerangka ketupat, di mana ketupatnya nanti akan kita bawa ke homestay sebagai induk semang yang akan dimasak untuk sarapan besok paginya. Nilai uniknya itu ada naik culture impression, aktivitas tradisional yang mulai langka, suasana desa yang autentik dan intim, terus experience berbasis komunitas. Kurang lebih seperti itu sih, Kak.
0: Oke, baik, Pak Rian. Seru ya, ini banyak aktivitasnya begitu, tidak hanya satu sektor saja begitu ya, Pak Rian ya. Saya ke Pak Asmadi. Pak Asmadi, kalau di objek wisata air terjun Riam, ini seperti apa, Pak Asmadi? Sejarahnya dan juga latar belakang destinasi wisata ini.
3: Oke, selamat siang dengan Pak Asmadi dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Bicara masalah Riam, memang Sanggaunya, khususnya Sanggau, memang ya hampir setiap kecamatan itu ada Riam atau air terjunnya. Sangat-sangat terkenal juga. Dan yang paling ya cukup terkenal di kalangan masyarakat Sanggau yaitu Riam Pancur Aji atau air terjun Pancur Aji, yaitu objek wisata air terjun 3 tingkat yang terletak di dalam kota Sanggau yang biasa diakses langsung dengan kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2. Kalau jarak dari kota kurang lebih 3 km dari pusat kota Sanggau. Kalau waktunya ditempuh kurang lebih 15 atau 20 menit lah ke lokasi dengan kendaraan. Nah, salah satu air terjun istimewa, air terjun Pancoraji ini, dia bukan hanya pada satu titik aja gitu ya. Jadi dia itu memanjang, ada tingkat 1, tingkat 2, 3. Jadi satu hamparan itu, satu lokasi ada 3 air terjun. Lazimnya kan air terjun biasa cuma satu tempat. Jadi yeah, punya potensi daya tampung yang sangat-sangat luas gitu.
0: Ini sudah terlihat begitu ya Pak Asmadi ya, saya langsung googling seketika Pak Asmadi, karena memang penasaran, ada 3 tingkat begitu ya, ternyata benar memang ini salah satu juga yang terindah, air terjun cantik begitu ya Pak Asmadi ya.
3: Iya, siap-siap.
0: Baik, nah Pak Asmadi, kalau untuk aktivitas yang paling diminati wisatawan saat berkunjung ke sini seperti apa itu Pak Asmadi?
3: Aktivitas yang ramai itu biasanya hari-hari libur, Jumat, Isat, Sabtu, Minggu yang paling ramai biasanya. Aktivitas ya pada umumnya ya mandi, menikmati itu air terjun, dan juga bakar ikan, ayam, terus sambil ada yang bawa musik, bisa dengar musik. Oh ya, di air terjun ini juga dia ada suatu lokasi itu ada pasirnya juga, cuma tidak terlalu banyak, tapi untuk anak-anak itu aman gitu ya. Ada hamparan pasir di apa di belakang air terjun itu.
0: Berarti favoritnya di pasir tersebut begitu ya, kalau memang yang membawa itu, anak-anak
3: itu berarti anak-anak lebih aman di situ.
0: Ya, destinasinya ramah keluarga berarti begitu ya Pak Asmadi ya.
3: Iya.
0: Baik. Pak Asmadi, saya mau ke Pak Rian lagi. Kita ke Lampung lagi nih Pak Asmadi ya. Baik. Okay. Nah, Pak Rian, kalau kalau di Desa Wisata Kelawi, Lampung Selatan ini, sejauh mana destinasi ini memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, Pak Rian?
2: Ya, saat ini kan, jadi kan memang awal bergerak kita mulai kelola ini, yang jelas itu berlandaskan hampir semua bujang gadis ya, yang lulus SMA, itu mereka kebanyakan ke merantau lah, ke Jakarta gitu. Jadi hampir potensi-potensi wisata yang ada di desa ini tidak terkelola dengan baik gitu. Nah, jadi kita lihat ternyata mereka merantau itu bukan saking maunya merantau gitu, tapi karena keadaan yang memaksa mereka untuk itu gitu. Nah, jadi untuk saat ini mulai kita kelola, artinya sudah mulai terbuka beberapa aktivitas di mana mereka tidak harus keluar dari kampung dan tidak harus juga mengorbankan kenyamanan mereka yang nyaman dengan kawan-kawan mereka di sini. Jadi saat ini pemuda, hampir mayoritas dari pemuda di sini juga tidak lagi merantau. Mereka sekarang fokus ke beberapa kegiatan-kegiatan. Nah, dalam hal ini seperti sulam tapis. Sulam tapis ini kita diinisiasi oleh bujang gadis. Jadi mereka tuh kita buat pelatihan awal, jadi mereka buat uang kas, mereka latihan sendiri. Jadi selain menyulam tapis, mereka juga mulai mencari apa namanya itu kebudayaan lah, mulai mengulik kebudayaan gitu. Jadi mereka sudah coba membuat sanggar, mereka kumpulkan anak-anak sekolah untuk belajar tarian-tarian budaya Lampung. Jadi mereka mengedukasi itu juga. Selanjutnya, untuk beberapa minat khususnya, seperti para layang, terus rock climbing di tebing, kita ambil yang profesional. Selanjutnya, anak-anak bujang ini, pemudanya, karang tarunanya, kita ajak untuk jadi guide dulu, terus dilatih, kita kaderisasi. Jadi mereka sudah mulai ada aktivitas-aktivitas, di mana, ya artinya cukup, gitu kan, cukup untuk kebutuhan mereka saat ini, artinya untuk ya artinya sudah mulai ada yang berani untuk angsuran A, angsuran B. Selanjutnya untuk beberapa anggota kelompok yang awalnya mereka masih ya tanda kutip loading ya ketika anak mau sekolah, saat ini ya dibilang lebih belum, tapi cukup untuk anak-anak mereka ya, tidak lagi orang tua tidak lagi apa namanya itu loading untuk anak-anak ini buat sekolah, kurang lebih seperti itu. Karena emang kami komunitas, artinya kelompok ini mulai mengelola ini bersamaan dengan orientasinya. Mm-hmm. Harapan kami di kelompok ini adalah kami ini tidak mampu untuk memberi gitu Kak. Mm-hmm. Tapi harapan kami dengan adanya kami mampu untuk memberi jalan gitu kepada masyarakat, walaupun untuk saat ini belum semua terdampak, tapi secara mayoritas impact dari pariwisata berkembang tanpa disadari oleh masyarakat ini sudah mulai terlihat. Ini kita bisa lihat indikatornya dari beberapa homestay yang sudah berjalan. Selanjutnya hasil bumi yang awalnya mereka kirim ke tengkulak sekarang sudah bisa dijual. Dijual langsung di depan di homestay lah atau di sepanjang jalan menuju destinasi wisata. Kurang lebih seperti itu. Artinya secara ekonomi, ya artinya perlahan ini mulai, walaupun belum berlari, sudah mulai merangkak untuk menjadi sebuah desa mandiri. Kurang lebih seperti itu, Kak.
0: Baik, Pak Rian. Nah, saya mau ke Pak Asmadi lagi. Pak Asmadi, kalau di sana, destinasi wisata ini untuk keberlangsungan ekonomi sekitar seperti apa, Pak Asmadi?
4: Untuk ekonomi sekitar, untuk wisata, ya lumayan mendukung juga sih dalam pergerakan UMKM-nya. Ada yang jualan aneka kue-kue tradisional, terus kearifan lokal, kerajinan, dan lain juga, masih banyak juga yang sektor lainnya. Oh ya, selain untuk Pancoraji tadi yang sangat terkenal, yang selama ini dikelola oleh pemerintah ya. Mm-hmm. Itu karena aksesnya langsung dengan Roda 4. Mm-hmm. Jadi selain Pancoraji, ini ada juga air terjun atau riam yang ya cukup indah sekali, yaitu Saka 2 ini.
0: Oh baik. Berarti ya, kalau untuk aksesnya sendiri ini sudah lancar begitu ya, Pak Asmadi ya?
4: Pancoraji lancar, cuma untuk kedepannya perlu juga kita untuk dihitamkan, cuma kan belum semuanya itu untuk di aspal hitam. Untuk tempat ya anggap aman juga.
0: Oke. Okay. Baik, berarti kalau untuk medannya sendiri sudah tidak masalah begitu ya kalau mau berkunjung ke sana begitu ya, Pak Asmadi ya?
4: Kalau Pancoraji aman.
0: Oh, semua aman begitu ya kalau terkait air terjun destinasinya di sana.
4: Oh ya, siap.
0: Baik, Pak Asmadi, ini dapat mengajak pendengar Pro 3 RRI supaya datang ke sana. Silakan Pak Asmadi.
4: Baik, para pendengar Pro 3 RRI. Selamat ketemu dengan kami, pengelola objek daya tarik wisata Pancoraji, dengan jarak tempuh yang sangat dekat dari kota Sanggau, dengan tarif yang tidak mahal. Untuk dewasa itu cukup dengan Rp7.000 aja kita. Nah, untuk dewasa dengan parkir gratis, anak-anak cuma Rp5.000.
0: Baik, ini parkir ya, gratis begitu ya. Baik, Pak Asmadi.
4: Iya.
0: Baik, saya mau ke Pak Rian ini. Pak Rian, mungkin dapat mengajak pendengar Pro 3 RRI ini supaya ke desa wisata Kelawi dan juga HTM-nya berapa? Silakan disebutkan, Pak Rian.
2: Oh iya, Kak. Untuk tiket masuk kita Rp10.000, itu sudah include destinasi, parkir, tiket masuk sudah di situ, Kak. Terus selanjutnya kita ada dinas khusus kita ada rock climbing dan glamping, itu kita kenakan di Rp525.000 include asuransi dan akomodasi. Meeting point kita langsung di Pantai Minangkabau. Untuk para layang kita di Rp500.000, itu sudah dengan master tandemnya. Untuk camping kita di Rp50.000 per orang. Kami menyediakan tenda kapasitas 4 orang seharga Rp50.000. Untuk water spot kita di Rp250.000 untuk per 5 orang. Selanjutnya ada beberapa homestay atau resort cottage yang kami kelola itu dari 500 ribu rupiah per malam sampai di 1.600.000 rupiah per malam. Untuk homestay kita di 250 ribu untuk 2 orang, include sarapan dan makan malam, lebih seperti itu kan.
0: Baik, menarik ini ya Pak Rian dan juga Pak Asmadi, destinasi wisata di daerahnya. Semoga ini lebih ramai pengunjungnya ya Pak Rian dan Pak Asmadi. Terima kasih juga telah memberikan informasinya ini kepada masyarakat. Selamat siang ya, Pak Rian dan Pak Asmadi.
2: Siang ya.
0: Sekretaris POK Darwis Minang Rua Bahari Desa Wisata Kelawi Lampung Selatan Rian Haikal, lalu ada Adiatama Kepariwisatawan dan Ekraf Ahli Muda Dispora Park Kabupaten Sanggau, Objek Wisata Air Terjun Riam Asmadi.
5: Memori Kolektif Bangsa.
6: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
7: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
8: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Losari menemukan dua benda yang diduga menjadi bagian dari candi yang ada di Desa Losari, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, yakni berupa dua blok arca dan peripih. Dua benda tersebut ditemukan saat tim melakukan pembongkaran hingga lapisan ke-9 dari candi tersebut. Pugar Candi Losari Restu Hidayat mengatakan, kedua arca yang ditemukan tersebut yakni arca Dewa Surya dan peripih atau wadah yang terbuat dari batu untuk acara sakral, dan di dalam peripih tersebut juga ditemukan adanya lempengan logam yang diduga emas dengan ukuran sekitar 1 cm persegi. Dan untuk keamanan dan penelitian lebih lanjut, barang temuan tersebut saat ini diamankan di balik kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10. Dan penemuan harta tersebut melengkapi hasil ekskavasi atau penggalian sebelumnya yang juga menemukan tiga arca serupa. Restu menambahkan, pihaknya memperkirakan jumlah arca Dewa Surya yang ada di dalam candi tersebut berjumlah 8 buah arca. Dari 8 tersebut, 5 arca telah ditemukan, sedangkan lainnya belum dapat dipastikan keberadaannya.
1: Iya, kemarin kita waktu pembongkaran itu ditemukan dua arca di bawah lantai.
0: Ia menambahkan, untuk arca tersebut tadi diamankan di Balai Pelestarian Kebudayaan 10. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Sayono melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan kita kembali ke studio.
2: Kita ke Banjarmasin. Pasca adanya renovasi yang dilakukan Pemko Banjarmasin, antusias warga kembali meningkat untuk berkunjung ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh. Kita ikuti laporannya bersama Juma Muhammad. Juma.
3: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, aktivitas masyarakat kembali hidup di Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh setelah Pemko Banjarmasin melakukan pembenahan. Sebelumnya, lokasi ini memang sempat mati suri lantaran minimnya perhatian dari pemerintah kota dan juga minimnya dari alat-alat ataupun juga koleksi satwa yang ada. Namun sekarang, keberadaan Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh kini menjelma menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Kota Banjarmasin. Tidak hanya menawarkan sarana rekreasi keluarga dengan beragam koleksi satwa, kawasan ini juga berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat yang mampu menggerakkan roda perekonomian warga sekitar. Setiap akhir pekan maupun juga saat digelarnya berbagai event, kawasan ini selalu dipadati pengunjung mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua, terlihat menikmati suasana taman sambil melihat koleksi satwa seperti burung, ayam, ikan hias, kelinci, dan berbagai hewan lainnya yang menjadi daya tarik utama. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyampaikan ramainya aktivitas di kawasan Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh ini ternyata membawa dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang berjualan di sekitar lokasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan ruang publik yang aktif dan produktif tidak hanya memberikan manfaat sebagai sarana rekreasi dan edukasi, tetapi juga mampu menciptakan efek ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
1: Tentu kita berharap dengan adanya seperti ini juga bisa meningkatkan ekonomi ya. Tetangga kiri kanan kan, tapi kalau kalah kami juga ya, kami juga kita bisa bagaimana kita bisa kita.
3: Dengan semakin banyaknya kegiatan yang digelar, Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh ini tak sekedar menjadi tempat melihat satwa. Kawasan ini telah berkembang menjadi pusat interaksi sosial, edukasi, hiburan, juga sekaligus penggerak ekonomi baru di Kota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Galendo merupakan camilan legendaris yang berasal dari Kabupaten Ciamis dan telah menjadi ikon kuliner daerah yang banyak diburu wisatawan sebagai oleh-oleh. Galendo terbuat dari ampas kelapa yang telah diperas santannya. Teksturnya padat menyerupai coklat batangan namun memiliki sensasi legit dan sedikit renyah saat dikunyah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Dan kami akan hadirkan segmen Ragam Kuliner Nusantara.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
3: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Jelajah Kuliner Nusantara kali ini akan mengajak kita mengenal Omah Kangen, sebuah tempat makan yang tidak hanya menyajikan cita rasa masakan rumahan, tetapi juga menyimpan kisah perjuangan dan inspirasi di balik setiap hidangannya. Berawal dari kecintaan terhadap masakan khas keluarga, Omah Kangen tumbuh menjadi tempat yang menghadirkan kehangatan, kenangan, dan cita rasa yang dirindukan banyak orang. Lalu bagaimana kisah inspiratif di balik perjalanan Omah Kangen hingga berhasil menjadi destinasi kuliner yang begitu diminati? Saat ini kami telah bersama pemilik sekaligus pengolah menu Kangen Omah, Elizabeth Miadona Sulianto. Mbak Mia, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Mbak Mia, ini kalau namanya Kangen Omah begitu ya, kenapa memilih nama Kangen Omah? Apa makna yang ingin disampaikan kepada pelanggan ini, Mbak Mia?
1: Kalau Kangen Omah itu kan dalam bahasa Jawa, kalau Omah itu berarti rumah ya. Mm-hmm. Rumah itu karena masakan kami rata-rata semuanya masakan rumahan. Mm-hmm. Jadi jika yang kami harapkan, jika di sini kan banyak pendatang ya, juga banyak pendatang yang datang dari segala penjuru negeri ya, maksudnya dari luar kota, karena di sini sebagai kota pendidikan mungkin banyak anak-anak pendatang ataupun orang-orang yang merantau ke sini kangen masakan rumahan mamahnya, ibunya, neneknya lah. Itu makanya saat mereka makan masakan kami itu merasakan bahwa ini masakan rumahan seperti dulu waktu dimasakin mama, atau masakan rumahan lah, jadi terasa banget kalau ini masakan orang tuanya, kakaknya, seperti itu. Okay. Mungkin bisa gambarannya seperti itu, Kak. Okay.
0: Yeah. Nah, Mbak Mia, inspirasi menu-menunya yang disajikan di Kangen Omah ini seperti apa, Mbak Mia? Atau memang referensi menunya juga dari mamahnya Mbak Mia begitu?
1: Betul, iya. Jadi ini memang resep-resepnya dari mama saya. Jadi turun-temurun, jadi masakan dari mama-mama saya, dari nenek saya, seperti itu. Jadi semuanya murni masakan rumahan semua, Kak. Gitu.
0: Nah, Mbak Mia, kalau menu yang paling merepresentasikan identitas Kangen Omah, itu ada menu apa, Mbak Mia?
1: Oh, kalau menu-menunya itu banyak seperti masakan, sebenarnya kebanyakan masakan Jawa sih, Mbak. Mm-hmm. Jadi seperti brongkos, cumi hitam, terus jangan deso, terus ada telur dadar crispy, terus ada sambal goreng kentang, daun pepaya, oseng teri, oseng tempe. Jadi ya seperti masakan kita rumah sehari-hari aja sih, cuma variasinya banyak, jadi agak banyak, jadi orang bisa milih macam-macam gitu loh, jadi nggak bosan, bisa besok pilih yang ini, besok bisa pilih yang lain lagi gitu. Jadi kita pilihan untuk size-nya banyak, untuk lauknya juga dari ikan, telur, ayam, kita semua ada, seafood juga ada.
0: Nah, Mbak Mia, bagaimana supaya memang mempertahankan cita rasa otentik kuliner Nusantara ini? Kan banyak soalnya makanan modern begitu ya, Mbak Mia, tapi tetap memilih ya sudah yang otentik kuliner Nusantara.
1: Iya, karena kalau menurut saya tuh kalau masakan seperti fast food itu kan yang pertama kurang sehat ya, yang pertama. Yang kedua itu juga mungkin membosankan menurut saya. Jadi kan mereka hanya biasanya kan cuma ayam goreng, nasi goreng seperti itu. Kalau ini kan variasinya banyak, ada sambelnya, ada kuah, ada masakan Jawanya, ada kuahnya, ada yang pokoknya berbagai macam rasa sayuran ada gitu. Jadi selain sehat juga tidak membosankan menurut saya. Jadi orang bisa banyak pilihan. Jadi hari ini bisa beli di Kangen Omah, besok bisa beli lagi. Kalau misalnya kita makan sejenis misalnya McDonald's, hari ini kita beli McDonald's misalnya ya, maaf menyebut nama misalnya ya, ayam goreng Kentucky lah misalnya. Kan besok mau makan lagi kan mereka juga mikir, wah masak makan ini lagi, membosankan sih, lebih membosankan. Cuma kalau misalnya, kalau masakan rumahan itu kan kita kan selalu kangen ya, besok makan apa ya, masakan mama, besok mama masak apa ya, kayak gitu, seperti itu. Mungkin yang saya, kenapa saya pilih itu, kalau masakan tradisional tuh nggak termakan zaman, jadi nggak ada yang namanya cuma lagi trending, happening, lagi viral gitu. Kalau masakan rumahan itu abadi menurut saya, masakan tradisional itu menurut saya. Makanya kenapa kok saya lebih memilih untuk membuka rumah makan yang masakan rumahan tradisional seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, Mbak Mia, kalau untuk proses pemilihan bahan bakunya untuk setiap hidangan bagaimana ini, Mbak Mia?
1: Oh, kami selalu kontrol ya. Jadi misalnya dari supplier, kita akan cek maksudnya kualitasnya seperti apa, supaya nanti saat dihidangkan baik rasa maupun tampilannya harus sesuai standarnya sama. Jadi setiap kalau dimasak, setelah dimasak nanti akan saya kontrol sendiri. Jadi tampilannya seperti apa, rasanya seperti apa, seperti itu gitu. Jadi standarnya seperti ini ya, jangan dirubah-rubah. Jadi kalau masakan Jawa itu kan ini ya, identiknya bumbunya mantep. Jadi enggak yang anggang-anggang kayak rasa asinnya, manisnya, bumbunya itu kan kerasa gitu. Kalau di kami itu sih yang kami utamakan, Kak. Jadi bumbunya tuh mantep gitu, kerasa mantep. Jadi enggak cuma kayak hambar gitu loh. Jadi kita harus bumbunya tuh harus mantep seperti itu.
0: Okay. Nah, Mbak yeah. Mia, tapi kalau untuk menu yang paling banyak dipesan pelanggan begitu, ready setiap harinya, itu ada tidak Mbak Mia yang mungkin harus, kok ini nggak setiap hari saja begitu, ada request begitu tidak Mbak Mia?
1: Oh, kebanyakan sih kalau masakannya lauknya itu hampir semua sama sih Kak, yang seperti saya sebutkan, baik ayam goreng, ayam bakar, ayam opor, ayam gulai, cumi hitam, telur dadar crispy, itu selalu ada sih Kak. Cuma yang berbeda itu hanya di sayur-sayur tumisnya aja sih Kak yang berubah-berubah. Gitu aja. Kalau kalau untuk lauknya, beberapa sayurnya itu kebanyakan sama. Jadi ada beberapa sayur yang kita tetap masak setiap hari, ada beberapa yang kami rubah, jadi kami ubah gitu. Misalnya ada sekitar 4 atau 5 sayur yang beda setiap harinya. Jadi nggak setiap hari ada. Gitu.
0: Nah, Mbak Mia, ini kan juga kabarnya sudah di tenan-tenan Pasar Swalayan, begitu ya Mbak Mia ya? Masakan Mbak Mia ini ya?
1: Ya, baru di JCM aja sih Kak. Kami ada di food court-nya Hypermart saja di Jogja City Mall kebetulan. Okay. Hanya ada itu sih, sama di Jalan Magelang. Itu pusatnya seperti itu di situ. Iya.
0: Nah, strategi untuk tetap bersaingnya di tengah banyaknya pilihan kuliner saat ini seperti apa Mbak Mia?
1: Ya, pastinya mempertahankan kualitas Kak, terus mempertahankan pelayanannya ya ke customer, untuk servisnya, untuk pelayanannya, untuk rasanya. Walaupun misalnya harganya naik turun, rasanya tetap sama seperti itu. Kan kadang harga bahan kan kita nggak tahu ya Kak, kadang agak naik turun. Nah itu kita apa-apa tahanin supaya tetap rasanya tetap enak seperti itu. Okay. Tidak kita kurangin rasanya, harganya pun tidak kami naikkan, tapi kami perhatikan kualitasnya seperti itu.
0: Kalau harganya mulai dari berapa ini Mbak Mia? Karena tadi ada di food court mulai, ya?
1: Oh iya, kalau yang di food court mungkin berbeda ya Kak dengan yang di Jalan Magelang. Kalau yang di Jalan Magelang, kami mulai nasi sayur itu mulai dari 8.000 Kak.
0: Nasi sayur 8.000 ya, kalau yang di food court?
1: Iya. Kalau di food court itu 12.000.
0: Oke, gitu. Berarti 12.000 ya. Sama 8.000 begitu ya?
1: Betul, iya Kak.
0: Mbak Mia mungkin dapat menyampaikan ini, kalau yang tadi kan ada di Jogja City Mall, orang pasti sudah mengetahui begitu ya, langsung mencari omah kangen. Betul. Nah kalau yang di Magelang ini yang kangen omah, alamatnya mungkin bisa disebutkan Mbak Mia?
1: Di Jalan Magelang nomor 126. Jadi itu deretan orang, deretan toko-toko yang berjualan jajan pasar pagi itu biasanya. Nah kami di salah satu ruko tersebut di situ.
0: Oke. Okay. Gitu. Berarti memang sudah terkenal ya Mbak Mia ya. Ini kangen omah ini ya Mbak Mia ya.
1: Ya.
0: Baik Mbak Mia.
1: Gitu, ya.
0: Terima kasih nih Mbak Mia, sukses selalu usahanya. Semoga juga porsinya kasih, di hari ini begitu bertambah selalu begitu porsinya ya,
1: amin,
0: Mbak Mia ya.
1: Amin.
0: Karena semuanya akan kangen dengan masakan rumah. Selamat siang, Mbak Mia.
1: Terima kasih, selamat siang. Terima kasih.
0: Pemilik sekaligus pengelola menu kangen Oma, Elizabeth Mia Dona Sulianto, berbicara terkait ragam kuliner Nusantara. Segmen Jelajah Kuliner Nusantara juga menjadi penutup Indonesia Menyapa Siang edisi 7 Juni. Dan selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya Safira Amalia. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Seperti yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan
2: dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Alexander Zverev melawan Flavio Cobolli di final tunggal putra French Open 2026. Akane Yamaguchi menghadapi An Se-yong di final Indonesia Open 2026. Satria Muda bertekad meraih kemenangan di game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Sore, informasi pertama kita awali dari jelang Piala Dunia 2026. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Paraguay pada laga pembuka Piala Dunia 2026. Mampukah Paraguay mematahkan mimpi skuad Amerika? Berikut kabar jelang Piala Dunia 2026 yang disampaikan Arya Sena.

0: Amerika Serikat diumumkan sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama dengan Kanada dan Meksiko pada 13 Juni 2018 silam. Dengan kepastian sebagai tuan rumah, Amerika tak perlu bersusah payah berebut tiket melalui babak kualifikasi. Namun demikian pendengar, skuad negeri Paman Sam ini harus menunjukkan keseriusannya di grup D Piala Dunia tahun ini. Ada tiga kontestan lain yang menjadi batu ujian timnas Amerika. Amerika harus menghadapi Paraguay, Turki, dan Australia. Di atas kertas, tidak ada lawan yang mudah bagi skuad Amerika. Anak asuh Mauricio Pochettino tersebut akan menjamu timnas Paraguay di laga pembuka Piala Dunia 2026. Tentunya, timnas Amerika tak mau menanggung malu ketika berlaga di hadapan supporter mereka sendiri. Dengan dukungan penuh warga Amerika, Christian Pulisic dan kawan-kawan akan mencoba memecahkan rekor mereka sendiri yang selalu terhenti di babak 16 besar Piala Dunia. Walaupun demikian pendengar, timnas Paraguay tidak akan tinggal diam di pertandingan pertama grup D. Pelatih Gustavo Alfaro akan mencoba merancang strategi terbaik untuk mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat. Amerika harus mewaspadai Julio Enciso, penyerang muda Paraguay yang bisa membuat publik Amerika kecewa di pertandingan perdana pada 12 Juni yang akan datang.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar setiap perhelatan Piala Dunia berlangsung, selalu ada sejumlah pemain muda yang mencuri perhatian. Beberapa di antaranya bahkan mampu membawa timnya meraih juara dunia. FIFA mencatat setidaknya ada 20 nama pemain yang menjadi juara dunia bersama timnya saat masih berusia remaja. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Niar Abdul Litiloli.

0: Menjadi juara Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola. Namun, hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 20 nama pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 20 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
2: A good feat here from Hernandez. And Mbappe letting fly, and again Subasic didn't look quite as athletic as he might. But again it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Nia Rabdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: kita menuju kabar dari lapangan tenis. Final Tunggal Putra French Open 2026 akan digelar malam ini di lapangan Philippe Catrier Paris dengan mempertemukan unggulan kedua Alexander Zverev melawan Flavio Cobolli. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: No, I think when you're playing Grand Slam final, it's not that difficult because it means you reached.
2: Alexander Zverev dan Flavio Cobolli akan bertemu pada partai puncak French Open 2026 di lapangan Philippe Chatrier malam ini. Bagi Zverev, laga ini menjadi peluang emas untuk meraih gelar Grand Slam pertama sepanjang karirnya. Petenis Jerman peringkat 3 dunia itu tampil impresif sepanjang turnamen dengan hanya kehilangan 2 set dari 5 pertandingan yang dimainkan. Jelang partai puncak malam ini, Zverev memberi apresiasi kepada Cobolli yang sudah dikenalnya dengan baik sembari menegaskan ia akan tetap tampil maksimal untuk dapat mengamankan kemenangan.
1: No, I think when you're playing Grand Slam final,
3: saya rasa ketika Anda bermain di final Grand Slam itu tidak terlalu sulit karena Anda sudah mencapai tahap tertinggi dalam tenis. Tentu menyenangkan bisa berbagi momen itu. Tentu saja, Anda tetap berusaha mengalahkan satu sama lain dan tetap ingin menang. Tetapi itu hal yang wajar. Bagi saya, dia adalah sosok yang baik. Dia memiliki hati yang baik. Saya rasa dia sangat lucu jika Anda sudah mengenalnya lebih dekat. Dia adalah orang yang baik.
2: Di kubu lawan, Flavio Cobolli melangkah ke final dengan kondisi fisik yang sangat prima setelah mendapat keuntungan dari jalur pertandingan yang relatif ringan. Petenis Italia itu bahkan menerima kemenangan walkover di semifinal setelah lawannya Matteo Arnaldi mundur sebelum pertandingan dilangsungkan. Meski demikian, jelang laga final malam ini, Cobolli mengaku jeda hampir 4 hari tanpa pertandingan bisa menjadi keuntungan maupun kerugian baginya karena berpotensi mengganggu ritme permainannya.
4: Sometimes it's help, sometimes it's not. Maybe
3: terkadang itu membantu, terkadang tidak. Saya memiliki waktu istirahat hampir 4 hari. Itu cukup lama. Jadi Anda bisa kehilangan ritme permainan. Namun saya rasa saat pemanasan tadi saya bermain sangat baik. Sekarang saya juga kembali berlatih. Jadi saya yakin akan siap untuk final. Tetapi saya juga tahu bahwa kondisi saya pasti akan sangat segar. Mungkin itu membantu, mungkin juga tidak.
4: So maybe it helped, maybe not.
2: Partai final French Open 2026 akan menjadi pertandingan terbesar dalam karir Flavio Cobolli, sekaligus salah satu laga terpenting bagi Alexander Zverev. Cobolli telah menunjukkan perkembangan pesat di musim tanah liat dengan mengoleksi 3 kemenangan atas pemain 10 besar, termasuk mengalahkan Zverev di semifinal Munich. Sementara itu, Zverev berusaha memanfaatkan peluang terbaik dalam karirnya untuk mengakhiri penantian panjang meraih gelar Grand Slam perdananya kali ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lando Norris does get away very well. Danny Ricciardo too, and Norris now leads George Russell, who's ahead of Carlos Sainz. With Ricciardo coming up alongside him, and Sainz is getting a good slipstream. Hamilton trying to go down the inside into the first braking zone. We go. Carlos Sainz locks up, going straight on. It's Fernando Alonso. It's Sainz.
0: Dari lintasan F1, balapan Formula One Grand Prix Monaco akan digelar malam ini di sirkuit Jalan Raya Monte Carlo dengan perhatian tertuju kepada pembalap tuan rumah Charles Leclerc. Pembalap Ferrari itu akan memulai balapan dari posisi keempat setelah menjalani sesi kualifikasi yang penuh kendala. Leclerc sebelumnya sempat mencatat waktu tercepat pada sesi latihan pertama, namun kemudian mengalami sejumlah kendala pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Monaco itu bahkan sempat menyentuh tembok pembatas pada putaran terakhir yang membuatnya gagal mengamankan posisi terdepan. Meski mengaku kecewa dengan performa mobilnya, Leclerc yakin timnya akan menemukan solusi yang tepat jelang balapan malam ini.
6: I'm very disappointed. It's been an incredibly tough weekend.
3: Saya sangat kecewa. Ini merupakan akhir pekan yang sangat sulit. Bahkan dua akhir pekan terakhir juga berjalan sangat sulit dengan cukup banyak masalah di pihak saya. Saya cukup yakin bahwa kami akan menemukan solusi untuk balapan berikutnya. Tetapi sejauh ini semuanya benar-benar rumit. Saat mengerem, saya masih belum benar-benar tahu di mana titik pengereman yang tepat. Sehingga menjalani kualifikasi setelah mengalami masalah sepanjang sesi latihan membuat situasinya menjadi sangat sulit bagi saya.
6: Makes it very, very tricky for me.
0: Balapan Formula One GP Monaco dijadwalkan berlangsung malam ini sepanjang 78 putaran dan diikuti sebanyak 22 pembalap. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari pole position, disusul Max Verstappen di posisi kedua, Lewis Hamilton di tempat ketiga, dan Charles Leclerc di urutan keempat. Drop back just a touch, complained about his tires,
7: but has now managed to get enough grip. Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: Dari kabar lapangan bulu tangkis. Indonesia Open 2026 kini mencapai hari terakhir dengan partai final tengah berlangsung. Sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi di lapangan 1 Istora Senayan, Jakarta. Lalu bagaimana update terkini di lapangan terkait dengan laga pertama tunggal putri yang mempertemukan Akane Yamaguchi menghadapi An Seong? Berikut Nur Diansyah menyampaikan langsung laporannya. Nunu.
1: Iya, terima kasih Safira. Pendengar, saat ini saya berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung laga ganda campuran antara Christiansen Boje dari Denmark menghadapi ganda asal Cina Cheng Zhang, di mana kedudukan saat ini adalah 11 sama. Sebelumnya telah selesai laga pertama dari partai putri. Maksud kami dari partai putri, An Seong menghadapi Akane Yamaguchi. Pertandingan berlangsung relatif cepat selama 39 menit di lapangan 1 dengan An Seong sukses merebut kemenangan secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-12. An Seong sukses menjadi juara Indonesia Open 2026 untuk sektor tunggal putri. Selesai pertandingan, An Seong menyampaikan rasa terima kasihnya atas riuh semangat dari pendukung yang hadir di Istora Senayan, Jakarta.

ya pendengar, setelah laga campuran antara Christiansen, Boje versus Cheng Zhang ini berakhir, laga tunggal putra antara Jonathan Christie menghadapi Victor Lai akan dilangsungkan. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan antara Jonathan Christie menghadapi Victor Lai, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi maupun siaran kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Pertandingan hari terakhir ini akan berlangsung hingga malam nanti dengan laga penutup, yaitu ganda putra yang dimainkan oleh Raymond Indra, Nicholas Joaquin, menghadapi pasangan Malaysia, Guo Zhefei, dan Nur Izzuddin. Dari Istora Senayan Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari basket nasional, Timnas Basket Putri Indonesia usia di bawah 18 menutup FIBA Under 18 Women's Asia Cup SEABA Qualifiers 2026 sebagai runner-up. Kepastian itu didapat setelah Indonesia kalah 62-88 dari Filipina di Bacolod City Sabtu malam. Meski kalah, Indonesia tetap lolos ke FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B di Thailand. Sebelum Indonesia meraih 3 kemenangan beruntun atas Singapura, Vietnam, dan Thailand. Pada laga terakhir, Ines Weli menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 18 poin. Pelatih Amin Prihantono menilai banyak pelajaran berharga diperoleh tim selama mengikuti kualifikasi regional tersebut. Menurut Amin, perbedaan karakter permainan setiap lawan menjadi pengalaman penting bagi perkembangan tim. Menghadapi turnamen di Thailand bulan depan, Indonesia akan fokus mempertajam serangan dan merapikan rotasi pertahanan.

dari Liga Basket Nasional. Semifinal IBL GoPay 2026 antara Satria Muda Pertamina dan Bogor Hornbills berlanjut malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat di Bandung Arena. Hornbills datang dengan keunggulan sementara 1-0 dalam seri best of 5 usai memenangi game 1. Pada pertandingan sebelumnya, Hornbills mengalahkan Satria Muda dengan skor 99-93. Pelatih Satria Muda George Jovicic menilai banyak pelanggaran dan hilangnya kontrol permainan menjadi penyebab kekalahan timnya. Satria Muda tercatat melakukan 30 personal foul, jauh lebih banyak dibandingkan 21 pelanggaran milik Hornbills. Niven Glover menjadi andalan Satria Muda setelah membukukan 29 poin, 13 rebound dan 5 assist pada game 1. Sementara itu, Stephon Branch memimpin Hornbills dengan torehan 32 poin, 10 rebound dan 6 assist. Satria Muda bertekad bangkit di kandang sendiri dan menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1.

0: Kabar lainnya, pendengar, Persatuan Rugby Union Indonesia PRUI Bali bertekad meraih juara umum pasca Kejurnas Rugby 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Seleksi atlet dari Porja ini kita lihat atlet-atlet yang benar-benar berpotensi.
2: Pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Rugby Union Indonesia PRUI Bali bertekad mempertahankan juara umum pada Kejuaraan Nasional Rugby 2026. Hal ini penting untuk mempertahankan prestise dan prestasi pada ajang sama tahun 2025 lalu. Ketua Umum Pengprov PRUI Bali sekaligus Wakil Ketua 3 DPRD Bali, Ikombang Nova Sewi Putra, kepada RRI di Denpasar mengatakan, pasca menuntaskan pertandingan di Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali, para atlet akan dipersiapkan menuju kejuaraan nasional Kejurnas. Nantinya PRUI Bali akan melakukan seleksi ketat untuk memilih atlet-atlet terbaik yang mewakili Bali di ajang Kejurnas. Menurutnya, Kejurnas menjadi wahana dan sarana yang penting bagi Pengprov PRUI Bali untuk membaca peta kekuatan lawan jelang pelaksanaan babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional BK PON 2027 mendatang. Saat ini saingan berat Bali masih berkutat pada dua provinsi unggulan yakni DKI Jakarta dan Papua.
1: Kejurnas nanti ya, itu kita benar-benar bisa mempertahankan juara umum kita di Kejurnas tahun ini. Dan harapan kita memang kita perlu support yang lebih dari pemerintah, baik itu dari KONI juga untuk mensupport kita untuk supaya kita bisa menjadi tetap bisa mempertahankan juara umum kita yang diadakan, karena saat ini adalah yang terberat bagi kita adalah DKI dan Papua.
2: Sementara itu, bidang pembinaan dan prestasi Binpres Pengprov PRUI Bali, I Gusti Putu Weda Astawa mengatakan, untuk membentuk tim tangguh yang diturunkan di Kejurnas 2026, Pengprov akan mengkolaborasikan para juara-juara Porjar Bali dengan atlet-atlet potensial yang telah dipantau tim Binpres.
3: Hasil pendataan yang ada di Porjar ini tetap masuk di data di Binpres. Kemudian nanti tentu saja kita tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi, karena ada juga beberapa atlet walaupun misalkan tidak meraih juara pertama, itu memiliki skill individu atau memang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Itu juga sebagai catatan kita untuk kemungkinan bisa dipanggil juga untuk dikolaborasikan dengan atlet-atlet yang terbaik, baik itu dari Kota Denpasar, Buleleng, Cilungkung, Tabanan, Gianyar, dan Bandung.
2: I Gusti Putu Weda Astawa menambahkan, saat ini perkembangan atlet rugby di kabupaten kota mulai merata. Hal itu terbukti dari ketatnya perebutan medali emas di ajang Porjar Bali 2026. Bagi Binpres, pemerataan prestasi ini menjadi modal yang baik untuk pembinaan atlet rugby di seluruh Bali agar menjadi atlet-atlet unggulan untuk mewakili PRUI Bali ke tingkat nasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
4: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih. Imajinasimu menyala, tak peduli jarak dan waktu,
2: kita bernyanyi. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
4: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Polri menargetkan lahirnya talenta e-sport berbakat melalui e-sport Kapolri Cup 2026. Kompetisi tersebut disiapkan sebagai wadah pembinaan atlet muda dari berbagai daerah di Indonesia. Seni Warbun resmi terpilih sebagai Presiden ASEAN Parasports Federation APSF kepengurusan periode 2026-2030. Ia memenangi pemungutan suara tersebut setelah berhasil mengungguli perolehan suara dari calon asal Thailand. Cristiano Ronaldo kembali menjadi atlet berbayar tertinggi dunia versi Forbes. Forbes mencatat pendapatan Ronaldo mencapai $300 juta atau setara dengan 4,8 triliun rupiah. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dengan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Anda juga bisa bergabung untuk berkomentar ataupun menyampaikan pertanyaan kepada narasumber melalui 02135231212, 02138445455, 02138623375 dan 02138667112, atau juga bisa menyampaikan pesan melalui WhatsApp kami 081399399888.

0: Pendengar, persaingan di grup A Piala AFF U19 memasuki fase penentuan. Timnas Indonesia U19 atau Garuda Nusantara akan menghadapi Vietnam dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam nanti. Pertandingan ini menjadi sangat penting karena kedua tim sama-sama mengoleksi 6 poin dari 2 laga. Vietnam untuk sementara berada di puncak klasemen karena unggul selisih gol. Sementara Indonesia menempel di posisi kedua. Hasil pertandingan nanti akan menentukan siapa yang keluar sebagai juara grup dan siapa yang harus melaju sebagai runner-up menuju babak semifinal. Lalu seperti apa peluang Garuda Nusantara menghadapi salah satu rival terkuat di kawasan Asia Tenggara? Untuk membahasnya, kami telah terhubung bersama dengan pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar. Selamat sore, Bung Alif. Salam olahraga.
1: Halo, selamat sore, Mbak Fira. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Bung Alif. Kita nantikan bersama ya bagaimana perjuangan Garuda Nusantara menghadapi Vietnam dalam laga penentu malam nanti. Apakah Indonesia sebenarnya mampu merebut puncak klasemen dan juga melangkah ke semifinal dengan status juara grup, Bung Alif?
1: Kalau saya melihat sangat memungkinkan karena tim ini kan sebenarnya tim yang cukup baik. Terutama saya percaya bahwa pengalaman Nova Arianto sebagai pelatih sangat baik dan cukup mumpuni. Dan Nova, jangan lupa, dia adalah pelatih yang bawa Indonesia lolos Piala Dunia melalui babak penyisian. Walaupun di kelompok umur, tapi apa yang ditampilkan Nova, apa yang dilakukan oleh Nova Arianto selama ini menurut saya sudah teruji ya. Jadi Nova Arianto ini bukan pelatih omon-omon menurut saya.
0: Oke. Indonesia dan juga Vietnam ini kan sama-sama mengoleksi poin sempurna ya dari dua laga awal. Tapi Vietnam unggul secara selisih gol. Menurut Anda faktor apa sih yang paling menentukan hasil pertandingan malam nanti? Apakah efektivitas serangan, kemudian disiplin bertahan, atau justru mental dari pemainnya sendiri?
1: Pertama adalah mungkin dari segi mental dan juga dukungan penonton ya kan, kita sebagai tuan rumah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara bermain. Saya memang melihat kolektivitas permainan yang ditampilkan oleh anak asuh Nova Arianto ini menurut saya jauh lebih baik dibanding Vietnam. Vietnam memang terlihat mereka lebih agresif dalam hal menyerang. Bagaimana striker mereka misalnya nomor 11 dan juga nomor 9 itu punya kecepatan, tetapi jangan lupa itu kan mereka melakukan itu melawan Timor Leste dan juga melawan Myanmar, di mana lini belakang Timor Leste kan banyak lubang, dan sementara ini akan dihadapi adalah Indonesia yang kemungkinan besar kita akan bermain sangat rapat, dan Nova Arianto selalu bermain bagaimana pemain itu selalu menjaga jarak ya. Jadi mirip sekali dengan sang guru ya, ini Sintayong, bagaimana jarak antar pemain itu selalu dijaga. Jadi ini yang mungkin membuat Vietnam akan kesulitan melawan timnas Indonesia nanti malam, Mbak Fira.
0: Oke. Cukup dikenal ya Vietnam ini dengan permainan yang rapi, kemudian transisinya juga cukup cepat ya, Bung Alif. Kalau menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh tim asuhan Nova Arianto ini untuk mengantisipasi hal tersebut?
1: Sebenarnya secara kualitas teknis tim Nova Arianto ini sedikit di atas ya. Mungkin saya bisa mengatakan 60-40 meskipun kalau hitung-hitungan apa klasemen dan juga produk aktivitas gol, Vietnam lebih unggul ya. Mereka kan 8-0 kan, kita kan hanya 6-0. Tetapi hitung-hitungan itu kan berbeda, karena tipikal lawan berbeda masing-masing negara. Dan saya melihat bahwa kemungkinan besar timnas Indonesia menang sangat besar. Karena apa? Penguasaan

0: untuk mengontrol permainan?
1: Menurut saya, kalaupun hal yang harus diwaspadai adalah bagaimana umpan-umpan daerah pemain Vietnam. Karena dari dua laga sebelumnya, Vietnam itu selalu melakukan serangan dengan umpan-umpan daerah, kemudian umpan itu dikejar atau disambut oleh striker-striker mereka. Dan itu yang membuat Timor Leste dan Myanmar banyak kecolongan atau diobrak-abrik lah istilahnya. Tetapi saya kira lagi-lagi bahwa permainan kita dengan permainan Myanmar dan Timor Leste jauh berbeda. Tim kita ini bermain sangat rapat, jarak antara pemain sangat terjaga. Ini yang akan sulit bagi Vietnam. Tapi memang kalau harus diwaspadai, ya mungkin tadi bagaimana permainan bola-bola true pass dari Vietnam ini yang harus diwaspadai menurut saya.
0: Bermain di Sumatera Utara ya Bung Alif, di wilayah sendiri, apakah ini menjadi keuntungan juga untuk kita? Dan seberapa besar mungkin pengaruh atmosfer stadion untuk performa dari para pemain?
1: Tentu kan bermain di Indonesia tentu kan menjadi satu keuntungan yang sangat besar. Dan saya kira ini justru salah satu modal penting bagi pemain kita untuk bisa mengalahkan Vietnam, Mbak Fira.
0: Itu salah satu keuntungan juga ya untuk timnas U19 kita. Baik, kalau begitu siapa pemain Indonesia menurut Anda berpotensi menjadi apa pembeda ataupun menentukan jalannya pertandingan nanti?
1: Banyak nama ya sebenarnya. Tapi di sini misalnya ada Welbon atau Arkan Kakak. Dan saya melihat Arkan Kakak sendiri bermain saat ini berbeda ya dengan Arkan Kakak beberapa tahun yang lalu. Kalau saya melihat permainannya saat ini sangat tenang dan sangat dewasa. Kemudian fisiknya juga banyak perubahan. Jadi saya kira lini depan kita cukup mumpuni lah.
0: Cukup kuat ya untuk
1: kita mau hitung-hitung. Ya cukup tajam, cukup kuat untuk bisa membobol gawang Vietnam.
0: Iya, ada Reno Salampesi juga mungkin Pak Bung Alif dan Irfan Siregar ya. Ini juga ada kontribusinya di lini serang. Ini bagaimana?
1: Ya memang banyak juga kan. Selain itu kan juga ada Dima, ada Putu Panji. Ya.
0: Betul.
1: Tapi memang kolektivitas yang dimainkan oleh Nova ini justru itu yang menjadi kunci utama. Karena kita lihat ya dari dua laga sebelumnya. Itu kan pencetak golnya gonta-ganti ya kan. Artinya kita tidak hanya mengandalkan satu atau dua orang pemain, tetapi tim ini sudah mengarah kepada, mungkin boleh saya katakan, tim ini sudah mengarah kepada apa yang dunia sepak bola saat ini sebut sebagai false nine kan gitu.
0: Tidak bertumpu di satu orang aja ya, Bung Alif.
1: Betul. Hebat juga nih Mbak Fira.
0: Baik. Kalau begitu bagaimana prediksinya untuk laga Indonesia versus Vietnam malam nanti dan juga peluang kita untuk melangkah jauh ya di turnamen ini?
1: Saya kira Indonesia berpeluang besar ya untuk lolos langsung, terlepas dari lawan kita adalah Vietnam, tetapi postur tubuh, permainan, semua saya kira Indonesia masih sedikit di atas Vietnam. Kemudian ya saya kira kalau menang-menang tipis 2-1 atau 1-0 sangat mungkin lah.
0: Tapi kita lebih unggul ya.
1: 2 gol.
0: Baik.
1: Saya sangat optimis bahwa tim ini akan unggul melawan Vietnam. Kenapa? Karena ada satu kunci yaitu Coach Nova Arianto kan. Ini pelatih yang menurut saya pelatih muda, aset dan harapan bangsa, Mbak. Dia mampu membawa timnas Indonesia kelompok umur lolos Piala Dunia loh, dan mampu membuat kemenangan di Piala Dunia itu sesuatu yang menurut saya luar biasa.
0: Baik, jadi cukup optimis ya dengan melawan Vietnam nanti malam. Terima kasih Bung Alif atas waktunya sore ini di Radio Pro 3.
1: Terima kasih Mbak Fira.
0: Selamat sore, selamat olahraga. Ya, demikian tadi pendengar pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar.
2: Kilas Berita.
3: Persija Jakarta terus serius mengembangkan pemain muda demi masa depan klub. Regenerasi menjadi fokus utama bagi skuad Macan Kemayoran dalam setiap musimnya. Tahun ini 5 pemain muda memulai debut mereka bersama tim senior dalam ajang Super League 2025-2026. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman

0: smikami@rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Pendengar, saya ajak Anda untuk bergabung dalam sesi Warga Bicara. Silakan sampaikan bagaimana dukungan dan juga komentar Anda terkait dengan pertandingan Timnas Indonesia U19 yang akan melawan Timnas Vietnam U19 dalam laga penentuan fase grup Piala AFF U19 2026 malam nanti di Deli Serdang, Sumatera Utara. 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 0813993998888.

0: Ya, Indonesia akan melawan Vietnam malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang dan akan berlangsung kick off pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Keduanya bersaing sengit untuk merebut tiket ke semifinal di mana saat ini kedua tim mengumpulkan 6 poin. Vietnam berada di posisi lebih baik dari Indonesia karena unggul selisih gol. Saya sapa Pak Udin di Boyolali, selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Udin, bagaimana dukungannya untuk timnas kita ya melawan Vietnam?
1: Ya, iya dong. Saya kan sebagai WNI ya, mendukung.
0: Sudah pasti ya mendukung. Oke. Sudah pasti mendukung ya untuk sudah timnas pasti, U19. Ada jagoannya tidak, Pak, untuk pemain U19?
1: Namanya saya nggak ngerti. Mm-hmm. Saya ngerti cuma tim Indonesia gitu aja.
0: Oke, okay. Artinya mendoakan juga ya untuk kemenangan Indonesia melawan Vietnam malam nanti di jam 8 malam nih pertandingannya, Pak Udin.
1: Iya, mendoakan, mendukung ya segalanya gitu.
0: Oke, okay. Prediksi skornya berapa, Pak Udin, mungkin?
1: 1-0 untuk Indonesia.
0: Oke, okay, 1-0 untuk Indonesia, baik, terima kasih. Kalau cuaca di Boyolali sekarang bagaimana, Pak Udin?
1: Panas ya, kemarau, sudah mulai kemarau ya.
0: Oh, sudah berapa lama?
1: Kayaknya sampai September kayak gini terus ini.
0: Iya, kita sudah masuk ke musim kemarau memang.
1: Iya, Jakarta juga gitu kan?
0: Iya nih Pak Udin, cukup panas juga nih di sini.
1: Iya.
0: Oke, ada informasi apa lagi Pak Udin dari Boyolali?
1: Udah itu dulu.
0: Itu dulu, oke, baik. Terima kasih Pak Udin di Boyolali.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Selamat sore. Memang Indonesia ini wajib menang ya pendengar atas Vietnam untuk merebut tiket ke semifinal Piala AFF U19 2026. Karena memang hanya juara grup yang akan lolos ke semifinal, sedangkan satu tiket lainnya ini sudah diberikan kepada runner-up terbaik dari tiga grup. Melawan Vietnam, Indonesia sudah bertanding 6 kali di ajang Piala AFF U19. Hasilnya Indonesia kalah 4 kali, imbang sekali, dan sekali menang. Indonesia menelan kekalahan terbesar dari Vietnam di Piala AFF U19 di tahun 2011 ya. Kala itu Indonesia dihajar 1-6 oleh Vietnam. Satu-satunya kemenangan Indonesia atas Vietnam didapat pada tahun 2018, Indonesia unggul 1-0. Kemudian pada pertemuan terakhir Indonesia memetik hasil imbang melawan Vietnam dengan skor 0-0. Kami masih nantikan partisipasi Anda untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan hubungi kami 0213844545, 0213866712 ataupun bisa melalui WhatsApp kami 081399399888.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro3 RRI. Kita akan jelang warta berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengungkapkan saat ini terdapat 8 penyelenggara pinjaman daring atau pindar yang masuk dalam pengawasan khusus otoritas dengan faktor utama karena masalah permodalan dan atau tingginya tingkat resiko kredit macet secara agregat atau TWP 90. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Agusman, menjelaskan bahwa setiap penyelenggara yang berada dalam pengawasan khusus akan terlebih dahulu diarahkan untuk melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan. Hal tersebut termasuk pemenuhan permodalan dan perbaikan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan langkah lanjutan sesuai hasil pengawasan OJK, termasuk pencabutan izin usaha. Kita ke informasi lainnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH mengklaim dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal. Laporannya disampaikan oleh Saada Tuderain. Ain.
1: Baik, terima kasih Safira. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH mengklaim dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi produk halal. Hal ini dipicu oleh bantuan program Sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan oleh pemerintah sebanyak 1 juta kuota. Direktur Sertifikasi Halal BPJPH Yanis Nuraini mengaku selama ini pemerintah memberikan program Sehati, yaitu bantuan program sertifikat halal gratis dan setiap tahun 1 juta. Bantuan itu untuk mendorong pelaku usaha agar mengurus sertifikasi halal. Dari 1 juta kuota, Anies menyatakan bila pihaknya membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro kecil, jumlah sertifikat halal yang terbit, dan jumlah pendamping.
2: Secara total dari 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta produk
3: secara nasional.
2: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau Sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong kita untuk mengurus.
1: Diketahui provinsi yang paling banyak mendapatkan kuota Sehati nomor satunya yaitu Banten sebanyak 6.000 kuota Sehati, keduanya adalah Bengkulu, ketiga Jawa Barat, keempat Aceh, dan kelima adalah Sumatera Utara. Kelima daerah itu yang kuotanya habis terlebih dahulu. Dan sedangkan persyaratan sertifikasi halal adalah yang paling utama, yaitu memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Demikian dari Tangerang Selatan, satu daerah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyampaikan bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping dijadwalkan bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un selama kunjungan pentingnya ke Pyongyang seiring kedua pihak berupaya meningkatkan hubungan. Kunjungan kenegaraan dua hari yang dimulai Senin ini menandai perjalanan pertama Presiden Xi ke Korea Utara dalam 7 tahun atas undangan pemimpin Korea Utara. Hal tersebut juga akan menjadi perjalanan luar negeri pertama Presiden Xi di tahun ini yang bertujuan untuk memperdalam hubungan, mendorong pembangunan, dan berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, pembangunan, dan kemakmuran di kawasan dan dunia pada umumnya. Berita olahraga, sebanyak 400 pelari dari total 2.750 peserta lomba lari Surabaya 10K mencapai garis finish dengan catatan waktu di bawah 45 menit dalam ajang yang baru pertama kali diadakan di Surabaya. Ketua Komisi Road Race Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Satyo Haryo Wibisono, menilai tingkat sterilisasi lintasan pelari dalam ajang ini yang mencapai 95% menjadi salah satu faktor lebih yang membuat 400 atlet mencatat waktu di bawah 45 menit. PB PASI juga merekomendasikan lomba lari ini menjadi agenda rutin tahunan dan meyakini jika dikelola dengan serius, dapat menjadi ikon lomba lari jarak jauh di Kota Pahlawan yang mendatangkan banyak wisatawan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pomei bekerja dengan prinsip sekrup. Archimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Archimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga baut ini menjadi baut.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengapresiasi meningkatnya kesadaran masyarakat mendaftarkan tanah wakaf. Menurutnya, peran para nazir dan wakif menjadi faktor penting dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf yang terus menunjukkan tren positif. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong partisipasi bermakna anak melalui penyusunan suara anak Indonesia atau SAI 2026 menjelang Hari Anak Nasional. SAI diharapkan menjadi wadah aspirasi anak untuk mendukung kebijakan pembangunan yang lebih responsif dan inklusif. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan Hari Jamu Nasional menjadi sarana mensosialisasikan hidup sehat. Kegiatan tersebut dikemas melalui fun run dan fun walk yang diikuti ribuan peserta. Dan tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung dalam Indonesia Menyapa Sore, kami akan hadirkan sejumlah perbincangan menarik di ruang dengar Anda. Dan sore ini saya akan ajak Anda untuk mengulik cerita terkait dengan Berbagi Tanpa Batas, Warung Makan Gratis 03, Jadi Rumah Kebaikan di Cirebon.

0: tokoh dunia. Kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu, sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ralph Waldo Emerson.
1: Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, di Kota Cirebon ada sebuah tempat sederhana yang setiap harinya selalu dipenuhi antrean warga. Bukan restoran mewah, bukan juga tempat makan dengan promo besar-besaran, tapi sebuah warung yang membuka pintunya untuk siapa saja yang lapar tanpa perlu membayar. Namanya 03, berlokasi di Jalan Sudarsono. Tempat ini menjadi ruang hangat bagi ratusan orang, mulai dari pekerja harian, lansia, hingga warga yang sedang kesulitan. Di balik piring-piring sederhana yang disajikan, ada rasa kepedulian yang begitu kuat dan juga semangat gotong royong yang terus hidup dari tangan ke tangan. Anda mungkin pernah bertanya ya, di tengah kehidupan yang serba cepat dan juga penuh tantangan hari ini, masih adakah ruang untuk berbagi tanpa pamrih? Kita akan coba kulik bersama dengan salah satu pendiri tempat makan siang gratis 03 di Cirebon, bersama dengan Bapak Abdurrahman.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Pak Abdurrahman, salam sehat.
2: Selamat sore.
0: Bagaimana?
2: Alhamdulillah
0: sehat ya, kabar baik hari ini.
2: Alhamdulillah ya.
0: Warung makan 03, betul ya? Sebutnya 03 bukan
2: betul,
0: 03 ya?
2: 03. Okay. Bukan ya, 03 ya.
0: Oke, okay, 03 di Cirebon. Boleh diceritakan dulu awal mula berdirinya warung makan 03 ini. Kenapa dinamakan 03? Silakan Pak Abdurrahman.
2: Oh iya. Jadi awal mulanya sebenarnya dari tongkrongan. Mm-hmm. Kebetulan kita setiap habis kegiatan malamnya kita nongkrong bertiga dulu.
0: Oke.
2: Okay. Itu saya sendiri Abdurrahman, ada Wilian dan Ifas.
0: Iya. Yeah.
2: Gitu. Pada saat kita nongkrong, kita sering scroll-scroll berita, ya. Karena banyak sekali kasus-kasus, misalkan contoh ada seorang ibu terpaksa mencuri karena anaknya belum makan. Mm-hmm. Ada seorang ayah terpaksa mencuri karena sudah nggak tahan lihat anaknya lapar, gitu tuh. Nah, kita sering ngobrol, mungkin seandainya pada saat itu ya orang tersebut dapat makanan, mungkin itu bisa nggak terjadi gitu. Mm-hmm. Kriminalnya nggak akan terjadi gitu tuh. Nah jadi dari obrolan di sana, tapi kita belum tahu nih mau untuk bikin kegiatan makan gratis, belum ada kepikiran kesana awalnya gitu. Yeah. Kan. Nah pas gitu sering waktu ya sering kita ngobrol kayak gitu, apa yang kita kira-kira bisa dilakuin nih, bisa ngebantu mereka gitu kan. Tapi kan kita bukan latar belakang orang yang banyak duit gitu. Mm-hmm. Kan ya. Mm-hmm. Nah, akhirnya Allah mungkin mengarahkan untuk kesini arahnya ya kita ini. Waktu itu ada yang jual warung sate taichan. Mm-hmm. Nah akhirnya kemudian ini kita jualan sate aja yuk gitu tuh. Akhirnya pas bulan Ramadan ya mulai kita beli warung itu, kita lanjut jual sate taichan. Nah terus karena kebetulan kita jualannya kan di bulan Ramadan ya. Kalau di bulan Ramadan memang banyak yang masak di rumah. Mm-hmm. Jadi kita juga kemungkinan nih agak kurang laku nih kalau bulan Ramadan kita jualan gitu. Gak apa-apa. Pokoknya kita masak ya. Nanti kalau gak habis gampang kita bagiin aja, kita bungkusin gitu.
0: Yeah.
2: Nah kalau misalkan satenya masih ada, kita hitung ada berapa porsi, misalkan ada 10 porsi ya bungkusin 10 porsi. Nah kalau misalkan satenya habis, kita beli telur. Telurnya diceplok hanya dengan sambal saja dulu. Mm. Gitu. Nah, ada 10 porsi, 15 porsi, kita bagikan rutin. Setiap selesai jualan, jam 11 malam, kita pulang sambil kita mampir di pinggir-pinggir jalan. Kita yeah. kasih ke mereka gitu. Nah dari situ kita juga banyak nemuin ya, ternyata ada yang memang belum makan. Ada yang dari siang katanya, saya juga belum makan, anak udah nangis nih. Mm. Tapi udah pinjam sana sini juga susah. Mm. Kan, gitu. Nah dari situlah setelah bulan Ramadan kita ketemu ya, ngobrol lagi, kita bikin nasi telur gratis aja yuk gitu. Dulu nasi telur awalnya.
0: Mm, okay.
2: Pokoknya semampunya aja. Mm. Gitu. Hanya kita bikin ya 3 kilo, 5 kilo ya. Mm. Itu juga nggak langsung habis karena belum banyak yang tahu ya.
0: Okay.
2: Nah, kita rutin, sampingnya kita jualan, sampingnya kita nyiapin makan gratis. Makan dulu. Nah lama-lama kan banyak yang makan. Nah. Jadi kita kalau lagi ngelayanin yang gratis, ada yang beli malah kita jadinya nggak nyaman tuh dulu tuh. Malah yeah. kita lebih fokus ke makan gratis. Nah mm-hmm. sering waktu kebetulan dulu kan di tempat makan gratis, tempat olahraga ya. Mm-hmm. semakin hari kan di situ yang makan itu kan memang target kita para pencari nafkah. Kayak ojol, ya, yeah, beca, pemulung kan gitu ya. Artinya semakin banyak, otomatis kan gak nyaman yang punya tempat ya, karena biasanya pakai parkir mobil, ini malah yang ada beca sama motor dan gerobak kan gitu. Akhirnya kita pindah cari tempat, tempat yang sekarang yaitu milik lahan milik Polres Cirebon Kota. Kita minta izin untuk kegiatan makan gratis, alhamdulillah diizinkan gitu, dan sekarang kita bisa bangun dapur apa gitu diperbolehkan, alhamdulillah gitu.
0: Oke, jadi sekarang lokasinya ada di Polres Cirebon, sekitaran Polres Cirebon.
2: Iya, betul. Betul ya. Polres Cirebon yang baru baru dibangun ya.
0: Oh, sejak kapan Pak ini ada warung makan 03 ini?
2: Kita mulai itu Februari 2020, bulan Ramadan
0: Ramadan
2: ya. Kita awal 2024.
0: Oh, 2024. Sudah berjalan 2 tahun ya.
2: 2 tahun ya lebih ya, betul. Okay.
0: Jadi namanya 03 karena ada inisiatornya 3 orang atau bagaimana?
2: Betul. 03 selain itu untuk identitas. Memang kebetulan ya, kami ini kan beda agama.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya. Ya, kita beda agama, jadi dan kita mau melayani orang gitu ya. Yeah. Jadi kita punya ini apa, 03. Kita kosongkan dulu nih latar belakang kita.
0: Oh, seperti itu ya. Filosofi di balik.
2: Kita kosongkan dulu 03. Juga. Okay. Namanya berbagi itu kan biasanya kita kalau udah memberi ada rasa sombong, angkuh ya. Yeah. Kita kosongkan itu gitu. Nah, kita isi dengan keyakinan, harapan dan cinta. Gitu. Okay. Filosofinya. Nah, keyakinan ya, kita yakin bahwa yang kita lakukan insya Allah baik gitu.
0: Ternyata ada filosofinya. Harapan. 03 ya, itu maknanya luar biasa 03, sekali. Ya. Baik.
2: Ya.
0: Nah, ketika dibuka pertama, ketika dibuka pertama kali Pak Abdurrahman di Polres Cirebon ya, bagaimana respon dari masyarakat? Tadi kan sempat diceritakan pertama kali nasi telur dulu tidak habis. Nah, kalau di Polres Cirebon seperti apa?
2: Nah, pas pindah ke Polres Cirebon Kota, kita bikin pertama tuh masih 150 porsian. Tapi pada saat pindah, karena kebetulan pas di pinggir jalan banget ya, itu satu jam aja udah habis. Gitu, di hari pertama.
0: Karena lokasinya cukup strategis banyak, juga mungkin ya?
2: Iya, pinggir jalan. Kalau dulu kan agak masuk ke dalam, ke gor ya. Sebelumnya. Nah, kalau sekarang kan betul-betul pinggir jalan gitu kan. Jadi untuk Abang Beca, pemulung, yang tunawisma, mereka udah hari pertama udah langsung tahu gitu. Awalnya kita masih nasi telur saja, ditambah serundeng sama sambal kerupuk aja. Dan rutin setiap hari.
0: Saat ini?
2: Setiap hari nambah lagi sampai 300 porsi ya.
0: Saat ini sudah 300 porsi Pak Abdurrahman?
2: Sekarang lebih. Setelah lauknya ganti, setelah lauknya sering ganti-ganti, jadinya nambah yang datang.
0: Total berapa mungkin Pak Abdurrahman hari ini?
2: 350 sampai 400, seringnya 400.
0: Wow, 400. Gitu. Porsinya cukup banyak Pak Abdurrahman, dan tentu juga dengan lauk-lauk yang berganti-ganti setiap hari ini, uangnya dari mana Pak?
2: Nah, jadi kita kebetulan kan suka live TikTok, kalau pas makan gratis ya. Nah, pada saat live TikTok, kan namanya netizen kan beda-beda pendapat ya. Ada yang sangkanya itu kegiatan pemerintah ya. Kok lauknya telur terus? Ya bisa ada yang menghujat atau apa gitu ya. Komen-komen seperti itulah. Waduh, kok masa sambal-sambal aja sih nggak ada sayurnya? Pakai sayur dong, kasihan tuh lansia, katanya gitu. Tapi kan kita kemampuan kita terbatas. Gitu. Nah, dari situ ada netizen yang terketuk lah hatinya ya. Boleh nggak saya nitip buat ayam? Karena memang selama ini kita nggak cari donatur ya. Kita jalankan semampunya. Kalaupun ada, kita utamakan bahan gitu. Kalau yang ngirim beras boleh, telur boleh gitu ya.
0: Oke. Jadi lebih lebih memilih untuk silakan kirimkan bahan-bahan pokoknya, nanti diolah, ketimbang dari uangnya ya Pak Abdurrahman ya.
2: Iya, betul, betul. Kalaupun ada yang nitip uang, biasanya kita koordinasi lauknya apa, mereka yang nentuin gitu.
0: Okay.
2: Kita ada laporannya supaya lebih transparan karena apa itu juga suka dibatasi. Ada yang mau nitip satu bulan ya, tolong jangan, bertahap aja dan kasih kesempatan yang lain. Kalau diambil semua, kasihan yang lain yang pengin ikut gitu kan, gitu, yang pengin sedekah gitu. Nah, sekarang ada yang misalkan nitip Ini lauknya sama ayam ya besok, boleh kita bikin masakan ayam. Sekarang ganti dari ayam, ikan, ya, telur, alhamdulillah ganti-ganti. Dan sayurnya pun sudah ganti-ganti.
0: Variatif ya untuk hari.
2: Ya, betul.
0: Okay.
2: Nah, dulu kan kita nasi telur ya. Nasi telur kebetulan ya, karena yang masaknya laki-laki semua. Kalau ada sayuran kita nggak bisa masak, bingung. Akhirnya saya bawa istri lah. Bantuin yuk masak itu, karena kita nggak bisa masak nih gitu. Akhirnya kita bisa, sekarang sudah ya ada yang bantu relawan di dapur juga gitu.
0: Oke. Sudah ada yang bantu-bantu ya. Ada berapa banyak Pak relawannya untuk masak di warung makan gratis ini?
2: Kalau di dapur ada 4 orang sama istri. Tapi kalau yang layanin banyak ya, karena banyak juga pengusaha yang saya juga ikut ngelayanin.
0: Jadi selain donasi, mereka juga mau ikut terlibat ya ketika membagikan porsi-porsi makanannya. Nah, terkait dengan pembagian di warung makan gratis ini semuanya boleh Pak untuk datang ke sana?
2: Boleh siapapun.
0: Tanpa terkecuali?
2: Memang para pencari nafkah ya, yang butuh makan boleh datang. Dan kenapa alasannya kita kok yang ditarget utama para pencari nafkah?
0: Ya.
2: Karena mereka itu mesin-mesinnya keluarga, sumber penghasilan keluarga. Kalau mereka kerjanya punya tenaga, ya kan semangat ya. Nah, pulang kita harapkan bisa bawa uang dan mudah-mudahan berdampak keluarganya lebih sejahtera gitu. Karena kalau kepala keluarganya juga lapar, ingat anak istrinya juga lapar. Disitulah seringkali setan lewat diikutin. Makanya kita, kalau perutnya sudah terisi kan, mereka bisa fokus ke urusan-urusan yang lain gitu. Seperti itu.
0: Baik.
2: Tapi sekarang banyak warga juga yang datang langsung ke sana.
0: Gitu. Pak Abdurrahman, ini kan tiap hari membeli bahan pokok ya untuk mengolah warung makannya. Tentu uangnya juga tidak sedikit. Donasi juga pasti fluktuatif, tidak setiap hari ada, kadang tidak mungkin ya, Pak Abdurrahman. Ini bagaimana mengatur stok bahan makanan yang mungkin ketika menipis, ini bagaimana memutar otak agar akhirnya warung ini tetap terus berjalan?
2: Itulah kendala-kendala di belakang layar yang sering kita hadapi, tapi alhamdulillah Allah selalu memudahkan. Jadi saya juga sering nih, sampai celengan anak dibongkar ya, buat masak di pinjam. Karena kebetulan saya itu bukan orang kaya ya. Jadi kita juga ada, alhamdulillah ada penghasilan dari konten ya. Itu sebagian kan kita untuk support makan gratis, sebagian untuk kebutuhan pribadi kita gitu ya. Nah, kan juga jadi kebetulan ini kita juga manajemen sendiri. Pokoknya kalau lagi ada rezeki kita nyisihin gitu. Untuk cadangan kalau pas lagi kosong. Kalau sedekah kan nggak tiap hari ada ya. Sementara kita kan berjalan setiap hari. Jadi di belakang layar juga ada. Nah, kalau seandainya kita udah mentok banget nih, saya udah nggak ada lagi nih uang nih, kosong blong nih, rekening udah kosong blong. Nah, kebetulan ada, yaitu teman-teman, yaitu kayak Mas Willy, ada sekarang ada Koheri juga, ada Cie nih, kebetulan kita gabung sama teman-teman itu ya. Makanya transfer dong buat belanja sekarang, udah nggak ada uang.
0: Sering banget. Tapi ini saya konfirmasi setiap hari Pak, bukannya, atau di hari-hari tertentu saja?
2: Senin sampai Sabtu.
0: Oh, Senin sampai Sabtu. Minggunya libur
2: dan
0: ya?
2: Dan alhamdulillah, ya buat istirahat. Sekarang buat istirahat.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah kita selama berdiri, kecuali minggu ya, sama lebaran liburnya. Kita belum pernah libur. Jadi kita memang belajar istiqomah. Apapun halangannya, kita tetap buka gitu tuh.
0: Luar biasa sekali. Pak Abdurrahman, sebelum kita lanjutkan, ada rekan saya ya, Siva Fauzia, yang akan menyampaikan beberapa tanggapan yang sudah masuk melalui WhatsApp kami di 081399399888 dari pendengar kita di Pro 3 RRI. Siva, silakan.
3: Ya, Safira dan juga Pak Abdurrahman, ini ada beberapa tanggapan dari para pendengar Pro 3 RRI yang mengirimkannya ke nomor WhatsApp di nomor 081399399888. Ada Pak Ahmad di Yogyakarta yang menyampaikan, warung makan gratis 03 ini sangat menginspirasi di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu mudah. Kehadiran warung ini menjadi bukti bahwa kepedulian dan gotong royong masih hidup di masyarakat. Semoga warung makan gratis terus berkembang dan bisa menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan. Kemudian ada juga Ibu Latifah di Kebumen. Bu Latifah ini menyampaikan semoga bisa berkembang juga di daerah-daerah lain. Ketika masyarakat saling membantu, jadi terasa kami tidak merasa sendirian menghadapi kesulitan. Kebaikan sekecil apapun akan memberikan dampak yang besar bagi sesama. Dan ada juga Pak Yudi di Semarang ini yang menyampaikan, saya salut dengan Pak Abdurrahman dan tim karena konsisten menjaga semangat berbagi. Kegiatan seperti ini mampu mempererat hubungan antar warga dan juga menumbuhkan empati. Demikian Safira.
0: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan beberapa tanggapan dari pendengar kami. Itu tadi ya Pak Abdurrahman, beberapa apresiasi dan juga tanggapan dari pendengar terkait dengan keberlangsungan Warung 03 ini ya. Ternyata memang diperlukan kepedulian, kemudian konsistensi juga ya untuk menjalankan
2: ya, misi kemanusiaan ini. Mental kita harus siap juga.
0: Oke. Okay. Nah, Pak Abdurrahman, kalau misalnya masyarakat mau ikut kontribusi, apa yang bisa dilakukan? Apakah hanya dalam bentuk bahan pokok seperti tadi, atau mungkin ada cara lainnya untuk menyampaikan donasi? Silakan, Pak Abdurrahman.
2: Iya, memang sekarang tentunya kita uang juga kita butuhkan karena ada tenaga kerja, ada listrik, ada air ya. Setiap hari air kita sekian galon lah gitu. Nah, diutamakan sih bahan ya. Kalau uang mungkin kita kalau bahan kan beras ya, paling utama itu beras karena beras itu dibutuhkannya setiap hari dan per hari kita tuh 30 sampai 35 kilo per hari.
0: Wow.
2: Jadi sangat boros sekali itu beras ya. Nah, kebetulan ini contoh saja ada donatur dari Makassar dan Purwokerto ya. Beliau itu punya kontak channel nomor telepon pedagang beras di Cirebon. Ya, mereka cukup telepon ke pedagang beras atau telur ya. Mereka transfer langsung barang dikirim sama pedagang berasnya.
0: Jadi komunikasinya sama pedagangnya ya. Jadi sehingga ketika sampai di Warung 03 dalam bentuk beras yang sudah dibayarkan ya, Pak Abdurrahman.
2: Betul ya.
0: Oke. Okay.
2: Gitu, betul.
0: Oke, okay, baik. Kita doakan semoga warung ini tetap memberikan keberkahan ya bagi para pencari nafkah tentunya, Pak Abdurrahman, dan juga bermanfaat bagi banyak orang khususnya di Cirebon.
2: Amin.
0: Terima kasih atas kisah inspiratifnya Pak Abdurrahman sore ini di Radio Pro 3. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Baru saja kami berbincang dengan salah satu pendiri tempat makan siang gratis 03 di Cirebon, Pak Abdurrahman.
1: Wawancara Pro 3.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola.
1: Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, pemerintah terus mendorong penguatan sektor persusuan nasional melalui berbagai langkah strategis, mulai dari peningkatan produksi susu dalam negeri hingga pengembangan populasi sapi perah. Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, sekaligus mendukung program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis yang terus digalakan. Di sisi lain, penguatan industri susu juga tidak hanya berbicara soal ekonomi, tetapi menjadi investasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Lalu bagaimana strategi yang disiapkan untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri dan juga mewujudkan kemandirian susu nasional? Kita akan perbincangkan sore ini. Sudah tersambung bersama kami Ketua Dewan Persusuan Nasional atau DSN, Teguh Budiana.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore, Pak Teguh.
2: Selamat sore, Mbak Safira.
0: Kabar baik hari ini, Pak Teguh.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita bicara soal produksi susu dalam negeri ya, Pak, untuk mewujudkan kemandirian susu nasional. Bisa disampaikan dulu bagaimana situasi ataupun produksi susu kita saat ini?
2: Jadi kita membicarakan industri persusuan secara nasional ya.
0: Iya.
2: Tentunya tidak hanya terbatas pada susu segar. Jadi kita bagi itu secara nasional dulu, termasuk di situ komponen impor.
0: Iya.
2: Tapi kalau bicara soal susu dalam negeri yang dihasilkan oleh peternak, itu adalah bagian dalam industri persusuan. Ya kalau saya ditanya tadi bagaimana, ke secara umum industri persusuan nasional itu maju sekali secara umum. Karena ini indikasinya adalah bahwa saat ini ada, menurut Kementerian Perindustrian, ada 84 industri pengolahan susu dengan berbagai skala ya. Kemudian juga dalam dua dekade terakhir ini banyak investor yang menanamkan modalnya membuat atau mendirikan pig farm, peternakan sapi perah skala besar. Nah, kalau tadi yang ditanyakan Mbak Safira adalah yang terkait dengan peternak sapi perah rakyat, itu yang saya ingin sampaikan bahwa sampai hari ini kondisinya masih memprihatinkan. Kenapa saya katakan demikian? Produksi susu segar dari peternakan sapi perah rakyat ini hanya mampu memenuhi sekitar 20% dari kebutuhan nasional. Itu aja. Jadi
0: kondisinya memang masih belum bisa dikatakan dalam kondisi baik ya untuk peternak susu ya, Pak? Peternak lokal.
2: Kalau
0: ya?
2: Kalau kami mengatakan demikian karena sudah lebih dari 20 tahun atau 2 dekade stagnan.
0: Okay.
2: Stagnan dalam arti kata produksi susunya itu ya masih di bawah secara kumulatif tiap tahunnya tidak lebih dari 1 juta ton.
0: 1 juta ton.
2: Dari situ.
0: Itu hanya itu. Untuk padahal, dalam negeri ya, Pak?
2: Iya, itu
0: belum dicampur dengan impor.
2: Susu segar ya. Itu 20% dari kebutuhan nasional.
0: Oh, hanya 20%.
2: Sedangkan yang 20% ya. Padahal kalau kita lihat sudah segitu lama stagnan. Setelah era reformasi ini, kalau kita lihat grafiknya itu landai gitu. Sedangkan kebutuhan nasional itu kayak J-curve, itu menanjak begitu tinggi karena kemajuan ekonomi, pertambahan penduduk.
0: Betul.
2: Sehingga kebutuhan nasionalnya itu sangat besar. Sehingga gap antara kebutuhan dan produksi susu segar ini semakin lama semakin lebar.
0: Oke.
2: Okay. Itulah yang.
0: Nah, dengan tadi yang disampaikan Pak Teguh, kondisinya memang masih belum baik. Apa langkah konkret yang perlu dilakukan pemerintah sehingga ini bisa meningkatkan produksi dalam negeri sekaligus mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik ya untuk peternaknya?
2: Ya, saya kira memang saya dalam rilis kemarin dalam rangka Hari Susu Nusantara 1 Juni kami membuat rilis. Kalau menurut kami ya dari Dewan Persusuan Nasional dan kita fokus pada peternakan sapi perah rakyat yang masih terindikasinya itu pemilikan sapi 1, 2 atau 4 ekor ya kan. Masih, tapi peternaknya jumlahnya sangat besar. Nah, yang seperti itu kemudian mereka jelaslah dengan pemilikan yang kecil itu tidak mungkin mereka akan bisa mencukupi kebutuhan ekonominya. Mm-hmm. Memang harus ada suatu, kalau saya mengatakan tanda quote and quote itu gebrakan, keberanian politik dari pemerintah. Mm-hmm. Keberanian dalam arti kata fokus bahwa masalah peternakan sapi perah ini harus masuk prioritas dalam pembangunan. Harus. Mm-hmm. Karena begini, kita belajar di era Pak Harto dulu, Orde Baru ya, tahun 78, itu ada Menteri Muda Urusan Koperasi, waktu itu Pak Bustanil Arifin, itu berani mengambil keberanian politik yang luar biasa. Waktu itu peternakan sapi perah rakyat itu juga sangat parah. Tapi beliau mengambil keputusan industri pengolah susu harus menyerap susu rakyat. Harganya yang sebelumnya mereka

0: apa dijamin, ada jaminan kreditnya juga. Baik. Dan ini yang merangsang peternak bertumbuh berkembang.
1: Yeah.
0: Inilah yang saya kira tadi kalau ditanyakan apa yang dilakukan, kita harus berani, pemerintah harus berani mengambil keputusan politik yang seperti terjadi di era yang lalu.
1: Yeah. Oke, kita akan tahu ada program makan bergizi gratis ya Pak Teguh. Ini juga bisa menjadi momentum tentu untuk peternak bagaimana meningkatkan produksi dan juga ikut terlibat sebagai pemasok. Ini bagaimana Anda melihat hal ini?
0: Oh iya, saya kira saya setuju sekali, malah justru ini harus ya.
1: Yeah.
0: Harusnya ini merupakan suatu instrumen buat mendorong peternak. Dengan meningkatnya produksi susu ini pasti ada captive market. Jadi ini yang sebenarnya sangat kita harapkan. Sebenarnya pemerintah, saya tahun 2009, maaf deh, saya itu pernah paparan sama Pak Prabowo sebelum beliau jadi, mengenai pentingnya susu segar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sampaikan susu adalah the best good yang untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
1: Yeah.
0: Seperti yang dilakukan negara lain. Jadi termasuk dalam hal ini MBG, program MBG ini harusnya memang dapat dominasi untuk sumber proteinnya adalah susu.
1: Yeah.
0: Nah ini sangat luar biasa. Ya sementara ini karena peternaknya tidak siap, karena susu yang diberikan harus bentuk susu yang sudah diproses, sterilized milk. Okay. Yang menikmati adalah industri pengolah susu yang memang sudah established. Nah ini yang harus dipikirkan. Saya
1: jadi
0: itu di interview.
1: Iya. Keterlibatannya belum ya Pak untuk di program
0: ada
1: ini?
0: Ada kecil. Ada karena ada GKSI itu punya pabrik, tapi kapasitasnya kan kecil. Dia hanya
1: belum
0: baru memenuhi
1: ya?
0: Yang kecil.
1: Belum
0: ya.
1: Maksimal
0: kalau
1: karena
0: kita lihat
1: susu olahan ya.
0: Yang dibagikan itu produk-produk susu yang dari industri pengolahan susu kan yang besar, yang kecil kecil sekali masih. Jadi inilah yang saya katakan tadi, seandainya saja itu bisa diwujudkan, maka peternak sapi perah sekarang tidak perlu harus menyetorkan susunya sebagai raw material industri pengolah susu, tapi pemerintah menyediakan membantu processingnya sehingga itu susu segar itu bisa menjadi yang utamalah yang untuk program MBG ini.
1: Baik, Pak Teguh mungkin singkat saja bagaimana untuk memastikan peternak lokal ini sehingga tidak hanya menjadi pelengkap di industri susu nasional tapi juga menjadi kekuatan utama ya untuk mewujudkan kemandirian susu kita di dalam negeri.
0: Jadi kalau kami berkali-kali sudah menyiapkan pemerintah harus menerbitkan payung hukum. Minimal itu adalah setara inpres atau kepres. Nah, dengan adanya payung hukum inilah yang akan menjamin bahwa peternakan sapi perah tak akan berkembang. Itu pernah dilakukan di era yang lalu dengan inpres 2 tahun 85. Jadi harus ada payung hukum, kepastian hukum, dan tadi peternak itu mendapat, kita nggak usah ragu-ragu. Ini bersangkutan dengan masyarakat di pedesaan dan jumlahnya itu bisa ratusan ribu, bahkan akan menciptakan lapangan kerja yang sangat-sangat besar. Nah ini saya katakan perlu keberanian politik.
1: Baik.
0: Jadi kita ini terlalu ragu-ragu. Makanya saya tadi mengambil contoh di era lama yang lalu kan.
1: Okay.
0: Bahwa ya itu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Teguh ya. Kita harapkan semoga ini benar-benar mendorong peningkatan produksi susu ya di dalam negeri, kita bisa sekaligus membawa kesejahteraan bagi para peternak lokal. Terima kasih Pak Teguh atas waktunya sore ini dari Repo 3.
0: Sama-sama.
1: Selamat sore. Ketua Dewan Persusuan Nasional atau DSN Teguh Budiana.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Pemerintah Provinsi Jakarta memastikan rencana penyesuaian tarif sejumlah rute Trans Jabodetabek Jabodetabek tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chiko Hakim menyebutkan, layanan TransJakarta termasuk TransJabodetabek mengemban fungsi pelayanan publik, sehingga aspek keterjangkauan tarif menjadi perhatian utama pemerintah. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: ID.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Dan mendengar, kini kami hadirkan Info Haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 14 kloter jemaah haji gelombang 2 dari Mekah diberangkatkan ke Madinah hari ini. Selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam, silakan laporannya.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahap pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.499 orang. Kepala Daerah Kerja atau Daftar Makah PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal, mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga pukul 18 waktu Arab Saudi. Selain itu, kata Isan, terdapat prosedur standar atau SOP yang sudah ditetapkan, misalnya terkait semua dokumen jemaah yang sudah harus disiapkan terlebih dahulu. Petugas sektor nanti akan koordinasi dengan pengurus markas atau syarikat. Berikut keterangan dari Isan Faisal.
9: Dalam tujuh itu kita akan memberangkatkan kurang lebih 14 kloter ya di hari pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7 ya, itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499, jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya ya.
8: Saya mendengar, menurut Iksan, sehari sebelumnya pemberangkatan dokumentasi jamaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumentasi dokumen yang ada di syariah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj RI terus mengawal proses kepulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air agar berjalan tertib, aman, nyaman, dan lancar, sekaligus mengimbau jemaah agar mematuhi aturan penerbangan yang berlaku. Juru bicara Kemenhaj RI Ihsan Marsha mengatakan bahwa hingga saat ini sebanyak 59 kelompok terbang atau kloter dengan 23.129 orang haji dan 236 petugas haji telah diberangkatkan dari Arab Saudi menuju Indonesia. Dengan demikian, total peserta dan petugas haji yang telah diberangkatkan mencapai 23.365 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 kloter dengan 21.948 peserta dan 224 petugas haji telah tiba di Indonesia atau total 22.172 orang. Memasuki fase kepulangan, Kemenhaj mengingatkan jamaah agar mempersiapkan barang bawaan sesuai ketentuan penerbangan dan menjaga dokumen perjalanan dengan baik.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Kabar Tanah Suci.
10: Tahun depan kita
0: usulkan untuk bisa melalui cicilan.
10: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
11: Sendiri.
10: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
11: Insya Allah, insya Allah.
7: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
12: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
7: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Tanpa kita sadari, kita sering melakukan hal yang dapat mencemari dan memperburuk lingkungan kita, seperti membakar sampah. Pembakaran sampah ini menciptakan kandungan bahan kimia berbahaya yang dapat mengakibatkan polusi udara. Ada baiknya, sampah yang dihasilkan, kita kubur, agar menjadi pupuk yang berguna bagi kesuburan tanah sekitar. Masalahnya ada pada diri kita. Apakah kita mau melakukannya? Padahal kita tahu, perubahan iklim terjadi di mana-mana. Iklim akan semakin buruk bila kita tidak merawat lingkungan dengan baik. Yang harus kita ketahui, sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia juga telah menjadi penyebab utama terjadinya perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bekerja seperti selimut yang melilit bumi, sehingga kondisi ini menghasilkan panas matahari dan menaikkan suhu. Untuk itu, mulai sekarang, mari kita biasakan melakukan hal yang ramah dengan lingkungan sekitar.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Komisi 6 DPR RI mendorong pabrik gula untuk lebih memaksimalkan penyerapan hasil panen tebu dari para petani, sehingga nantinya produktivitas gula dapat lebih baik lagi. Ketua Komisi 6 DPR RI yang membidangi urusan perdagangan, kawasan perdagangan, dan pengawasan persaingan usaha, serta Badan Usaha Milik Negara BUMN, Anggia Erna Rini, mengatakan, seiring memaksimalkan penyerapan tebu, industri gula dalam negeri juga harus terus didorong, karena hal ini terkait dengan kesejahteraan petani tebu. Ia juga mengatakan jika kualitas pabrik yang ada baik, maka produktivitasnya tinggi, sehingga serapan tebu petani juga akan tinggi.

Berita dalam negeri lainnya, Badan Pangan Nasional Bappanas memastikan pemerintah terus menjaga keseimbangan harga telur ayam ras di tingkat produsen dan konsumen atau dari hulu hingga ke hilir untuk melindungi peternak sekaligus menjaga keterjangkauan komoditas tersebut bagi masyarakat. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan upaya menjaga harga pangan pokok strategis terus dilakukan pemerintah agar kepentingan produsen dan konsumen dapat berjalan beriringan. Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, deflasi telur ayam ras pada April tercatat sebesar 4,29% dan meningkat menjadi 5,14% pada Mei. Di balik tren tersebut, terdapat tekanan yang dirasakan oleh peternak akibat melemahnya harga jual di tingkat produsen. Bappanas juga memandang kondisi tersebut perlu segera direspon agar usaha peternakan rakyat tetap berkelanjutan. Berbagai upaya terus didorong, mulai dari penguatan serapan hasil produksi melalui program pemerintah seperti makan bergizi gratis atau MBG hingga peningkatan konsumsi masyarakat. Beralih ke berita mancanegara, Hamas mengumumkan dimulainya serangkaian pertemuan di Kairo, Mesir bersama berbagai faksi Palestina dan para mediator untuk membahas implementasi perjanjian gencatan senjata serta masa depan jalur Gaza. Juru bicara Hamas, Hazem Kasim, mengatakan bahwa pertemuan tersebut bertujuan menuntaskan berbagai kesepakatan yang telah dicapai pada fase pertama, termasuk penghentian agresi dan eskalasi Israel, tindak pembunuhan, pembukaan kembali perlintasan, serta mengizinkan masuknya Komite Nasional. Kasim juga mengungkapkan pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada pencarian pendekatan yang rasional dan dapat diterima oleh semua pihak mengenai fase kedua, baik yang melibatkan masuknya pasukan internasional maupun Komite Teknokratik Gaza ke wilayah kantong tersebut ataupun penanganan masalah senjata Palestina. Berita olahraga, World Boxing Council atau WBC melaporkan pemegang 3 sabuk juara dunia kelas super ringan putri, Katie Taylor, akan menghadapi Flora Pilly untuk mengakhiri karir legendarisnya pada 5 September mendatang di Dublin, Irlandia. Taylor yang berusia 39 tahun akan memasuki pertarungan sebagai pemegang sabuk kelas super ringan WBA, IBF, dan WBO. Juara asal Irlandia tersebut juga akan memiliki kesempatan merebut kembali sabuk WBC dan menjadi juara sejati untuk ketiga kalinya, yang akan semakin mengukuhkan warisannya sebagai salah satu petinju terhebat sepanjang masa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Agus Mohnajib MAG, Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Republik Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Randa Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
2: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
3: Siapa tuh?
4: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
3: Maaf, saya ndak bisa.
4: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
5: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
6: Warta Nusantara.
7: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
8: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
6: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
6: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin, kamu juga, udah pasti nih.
10: Ayolah, optimis dikit dong.
9: Ah, sama aja, manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
10: Aku disendok! Yeay! Dadah!
9: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
10: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
11: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
12: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
13: Teuku Markham di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teuku Markham tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Markham melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markham lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, untuk Anda yang baru saja bergabung, kami lanjutkan Indonesia Menyapa Sore dengan informasi dari reporter kami yang kami kemas dalam Warta Nusantara Sore.
0: Warta Nusantara.
1: Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY menggelar grebek UMKM X Jamuan Istimewa 2026 dalam rangka memperkuat pengembangan usaha UMKM dan digitalisasi pembayaran. Laporannya disampaikan oleh Karin Anissa. Karin.
2: Baik, selamat sore pendengar. Siang tadi Bank Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta resmi menutup gelaran grebek UMKM yang disinergikan dengan program digitalisasi Jogja untuk semua non istimewa atau jamuan di Jogja City Mall. Kegiatan yang telah dilaksanakan sejak Jumat lalu ini bertujuan untuk mendorong pengembangan UMKM di DIY sekaligus menguatkan konektivitas digital dan juga pembiayaan serta promosi dalam ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif. Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Sri Darmadi Sudibyo mengatakan kegiatan ini turut mendapatkan antusias yang tinggi dari masyarakat. Bahkan perputaran uang selama gelaran ini berlangsung mencapai 2,4 miliar rupiah. Dan berikut pendengar keterangan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo selengkapnya.
1: Karin, boleh dilanjutkan saja laporannya, silakan.
2: Baik. Sementara itu, pendengar, anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Ricky Gozali mengatakan perkembangan digitalisasi sistem pembayaran di Yogyakarta ini menunjukkan tren yang positif. Hingga April 2026, jumlah pengguna kris di DIY mencapai lebih dari 1,08 juta pengguna dengan jumlah merchant mencapai lebih dari 1,11 juta merchant. Dan juga diharapkan melalui gerakan grebek UMKM 2026 ini dapat menjadi momentum penting bagi UMKM di DIY untuk dapat terus naik kelas dan juga memperluas jaringan serta diharapkan dapat menumbuh kembangkan perekonomian dan juga pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian yang dapat kami laporkan. Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Catatan peristiwa.
3: 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama pada era reformasi setelah runtuhnya era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Pemilu pertama pada era reformasi itu diikuti 48 partai dan dimenangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan raihan suara terbanyak. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM resmi dibentuk pada 7 Juni 1993. Pembentukan Komnas HAM bertujuan guna membantu masyarakat korban pelanggaran HAM untuk memulihkan hak-haknya. Sebab di umur Indonesia yang ke-58 tahun pada saat Komnas HAM dibentuk, pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.
0: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara Sore. Pemerintah Kota Bandung memastikan proses pemindahan operasional armada bus antar kota dari Cicaheum ke Terminal Leuwi Panjang berjalan sesuai rencana. Laporannya bersama dengan Atep Burhanuddin. Atep.
4: Baik, saudara pendengar. Dinas Perhubungan di Subkota Bandung memastikan proses pemindahan operasional bus antar kota dari kawasan Terminal Cicaheum terus berjalan seiring mulainya pembangunan depo bus rapid transit atau BRT di lokasi Terminal Cicaheum. Pemerintah Kota Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan terus melakukan evaluasi untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana. Kepala Dinas Perhubungan di Subkota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan pihaknya kembali mengundang berbagai pihak terkait untuk mengevaluasi tindak lanjut pembangunan depo serta perpindahan layanan transportasi yang terdampak. Menurutnya proyek pembangunan telah dimulai meski mengalami keterlambatan selama beberapa bulan. Selain mempersiapkan aspek teknis, Disub juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Informasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada pihak yang terdampak langsung, tetapi juga kepada warga di lingkungan sekitar agar memahami rencana pembangunan depo BRT yang akan menjadi bagian penting dari sistem transportasi massal di Kota Bandung. Terkait pengaturan operasional transportasi selama masa transisi, Dasdian memastikan sistem naik turun penumpang telah diatur agar tidak menimbulkan penumpukan kendaraan maupun penumpang. Area tunggu penumpang juga telah disiapkan sehingga proses kedatangan dan keberangkatan bus dapat berlangsung lebih tertib. Menurut Dasdian, terminal tipe A yang melayani angkutan antar kota antar provinsi AKAP dan terminal tipe B untuk angkutan antar kota dalam provinsi AKDP pada dasarnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun selama ini operasional existing masih dikelola oleh pemerintah Kota Bandung.
5: Sebenarnya sudah ada sih sosialisasi sebelumnya bahwa nanti itu yang bis itu yang antar kota, antar provinsi, antar itu harus sudah pindah. Sudah ada kesepakatan satu minggu setelah Lebaran. Cuman dilihat progresnya kan nggak ada tuh. Makanya mungkin kemarin kita lakukan lagi, rapat lagi, ya sosialisasikan lagi. Hampir menyampaikan surat dari Kemenhu bahwa paling lama tanggal 25 yang bus-bus yang di Cicam itu harus sudah bergeser.
4: Ia menjelaskan sejak 18 Mei 2006 telah dilakukan sosialisasi kembali kepada para operator bus mengenai kewajiban perpindahan layanan dari terminal Cicam ke terminal lebih panjang. Sebelumnya telah ada kesepakatan bahwa perpindahan dilakukan satu minggu setelah Lebaran, namun pelaksanaan belum menunjukkan perkembangan signifikan. Selain bus AKAP dan AKDP, layanan angkutan lintas provinsi atau ELF juga akan dipindahkan dari kawasan Cicaheum menuju terminal lebih panjang. Sosialisasi terkait perpindahan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pihak yang memiliki kewenangan terhadap layanan tersebut. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat atau Pusandrin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketertarikan sejumlah daerah untuk bergabung dengan embarkasi-debarkasi Haji Padang mulai mengemuka pada musim haji tahun ini. Pemerintah daerah di Riau dan Jambi disebut melihat potensi penghematan biaya yang cukup besar jika jemaah diberangkatkan melalui Bandara Internasional Minangkabau. Laporannya bersama dengan Febian Syafitra. Febian.
6: Baik. Embarkasi-debarkasi Haji Padang berpotensi melayani lebih banyak jemaah haji dari luar Sumatera Barat pada musim haji mendatang. Sejumlah pemerintah daerah di Sumatera seperti Riau dan Jambi dikabarkan tertarik bergabung karena dinilai lebih efisien dari sisi biaya perjalanan haji. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Padang, M. Rifki, mengatakan pemerintah daerah dari Riau dan Jambi telah menyampaikan keinginannya untuk bergabung dengan Embarkasi Debarkasi Haji Padang. Keinginan tersebut muncul setelah melihat adanya potensi penghematan biaya cukup signifikan bagi jemaah. Menurut Rifki, salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah efisiensi biaya perjalanan. Ia menyebut jemaah dapat menghemat sekitar 10 juta per orang apabila proses keberangkatan dilakukan dari Bandara Internasional Minangkabau.
7: Misalnya ada dari Riau, dari Jambi, sudah ada beberapa keinginan, pemindahannya sudah datang kepada kami, itu mengutarakan niatnya kalau bisa kami bergabung dengan Bandara Minangkabau. Karena memang dari segi pembiayaan itu lebih irit mereka, lebih hemat, bahkan sampai 10 juta itu per orang kalau mereka terbang melalui Bandara Minangkabau.
6: Selain Riau dan Jambi, peluang kerjasama juga terbuka bagi daerah lain yang memiliki akses geografis lebih dekat ke Sumatera Barat. Beberapa wilayah di Sumatera Utara yang berbatasan dengan Sumatera Barat disebut berpotensi juga memanfaatkan layanan embarkasi Padang. Rifki mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait untuk mengkaji berbagai aspek teknis dan administratif. Kajian tersebut diperlukan agar perluasan layanan embarkasi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Menurutnya, ketertarikan sejumlah daerah tersebut menunjukkan Embarkasi Padang memiliki penyelenggaraan layanan haji yang baik. Selain melayani jemaah asal Sumatera Barat, saat ini Embarkasi Padang juga telah menjadi embarkasi antara bagi jemaah asal Bengkulu. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: DPRD Palangkaraya menyambut baik Dinas Perhubungan yang memasang penerangan jalan di kawasan menuju Jembatan Kahayan dan sekitar barrier atau median jalan. Laporan disampaikan oleh Edi Suroso.
1: Ya, penambahan lampu jalan kurang terang lah, kurang mengurangi kecelakaan lah.
2: Pembatas jalan kanan-kiri atau barier di Palangkaraya seringkali ditabrak pengguna jalan, tak sedikit bahkan mengakibatkan korban jiwa, karena sejumlah jalan yang ada pembatasnya merupakan jalur cepat, seperti Jalan Cilikriwut. Salah satu pengguna jalan Eko Sujarwo meminta pihak terkait segera memasang rambu-rambu peringatan, minimal diberi penerangan di lokasi adanya barier atau pembatas. Di
1: jalan... Ya, penambahan lampu jalan kurang terang lah, kurang... Ya itu kecelakaannya loh. Pas ada lubang, pas gelap lampunya tuh nggak ada penerangan, bisa jadi akibat bisa kecelakaan sampai meninggal lah kalau kayak gitu. Penerangan ditambahi lagi gitu. Ya rambu-rambu lalu lintas tambahi lagi, gak bagus juga itu. Mengurangi kecelakaan lah.
2: Menurut Jarwo, yang melintas jalur cepat kebanyakan warga pendatang sehingga tidak kenal jalan. Belum lagi diperparah dengan pengemudi yang mengantuk saat berkendara, otomatis dapat membahayakan pengguna jalan. Sementara itu, petugas Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Bernardus Kalja, membenarkan bahwa pembatas jalan di jalur cepat seperti Cilikriwut seringkali ditabrak lantaran kondisi jalan gelap dan minimnya sarfas lalu lintas semacam tong berisi air di dekat barier.
3: Sebenarnya bariernya itu tuh sepanjang jalan, jalan lurus ya. Nah, kalau jalan lurus itu kan orang lempeng, kenceng. Apalagi kalau malam hari hujan, nah itu pasti nggak kelihatan. Tapi kalau kita sudah terbiasa, oh di sini ada mediannya dari ujung kan, oh berarti hati-hati, nah diperpanjang gitu.
2: Ia mengusulkan kepada Balai Jalan atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui pihak terkait dapat memperbaharui keberadaan barier kalau bisa dibuat sepanjang jalan tidak terputus-putus, apalagi di jalur cepat. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Kemal Nasiri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan peraturan daerah tentang penerangan jalan umum karena program tersebut harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai bentuk pengembalian manfaat dari kontribusi yang telah diberikan.
4: Penerangan jalan umum ini karena kita tahu bahwa PJU itu dana yang diambil dari uang masyarakat. Artinya masyarakat itu kan pajak penerangan jalan umum kan? PJU. Nah, bagaimana masyarakat itu juga menikmati fasilitas yang dia bayar? Karena pajak penerangan jalan umum itu dipakai, tidak dipakai, ya tetap bayar, berjalan di masyarakat. Akhirnya angka kejahatan, kriminalitas kan kita lihat kan, meningkatkan kriminalitas kalau geng motor, macam mana. Nah, tapi kalau terang-terang itu kan artinya orang ingin berbuat kejahatan itu kan berpikir.
2: Ia menambahkan DPRD akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi perda untuk memastikan efektivitasnya di lapangan. Edi Suroso melaporkan.
0: Euforia Piala Dunia 2026 menunjukkan animo masyarakat yang cukup tinggi untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia yang semakin meningkat. Laporannya bersama dengan Ayu Citra dari Kediri.
5: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang memperburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat temui RRI hari ini. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau pemain Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi guna memakai tim dari negara-negara di benua Asia.
6: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
5: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Trisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
7: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin kayaknya.
8: Bisa bertambah, Mas.
7: Bisa kalau penjualannya
5: Yordani Putraman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey dan pelan tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Mereka berkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang.
0: Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Organisasi Masyarakat Kami Kita mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dan sampah. Selengkapnya bersama dengan Cindy Novitasari. Cindy.
1: Ya, Kami Kita Community Center menggelar kegiatan Earth Care Day, aksi
2: Selamat Bumi
1: di Banda Aceh, 16 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dan mengusung semangat kolaborasi dalam mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Kami Kita Community Center merupakan lembaga yang fokus pada edukasi, pelatihan, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Melalui berbagai programnya, lembaga ini mendorong masyarakat untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai solusi lingkungan sekaligus peluang meningkatkan ekonomi. Dalam kegiatannya, Kami Kita menerapkan prinsip 3M, yakni mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Koordinator proyek Kami Kita Community Center, Henny Cahyanti, mengatakan kegiatan Earth Care Day ini juga dirancang sebagai acara bebas sampah dan bebas rokok, yang sejalan dengan visi Banda Aceh sebagai kota zero waste pada tahun 2027.
3: Kita adalah ini bisa menjadi merupakan pemantik ya, bagaimana membuat suatu kegiatan yang sampahnya sangat minim. Nanti di acara-acara kita akan ikut sampah yang kita kumpulkan pada berapa banyak dan berapa banyak yang akan kita bisa olah. Gitu. Di Kami Kita, kita bisa mengolah sampah organik dan juga non-organik kaca dari plastik.
1: Selain menghadirkan diskusi pentahelix yang mempertemukan unsur akademisi, pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan media, kegiatan ini juga diramaikan dengan bazar, barter sampah, tour open house, serta workshop pembuatan tote bag ramah lingkungan. Berbagai kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Henny menilai Banda Aceh memiliki peluang besar untuk menjadi kota zero waste, karena ukuran wilayahnya yang relatif kecil sehingga lebih mudah dikelola dibandingkan kota-kota besar lainnya. Ia juga menegaskan bahwa persoalan utama dalam pengelolaan sampah bukan terletak pada sampah itu sendiri, melainkan pada perilaku manusia yang masih membuang dan mengelola sampah secara tidak bertanggung jawab. Karena itu Kami Kita Community Center terus mengedukasi masyarakat melalui berbagai kegiatan dan kampanye lingkungan dengan mengusung slogan sampah yes, nyampah no sebagai ajakan untuk lebih bijak dalam memperlakukan sampah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Warta Nusantara.
0: Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital menggandeng pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan sosialisasi dan diskusi dengan elemen masyarakat terkait dengan pelaksanaan PP Tunas di RRI Surabaya. Laporan disampaikan oleh Faiz Putra.
7: Baik pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Republik Indonesia dengan Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Jawa Timur menggelar acara bersama PP Tunas Bijak Digital Anak Terlindungi dalam rangka melindungi anak-anak dari berbagai ancaman digital. Acara digelar di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya pada hari ini Minggu 7 Juni 2026 yang dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi. Terdapat 4 orang pembicara dalam acara tersebut, diantaranya Ketua Tim Penggerak atau TPPKK Provinsi Jawa Timur, yaitu Arumi Basin, selanjutnya Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Serlita Ratna Dewi Agustin, lalu ada Sekretaris Direktorat Jenderal atau Sesdijen Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital, Medio Desi Lustarini, dan praktisi IT dan Cyber Security, ICT Watch, Ian Kikai. Pada pembicaraan tersebut, para pembicara tersebut langsung disambut oleh Kepala RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, setelah tiba di RRI Surabaya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pada kesempatan tersebut, Sesditjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Medio Desi Lustarini, mengatakan PP Tunas menjadi suatu regulasi yang penting untuk keamanan eksplorasi digital pada anak. Dirinya menilai kegiatan ini penting dilakukan untuk memberikan literasi digital khususnya pada orang tua yang memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawasi tindakan anak dalam menggunakan teknologi digital.
2: Makanya tadi ketika kita diskusi ada guru-guru juga yang hadir, rekan-rekan guru di Muhammadiyah dan orang tua daripada siswa-siswa yang mengatakan ini harusnya anak-anak juga diajak bicara terkait dengan risiko digital. Sehingga literasi digital yang disampaikan ke anak-anak bukan lagi sekedar bagaimana anak-anak dapat memanfaatkan ruang digital untuk meningkatkan kreativitas, namun juga bagaimana anak-anak mampu menghalau atau mencegah paparan risiko digital terhadap kesehariannya mereka.
7: Sementara kami juga sempat mewawancara Kadis Kominfo Jatim, Serlita Ratna, yang di mana dirinya menilai peran media mainstream seperti RRI sangat penting bagi persebaran informasi yang ada di media sosial dan diharapkan mampu menyajikan informasi yang positif serta mendidik masyarakat.
8: Bagaimana kemudian berita baik ini bisa terinformasi ke masyarakat, tersampaikan gitu ya, tidak hanya dari video maupun foto tapi juga suara ya, salah satunya lewat RRI. Katanya terima kasih RRI sudah memfasilitasi kegiatan kami di ruang RRI yang tadi kata Bu Arumi, ruangannya enak, nyaman, dingin ya.
7: Pendengar, acara ini juga mengundang beberapa pihak diantaranya jajaran anggota pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK Jatim, lalu ada Forum Anak Jatim, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, Muslimat Nasyiatul Asia, dan beberapa undangan lainnya. Demikian yang bisa kami laporkan dari ruang auditorium Bung Tomo RRI Surabaya. Faiz Putra untuk Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Jombang mematangkan raperda regulasi miras untuk memperkuat pengawasan peredaran minuman beralkohol. Laporannya disampaikan oleh Anda Kusuma.
9: DPRD Kabupaten Jombang terus mematangkan pembahasan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang pengawasan, pengendalian, dan pelarangan minuman beralkohol serta minuman oplosan. Regulasi baru tersebut disiapkan sebagai upaya memperkuat pengawasan peredaran minuman beralkohol sekaligus menyesuaikan aturan daerah dengan ketentuan nasional yang berlaku saat ini. Sejumlah tahapan pembahasan telah dilakukan, termasuk konsultasi publik yang melibatkan organisasi kepemudaan, pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga perangkat daerah terkait. Ketua Bapemperda DPRD Jombang, Kartiono, dalam hal ini menjelaskan bahwa penyusunan raperda dilakukan karena peraturan daerah nomor 16 tahun 2009 dinilai perlu diselaraskan dengan regulasi nasional yang terbit setelah perda tersebut diberlakukan. DPRD memandang perlunya aturan yang lebih komprehensif dan juga rinci untuk mengatur peredaran minuman beralkohol maupun minuman oplosan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat khususnya generasi muda.
10: Raperda ini kami susun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi di tingkat nasional. Jadi memang perlu diselaraskan supaya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Intinya kami ingin menghadirkan regulasi yang lebih lengkap dan lebih jelas. Tujuan utama raperda ini bukan semata-mata soal pelarangan. Yang paling penting adalah bagaimana negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama generasi muda ini, agar tidak menjadi korban penyalahgunaan minuman beralkohol maupun minuman oplosan.
9: Menanggapi hal tersebut, Bupati Jombang Warsubi turut menilai penyusunan regulasi itu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah bersama berbagai pihak dalam menekan dampak sosial yang ditimbulkan oleh konsumsi minuman keras.
11: Tentunya harapan kami gitu. Jombang bebas dari miras dan narkoba untuk mengamankan masyarakat Jombang dalam rangka memberikan kenyamanan masyarakat Jombang. Ya, kami dengan Pak Ketua dan pimpinan DPRD Jombang ingin merubah daripada perda yang sudah lama itu. Jadi denda kita tingkatkan, ada efek jera dan tentunya hukuman juga penting.
9: DPRD menargetkan rancangan peraturan daerah tersebut dapat diajukan pada pertengahan tahun 2026 ini dengan tetap mengutamakan kematangan materi sehingga regulasi yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat pengawasan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Jombang. Dari Jombang, Ana Kusuma melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung mendorong penguatan mutu kemandirian dan tata kelola perguruan tinggi keagamaan Islam atau PTKI. Selengkapnya bersama dengan Galih Prihantoro.
12: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Julkarnain, mendorong penguatan mutu kemandirian dan tata kelola perguruan tinggi keagamaan Islam atau PTKI. Hal tersebut diungkapkannya saat mendampingi Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Amin Suyitno, saat melakukan kunjungan ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah, Darul Huda, Mesuji. Julkarnain mengatakan pentingnya penguatan kualitas pendidikan Islam sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dia menilai Darul Huda telah menunjukkan kontribusi nyata dalam pengembangan pendidikan Islam di Kabupaten Mesuji. Menurutnya keberadaan lembaga pendidikan yang terintegrasi mulai dari madrasah, sekolah kejuruan hingga perguruan tinggi menjadi modal penting dalam mencetak generasi yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.
13: Di tempat daerah Mesuji ini ada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah. Ya, di mana berbasis di sini juga ada madrasahnya, ada sekolah kejuruannya, dan ada sekolah tinggi ilmu ekonominya. Ini sangat bermanfaat untuk umat ya, untuk masyarakat kita. Tidak hanya mereka kita ajarkan ilmu agama, kemudian ilmu umum, tapi juga bagaimana itulah agama Islam secara komprehensif mengatur seluruh kehidupan kita termasuk muamalah.
12: Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Pemprov Lampung, Sulpakar, menyatakan pentingnya peran perguruan tinggi Islam dalam mencetak generasi unggul yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tapi juga memiliki karakter, akhlak mulia, dan kepedulian sosial yang tinggi. Menurutnya, peran tersebut menjadi semakin penting, khususnya bagi perguruan tinggi Islam yang memiliki tanggung jawab mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai keislaman yang berkemajuan serta rahmatan lil alamin.
14: Di tengah dinamika global dan pesatnya perkembangan teknologi, perguruan tinggi Islam diharapkan mampu menjawab berbagai isu aktual, mulai dari disrupsi digital, pengetahuan ekonomi umat, hingga tantangan moral generasi muda. Kampus diharapkan melahirkan insan yang cerdas secara intelektual, memiliki integritas, spiritualitas, serta kepedulian sosial yang tinggi.
12: Sulpakar menambahkan, perguruan tinggi Islam diharapkan mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan melalui pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi yang tetap berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keterbatasan ruang hiburan dan literasi

0: sore pada 6 hingga 7 Juni 2026 di kawasan Natuna Dive Resort. Kegiatan tersebut menghadirkan playground anak, pojok baca, permainan edukatif hingga berbagai tenan jajanan yang ditujukan sebagai ruang rekreasi keluarga di akhir pekan. Program tersebut mendapat dukungan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna melalui penyediaan buku-buku bacaan yang layak dan bermutu bagi anak-anak. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Erson Gempa Afriandi, mengatakan konsep literasi yang dipadukan dengan ruang bermain menjadi langkah positif untuk mendekatkan anak-anak dengan buku. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi alternatif edukasi keluarga di tengah masih terbatasnya ruang bermain anak di Natuna.
1: Di masa libur ini, sambil berjalan-jalan, bertamasya dengan keluarga, tapi tidak lupa juga meningkatkan minat baca dan literasinya di stand yang disiapkan oleh NDR. Nah, yang saya dengar itu disiapkan di aula pertemuannya, jadi sangat besar di sana tempatnya, jadi sangat nyaman.
0: Sementara itu, Marketing Officer Natuna Dive Resort Herda mengatakan pasar sore tersebut menjadi kegiatan perdana yang digelar pihaknya dengan konsep hiburan keluarga dan literasi anak. Ia menyebut antusias masyarakat cukup tinggi sehingga menjadi pertimbangan untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai agenda tahunan.
2: Sejauh ini program-program di NDR adalah spesialnya untuk orang dewasa. Jadi kami sekali ini ingin membuka ruang dan peluang juga untuk anak-anak karena di Indonesia sendiri literasi harus menjadi nomor satu sebagai tonggak untuk anak-anak supaya mereka bisa tahu tentang dunia dan memperluas wawasan dari mereka sendiri.
0: Selain menghadirkan wahana bermain dan ruang literasi, pasar sore tersebut juga diisi dengan berbagai aktivitas sosial dan hiburan keluarga. Kegiatan diharapkan mampu menjadi ruang alternatif bagi masyarakat Natuna untuk menikmati waktu libur bersama keluarga dalam suasana edukatif dan ramah anak. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Direktorat Jenderal Permasyarakatan Ditjen PAS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan sebanyak 2.543 warga binaan ke lapas baru. Ribuan warga binaan itu berasal dari lapas kelas 2A Jambi dan lapas kelas 2A Bagan Siapi-Api ke lapas baru. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.
3: Dari desa sampai kota di udara kita bersama.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan.

0: Pesan, Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sedikitnya 300 pejuang lingkungan atau Green Warrior mengumpulkan sekitar 330 kg sampah di kawasan Masjid Negara Ibu Kota Nusantara IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajem, Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Aksi tersebut juga sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong gerakan Indonesia Asri, yaitu aman, sehat, resik, dan indah di seluruh wilayah Indonesia. Informasi lainnya, Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP Republik Indonesia memperkuat akurasi data pembangunan perbatasan melalui pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat di 2026. Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol Edfri Maid, mengatakan pemutakhiran IPKP-KPP IEK menjadi instrumen strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan fungsi pengelolaan kawasan perbatasan secara terpadu. Maid mengatakan BNPP ingin memastikan tersedianya gambaran yang lebih komprehensif dan terukur terkait kondisi pembangunan di kawasan perbatasan negara. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menyelenggarakan Hari Sarapan Sedunia hari ini yang bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner serta mempererat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Turki. Laporannya disampaikan oleh Retno Madasari. Retno.
1: Ya, Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menyelenggarakan Hari Sarapan Sedunia pada hari ini. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati berbagai hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurutnya, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang telah diprakarsai oleh Ibu Negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
2: They can also consolidate already a good relationship between us. And also we would like to underline the fact that healthy breakfast at the beginning of the day is very important for everybody. Yeah, of course, the main message while we are eating is zero waste. Zero waste movement has been initiated by the first lady of Turkey, Her Excellency Emine Erdoğan.
1: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, kemudian perwakilan akademisi, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, serta media. Sementara, Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Manesari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita olahraga, tunggal putri nomor 1 dunia asal Korea Selatan An Se-young mempertahankan gelar juara Indonesia Open setelah mengalahkan atlet Jepang Akane Yamaguchi 23-21, 21-12 dalam tempo 39 menit pada final di Istora Gelora Bung Karno Senin Jakarta hari ini. Gelar tersebut menjadi trofi kelima An Se-young sepanjang musim ini, sekaligus gelar Indonesia Open ketiganya setelah sukses menjadi juara pada edisi 2021 dan 2025. Dengan tambahan gelar ini, An telah mengoleksi 3 gelar Indonesia Open sepanjang karirnya, menyamai catatan Tai Su Ying dari Taiwan dan juga Saina Nehwal dari India.

Demikian warta berita sore ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, hati-hati.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Mau minum.
4: Kakak ambilkan ya.
3: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
4: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
3: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
4: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar. Bukan dibuang-buang airnya.
3: Oh, begitu.
5: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Dengan bencana alam angin puting beliung menerjang Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis pada Minggu pagi. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat itu menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas pendidikan dan juga rumah warga dengan total kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lapangan, angin kencang bergerak dari arah laut menuju daratan disertai dengan awan gelap dan berkembang menjadi pusaran puting beliung. Angin kemudian melintasi kawasan SMP Negeri 1 Bandar Laksamana, TK Negeri 1 Bandar Laksamana, serta permukiman warga di sekitar lokasi. Kerusakan terparah terjadi di SMP Negeri 1 Bandar Laksamana. Sedikitnya, 3 gedung belajar yang terdiri dari 9 ruang kelas mengalami kerusakan berat. Selain itu, laboratorium IPA, gudang, perpustakaan, ruang baca, rumah dinas guru, musola, ruang kepala sekolah, dan ruang guru juga terdampak. Kerugian akibat kerusakan fasilitas pendidikan itu diperkirakan mencapai 5 miliar rupiah. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, BPBD Kabupaten Sintang melakukan pengecekan secara langsung terhadap kesiapan perusahaan-perusahaan di Kecamatan Ketungau Tengah dalam mengantisipasi karhutla. Informasinya disampaikan oleh Suryatini.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang melakukan kegiatan inspeksi ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang untuk memastikan kesiapan perusahaan dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecamatan ini. Kegiatan ini mendapatkan sambutan baik dari warga. Salah seorang warga, Adi, mengakui kegiatan ini sangat bagus, menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang tentunya berdampak terhadap masyarakat.
2: Pengecekan ini sangat bermanfaat bagi kami karena melakukan pengecekan alat-alat sebelum terjadi kebakaran itu sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk tim-tim yang melakukan pengecekan, terima kasih.
1: Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan seperti memastikan ketersediaan sapras karhutla, ketersediaan embung, apakah air sudah tersedia di embung, menara api, dan alat-alat pemadam kebakaran. Kusnidar menjelaskan kesiapan perusahaan sangat penting karena sebagian besar wilayah perkebunan memiliki potensi kerawanan kebakaran saat memasuki musim kemarau. Oleh karena itu, setiap perusahaan diharapkan memiliki tim tanggap darurat yang siap bergerak cepat apabila ditemukan api di area operasional maupun wilayah sekitarnya.
3: Kita minta juga bantuan perusahaan ya, juga mengawasi ya. Nah, ini kita lakukan inspeksi di beberapa perusahaan dengan perusahaan Palma untuk pemeriksaan sapras karhutla, yaitu memeriksa embung, apakah di perusahaan itu airnya tersedia di embung, kemudian tiang menara api, kemudian alat-alat pemadam kebakaran. Nah, memang tidak mampu kami menjangkau semua perusahaan, hanya kami menghimbau perusahaan agar mematuhi edaran bupati yang lalu, kita sudah buat edaran, ya, agar mereka mengaktifkan kembali embung-embung yang sudah ada, terutama embung harus diisi air lah.
1: Selain melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana, tim juga memberikan arahan kepada pihak perusahaan mengenai langkah pencegahan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi kepada karyawan dan masyarakat sekitar dinilai penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai bahaya serta dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan dan kesehatan. Menurut Kusnidar, koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan, TNI, Polri, serta masyarakat harus tetap diperkuat. Adanya sinergi yang baik, proses deteksi dini dan penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat sehingga resiko meluasnya kebakaran dapat diminimalkan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.
0: Gubernur Pramono Anung mendorong metode biopori jumbo di Pondok Kelapa untuk menjadi percontohan pengelolaan sampah Jakarta. Laporan bersama dengan Noviana Gewi.
5: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong pengelolaan sampah organik melalui metode biopori jumbo di RW 14 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur menjadi percontohan bagi wilayah lain di ibu kota. Menurutnya, inisiatif warga tersebut menunjukkan bahwa penanganan sampah dapat dimulai dari lingkungan terkecil. Pramono mengapresiasi warga yang telah menjalankan pemilahan dan pengelolaan sampah sejak beberapa tahun lalu, bahkan sebelum terbitnya Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Pramono menilai model pengelolaan tersebut layak dikembangkan di wilayah lain. Selain mengurangi volume sampah yang harus diangkut, metode tersebut juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sampah dari sumbernya. Demikian dikatakan Pramono di Jakarta 7 Juni 2026.
6: Tapi dengan apa yang dilakukan pada hari ini dalam proses penyempurnaan, biopori itu rata-rata 3 bulan ya bisa di... Dan kalau ini bisa berjalan dengan baik, ini bisa menjadi role model percontohan untuk penanganan sampah yang ada di Jakarta. Saya sengaja ingin menunjukkan bahwa penanganan sampah bagi pemerintah DKI Jakarta di Jakarta ini tidak dilakukan setengah hati. Kami secara sungguh-sungguh melakukan itu Karena apa yang menjadi arahan pemerintah pusat bagi pemerintah Jakarta pasti kita jalankan sepenuhnya, termasuk penanganan nantinya untuk Bantar Gebang, kemudian juga untuk Rorotan, dan juga penanganan di lapangan. Bahkan saya sudah menyetujui secara prinsip untuk Ciangir yang ada di Provinsi Banten digunakan untuk menampung kompos, ya, anorganik kompos kita yang ada.
5: Sementara itu, Ketua RW 14 Pondok Kelapa, Teguh Husaini, mengatakan bahwa RW 14 yang terdiri atas 6 RT dengan sekitar 1.500 warga saat ini mengolah sampah organik melalui biopori jumbo, sedangkan sampah anorganik bernilai ekonomi seperti botol plastik dan kardus disalurkan melalui bank sampah yang bekerja sama dengan pengepul.
7: Biopori jumbo, jadi kita harap nanti sampah organik, sampah dapur, sampah rumah tangga itu bisa masuk ke dalam itu, jadi nol sampah kita. Dan saya punya rencana juga, jangan sampai nanti ada tong sampah lagi di sini. Mesti hilangin tong sampah.
8: Semua
7: itu
8: dalam tanah.
7: Semua dalam tanah. Itu untuk
8: biopori.
7: SOD. SOD. Sampah dapur organik, organik namanya. Kalau sampah anorganik seperti botol aqua, kardus, itu punya nilai jual. Itu enggak ada masalah.
8: Udah ada bank sampah sendiri.
7: Udah ada bank sampah dan udah ada pengepulnya. Itu enggak mungkin diangkut ke Bantar Gebang. Bantar Gebang hanya sekarang residu aja. Jadi kita mengharap nanti nol, enggak ada sampah. Jadi semua itu ada nilainya. Yang organik kita kembalikan ke taman. Ini kan PTU nih. Ini ada PTU, ada 4 titik kita. Jadi begitu 2 bulan atau lebih kurang, nanti komposnya kita ambil, kita masukkan ke tanaman taman kita.
5: Lebih lanjut Teguh menjelaskan, saat ini warga telah merealisasikan 130 titik biopori jumbo dari target 150 unit. Kedepan, jumlah tersebut direncanakan bertambah hingga 200 unit untuk mengakomodasi pengolahan sampah organik dari rumah tangga maupun ruang publik di lingkungan sekitar. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Palembang menemukan 496 kasus demam berdarah denggi atau DBD selama periode Januari hingga Mei 2026. Informasinya bersama dengan Muhammad Irfan.
9: Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat sebanyak 496 kasus demam berdarah denggi atau DBD terjadi di Kota Palembang sepanjang Januari hingga Mei 2026. Jumlah tersebut masih relatif terkendali dan tidak menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Palembang Yudi Setiawan mengatakan tren kasus DBD tahun 2026 hampir sama dengan tahun 2025 yang juga tergolong rendah. Menurutnya, lonjakan kasus cukup tinggi justru terjadi pada tahun 2024. Untuk mencegah peningkatan kasus DBD, Dinas Kesehatan Kota Palembang menggalakkan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN melalui gerakan 3M+, yakni menguras, menutup, mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.
10: Sampai dengan 29 Mei kemarin ada 496 kasus. Ini yang terakhir kami rekam, ada 496 kasus DBD Kota Palembang. Mulai dari Januari sampai dengan 29 Mei 2026. Nah, kalau 2026 ini dibandingkan dengan tahun 2025 ya.
9: Iya.
10: Tahun 2025 hampir sama ya. Tidak ada kenaikan yang signifikan. 2025 juga cenderung rendah.
9: Yudi menjelaskan fogging atau pengasapan hanya efektif membunuh nyamuk dewasa, namun tidak mampu membasmi jentik nyamuk. Yudi menilai PSN menjadi langkah paling efektif dalam menekan penyebaran DBD di lingkungan masyarakat. Selain edukasi, seluruh puskesmas di Kota Palembang telah disiagakan untuk menghadapi kemungkinan peningkatan kasus penyakit selama musim kemarau. Puskesmas juga menyediakan masker dan larvasida yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk pencegahan penyakit. Yudi mengajak masyarakat aktif menjaga kebersihan lingkungan dan meminta segera larvasida ke puskesmas bila memiliki tempat penampungan air yang sulit dibersihkan secara rutin. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan perkembangan jentik nyamuk dan mencegah penyebaran DBD. Sementara itu, Andre, warga Palembang, berharap pemerintah dapat terus meningkatkan sosialisasi pencegahan DBD, memperkuat kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, serta melakukan fogging di wilayah berpotensi menjadi titik penyebaran.
8: Sebagai masyarakat, kami berharap pemerintah dapat terus meningkatkan sosialisasi pencegahan DBD, memperkuat kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSM, serta melakukan fogging di wilayah yang berpotensi menjadi titik penyebaran.
9: Melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan jumlah kasus DBD di Kota Palembang dapat ditekan, sehingga kesehatan dan keselamatan warga tetap terjaga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus melakukan pembenahan drainase di kawasan permukiman sebagai upaya mengurangi genangan air saat hujan. Nuriyah Novasari menyampaikan selengkapnya.
11: Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan peninjauan langsung ke sejumlah kawasan permukiman yang selama ini mengalami genangan saat hujan deras. Hasil pemantauan menunjukkan masih terdapat saluran drainase yang tertutup bangunan maupun pengecoran sehingga aliran air tidak berjalan dengan baik. Wali Kota Bandar Lampung Evodiana mengatakan pembenahan dilakukan dengan menata kembali saluran drainase agar memiliki ukuran dan fungsi yang lebih optimal. Selain perbaikan fisik saluran, pemerintah juga berupaya mempercepat pengerjaan di lapangan dengan melibatkan berbagai unsur mulai dari perangkat kelurahan hingga aparat lingkungan. Menurut Eva, keberadaan drainase yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mengurangi risiko genangan di kawasan permukiman padat penduduk. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar memperhatikan keberadaan saluran air saat membangun atau merenovasi rumah sehingga aliran air tetap terjaga. Wali Kota Bandar Lampung Evodiana mengatakan, penataan drainase dilakukan secara bertahap agar aliran air di lingkungan permukiman dapat berjalan lebih lancar dan mengurangi potensi genangan saat hujan.
12: Semua drainase di rumah-rumah warga ini banyak yang dicor. Makanya ini mau kita bongkar, mau kita pasang bokapot. Makanya kalau bikin rumah, gorong-gorongnya harus ada. Jadi nanti semua akan kita samakan drainasenya. Karena kalau nggak gitu ya gimana drainase pada nggak ada? Solusinya gimana biar cepat nih? Makanya RT nanti ikut bantu ya, RT Linmas ya. Babinsa, Babin Katimah tolong dibantu. Ini semua nanti kita buatin gorong-gorongnya. Lagi diusahakan. Pokoknya nanti jalan bagus, nggak mau banjir. Nah doakan.
11: Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap pembenahan yang dilakukan dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman sekaligus mengurangi titik-titik genangan di kawasan permukiman warga.
13: Harapan serupa juga disampaikan warga Bandar Lampung, Dimas, yang menilai pembenahan drainase dapat menjadi langkah penting untuk mengurangi genangan air di kawasan permukiman.
14: Kalau menurut saya perbaikan drainase ini emang sangat dibutuhkan ya Mbak, terutama di lingkungan yang sering banget tergenang saat hujan deras gitu. Mudah-mudahan setelah salurannya dibersihkan dan diperbaiki, airnya bisa mengalir lebih lancar sehingga aktivitas warga-warga ini enggak terganggu-ganggu lagi ya, Mbak.
13: Ia juga menyampaikan selain memperbaiki saluran yang rusak, warga berharap upaya tersebut diikuti dengan pemeliharaan secara berkala agar fungsi drainase tetap optimal. Dari Bandar Lampung, Nureno Fasari melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Manggala Agni masih melakukan proses pemadaman karhutla di sejumlah titik di Riau. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
15: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Hingga hari ini, operasi pemadaman di wilayah Rantau Bais telah memasuki hari ke-9, sementara penanganan juga terus dilakukan di kawasan sungai besar yang terdampak kebakaran juga cukup luas. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan personil Manggala Agni bersama tim gabungan tetap berjibaku di lapangan untuk mengendalikan api dan mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain. Menurutnya proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala, terutama luasnya area yang terbakar serta kondisi lahan gambut yang menyulitkan penanganan di lapangan.
16: Kita mengalami di 4 lokasi untuk menggelarnya ya, ada di wilayah kepengkuluan Rantau Bais, Tanah Putih, di Rokan Hilir. Kebakarannya kan cukup luas itu, bahkan kebakaran gambut memang perlu proses, tak bisa di tanah mineral ya, atau mineral itu mungkin 1-2 hari sudah selesai, karena dia kebakaran di permukaan saja. Kalau gambutnya kita memang betul-betul harus memastikan lokasi itu betul-betul tuntas. Jadi kalau misalnya lokasi yang gambut itu sudah disekat semua, sudah berhasil disekat oleh tim kita semua, untuk perjalanannya sudah berkurang, tinggal menuntaskan pembakaran yang mengarah ke tengah. Jadi kita dari pinggir dulu kita sekat, kemudian baru kita mopping up pendinginannya ke bagian tengah sampai betul-betul tuntas. Kemudian kita juga dibantu sama waterbombing ya, dari Satgas ada dua heli yang bergerak terus mensupport satu titik-titik pemadaman, terutama di Tanjung Kapal, dan kapal itu sudah keempat kali itu dibombing terus bersama dengan tim kita.
15: Sementara itu, salah seorang warga, Yanti, mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam operasi pemadaman. Ia pun berharap kebakaran cepat terkendali dan tidak meluas lagi.
17: Kami sebagai masyarakat tuh khawatir adanya beberapa titik karhutlah, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas, tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi. Kami harap pemerintah bisa cepat melakukan penanganan dan mencegahnya agar tidak semakin meluas.
15: Hingga saat ini tim gabungan masih terus melakukan pemadaman dan pendinginan di beberapa lokasi kebakaran. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
19: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
18: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
19: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
18: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
19: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
20: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
21: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
1: Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, kembali kami hadirkan program Kentongan terkait dengan mitigasi dan juga penanganan bencana di tanah air. Fenomena udara dingin atau yang dikenal dengan istilah bediding, belakangan mulai dirasakan di berbagai wilayah di Indonesia, terutama pada malam hingga pagi hari yang terasa lebih dingin dari biasanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa fenomena bediding bukanlah cuaca ekstrim, melainkan fenomena yang lazim terjadi saat musim kemarau, ketika curah hujan menurun dan juga tutupan awan berkurang. Kondisi ini membuat panas dari permukaan bumi lebih cepat dilepaskan kembali ke atmosfer, sehingga suhu udara, terutama pada malam hari, terasa lebih dingin. Dan fenomena ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Mungkin ada yang merasa suhu tiba-tiba jauh lebih dingin, bahkan tidak sedikit yang mengaitkannya dengan perubahan cuaca ekstrim atau kondisi kesehatan. Untuk mengetahui lebih jelas sebenarnya apa itu fenomena bediding dan bagaimana penyebabnya, kita telah tersambung bersama dengan Prakirawan Cuaca BMKG, Yuni Maharani.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore, Bu Yuni.
3: Selamat sore, Mbak.
1: Iya, boleh disampaikan dulu apa itu fenomena bediding dan dampaknya seperti apa? Silakan.
3: Oke, fenomena bediding sendiri itu merupakan kondisi ketika udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari. Biasanya fenomena ini terjadi saat kita memasuki periode musim kemarau.
1: Oke.
3: Seperti itu. Oke.
1: BMKG bahkan menyebut ini adalah cuaca ekstrim. Ini bukan cuaca ekstrim ya, betul ya? Karena perubahan tadi dari suhu yang panas tiba-tiba jadi dingin ya, Bu Yuni.
3: Oke. Perlu diluruskan, fenomena bediding ini bukanlah merupakan anomali cuaca, melainkan kondisi musiman yang umum terjadi saat periode musim kemarau. Jadi perlu dipahami bahwa bediding ini bukan fenomena yang melanda seperti kejadian cuaca ekstrim, namun fenomena ini masih tergolong wajar yang terjadi ketika pola musiman berganti.
1: Oke, kalau dilihat dari dampaknya kan memang cuacanya tiba-tiba bisa turun ya, bisa tiba-tiba dingin. Ini apa? Apa yang menyebabkan?
3: Oke, ada beberapa faktor kenapa fenomena bediding ini terjadi. Yang pertama itu karena tutupan awan yang berkurang. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini merupakan wilayah tropis, negara kepulauan, dan memiliki topografi yang berbeda-beda. Pada siang hari umumnya penyinaran matahari cukup intensif, sehingga panas yang terjadi menyerap oleh permukaan bumi, kemudian melepaskannya kembali pada malam hari. Di saat tidak ada banyaknya tutupan awan, membuat panas yang terserap oleh bumi menjadi mudah untuk terlepas kembali pada malam hari, sehingga suhu udara mengalami penurunan. Selain itu, kelembapan udara yang rendah dan pengaruh aliran massa udara kering dari Australia juga mendukung penurunan suhu udara ini. Itu yang menyebabkan fenomena bediding ini terjadi.
1: Jadi lebih sering terjadi pada malam hari, betul ya?
3: Ya, hingga malam pagi hingga pagi hari saat periode musim kemarau.
1: Oke, tapi ada tidak wilayah-wilayah tertentu yang lebih berpotensi ya mengalami bediding ini?
3: Oke, tadi saya sudah bilang fenomena bediding ini terjadi pada musim kemarau, gitu ya. Di Indonesia ini saat ini sekitar 28% wilayah kita sudah memasuki musim kemarau. Jadi wilayah yang mulai berpotensi mengalami bediding umumnya merupakan daerah yang telah memasuki atau sedang menuju musim kemarau. Salah satunya seperti di wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, wilayah Selatan Jawa, hingga kawasan daratan tinggi di Pulau Jawa.
1: Oke, jadi kapan kira-kira puncak fenomena bediding ini akan terjadi, Mbak Yuni?
3: Oke, kondisi bediding ini biasanya mulai akan lebih terasa pada bulan Juni hingga Agustus seiring menguatnya angin timuran atau monsoon Australia. Jadi mungkin akan lebih terasa dan puncaknya itu pada puncak musim kemarau yang berkisar Juni hingga Agustus.
1: Oke. Dengan kondisi udara yang lebih dingin, apakah ada dampaknya yang perlu diwaspadai oleh masyarakat?
3: Untuk menyikapi kondisi tersebut, tentunya kami menghimbau untuk masyarakat untuk dapat menjaga kondisi kesehatan dan daya tahan tubuh. Kemudian selalu mewaspadai kondisi cuaca yang kadang-kadang berubah sewaktu-waktu, dan tetap waspada untuk menghadapi kondisi cuaca yang akan berubah sewaktu-waktu, dan selalu memantau informasi cuaca terkait iklim, cuaca, polusi, kualitas udara di laman resmi kami www.bmkg.go.id.
1: Oke, dengan kondisi kemarau, kita tahu kemarau saat ini sudah masuk ya, musim kemarau dan lebih panjang. Apakah fenomena dingin ini juga akan berlangsung lebih lama?
3: Seperti yang saya bilang, fenomena dingin ini identik dengan musim kemarau. Jika musim kemarau akan terjadi lebih panjang, kemungkinan fenomena dingin ini akan dirasakan juga panjang seiring dengan musim kemarau yang terjadi.
1: Oke.
3: Oke.
1: Ya. Kalau dengan cuaca saat ini ya, masyarakat yang mungkin tinggal di Jakarta atau Bandung ini kan mulai merasakan suhu lebih dingin. Apakah fenomenanya sama atau ada faktor lainnya juga, Bu Yuni?
3: Untuk wilayah perkotaan, sekitar daerah pegunungan dan daerah dataran tinggi merupakan salah satu wilayah yang akan lebih terasa kondisi dinginnya dibandingkan perkotaan. Jadi fenomena berdinding ini lebih terasa pada wilayah pegunungan dan di sekitar daerah dataran tinggi.
1: Tapi apa yang membedakan antara berdinding dan juga memang suhunya dingin gitu, Bu Yuni?
3: Oke, banyak faktor. Contohnya beberapa perbedaan kenapa wilayah yang lain dingin, wilayah lain tidak, itu seperti tergantung pada kondisi atmosfer dan geografi setiap daerah berbeda-beda. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini negara kepulauan, bentangan pegunungan, jadi topografi, kondisi dinamika atmosfer, kemudian tutupan awan, kelembapan udara yang rendah, dan pengaruh massa udara kering merupakan salah satu beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi dingin di setiap daerah.
1: Baik. Kalau begitu, dengan kondisi saat ini, apakah masyarakat perlu khawatir atau justru cukup memahami bahwa ini adalah fenomena alam yang normal seperti itu?
3: Kita perlu waspadai, tapi tidak perlu untuk khawatir, karena sudah saya bilang tadi, kalau fenomena ini tergolong wajar, terjadi sesuai pola musimnya. Jadi waspada iya, tapi untuk khawatir sepertinya ini adalah fenomena yang cukup wajar.
1: Oke, tetap diwaspadai juga, tapi memang karena polanya tahunan, kerap terjadi juga, jadi tidak terlalu berdampak signifikan ya, Bu Yuni?
3: Iya, iya.
1: Oke, baik. Kalau begitu, apa pesannya kepada masyarakat di musim breeding ini, dan juga informasi yang bisa diakses, bisa kemana?
3: Oke, himbauan untuk kami, untuk masyarakat, untuk selalu waspada terhadap kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, mengenali lingkungan sekitar, kemudian waspada potensi gangguan kesehatan akibat suhu, kemudian tetap berhati-hati saat berkendara pada pagi hari, karena di beberapa wilayah suhu dingin dapat disertai kabut yang dapat mengurangi jarak pandang, menghindari pembakaran lahan atau aktivitas yang dapat memicu kebakaran, mengingat musim kemarau juga identik dengan kondisi udara yang lebih kering. Selain itu, masyarakat diharapkan tetap memantau informasi cuaca dan iklim terkini dari sumber resmi BMKG di www.bmkg.go.id atau aplikasi kami di Info BMKG.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Bu Yuni atas waktunya di Dari Pro 3 sore ini.
3: Oke.
1: Selamat sore.
3: Sama-sama Mbak, sore.
1: Prakirawan cuaca BMKG Yuni Maharani.
2: Wawancara Pro 3.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi.

0: yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
2: Pendengar masih dalam program Kentongan, tadi sudah kami bahas terkait dengan fenomena bediding, di mana BMKG meluruskan narasi yang berkembang di media sosial dengan menegaskan bahwa fenomena bediding ini ataupun penurunan suhu udara pada malam hingga pagi hari bukanlah merupakan kejadian cuaca ekstrim. Direktur Meteorologi Publik BMKG Ida Pramuwardani mengatakan bahwa rasa dingin yang menguat pada malam hingga pagi hari terjadi karena radiasi balik dari bumi dapat langsung dilepaskan ke atmosfer akibat tidak adanya awan. Kondisi tersebut kemudian diperkuat oleh rendahnya kelembapan udara serta meningkatnya pengaruh aliran massa udara kering dari Australia. Dan pendengar, kami juga akan ajak Anda untuk menyimak informasi dari reporter kami, di mana sebanyak 358 jemaah haji dan juga petugas haji yang tergabung dalam kloter 05 Debarkasi Medan tiba kembali di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang usai menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Selengkapnya bersama dengan Mutiara Hairunisa Lubis.
3: Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji yang tergabung dalam kloter 5 Debarkasi Medan mendarat di Bandara Internasional Kuala Namu pada Sabtu pukul 23.54 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data panitia penyelenggara ibadah haji Medan, terdapat satu jemaah haji asal Kabupaten Tapanuli Selatan bernama Awaluddin Huta Suhud yang masih berada di Tanah Suci karena sakit, sementara satu jemaah haji asal Kota Medan bernama Tuku Eddy Gusmar dilaporkan wafat dan dimakamkan di Kota Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan ibadah haji bukanlah akhir dari perjalanan spiritual seorang muslim, melainkan awal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial setelah kembali ke tengah masyarakat.
4: Tapi yang mana ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan di Asrama Haji Medan, Dr. Rahmat Ramadan Nasution, mengatakan setiap jemaah haji wajib mengisi aplikasi All Indonesia sebagai bagian dari sistem kewaspadaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional.
5: Kalau penumpang datang dari luar negeri, dia masuk ke negara kita, itu mesti dia mengupload aplikasi namanya All Indonesia. Jadi itu adalah mengganti namanya kartu kewaspadaan dini. Jadi di situ penumpang atau jemaah haji itu mengisi semua kondisi dia pada saat itu. Apakah dia sakit, apakah dia sehat, baru nanti sampai di bandara. Kalau untuk yang umum, itu di bandara. Kita pakai thermal scanner, kita lihat, kita sesuaikan dengan yang diisi ya, dengan All Indonesia.
3: Lebih lanjut, Dr. Rahmat mengatakan petugas juga melakukan pemantauan langsung menggunakan alat thermal infrared di Aula Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan. Ia mengimbau seluruh jemaah haji untuk tetap memantau kondisi kesehatannya selama 21 hari setelah tiba di daerah masing-masing dan melaporkan kesehatan ke puskesmas terdekat. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita.
6: Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menegaskan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak pendidikan anak. Karena itu pemerintah daerah didorong memperkuat layanan perlindungan sekaligus memastikan anak korban tetap dapat melanjutkan sekolah. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2022.

2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau aku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin ia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat, karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengannya.

0: Aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Bukannya Senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

Lelah seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merebahkan badanku. Sebelum aku pejamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini. Foto ini kan fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus. Yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu, tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
1: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia Senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
2: Entahlah ya. Mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula, Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya, ada apa Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya Maya, kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Iya, aku mendengar kabar itu dari Ibu Rita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
0: Siapa dia Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
4: Ya, Dina.
0: Siapa orangnya, Maya?
4: Senja, Dina.
0: Astaga!
5: Dina! Dina!
1: Aku hanya bisa tertegun dengan air mata yang meleleh. Ya Allah, Senja, engkau telah mengajariku yang indah tidak selamanya bersama.

0: Terima kasih. Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
1: Di sudut Sumatera, angin masih membawa sisa-sisa tangis. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa kini hancur berserakan. Sunyi menelan ruang-ruang yang dulu hangat. Namun di antara puing, aku melihat tangan-tangan kecil yang tetap menggenggam harapan. Aku mendengar doa-doa yang naik pelan menembus langit yang kelabu. Dengan permohonan, Tuhan, kuatkan kami. Saudara-saudara kita di sana sedang berjuang bukan hanya melawan luka, tapi juga sepi yang datang setelah badai pergi. Dan hari ini kita hadir untuk mereka lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya, Sumatera akan tersenyum kembali.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk pangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan misal kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapis ya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elina Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar. Bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Makkah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini, yaitu kloter JKG-18, kloter KJT-21, kloter SUB-57, kloter JKS-13, SUB-58, LOP-12, SUB-59, UPG-22, SUB-60, BTJ-2, PDG-12, SOC-44, SOC-45, serta SUB-62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sore hari kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pemalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually, we celebrate every year.
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta di mana beberapa saat lalu atau tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kapal latihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti, Loli Proti, KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
4: Indonesia menyapa malam.
5: Kami pancarluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Bersama tim Indonesia menyapa malam, saya Fajar Nugroho dan juga kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi. Di antaranya kami hadirkan juga dialog. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa berinteraksi bersama Pro 3 RRI dan narasumber kami untuk bertanya di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di 081-399-399-888. Pendengar, pada hari ini dolar di angka 18.095,70 rupiah. Sementara untuk harga emas hari ini di Antam, di Pegadaian, ada di angka 2.798.000 per gram per 7 Juni 2026. Lalu bagaimana potensinya, prediksinya di pekan depan? Kita sudah tersambung dengan pengamat mata uang dan komunitas, Ibrahim Aswaibi.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pak Ibrahim, selamat malam.
7: Selamat malam, Mas Fajar.
5: Kabar baik ya?
7: Ya.
5: Ini ketawa karena kabarnya nggak baik ya? 18.000 sekian.
7: Kabarnya nggak baik. Gitu. Kabarnya nggak baik nih.
5: Oke, ini analisisnya gimana nih? Sampai hari ini masih di angka 18.000 rupiah kita terhadap dolar Amerika Serikat, Pak Ibrahim.
7: Ya, gini Mas Fajar. Ini kan sebenarnya awal pada saat terjadi geopolitik ya di Eropa Timur, kemudian di Timur Tengah, pasca sebelum Iran-Israel melakukan penyerangan terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, ya ini harga emas ini terus melonjak naik, ya karena saat itu harga minyak tidak mengalami kenaikan, walaupun indeks dolar ini naik. Nah, tetapi setelah Ayatollah Khamenei dibunuh, ya beserta keluarga, ya dan pejabat-pejabat setingkat menteri ya di rumahnya ini, Iran ini merasa kecewa dan dendam sehingga apa, Israel melakukan blokade di Strait of Hormuz. Bahkan saat itu ya juru bicara IRGC sendiri mengatakan bahwa blokade Strait of Hormuz ini memungkinkan harga minyak mentah akan menuju $200 per barrel. Nah, dari situlah akhirnya apa? Dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, ya sehingga apa? Harga emas mulai beruntun mengalami naik. Penurunan.
5: Oh, penurunan.
7: Gitu.
5: Oke.
7: Okay. Iya, tetapi kita lihat bahwa penurunan harga logam mulia ini tertolong oleh pelemahan mata uang rupiah. Jadi pada saat dolar menguat, kemudian harga minyak menguat, kemudian rupiah melemah, nah logam mulia ini tertahan. Yeah. Jadi untuk mencapai level di level 2.600-an ini sangat sulit sekali karena rupiahnya terus mengalami pelemahan. Nah, ini yang sebenarnya sedikit membuat ketenangan tersendiri bagi masyarakat di Indonesia yang mempunyai logam mulia, karena target di level 2.600 itu sangat sulit sekali. Kenapa? Karena pelemahan mata uang rupiah yang saat ini sudah di atas 18.000 dan bahkan di bulan Juni ini kemungkinan besar di 19.000, ini yang akan mempertahankan harga logam mulia itu masih di 2.700-an. Nah, apalagi pada saat nanti kemudian perang usai, Selat Hormuz dibuka, kemudian harga minyak turun, dolar menguat, kemudian harga emas dunia naik, rupiah melemah, ini yang kemungkinan besar harga logam mulia ini akan kembali naik. Sebenarnya logam mulia naik itu tinggal tunggu waktu saja, Mas. Jadi tinggal tunggu waktu,
5: Saja. Kenaikan itu artinya di atas 2,7 ini?
7: Iya, bisa. Saya masih optimis bahwa harga logam mulia itu masih akan ke level 3 juta. Ya, karena ada indikasi kalau seandainya memang perang ini masih terus berkecamuk, ya, misal satu contoh bahwa perang ini usai di bulan Juli, ya, antara Amerika, Israel, dan Iran, kemudian Strait Hormuz dibuka, berarti dari bulan Juli, Agustus, itu ada jeda waktu itu 8 sampai 12 bulan ke depan untuk perbaikan-perbaikan, ya, baik kilang-kilang yang ada di Timur Tengah maupun pembersihan-pembersihan untuk jebakan-jebakan bom-bom di laut yang dilakukan oleh Iran. Nah, ini membutuhkan waktu 8 sampai 12 bulan yang kemungkinan besar akan ada perubahan arus modal dari masyarakat yang tadinya melakukan investasi di valuta asing, mereka akan berpindah kembali ke safe haven, yaitu di logam mulia. Nah, sekarang ini rupanya orang yang mempunyai tabungan konvensional, kemungkinan memiliki tabungan emas digital, ini mereka pindahkan. Ya, hampir 75% masyarakat yang menabung di bank ini dipindahkan ke valuta asing. Kenapa? Karena di valuta asing ini secara jangka pendek ini akan mendapatkan satu keuntungan yang begitu besar. Nah, buktinya apa? Buktinya memang benar. Dari 16.000 ke 17.000 ke 18.000 bahkan akan ke 19.000, bahkan akhir tahun saya prediksi sendiri itu kemungkinan di 25.000. Nah, ini yang akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat, ya, yang mereka saat ini melakukan pembelian di emas digital, baik di Bank Syariah Indonesia maupun di Pegadaian, mereka pindahkan.
5: Oke.
7: Okay. Nah, sehingga mereka mendapatkan keuntungan, ya, dari sesaat dari fluktuasi valuta asing. Nah, ini pun juga mereka tahu bahwa kenaikan indeks dolar ini kemungkinan hanya bersifat sementara, dan mereka akan siap-siap, ya, kembali ke emas digital. Itu, Mas.
5: Sebentar Pak Ibrahim. Ini saya agak banyak sekali pertanyaan di benak saya ini. Angka 19.000. Angka 19.000 ini mengejutkan saya sebenarnya kalau prediksi Pak Ibrahim, tapi kemudian ditambah lagi di penghujung tahun ini bisa menyentuh angka 20.000 ke atas per dolar di penghujung tahun.
7: Gini, Mas.
5: Ini kenapa tuh bisa begitu tuh? Padahal kan dari pemerintah sendiri kan ada beberapa langkah yang sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan, Pak Purbaya, dan juga OJK, betul, dan juga BI.
7: Betul, Mas. Jadi permasalahan utama sebenarnya itu dolar, Mas. Bahwa Indonesia itu memerlukan dolar yang cukup besar. Karena apa? Pada saat harga minyak naik, kemudian dolar menguat, rupiah melemah, kebutuhan impor minyak itu 1,5 juta barel. 1,5 juta barel per hari. Nah, ini yang harus pemerintah itu siapkan dolar. Sedangkan di APBN, itu dipatoknya itu 16.500. Yeah. Kemudian minyak mentahnya di $70 per barel. Nah, sehingga apa? Pada saat harga minyak itu di 100, kemudian rupiahnya dianggaplah di 18.100, ini artinya apa? Bahwa pemerintah harus menutupi, ya, kekurangan dolar yang begitu besar. Kemudian yang kedua, bahwa dari 1,5 juta barel per hari, itu hampir 85% itu untuk subsidi.
5: Yeah.
7: Ya, jadi kita subsidi itu BBM, ya, BBM bersubsidi, termasuk Pertamax itu pun juga disubsidi. Nah, sehingga apa? Sehingga inilah yang akhirnya pemerintah itu harus mencari dolar yang cukup besar. Buktinya apa? Kita saat ini proyek-proyek vital pun juga dihentikan. Nah, itu mengindikasikan bahwa pemerintah ini fokus adalah dengan untuk mencari dolar yang begitu besar, sehingga apa? Sehingga kebutuhan untuk BBM di masyarakat ini terpenuhi. Dan harus

0: laku, ini pun juga belum bisa menahan laju pelemahan mata uang rupiah.
1: Jadi gini, kemudian, Pak Ibrahim, saya coba ya. Breakdown lagi. Okay. Jadi karena kebutuhan dolarnya tinggi, demand-nya tinggi, otomatis dan dolarnya itu sedikit, sehingga harganya naik terus begitu, Pak Ibrahim, maksudnya?
0: Oh iya, betul.
1: Dari bursa saham itu membutuhkan dolar untuk dividen, dari pemerintah itu membutuhkan dolar untuk subsidi BBM yang 1 jutaan barel per hari itu, Pak Ibrahim. Begitu maksudnya?
0: Ya, 1,5 juta barel per hari.
1: Okay.
0: Ya, itu yang ya. Kemudian yang kedua itu adalah masalah utang jatuh tempo. Mas, utang jatuh tempo itu 600 triliun ya. Nah, ini
1: di bulan apa itu? Di bulan apa, Pak Ibrahim?
0: Tahun ini.
1: Oh, di akhir tahun maksudnya.
0: Tahun 2026 okay. Itu adalah 600 triliun yang harus dibayarkan, bisanya kemarin Pak Purbaya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan lelang obligasi ini laku di pasar kemarin ke Tiongkok dengan pada bondnya. Kemudian sekarang mengharapkan terhadap masyarakat yang memiliki dana di bank itu 3 miliar, yaitu harus beli obligasi. Artinya apa? Bahwa benar-benar pemerintah itu serius ya agar masyarakat Indonesia itu membeli obligasi. Nah, ini yang saya sudah bisa menebak bahwa berarti apa? Berarti untuk jatuh tempo ya obligasi sebesar 600 triliun itu pun juga kemungkinan besar ya pemerintah akan melakukan lelang. Nah, lelangnya ini berarti harus lebih dari 600 triliun karena kebutuhan pemerintah pun juga cukup besar. Nah, ini pun juga mendorong akhirnya apa? Mendorong dolar ya, kebutuhan dolar tinggi membuat rupiah kembali mengalami pelemahan, apalagi ya tadi malam ya di hari Jumat ya data tenaga kerja di Amerika juga bagus, membuat apa? Membuat Bank Sentral Amerika kemungkinan besar akan mempertahankan suku bunga tinggi dan akan menaikkan suku bunga.
1: Berarti malah lebih menarik dolar kalau begitu.
0: Ya, nah itulah. Jadi saya bilang ada kemungkinan besar ke depan logam mulia itu akan mencapai level di atas 3 juta. Tetapi untuk saat ini banyak nasabah, banyak investor yang mereka ya memiliki tabungan berupa emas digital maupun emas konvensional, mereka pindahkan ke valuta asing.
1: Valuta asing yang dimaksud itu, yang dimaksud dengan valuta asing itu selain dolar pun nggak apa-apa, bisa gitu, Pak Ibrahim.
0: Nggak apa-apa, selain dolar Amerika, kemudian ringgit,
1: apakah,
0: kemudian dolar
1: apakah,
0: Singapura.
1: Apakah karena rupiah itu tertekan hampir di semua mata uang?
0: 80% semua mata uang itu tertekan. Jadi gini. Ini Mas, jadi mungkin saya jelaskan juga kenapa sih kok Malaysia mata uangnya menguat, ya, kok Singapura,
1: kuat,
0: Vietnam, ya Brunei menguat, karena pada saat harga minyak naik, mereka itu menaikkan BBM.
1: Oh.
0: Semua menaikkan BBM, okay. Tapi Indonesia itu tidak menaikkan BBM. Inilah yang membuat akhirnya rupiah ini mengalami ya pelemahan terus menerus, walaupun Kementerian Keuangan, pemerintah dan ya Bank Indonesia terus ya melakukan strategi-strategi baru ya untuk agar rupiah ini mengalami penguatan. Tetapi apa? Tetapi sangat sulit sekali dalam kondisi saat ini, apalagi ya pada saat pemerintah ya di sini presiden di DPR mengumumkan tentang ekspor satu pintu melalui DSI, ya, melalui Dirantara, ini pun juga membuat sedikit kekacauan tersendiri bagi pasar. Walaupun sebenarnya ini bagus, pemerintah ini bagus, bukan Indonesia saja, ya di luar negeri pun juga di Eropa, ya di ASEAN.
1: Satu pintu, ya.
0: Banyak, ya, itu satu pintu. Cuma memang kondisinya berbeda, karena kondisi sedang kayak gini bermasalah, apalagi pasar modal kita pun juga masih dalam pengawasan MSCI, ya baru nanti ini pertengahan ini apakah saham-saham kita itu masuk emerging market atau frontier market, kita kan belum tahu juga nih, ya kemudian dalam taraf
1: sekarang ini
0: juga,
1: sekarang ini bukannya sudah tidak emerging market lagi, Pak Ibrahim?
0: Belum, nanti pertengahan kita lihat pertengahan. kita lihat pertengahan. Ini kan baru ada ini kan baru isu, tapi nanti pertengahan.

0: baru akan dipatok ya.
1: Berarti palu lah berarti oleh berarti harapannya kita masih masuk ke emerging market, Pak Ibrahim.
0: Ya, saya pun juga masih bingung ya, tapi pejabat-pejabat dari Bursa Efek Indonesia sendiri pun juga sepertinya optimis masih di emerging market. Tetapi okay, saya lagi-lagi saya mungkin di sini yang sedikit sanksi itu karena perubahan pre-plot ya dari 3.75 sampai menjadi 15% itu tidak mudah.
1: Oh, oke, okay, baik. Saya tahan ya, dulu Pak mudah. Ibrahim. Ada pendengar ya, yang ingin bergabung, ingin bertanya langsung boleh ya, Pak Ibrahim ya. Saya
0: boleh, coba boleh, tengok. Boleh silakan.
1: Pak Lahmot di Riau. Pak Lahmot, selamat malam, Pak. Pak Lahmot.
2: Ini.
1: Ya,
2: selamat malam.
1: Malam, silakan. Silakan Pak Lahmot.
2: Ini masalah naik turun nilai tukar.
1: Ya.
2: Oke. Okay. Tapi sih tolonglah negara mengerti dengan kebijakan, dikurangilah pengeluaran masalah di BBM, okay. Kedua MBG. Kalau bicaralah pimpinan.
1: Oke, okay, baik. Sayang sekali ini suaranya terputus-putus, tapi yang jelas harus menjaga stabilitas rupiah lah, intinya begitu ya. Ada beberapa program yang harusnya di efisiensi dan lain sebagainya. Tapi kan sudah ada nih pengumuman, bukan pengumuman sih, Menteri Keuangan Pak Purbaya bersama dengan pejabat terkait seperti Bank Indonesia dan lain sebagainya itu mencoba untuk meningkatkan lagi cadangan dolar kita dengan cara meningkatkan daya tarik imbal hasil untuk menarik arus dana asing masuk ke Indonesia. Lalu juga ada beberapa langkah yaitu menjaga kecukupan likuiditas pasar keuangan dan perbankan supaya dolarnya juga ngumpul lagi. Tapi beberapa statement itu mampu nggak untuk bisa menurunkan atau menjaga rupiah ini agar tidak terlalu dalam terdepresiasinya, Pak Ibrahim?
0: Ya, jadi gini, wajarlah pada saat kemarin rupiah melemah ya di 18.000 lebih ya, anggaplah 18.100 karena kalau saya lihat di perbankan itu sudah 18.200-an untuk jual beli ya.
1: Hari kita. Hari ini kan 18.095 kalau nggak salah, Pak Ibrahim, di ya, bawah 100.
0: Oke. Jadi gini. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya ini kan pemerintah pun juga pasti ada intervensi dari presiden juga. Bagaimana kok kenapa sih kok rupiah ini kok sampai di atas 18.000? Nah, sehingga apa? Dari situlah pemerintah, OJK, ya Bank Indonesia itu melakukan konsolidasi lah.
1: Yeah.
0: Konsolidasi yeah, bagaimana yeah. Ini supaya untuk membuat rupiah ini kembali mengalami penguatan.
1: Yeah.
0: Ya sebenarnya Bank Indonesia itu sudah cukup bagus dalam melakukan intervensi.
1: Bahkan, menekan suku bunga ya, acuan aja nggak berhasil betul. Juga.
0: Ya, jadi gini, pada saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga 50 basis poin, secara bersamaan, ya, itu kan Presiden pidato di DPR, kan? Satu hari kemudian, Presiden berpidato di DPR tentang masalah membahas APBN.
1: Iya.
0: Nah, di APBN pun juga banyak sekali, ya, kalau menurut saya itu banyak dengan bahasa masih tanda kutip, ya, tentang masalah rupiah nanti dipatok di APBN itu di 16.500 sampai 17.500. Ya, kemudian harga minyak mentah juga dari 75 ya sampai 80 ya. Itu kan istilahnya kemudian yang paling terakhir itu adalah tentang masalah ekspor satu pintu.
1: Betul.
0: Nah, ini yang membuat pada saat investor sedang fokus terhadap kenaikan suku bunga 50 basis poin, ya waktu itu adalah menguat, tapi di hari berikutnya itu langsung
1: ada kebijakan, kebijakan lagi, sehingga kebijakan, bursa saham pun akhirnya memerah ketika itu, Pak Ibrahim.
0: Oh iya, bursa saham itu memerah itu disebabkan oleh pelemahan mata uang rupiah yang sudah begitu tajam. Yang sudah begitu tajam sehingga berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Kenapa? Harus diingat bahwa IHSG ini kan kalau naik itu yang untungan pengusaha. Iya kan?
1: Iya.
0: Yang untung itu pengusaha. Kalau rupiah melemah, yang rugi itu masyarakat. Tetapi sekarang, baik pengusaha maupun rakyat, ini sama-sama rugi. Hmm. Nah, sehingga apa? Sehingga ya pelemahan mata uang rupiah ini ya dianggap itu sangat krusial sekali bagi Presiden Prabowo.
1: Tadi,
0: bahkan ada isu ada isu tentang pencopotan terhadap Menteri Keuangan saat itu kan, walaupun dibantah. Itu Mas.
1: Oke, okay. Ini tadi kan Pak Ibrahim mengatakan bahwa rupiah hampir terdepresiasi hampir di semua valuta asing, di semua mata uang currency, termasuk di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia maupun Singapura maupun Vietnam, yang justru lebih positif daripada rupiah. Salah satu diantaranya adalah mereka mencoba untuk menaikkan harga BBM sehingga ketika mereka harus mengimpor itu APBN mereka tidak terlalu terpukul ataupun kebutuhan dolarnya tidak terlalu tinggi sehingga demand-nya masih tetap stabil ataupun terjaga dolar yang di sana sehingga rupiah apa namanya mata uang mereka tetap oke. Bisa nggak dilakukan di Indonesia? Apakah kemungkinan akan ada penyesuaian harga BBM dan lain sebagainya begitu Pak Ibrahim? Bukankah di Indonesia juga non subsidi pun volatil sekarang mengikuti harga pasar begitu Pak Ibrahim?
0: Betul, harusnya seperti itu. Jadi kemarin pun juga waktu saya live di televisi swasta pun juga saya menginginkan ya pemerintah ini harus menaikkan BBM. Harus diingat Pertalite itu harga aslinya 17.300, anggaplah 17.500. Pemerintah itu mensubsidi ya untuk BBM Pertalite itu 7.500 per liter. Nah, harus diingat saja, kalau seandainya kita naikkan, anggaplah 2.000 saja, dari 10.000 menjadi 12.000, berarti apa? Pemerintah ini sedikit lebih ringan untuk subsidinya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi pemerintah sendiri kan sangat berhati-hati sekali.
1: Okay.
0: Takutnya itu akan ada kerusuhan. Nah, ini yang bisanya Menteri ESDM selalu mengatakan bahwa akan ya mempertahankan BBM bersubsidi sampai akhir tahun, tetapi bisa saja di kuartal ketiga ya BBM ini akan dinaikkan. Ya itu juga nanti setelah melihat bagaimana kebijakan dari pemerintah, kemudian OJK dan Bank Indonesia ini rupanya tidak bisa menahan pelemahan mata uang rupiah. Pasti cara satu-satunya itu harus menaikkan BBM.
1: Oke, baik kalau begitu.
0: Itu Mas.
1: Pak Ibrahim, terima kasih banyak analisisnya pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Ibrahim.
0: Oke, selamat malam.
1: Terima kasih dari pengamat mata uang dan juga komoditas, Ibrahim Aswabi, sudah kami ajak berbincang tentang prediksi nilai rupiah dan juga emas pada pekan ke depan dan juga beberapa bulan ke depan.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero Heru Widodo mengatakan pengoperasian penyeberangan lintas Hanimua Wai Pirit Ambon Maluku selama 24 jam setiap hari setiap akhir pekan dilakukan untuk memperkuat konektivitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung distribusi logistik di timur Indonesia. Heru menyampaikan kebijakan itu dihadirkan untuk menjawab kebutuhan di daerah itu yang mobilitas masyarakat di wilayah timur Indonesia terus bergerak dinamis. Aktivitas perjalanan, distribusi logistik, hingga konektivitas antar wilayah kini menuntut layanan transportasi yang semakin adaptif dan andal. Kebijakan ini menjadi langkah nyata ASDP dalam memastikan masyarakat dapat bepergian dengan lebih fleksibel, sekaligus menjaga kelancaran distribusi barang dan aktivitas ekonomi antar wilayah di Maluku dan sekitarnya. Perum Bulog wilayah Jawa Tengah terus memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran bantuan pangan beras serta pendistribusian beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dan minyak kita. Pimpinan Perum Bulog wilayah Jawa Tengah Sri Muniati menegaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras dan minyak goreng di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP dan minyak kita ke pasar-pasar rakyat. Ia memastikan jumlah itu sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia. Dari mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan Presiden Tiongkok Xi Jinping dijadwalkan bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un selama kunjungan pentingnya ke Pyongyang. Kunjungan kenegaraan selama dua hari tersebut menandai lawatan pertama Presiden Xi Jinping ke Korea Utara dalam 7 tahun terakhir atas undangan pimpinan atau pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Selain itu, kunjungan tersebut juga menjadi perjalanan luar negeri pertama Xi pada tahun ini, yang diarahkan untuk mempererat hubungan bilateral, memperkuat kerjasama pembangunan, serta mendorong terciptanya perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan maupun di dunia. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani lolos ke final Elite World Climbing Series Praha, Republik Ceko hari ini. Pertarungan sengit putra dengan atlet-atlet terbaik dunia kategori Elite tidak menyurutkan tekad putra mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya dan membuahkan hasil dengan memastikan tempat di final. Kemenangan putra semakin menebalkan harapan Indonesia menjuarai nomor ini sehingga disiplin Elite pecah telur meraih medali dalam World Climbing Series. Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, 4 cerita, dan 1 mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Teuku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teuku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI, masih bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Dan kita masuki segmen To The Point.
1: To The Point.
2: Pendengar, kemajuan di era digital saat ini mendorong transaksi narkoba mengalami perubahan pola. Transaksi ini berbasis online mapping dan komunikasi terenkripsi melalui media sosial seperti Instagram dan lain sebagainya. Ini menyulitkan pihak penegak hukum seperti BNN, kepolisian dan lain sebagainya dalam pelacakan, namun tetap bisa, tentu saja harus bisa diatasi tantangan ini. Dan bagaimana sebenarnya modus secara digital ini, modus mapping atau penggunaan titik koordinat ini, dan bagaimana cara mencegah peredaran narkoba di era digital ini. Kami akan berbincang dalam To The Point kita malam hari ini bersama dengan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Lampung, Kombespol Edi Mulsuprianto, dan juga dari pakar kriminolog dari Universitas Gadjah Mada, Pak Suprapto. Anda juga bisa berinteraksi ya bersama Pro 3 RRI di line telepon di 021 384 4545, 352-3172, 386-2375, atau di 386-6712. Dan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Dan kami telah terhubung dengan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Lampung, Kombespol Edi Mulsuprianto.
1: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
0: Halo Pak Edi, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Fajar.
0: Kabar baik.
2: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Alhamdulillah. Kita ngobrolin tentang modus peredaran narkoba di era digital ini. Kabarnya ada menggunakan mapping istilahnya itu. Mungkin di awal perbincangan kita, Pak Edi bisa menjelaskan apa itu tuh modus mapping ini.
2: Baik, terima kasih Mas Wajar. Sebelumnya, jadi para pendengar RRI Pro 3, sebelumnya memperkenalkan diri, tadi sudah disampaikan dari Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Lampung. Terkait dengan modus mapping, sebenarnya bukan modus yang baru ya. Ini adalah salah satu, ya sebenarnya sudah agak lama.
0: Sudah agak lama ya? Oke.
2: Ya, sebagian baru mendengar. Jadi itu adalah model transaksi antara pembeli dengan penjual narkotika jenis apapun, baik itu sabu, ekstasi, kemudian ganja, dengan cara tidak bertemunya pembeli dan penjual dalam satu tempat.
0: Oh, bisa ya? Oke.
2: Ya, dengan sistem terputus. Jadi kalau biasanya kita membeli suatu barang itu kan pasti bertemu.
0: Iya, kayak COD lah gitu ya.
2: Iya, sepakat harga, barangnya cocok, kemudian baru kita berikan uangnya.
0: Oke.
2: Tetapi dengan model mapping ini adalah modusnya mereka tidak bertemu karena sistem terputus. Jadi penjual itu tidak ingin bertemu dengan pembeli. Jadi pembeli apabila suatu saat tertangkap penegak hukum, dia juga tidak akan bisa menyebutkan siapa penjualnya.
0: Jadi caranya gimana? Kalau kok jual beli tapi nggak ketemu, itu caranya gimana?
2: Nah, itu uniknya transaksi narkotika yang seperti itu. Karena pembeli itu butuh sehingga dia, karena barangnya harus didapatkan, meskipun tidak ketemu, dia transaksi atau transfer duluan, barangnya belakangan, mereka nggak mempermasalahkan. Jadi dengan cara setelah mereka bertransaksi per telepon atau menggunakan perpesanan messenger atau
0: sosial media ya,
2: sosial media kan banyak sekarang karena dengan adanya perkembangan teknologi itu kan banyak sekarang media perpesanan itu.
0: Iya.
2: Nah, setelah terjadi transaksi deal, berapa yang mau dibeli, misalnya satu paket kecil, paket sedang, ya. Kemudian si penjual itu meminta dananya atau ditransfer duluan ke satu nomor rekening. Ya. Kemudian di situ akan, penjual itu akan memberikan peta atau map kepada pembelinya. Petanya itu menggunakan, ya kita kan ada fitur-fitur di WhatsApp,
0: di handphone,
2: ya. Di handphone itu kan ada fitur share location.
0: Oh iya, share lock ya. Membagikan lokasi, ya.
2: Betul, itu adalah salah satu fitur yang ada di perpesanan yang biasa kita, selamat rumahmu di mana? Di sini, share lock ya. Oke, kita share lock.
0: Iya, biasanya gitu kan, kalau janjian tuh.
2: Iya, betul.
0: Oh itu dimanfaatkan untuk titik pengambilan barangnya, gitu.
2: Betul sekali Mas Wajar.
0: Waduh.
2: Jadi kadang-kadang kita itu apa ya, tidak memikirkan sampai di situ, tapi ternyata mereka itu sudah selangkah lebih maju dari kita.
0: Oh, biasanya tuh kan kita, saya janjian sama teman, ketemuan di mana, di titik ini, di kedai kopi ini, Sherlock ya, gitu. Biasanya kan bagikan titik temunya tuh di ada di WhatsApp, ada di Google Map dan lain sebagainya gitu kan.
2: Yeah.
0: Nah itu betul, digunakan betul untuk modus kejahatan transaksi narkoba. Duitnya betul ditransfer dulu, lalu dikasih titik koordinatnya untuk mengambil barangnya gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi ketika barangnya itu tidak ada orang atau penjualnya, hanya diletakkan di mana gitu, maksudnya Pak Edi?
2: Betul.
0: Oh. Jadi,
2: barang itu kan sangat kecil. Apabila apa ya, ganja pemakaian satu hari mungkin sampai 5 gram itu kan kecil. Sabu satu paket itu kan kecil. Jadi kan biasanya kadang dibungkus dalam, masukkan dalam bungkus rokok yang mungkin dianggap itu barang tidak berharga di pinggir jalan. kemudian ditempel di satu tempat menggunakan
0: kode kadang alat apa kode tertentu
2: double tape bisa, ya
0: oke
2: okay. Double tape ditempel di satu dinding atau kemudian menggunakan permen karet ditempel.
0: Oh. Wah ya. Ini kapan sejak kapan sih sebenarnya? Tadi kan Pak Edi bilang ini sebenarnya bukan hal yang baru nih, sudah lama. Itu ya. Kapan tuh Pak Edi mulai ini?
2: Sebenarnya sudah cukup lama, tapi mungkin untuk daerah-daerah tertentu karena mungkin penjual dengan pembelinya itu baru mengenal metode ini, jadi kadang-kadang masih dianggap baru. Tapi untuk wilayah Jawa itu kan sudah lama.
0: Oh, sudah lama.
2: Metode tempel, mereka mengatakan metode tempel, kemudian metode map itu sama lah. Kemudian.
0: Oh, oke. Okay. Wah, ini yeah. Ini meresahkan banget ini. Tapi saya coba terima pendengar, boleh ya, Pak Edi ya?
2: Oh, boleh, silakan.
0: Ya. Kita ngobrolin soal transaksi narkoba di era digital. Kalau menurut Pak Edi dari Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Lampung, Kombespol Edi Mulsuprianto, ini modus yang lama terutama untuk di daerah-daerah yang mungkin koneksi internetnya bagus ya, seperti di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Iya. Tapi jujur saja, saya baru banget tahu malam ini dikasih tahu sama Pak Edi. Ini sangat sangat memprihatinkan dan juga mengkhawatirkan tentu saja. Tapi saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda dari Pak Ahtong di Pekanbaru. Pak Ahtong, selamat malam.
3: Selamat malam, Bung Fajar.
0: Iya.
3: Selamat malam kayaknya ya.
0: Iya,
3: Pak Ahtong. Selamat malam Pak Narasumber.
0: Pak Edi.
2: Selamat malam ya. Pak Ahtong.
3: Kalau saya kan di Pekanbaru. Kalau Rio ini... terlalu banyak jalur tikusnya. Dari Malaysia masuknya via Dumai itu biasanya kan. Jadi via Dumai masuk barangnya besar. Nanti iya betul kata Pak Edi itu, orang itu dia tempel kadang di pohon, di mana-mana. Itu kalau di Rio itu udah ibaratnya kalau apa udah booming, udah sangat terkenal. Kalau ditempel di pohon, di salah satu jalur jalan lintas gitu kan, ditempel itu nggak pernah ketemu si pembeli dengan penjual, nggak pernah bertemu.
0: Oke.
3: Jadi kalau di Rio itu udah biasa karena Rio ini jalur tikusnya terlalu banyak. Jadi jadi saya selalu mengingatkan kan banyak teman-teman tuh travel antar kabupaten kota, antar provinsi, travel gelap gitu lah yang plat hitam mobil, kayak mobil-mobil minibus itu kan. Saya selalu mengingatkan sopirnya, hati-hati kalau ada orang istilahnya kasih kode, ada barang ditempel di situ, jangan diambil. Barang ditempel itu nggak akan pernah barang yang baik. Barang ditempel, orang nitip pesan gitu, atau biasanya itu tuh.
0: Baik, wah.
3: Yo, itu saja.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Ahtong. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Pak Ahtong. Wah, Pak, ternyata di Pekanbaru di Riau udah lama juga tuh ditempel. Wah, saya kaget ini, saya baru tahu banget ini Pak Edi. Jadi kok bisa ini sempat akhirnya gimana ya, sebagai penegak hukum dari BNN, dari intelijen Pak Edi untuk mengusut kasus ini yang sekarang lebih lihai lagi penjual sama pembelinya tidak ketemu muka, itu gimana cara untuk membongkar praktek ini Pak Edi?
2: Sebenarnya kalau dalam hal penindakan atau mendapatkan sumber informasi itu kan banyak Mas. Bisa menggunakan IT, bisa juga menggunakan informan, bisa juga kita mendapatkan laporan dari masyarakat. Ya kan? Kita juga kadang berinteraksi dengan masyarakat, kita mendapatkan informasi. Di sini sering ada transaksi.
0: Sama seperti tadi Pak Ahtong gitu ya.
2: Iya,
0: sama seperti Pak Ahtong tadi gitu ya.
2: Betul.
0: Nah, jadi Pak Ahtong misalkan tahu ada beberapa titik-titik yang sering menjadi tempat untuk nempelin barang gitu ya, untuk diambil. Nah, itu bisa dilaporkan juga gitu ya Pak Edi ya.
2: Betul. Jadi kan memang karena luasnya wilayah negara kita, kemudian juga tidak sebandingnya jumlah penegak hukum dalam hal ini BNN maupun Polri, sehingga peran serta masyarakat itu diperlukan. Ada hal-hal yang di sekitar merasa, oh ini tidak pas, oh ini mencurigakan, silahkan disampaikan.
0: Pak Edi,
2: metode tempel itu biasanya di tempat-tempat yang jarang dilalui masyarakat.
0: Oh, oke. Jadi jadi hanya orang-orang yang sepi, jalan sepi gitu ya, ya beberapa di antaranya lewat itu. Jadi nggak terlalu mencurigakan dan nggak diketahui oleh banyak orang gitu ya. Kalau itu merupakan titik temunya gitu ya, Pak Edi ya. Atau biasanya itu malah titiknya berpindah-pindah, Pak Edi?
2: Biasanya mereka, mohon maaf ini, untuk daerah-daerah tertentu mungkin berbeda juga. Mereka ada semacam pembagian wilayah.
0: Oh.
2: Penjual si ini, daerah sini sampai dengan di sini, penjual ini daerah sini sampai dengan di sini. Biasanya seperti itu.
0: Oke. Okay. Pak Edi, ini...
2: Kemudian
0: silakan dilanjutkan, Pak Edi.
2: Kemudian untuk titik-titik map itu kan mereka bergerak, Mas. Tidak satu titik pas berarti kita Sherlock itu langsung satu titik koordinat kan tidak. Apabila kita buru-buru men-share itu kan, ya mohon maaf kalau kita
0: nggak akurat gitu ya.
2: Nah, WA itu kan radius 20 meter.
0: Iya, iya, iya.
2: Semakin lama mengecil ke mungkin 15 ke 10. Yeah. Nah, jadi mereka pasti mencarinya itu dalam satu radius yang agak lama.
0: Oh.
2: Utaranya agak besar lah. Bisa sampai 20 meter. Mereka kadang mencari-mencari. Jadi pada saat mencari itu kan kesempatan masyarakat melihat.
0: Oh, ini mencurigakan nih. Mencurigakan.
2: Kita nyari alamat rumah aja kadang meleset rumah tetangga kan.
0: Bentar ya, benar. Jangan-jangan yang tukang kurir paket aja kadang-kadang salah alamat juga ya, susah juga ya. Tapi gini, Pak Edi, kalau dari hasil pemberantasan pengungkapan kasus khususnya di wilayah kerja Pak Edi di Provinsi Lampung.
2: Yeah.
0: Di sampai bulan Juni ini tahun 2026 berapa kasus yang berhasil diungkap dan berapa persentase yang menggunakan modus mapping ini, Pak Edi?
2: Jadi memang kalau untuk di 2026 itu kita nggak bisa jadikan acuan, Mas. Ya, mohon maaf karena 2026 itu kan kita banyak efisiensi.
0: Ini Pak Edi dan teman-teman, ya Pak Edi dan teman-teman BNN Provinsi Lampung juga terdampak nih efisiensinya.
2: Betul. Jadi saya tidak bisa menyebutkan. Tapi yang pasti di 27 April kemarin, saya dan tim itu 1.400 butir ekstasi.
0: Dari satu oknum atau beberapa penangkapan, Pak Edi?
2: Dari dua. Jadi kalau kami itu BNN lebih fokus ke jaringan, Mas. Jadi bukan ke penjual yang kecil-kecil. Kalau ada informasi begitu, biasanya kami sampaikan kepada mitra kami dari Polri. Bisa ke Polres atau ke Polda, ada informasi seperti ini. Mari kita bersama-sama untuk menindaklanjuti.
0: Kalau yang April kemarin itu jaringan apa itu, Pak Edi? Nasional, internasional, Pak Edi?
2: Sebenarnya kalau dibilang nasional boleh karena itu barang didapatkan dari Aceh.
0: Oh.
2: Iya. Dan pintu masuk tadi sampaikan oleh Pak Alan tadi kan di Rio sepanjang pantai di sana sampai ke Aceh sana lah mungkin itu.
0: Iya, iya.
2: Jadi memang pintu masuknya dari arah sana semua.
0: Oh gitu. Tapi memang masih dalam lingkup Indonesia ya, bukan dari internasional seperti pengungkapan beberapa hari, dua hari yang lalu di Bali ada warga negara asing asal Rusia itu yang kedapatan membawa narkoba itu. Jadi bukan
2: di Bali,
0: ya, bukan yang internasional kalau yang di pengungkapan April kemarin ya, Pedi ya.
2: Karena kita yang di kami dapatkan itu adalah lokalnya, karena dengan sistem terputus yang tadi kami sampaikan, kadang-kadang transaksi antara mereka itu tidak bertemu antara pembeli dengan penjual. Mereka itu kadang menyerahkan barang dulu, baru kemudian transaksi tunainya, per transfer dan lain-lain.
0: Oke.
2: Okay. Jadi
0: tantangan terbesarnya apa nih di era digital ini nih bagi Pak Edi dan teman-teman, terutama dari intelijen BNN ya?
2: Sebenarnya tantangan terbesar itu kalau kami bekerja sendiri mengandalkan jaringan yang ada di kami bergerak ke masyarakat, karena masyarakat kan juga tertutup menyampaikan informasi.
0: Kenapa tuh? Takut?
2: Di satu pertama juga takut, kemudian yang kedua juga ada daerah-daerah tertentu yang mungkin di Jakarta terkenal adanya apa ya, kampung narkoba.
0: Oh iya, ada sebutan-sebutan ya, istilah itu ya.
2: Iya, ada. Itu kan mereka membentuk satu circle, satu wilayah, walaupun bukan satu kampung dalam artian administratif ya.
0: Iya.
2: Tetapi itu satu wilayah yang memang mereka satu circle yang ada simbiosis mutualisme
0: antara si pelaku dan juga masyarakat sekitar.
2: Ya, masyarakat sekitar mendapatkan
0: keuntungan
2: dari parkir, kemudian dari UMKM-nya, kemudian dapat keuntungan dari menjaganya, kemudian jadi circle, jadi simbiosis mutualisme kan saling melindungi.
0: Karena mendapatkan rezeki juga dari yang datang itu parkir motor mobilnya, tukang parkirnya dapat, yang jualan kopi, makan, itu mereka juga berputar ekonominya. Jadi dengan adanya dalam tanda kutip ini tempat yang menjadi sarangnya narkoba, itu ada keuntungan yang dapat dari masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar enggan untuk melaporkan gitu,
2: untuk Pak Edi. Ya, jadi kadang-kadang kami masuk pun untuk wilayah-wilayah tertentu yang sudah menjadi satu circle itu akan kesulitan. Begitu masuk, masyarakat sudah menginfokan ke dalam duluan.
0: Iya.
2: Ya, jadi sebenarnya peran serta masyarakat itu sangat penting sekali. Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan dalam hal mendapatkan informasi terkait dengan penyalahgunaan narkotika.
0: Oh iya. Pak Edi, mungkin tahu kabar terakhir yang kalau dari yang rame di sosial media itu satu unit mobil patroli polisi yang ditabrak salah seorang pengendara yang diduga pelaku jaringan narkoba di Waikanan, di Lampung, Pak Edi?
2: Iya.
0: Itu gimana kelanjutannya kasusnya, Pak Edi?
2: Mohon maaf kalau untuk itu kan karena yang menangani dari Polda,
0: okay.
2: Jadi saya tidak berwenang untuk memberikan jawaban.
0: Oh tapi memang benar. Okay. Tapi yang kejadian itu betul Pak, bahwa itu diduga yang penabrak ini adalah pelaku jaringan narkoba.
2: Ya informasi yang kami terima seperti itu, tapi lebih detailnya mungkin bisa ditanyakan kepada Polda Lampung. Karena jangan sampai informasi terbaru saya tidak update, Mas.
0: Oke.
2: Sampai seperti itu. Maaf.
0: Baik, Pak Edi, kalau terakhir ini bagi BNN ya, adanya efisiensi sebenarnya mempengaruhi kinerja dan pemberantasan narkoba nggak sih, Pak Edi? Kalau di Lampung itu gimana tuh sekarang ini trennya di 2026 ini?
2: Sebenarnya kalau kami efisiensi apakah berpengaruh atau tidak? Dibilang berpengaruh ya berpengaruh, dibilang tidak ya tidak, karena pada prinsipnya apabila Anda tidak pidana, akan tetap kami tindak lanjuti lah. Tetapi dengan konsen yang sekarang, bahwa konsen dari pimpinan untuk mengedepankan program rehabilitasi kepada pengguna, penyalahguna itu kan dikedepankan program rehabilitasi karena menganggap mereka sebagai korban dan harus dipulihkan. Jadi bukan lagi pendekatan pemidanaan. Karena yang pertama, prinsip bahwa pengguna penyalahguna itu adalah korban, kemudian yang kedua overload di
0: lembaga pemasyarakatan.
2: Overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Mereka itu kan sama dengan orang sakit, Mas Wajar. Ya, para pengguna itu kan mereka sama dengan orang sakit, jadi pada prinsipnya mereka harus disembuhkan, dipulihkan.
0: Oh iya. Oh, ngomong-ngomong soal lapas ini, Pak Edi, masih ada temuan nggak sih, Pak, peredaran narkoba di dalam lapas, Pak Edi, kalau untuk di Lampung, Pak Edi?
2: Kalau untuk di Lampung di 2026 kami belum.
0: Tapi belum,
2: untuk
0: ya? Jangan sampai lah.
2: Ya, tapi tidak ada sampai sekarang. Bukan
0: tidak, belum, ada.
2: Tidak ada.
0: Oh nggak ada ya 2026. Tapi walaupun demikian di tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi ya Pak Edi ya.
2: Di 2025 itu kan kebetulan saya belum menjabat. Kalau tidak salah 2 atau 3 ya.
0: Baik.
2: Tapi kami selalu koordinasi antara BNN dengan
0: lapas ya.
2: Tuh. Ya kami selalu koordinasi. Apabila ada informasi kami sampaikan untuk ditindaklanjuti. Kemudian juga dari mereka juga alhamdulillah kooperatif. Jadi gimana kita kolaborasi untuk sweeping dan lain-lain, ada informasi tolong disampaikan.
0: Oke.
2: Kami selalu koordinasi dan komunikasi.
0: Terakhir nih Pak Edi, di Provinsi Lampung, di wilayah kerjanya Pak Edi, zona merahnya di daerah mana saja, dan juga pesan bagi masyarakat ini, terutama di wilayah Lampung. Silakan Pak Edi.
2: Ya, sebenarnya hampir sama dengan wilayah Sumatera pada umumnya, karena memang Lampung ini adalah jalur dari wilayah Aceh, kemudian Medan, Jambi, dan Lampung. Kemudian Lampung juga pintu keluarnya menuju ke Jakarta. Ya, itu sebenarnya titik merah itu sepanjang jalur jalan tol itu apabila kita mendapatkan informasi itu masuk titik merah semua. Apabila ada transaksi dari wilayah Sumatera bagian di atas Aceh dan sekitarnya. Itu masuk wilayah pantauan kami, tetapi juga untuk wilayah perkotaan semacam di Lampung, kemudian Pesawaran, kemudian di Mesuji, itu juga. Karena memang hampir merata, Mas.
0: Hampir merata. Terkait
2: dengan
0: baik di kota maupun di pelosok gitu ya, sama aja tuh ya, Pak Edi.
2: Karena memang mereka sudah levelnya level-level pengguna yang level bawah tadi.
0: Oke.
2: Jadi mereka penggunaannya level-level kecil, 1 gram dibagi untuk rame-rame bisa untuk 10-20 paket. Ya, tapi kalau untuk jaringan besar memang yang kami pantau jalur Trans Sumatera dan jalur tol. Itu kami pantau semua sekaligus titik akhirnya adalah di Pelabuhan Bakauheni.
0: Ya, bagi masyarakat terutama di Lampung, silakan Pak Edi.
2: Baik, kemudian untuk masyarakat Lampung pada khususnya dan juga mungkin seluruh warga negara Indonesia, kita sama-sama menyadari bahwa narkotika itu adalah musuh kita bersama. Apapun alasannya, tidak ada alasan pembenar untuk menggunakan narkotika. Untuk itu marilah kita sama-sama open, kita sama-sama care, ada informasi sekecil apapun terkait dengan narkotika, kita sampaikan kepada aparat penegak hukum yang ada di sekitar kita, baik itu BNN ataupun Polri. Kemudian kita juga jaga keluarga terdekat kita, keluarga yang kita sayangi, apabila ada hal-hal yang mencurigakan dari mereka yang tidak biasa. Kadang-kadang kita itu terlalu open keluar, tapi kedalamnya kita tidak open. Anak kita yang biasanya sebulan habis 100.000, kok ini 200.000 nggak cukup.
0: Nah, ini buat apa? Ada aja, ya ada aja di uang buku, uang apa gitu ya, minta terus ya.
2: Itu kita harus mulai curiga juga. Karena memang itu sudah menjadi apa ya, sudah menjadi hal yang perlu kita waspadai. Ada barang hilang di rumah, ini tabung gas kenapa hilang, mana?
0: Tabung gas.
2: Betul, kadang-kadang kita nggak nyadari,
0: nggak sadar ya. Nah,
2: dari hal yang kecil itu kita harus mulai care lah, jangan kita berteriak dulu, ada ini, ada ini, tapi ternyata keluarga kita ada
0: yang terkena terkontaminasi.
2: Mungkin itu pesan saya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Edi atas waktunya. Selamat malam Pak Edi, sukses selalu Pak Edi.
2: Selamat malam Mas Ajar.
0: Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Lampung, Kombespol Edi Musu Prianto sudah kami ajak berbincang.
1: Catatan peristiwa.
4: 7 Juni 1999 Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama pada era reformasi setelah runtuhnya era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Pemilu pertama pada era reformasi itu diikuti 48 partai dan dimenangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan raihan suara terbanyak. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM resmi dibentuk pada 7 Juni 1993. Pembentukan Komnas HAM bertujuan guna membantu masyarakat korban pelanggaran HAM untuk memulihkan hak-haknya. Sebab di umur Indonesia yang ke-58 tahun pada saat Komnas HAM dibentuk, pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.
0: Masih dalam To The Point, segmen To The Point kita malam hari ini masih menyikapi soal modus terbaru jual beli atau transaksi narkotika di era digital ini dengan istilah mapping. Tadi kami berbincang dengan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Lampung, Kombespol Edi Musu Prianto. Saat ini saya telah tersambung dengan pakar kriminolog dari Universitas Gadjah Mada, Pak Suprapto.
1: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
0: Pak Suprapto, selamat malam.
5: Selamat malam, salam sehat untuk semuanya.
0: Salam sehat juga Pak Suprapto. Pak Suprapto, tadi kami ngobrol-ngobrol sama Kombes Pol Edi Musu Prianto dari BNN Provinsi Lampung. Ya, menyikapi soal modus mapping, ternyata saya baru tahu. Tapi kalau dari Pak Edi mengatakan ini sebenarnya modusnya sudah termasuk cukup lama. Mapping itu penjual dan pembeli tidak ketemu, mereka transaksinya melalui digital, transfer uang, kemudian barangnya diambil dengan men-share gitu ya, titik koordinat gitu, Pak Suprapto. Jadi penjual sama pembelinya nggak ketemuan gitu, Pak Suprapto. Ini saya baru tahu sebenarnya ini hal-hal seperti ini. Tapi gimana nih tanggapannya Pak Suprapto nih?
5: Iya, jadi sebetulnya tentang peredaran ataupun apa jual beli, transaksi jual beli narkoba ini memang pada dasarnya kan selalu berusaha untuk bisa dilakukan dengan hati-hati gitu ya. Jadi baik metode maupun sasarannya itu selalu dikembangkan, dan ini mereka sepertinya juga meniru cara-cara orang atau sekelompok orang menyandera orang lain dan kemudian meminta tebusan gitu, sehingga tidak harus bertemu tetapi menempatkan uang, atau dalam hal ini bukan uang ya, tapi kalau ini adalah narkoba gitu, uangnya ditransfer. Dan itu yang karena selama ini kan mereka hanya berusaha untuk membuat sandi. Jadi kalau dulu sih tempat bertemunya di mana gitu, dengan sandi misalnya, oh nanti ada ulang tahunan nih di sini gitu, titiknya ada tapi masih bertemu ya antara pembeli pengguna dengan yang mengedarkan gitu. Tapi misalnya dengan ada ulang tahunan, ada bagi-bagi kado dan sebagainya, itu sandi-sandi mereka gitu ya.
0: Yeah.
5: Tetapi sekarang memang ketika mulai ada sistem pembayaran secara digital, online gitu ya, digital gitu, sehingga lalu tidak harus transaksi serah terima uang itu secara langsung, lalu bisa dengan transfer dan kemudian barangnya juga ditempatkan tertentu gitu ya. Jadi bagi mereka memang itu lebih aman, proses penyerahan barangnya aman gitu ya. Tetapi harus disadari bahwa transferan itu akan juga bisa terekam gitu ya. Jadi siapa menerima dari mana gitu bisa direkam dan bisa ditelusuri lewat bank. Nah, ini yang kadang-kadang mereka lupa. Tetapi memang ini nampaknya cara-cara bagaimana para sandera meminta tebusan itu ditiru oleh.
0: Iya. Kalau di film-film itu biasanya gitu ya, untuk tebusannya taruh di titik ini gitu ya. Nanti penculik sama korbannya itu nggak ketemuan gitu ngambil uangnya. Itu seperti di film-film, tapi sekarang diadopsi. Pak Suprapto, angka dari BNN, dari angkanya itu meningkat untuk transaksi narkoba di 2026 ini. Prevalensinya itu, usia produktifnya itu juga cukup tinggi, 2%. Dan melibatkan, ini yang mengkhawatirkan, melibatkan antar gender, tidak hanya laki-laki tapi sekarang perempuan, ibu-ibu, bahkan anak-anak

0: lalu ke ibu-ibu kelompok arisan dengan sandinya kami jual sayuran dan buah gitu, yang kependekannya adalah sabu gitu sebetulnya. Gitu ya, dan lalu juga menghembuskan bagaimana mereka untuk membuat seseorang tertarik, misalnya masa sih ibu kok ketinggalan, belum pernah mencoba ini gitu. Biasanya mereka dikasih dulu ketika ketagihan, ya kalau ketagihan dan pengin tidak banyak mengeluarkan uang ya ikut mengedarkan gitu. Nah itu jadi akhirnya lalu terjadi perkembangan ya. Jadi karena narkoba ini kan memang menjanjikan dengan keuntungan yang rata-rata sampai 300%, sehingga lalu tidak mengenal struktur sosial, artinya siapapun itu serata atas, menengah dan bawah itu sangat mungkin terlibat, tertarik dalam peredaran narkoba ini.
1: Dan yang mengkhawatirkannya lagi, kalau dari data dari pegiat anti narkoba ya, itu banyak juga yang tidak hanya anak-anak dan perempuan, tapi sayangnya kasus demi kasus itu bermunculan aparat penegak hukum, oknum-oknum dari penegak hukum yang terlibat juga ini. Tanggapannya nih Pak Suprapto.
0: Iya, jadi sekali lagi karena penjualan atau transaksi narkoba ini menjanjikan sekitar 300% dan itu sangat sulit kalau kita jual beli yang lain dengan keuntungan seperti itu, sehingga banyak yang tertarik. Dan memang modusnya kan pertama seseorang dibeli dulu gratis gitu, setelah itu lalu
1: adiksi,
0: biasanya kan lalu ketagihan, dan ketika ketagihan lalu ya kamu harus ikut menjual gitu, lalu jadi akhirnya ini ya.
1: Oke, baik. Jadi saya coba terima dulu pendengar dari Bu Yanti di Toli-Toli. Bu Yanti, selamat malam.
2: Ya, halo, selamat malam Mas Fajar.
1: Ya, silakan Bu Yanti.
2: Ya, assalamualaikum. Dengan Bapak siapa?
1: Pak Suprapto dari UGM.
2: Ya, Pak Suprapto, selamat malam Mas Suprapto.
1: Ya, silakan.
2: Selamat malam Bu Yanti. Makin berkembang aja tuh modus ya.
1: Iya.
2: Kesehatan. Kalau di sini yang pernah kami dapetin ya, itu modusnya bukan, belum pernah nemu yang ditempel di pohon itu, belum
1: ya.
2: Cuman mereka menaruh di satu tempat, terus sudah hubungannya lewat kontak lewat HP, terus ditunjuk itu kadang ditaruhnya di got apa saluran di tempat-tempat begitulah, di tempat sampah. Kadang di satu rumah seperti itu sih modusnya. Nah, mungkin yang saya ingin tanyakan sebagai pemerintah ataupun masyarakat, gimana untuk meminimalis
1: peredaran narkoba
2: ya, biar kita bisa mendeteksi, wah ini modus nih.
1: Oke, baik. Baik, Bu Yanti, terima kasih.
2: Iya. Kemarin juga yang baru ketangkap beberapa hari kemarin, perempuan itu Mas.
1: Oh, perempuan, betul. Iya. Oke.
2: Itu. Jadi ya, kita pengen tahu sih gimana biar kita bisa mendeteksi.
1: Oke, baik.
2: Ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Yanti. Pak Suprapto di penghujung perbincangan kita mungkin bisa langsung menanggapi sekaligus ini Bu Yanti.
0: Iya, baik ya. Iya, baik Bu Yanti. Jadi kalau tadi menarik ya, tadi diceritakan bahwa mereka menaruh barangnya itu tidak di tempat yang terbuka, tetapi di tempat-tempat yang tidak terduga lah gitu ya, tersembunyi dan tidak terduga gitu. Itu memang cara-cara mereka, termasuk sekali lagi mereka meniru cara para sandera gitu, penyandera. Nah, tentang bagaimana cara untuk meminimalkan itu, saya pernah juga meresensi sebuah buku tentang penanganan narkoba ini. Memang sulit kalau yang diberantas atau yang ditangani itu adalah pengedarnya. Nah, salah satu di dalam buku itu yang ditangani adalah penggunanya. Jadi itu yang kemudian dideteksi penggunanya, agar kesempatan ini tidak ada gitu untuk bisa membeli. Salah satu contoh misalnya di UGM itu pernah berusaha untuk menertibkan para pedagang kaki lima. Ketika para pedagangnya yang diusir itu sangat susah, tapi yang kemudian dihalangi hadir ke tempat itu adalah pembelinya,

0: mereka lalu akhirnya mau pindah gitu ya. Jadi di sini salah satunya itu adalah meningkatkan pembatasan terhadap pembeli. Jadi yang diamati itu adalah para penggunanya atau pembelinya, agar kemudian kebutuhan itu berkurang sehingga lalu penjualnya menjadi juga berkurang.
1: Oke, baik kalau begitu. Pak Suprapto, terima kasih banyak atas waktunya, Pak, malam hari ini.
0: Terima kasih kembali, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya.
1: Iya, selamat malam, Pak Suprapto.
0: Malam.
1: Ya, demikian pendengar, pakar kriminolog Universitas Gadjah Mada, Pak Suprapto sudah kami ajak berbincang. Dan kini kami hadirkan feature haji menuju Baitullah. Gaya berpakaian jemaah haji Sulawesi Selatan berubah sepulang dari Tanah Suci. Dilaporkan atau disampaikan feature ini oleh Sarifuddin, RRI Makassar.
2: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
3: Jemaah haji daerah Sulawesi Selatan, khususnya jemaah haji wanita, kembali menjadi perhatian perbahan busana mereka setibanya di tanah air usai beribadah haji di tanah suci. Pada saat pemberangkatan jemaah haji dari Asrama Haji Sudiang Makassar, seluruh jemaah haji berpakaian seragam batik. 6 kloter jemaah haji embarkasi Makassar yang telah dipulangkan dari tanah suci asal Kabupaten Sopeng, Siderap, Bone, Wajo, dan Kabupaten Goa, mayoritas jemaah haji wanita telah menggunakan pakaian gamis mencolok bling-bling berwarna-warni. Salah seorang jemaah haji asal Kabupaten Goa, Haja Sumiyati, berangkat bersama suaminya beribadah haji yang tergabung dalam kloter 5 embarkasi Makassar, mengatakan dirinya mengganti pakaian sejak di pesawat penerbangan dari Jeddah Arab Saudi yang dibawanya sejak berangkat dari Kabupaten Goa. Alasan Sumiyati mengganti pakaian agar lebih rapi dan berkesan ketika bertemu keluarganya setelah 41 hari berpisah melaksanakan ibadah haji.
4: Oh, di pesawat kita ganti baju. Ada berapa ya, setengah jam begitu. Lamanya di make up sama baju, aksesoris begitu. Beli baju di Goa. Berapa ya? Ya, sekitar 5. Alhamdulillah, sangat bersyukur dan terharu, Masya Allah.
3: Seperti halnya Haja Sumiyati, bersama suaminya yang berubah busana setibanya dari Tanah Suci, Haja Kartini juga telah berbusana layaknya menghadiri undangan pesta bersama suaminya Haja Ramli, yang juga telah menggunakan baju panjang ala busana bangsa Timur Tengah, yang juga tiba di tanah air dalam kloter 5 jemaah haji embarkasi Makassar. Haji Ramli mengungkapkan dirinya bersama istrinya bersyukur bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini setelah 15 tahun dalam daftar tunggu di Kabupaten Goa.
5: Alhamdulillah, sangat bersyukur tahun ini bisa berangkat bersama ibu. Karena kita sudah lama menunggu. Kita sudah 15 tahun menunggu. Alhamdulillah kita bisa berangkat tahun ini. Ya, sangka saya sangat ini, apalagi tanah suci saat ini panasnya minta ampun. Sampai 48
4: sampai tiba 56. Di tanah air dengan perjuangan yang betul-betul luar biasa dengan penyelinangan air mata.
5: Kemarin apa di sana? Panas yang sangat panas sekali yang kita bisa waktu wukuf di Arafah.
4: Iya.
5: Panasnya di atas 50 derajat.
6: Berapa lama kita menunggu kemarin?
5: 15 tahun kita menunggu.
6: Iya. 2011 sebentar ya.
5: 2011 awal 2011.
6: Dan ini pakaian tadi diganti di mana ini? Kalau boleh tahu.
5: Ini sudah dari sana, dari
4: Medan.
5: Transit Medan.
4: Iya.
6: Di Medan diganti pakaian itu.
5: Iya. Iya.
6: Wajib kalau kita baju tadi mana disiapkan? Wajib memang dari
4: Iya, disiapkan memang di Indonesia baru dibawa ke tidak.
5: Kalau berapa kita beli tadi? Bagus sekali. Sudah lewat. Ya, alhamdulillah dia memang ibu mencipta pink. Dari rumah, satu rumah itu semua pink.
6: Soalnya rumah itu apa, warna pink juga?
4: Iya.
5: Sofa apa semua, kursi, tempat tidur,
6: apa oleh-oleh kita bawakan untuk keluarga saya?
5: Ya, kurma, air samsam,
4: coklat. Air samsam dengan boneka unta. Iya. Boneka unta
5: tadi. Iya. Ada berapa banyak? Ada 5 kayaknya. 5. Ada di koper.
6: Untuk kurban tahun depan itu, Pak Ji.
5: Insyaallah.
6: Pak Ji, izin nama lengkap Pak Ji.
5: Ramli Matu binti Lipung.
3: Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail, menanggapi jemaah haji asal daerah Sulawesi Selatan yang menggunakan pakaian mewah setibanya dari Tanah Suci, mengatakan berbusana mencolok bagi jemaah haji wanita sudah merupakan budaya di Sulawesi Selatan agar mereka tampil lebih menarik saat tiba di kampung halamannya dan bertemu keluarganya yang awalnya saat berangkat menggunakan pakaian seragam batik. Iqbal Ismail mengatakan tidak mempermasalahkan pakaian mewah jemaah haji wanita setibanya dari Tanah Suci karena sudah menjadi kebiasaan, yang penting menutup aurat.
7: Mereka sebenarnya menggunakan pakaian batik pada saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin masuk asrama haji. Ya. Tetapi tetap sendiri jemaah ya, budaya kita terutama ibu-ibu ya, memang mereka dari awal sebelum pada saat berangkat mereka sudah bawa pakaian bling-bling itu. Nah, dan mereka menggunakan pada saat di pesawat apabila jemaah-jemaah yang dekat Makassar. Nah, seperti Sidrap kemarin nanti di Baru diberi kesempatan untuk ganti pakaian.
3: Menurut Iqbal Ismail, jemaah haji wanita yang tidak sempat make up di pesawat tahun-tahun sebelumnya, kemudian mereka melakukan make up di kursinya masing-masing ataupun di sudut-sudut aula saat sedang penerimaan jemaah haji, sehingga difasilitasi bilik make up di dalam aula penerimaan agar mereka lebih tertib dan dibantu make up oleh pegawai wanita Kemenhaj. Dari Embarkasi Makassar, Saripudi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar patroli gabungan melibatkan personel Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP, TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional untuk memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Utara Mutakin Haris Hasrimi mengatakan, langkah ini dilakukan memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika sekaligus melindungi generasi muda dari bentuk penyimpangan sosial. Kebijakan itu diambil karena tingginya angka kasus narkoba di Kabupaten Asahan. Berdasarkan data periode Januari hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 150 kasus narkotika yang terjadi di wilayah tersebut. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Kepulauan Riau, M. Darwin, menyebut sebanyak 6 pembangkit listrik tenaga surya PLTS komunal terpusat sudah beroperasi menerangi warga di wilayah tersebut. Darwin menyampaikan PLTS komunal ini dibangun oleh PT PLN, menyasar pulau-pulau terluar berpenghuni, namun belum menikmati penerangan listrik PLN. Satu PLTS komunal dapat mengakomodir ratusan rumah tangga seperti di Pulau Panjang Batam yang mampu menjangkau 200-an kepala keluarga. Masing-masing KK mendapat jatah daya listrik PLTS sekitar 1000 kWh sehingga harus menyesuaikan dengan pemakaian rumah tangga. Dari mancanegara, Duta Besar Iran untuk Meksiko, Abolfazi Pasadinde, mengatakan tim nasional Iran untuk Piala Dunia dilaporkan hanya diizinkan masuk dan keluar dari wilayah Amerika Serikat pada hari yang sama dengan jadwal pertandingan mereka. Aturan itu merupakan imbas dari pembatasan visa yang diberlakukan Amerika Serikat mengacu pada konflik yang berlangsung antara Washington dengan Teheran. Iran dijadwalkan memainkan 3 pertandingan babak penyisian grup di wilayah Amerika Serikat yang meliputi 2 pertandingan di Los Angeles, California, serta 1 pertandingan di Seattle, Washington. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra Niklaus Joaquin gagal menjaga asa tuan rumah menjuarai Indonesia Open 2026 setelah dikalahkan pasangan Malaysia Goh Shefei Nur Izzuddin pada final di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta hari ini. Raymond dan Joaquin harus puas menjadi runner-up setelah kalah 21-13, 18-21, 10-21 dari unggulan ketujuh tersebut. Bagi mereka, kekalahan ini menjadi kegagalan kedua mengalahkan Goh berpasangan dengan Izzuddin di partai puncak turnamen besar yang digelar di Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni. Kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini,
4: saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Anda masih bersama Pro 3 RRI. Terima kasih untuk itu dan pendengar di sesi ini. Kembali kami hadirkan dialog ini tentang bahaya AC. Jadi warga Jalan Harapan Pasti Kota Medan, Sumatera Utara dikejutkan dengan penemuan jenazah pasangan suami istri di dalam mobil pada hari Jumat kemarin. Dari hasil olah TKP, pasutri ini diduga tewas karena keracunan AC mobil. Dari keterangan yang didapat, keduanya berada di dalam mobil untuk beristirahat karena adanya pemadaman listrik yang terjadi sejak Kamis malam. Apakah benar AC mobil dapat menyebabkan keracunan dan bahkan sampai menyebabkan meninggal dunia? Bagaimana mengenali gejala keracunan AC mobil tersebut? Dan selain AC mobil, adakah produk-produk ataupun hasil dari pembuangan ya yang berbahaya juga selain AC mobil yang ada di sekitar kita yang kita luput untuk mewaspadainya? Kita akan berbincang bersama dengan praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai. Dr. Fajri, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Bung.
1: Dengan Fajar, Pro 3 RRI, kabar baik ya?
2: Ya, kabar baik, Bung.
1: Iya, ini kasus di Medan ini, diduga, dugaan sementara itu karena keracunan AC mobil. Bisa seperti itu, Dok?
2: Jadi kalau ngomongin keracunan AC mobil, jadi saya cari-cari tadi, most likely atau penyebab paling mungkinnya itu adalah karbon monoksida. Jadi keracunan CO gas buang dari knalpotnya.
1: Oh.
2: Karena kemungkinan besar ya kan, saya bukan memberikan statement.
1: Okay.
2: Gitu, yeah. Tapi secara keilmuan, mungkin banyak kasus kejadian orang yang misalnya di dalam suatu mobil meninggal gitu ya, atau di suatu tempat tertutup meninggal tiba-tiba karena biasanya keracunan sudah tertentu. Nah, kalau menurut literatur yang banyak kasusnya itu adalah karbon monoksida. Jadi CO. Kalau kita tahu kalau kita bakar sampah tuh yang keluar CO2 gitu ya.
1: Yeah.
2: Ini ada namanya CO, gas buangnya. Nah, CO ini dia tidak ada baunya, enggak ada rasanya, enggak ada warnanya.
1: Yeah.
2: Itu yang berbahaya. Padahal dia daya ikat kepada hemoglobinnya itu, kepada darah itu 200-250 kali lebih kuat daripada oksigen. Bisa kebayang kan? Jadi ini kan kita kan hidup butuh oksigen, butuh oksigen untuk bisa bernafas. Nah sekarang oksigennya digantiin sama karbon monoksida, ikatan di darahnya. Ya, sehingga nggak ada yang bisa oksigen diantarin kan? Kalau oksigen nggak bisa diantarkan, lalu bagaimana sel-selnya? Sel otak, sel jantung, sel paru semuanya itu harus makan gimana? Itu yang menyebabkan kematian, bahkan ya bisa kematian ya, keracunan bahkan sampai kematian gitu. Tapi tergantung kadar di dalam darahnya gitu.
1: Kadar itu. CO di dalam darahnya?
2: Betul, karena kadarnya itu beda-beda nih. Misalnya nih ikatan, berapa banyak nih kadar ikatan nih? Misalnya kalau masih awal-awal, itu biasanya hanya sakit kepala ringan atau konsentrasinya berkurang aja gitu. Terus lama-lama nanti kalau kadar DHB ini ikatannya udah mulai besar, tadi itu 10%, 20%, tapi kalau udah mulai 20-30%, mulai sakit kepalanya lebih berat, pusing, terus mual muntah yang lebih hebat. Nah nanti kalau 30-40%, mulai ada muncul kelemahan anggota gerak ya, jadi neurogenik ya udah berat ya itu. Kemudian gangguan penglihatan, linglung, sampai 50%, 40% itu pingsan, berdebar kencang di atas 50, kejang, koma, di atas 60, meninggal. Itu urutannya begitu.
1: Oh.
2: Biasanya karena knalpotnya bocor, ada proses yang harusnya CO itu nggak masuk, bisa tuh lewat celah-celah jendela segala macam. Terus karena kalau dia parkir di ruang tertutup kan juga CO-nya nggak kebuang, tugas buangan mobil. Makanya nggak boleh tidur kalau misalnya ininya nyala, apa namanya,
1: mesin
2: dari mobil, terus mesinnya nyala pakai AC, nah itu hati-hati.
1: Oke. Gitu. Jadi sebenarnya istilah keracunan AC mobil itu lebih kepada gas karbon monoksidanya, bukan AC-nya. Kalau kita tidur di kamar AC nyala, ya nggak apa-apa gitu, bukan AC-nya berarti.
2: Betul.
1: Ya,
2: Dok. Betul. Ya. Betul, jarang sekali. Memang bisa aja sih keracunan freon gitu ya. Cuman itu kayak less likely, jarang terjadi dan jauh lebih kuat itu lebih kemungkinan itu CO. Tapi ini pembuktiannya Ya, itu masuk ke rumah sakit ya.
1: Yeah.
2: Tapi ini juri pembuktiannya harus diotopsi, dilihat sel-selnya gitu
1: ya. Oke, tapi dari keilmuan kedokteran itu most likely dari karbon monoksida atau CO.
2: Betul.
1: Itu yang betul. Ada di knalpot, exhaust mobil, motor itu ya. Semua.
2: Iya, betul. Gas buang mobil.
1: Gas buang mobil. Oke, betul. Nah, itu kan kalau misalkan ketiduran di dalam kendaraan mobil ya, dengan mesin nyala dan AC nyala, kaca tertutup, dan akhirnya CO-nya itu muter aja di dalam kabin betul, mobil betul, itu ya betul, dan terhirup oleh betul. Oleh tubuh kita. Namanya ketiduran, kita nggak tahu nih gejala-gejalanya tadi yang disebutkan oleh dokter. Pertama sakit kepala, pusing, itu nggak akan terasa karena kita terlelap tidur. Tahu-tahu nanti betul. Akan pada kadar CO-nya itu di atas 40. Atau mungkin gimana ya, kita bisa mengetahui kondisi tubuh kita itu ketika CO-nya sudah mulai naik persentasenya?
2: Ya kalau kita udah mulai linglung, udah mulai menurunkan kesadaran, udah mulai mual muntah yang sakit kepala, mual muntah yang agak hebat, itu udah di atas 30-40, itu udah berat itu. Jadi jangan tunggu sampai begitu, udah kelayangan-kelayangan aja udah mulai keracunan. Memang belum tentu orang lagi tidur kelayangan itu keracunan, belum tentu, bisa aja tidur kurang. Kan maksudnya masalah yang lain juga banyak
1: ya. Benar, benar, benar.
2: Saraf itu kan banyak ya.
1: Benar.
2: Tapi kan kalau kasusnya ini, konteks kasusnya tertidur di ruangan tertutup yang AC-nya nyala gitu ya, itu curiga ke situ, itu langsung bawa ke UGD aja kalau kita nemu saudara atau siapapun di jalanan yang seperti itu.
1: Oh iya.
2: Atau panggil ambulan.
1: Itu pernah kejadian ketika arus mudik dan arus balik yang kadang tuh menepi sebentar untuk istirahat, tapi kemudian ya seperti tadi yang disebutkan oleh dokter, mungkin kacanya tertutup, AC nyala, mesin masih menyala, dan akhirnya ada yang sampai dengan akhirnya nyeri dada dan pingsan dan yang sebagainya, dokter. Tapi kasus ini, CO ini, itu adanya di selain di exhaust atau pembuangan kendaraan mobil ini, adanya di mana lagi? Ada selain itu yang berbahaya juga yang
2: harus diwaspadai? Ada, itu kan pernah keracunan yang glamping itu. Saya juga pernah diwawancara RRI juga kalau nggak salah ya.
1: Glamping?
2: Iya, itu juga pernah.
1: Glamping ya, oke. Okay. Oh, ya. Itu sempat itu ya. Jadi ramai juga. Tapi gini.
2: Iya, itu
1: satu keluarga meninggal. Nah, ini sebenarnya nggak bisa di generalisir. Sebenarnya ada aja yang tidur di kendaraan yang nyala itu nggak apa-apa gitu ya, dok ya. Tergantung dari betul, kondisi kendaraannya juga mungkin atau gimana?
2: Iya, sistemnya. Jadi sistemnya saya baca-baca tadi tuh ada sistemnya yang mana kalau misalnya sistem yang bocor. Jadi ada sistem yang harusnya gas CO ini kan sebenarnya kan dibuang dari knalpot.
1: Yeah.
2: Harusnya kan dia nggak masuk tuh ke kalau misalnya rapat banget kondisinya, terus sirkulasinya bagus satu arah, dia nggak ada yang dari udara dari luar masuk ke dalam. Kalau sistemnya bagus, tapi kan kita nggak tahu tuh sistem di mobil tuh.
1: Iya, kondisi AC-nya gimana, knalpotnya gimana,
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul, betul. Kata misalnya sistem knalpotnya ada yang ngaco terus masuk ke dalam itu, terus atau dari ventilasinya kebuka atau apa. Kan model spesifikasinya beda-beda ya. Itu harus dipelajarin lebih lanjut tuh mekanismenya gitu. Tapi kan ya konteksnya kita dalam konteks klinis dan sosial sehari-hari sebaiknya kita cegah. Karena udah tahu punya potensi yang seperti itu, sebaiknya kita cegah gitu.
1: Gak boleh tidur di dalam mobil ataupun kacanya dibuka dikit mungkin ya, dok ya.
2: Betul, betul. Misalnya selain kondisi mobil bisa aja pas pakai genset itu kan ada yang ngebul-ngebul
1: juga. Oh iya, genset juga berbahaya keluar. Juga ya.
2: Iya betul, genset. Hati-hati tuh kalau misalnya genset kan lagi musim
1: mati lampu
2: atau apa, banjir gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Atau kebakaran bangunan, juga bisa. Pematas ruangan yang glamping saat itu pernah.
1: Mm-mm.
2: Lagi kompor arang, nah itu juga hati-hati tuh. Lagi barbekyuan, lagi liburan.
1: Kompor puncak, arang?
2: Bakar-bakaran.
1: Kompor arang?
2: Kan CO itu kan hasil pembakaran.
1: Oh, itu karbon, berbahaya karbon juga ya?
2: Karbon monoksida itu hasil pembakaran gitu. Kompor gas, kompor yang dapur itu juga kalau misalnya pembakaran nggak sempurna, kalau dia zaman dulu ya, itu kan bisa ada pakai kayu atau apa, itu kan juga bisa. Pokoknya pembakaran-pembakaran, CO itu kan hasil pembakaran.
1: Oh, semua hasil pembakaran itu semua berbahaya. Pembakaran. Apalagi kalau misalkan barbekyuan itu di ruangannya tuh tertutup ya.
2: Betul, Betul.
1: Takut hujan nih kayaknya mendung, udah nggak ada bintang, mal di dalam aja deh. Nah itu salah tuh sebenarnya ya, karena itu akhirnya tuh CO-nya tuh muter di dalam ruangan tuh.
2: Betul.
1: Oke, jadi itu yang harus diwaspadai. Jadi banyak ternyata CO di sekitar kita yang kita harusnya aware ya, dia mewaspadai itu ya, jangan sampai terhirup. Persentasenya itu bisa pusing, mual, sampai dengan akhirnya pingsan dan akhirnya meninggal dunia, dokter.
2: Termasuk kalau kita di jalan raya sepadat itu kan, kalau polusi lagi tinggi itu kan CO-nya kan tinggi juga.
1: Itu sebabnya kadang-kadang kita pusing juga ya di dalam.
2: Betul, betul. Cuman mungkin nggak dicek aja, coba dari kelamaan di belakang knalpot itu
1: bahaya. Oke, baik. Dokter, terima kasih nih ya atas bincang-bincangnya malam hari ini. Selamat malam, dokter.
2: Ya, selamat malam.
1: Praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai tentang keracunan dugaan pasangan suami istri yang meninggal akibat keracunan AC, tapi dalam tanda kutip ternyata ya, istilah keracunan AC itu kalau dari sisi medisnya dari Dr. Fajri Adai mengatakan bukan AC-nya tapi lebih ke hasil pembakaran, yaitu CO, karbon monoksida yang terhirup masuk ke dalam tubuh menggantikan oksigen yang harusnya dibawa oleh darah kita, sel darah kita, untuk disebarkan ke seluruh tubuh kita, baik ke otak, jantung, dan lain sebagainya. Tapi tergantikan menjadi CO, karbon monoksida yang ke, apa namanya, kalau dari disampaikan tadi dokter Fajri, lebih kuat mengikatnya ketimbang oksigen dalam sel darah kita, sehingga nanti oksigennya itu nggak diterima oleh sel darah kita, justru yang diikat itu adalah CO-nya. Sehingga tadi ada tahapan-tahapannya, itu yang dirasakan oleh tubuh kita itu biasanya mulai sakit kepala, pusing, mual, muntah, rasa lemas badan tubuh gitu ya, nyeri dada, sampai dengan akhirnya karbon monoksidanya itu persentasenya terus meningkat, akhirnya linglung, lalu akhirnya kehilangan kesadaran seperti pingsan ya, hilang kesadaran seperti pingsan dan akhirnya menyebabkan meninggal dunia. Meskipun sekarang ini dalam kasus yang terjadi di Medan itu pasangan suami istri ini masih dalam proses investigasi dari pihak kepolisian, dugaan sementaranya itu karena ketiduran di dalam mobil akibat keracunan AC mobil dalam tanda kutip. Sekali lagi, penyebabnya dugaan dari sisi medisnya adalah menghirup terlalu banyak karbon monoksida. Dan karbon monoksida itu hasil pembakaran, bakar sampah, pembakaran arang, seperti kita sedang bakar sate ya, barbekyuan gitu ya. Apalagi ketika misalkan menghindari hujan, lalu kemudian bakar-bakari di dalam ruangan yang ventilasinya itu kecil banget atau bahkan nggak ada, jadi hasil pembakaran itu terhirup dalam tubuh dan itu sangat berbahaya. Jadi untuk bisa diwaspadai oleh kita semua.
0: Kata tokoh dunia, untuk mata yang cantik lihatlah kebaikan orang lain, untuk bibir yang indah berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn.
3: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Masih dalam kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Saat ini kita coba untuk membahas tentang hasil dari final Indonesia Open 2026, di mana untuk tunggal putra Jonathan Christie akhirnya harus mengakui keunggulan dari Victor Lai dari Kanada. Kalah 2 game langsung 19-21, 8-21 dalam partai final Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta hari ini. Partai tunggal putra digelar pada partai kelima. Jonathan Christie menjadi satu dari dua wakil merah putih yang mengejar gelar juara. Di game pertama, Jonathan sebenarnya mampu ya mengungguli lawan. Tapi kemudian di pertengahan babak pertama itu Victor Lai dari Kanada, pebulu tangkis dari Kanada itu berhasil menyalip keunggulan dari Jonathan Christie sehingga di akhir babak pertama. Demikian pula di babak kedua terjadi hal yang sama, kejar-kejaran angka, namun harus terpaksa mengakui keunggulan dari Victor Lai di babak kedua ini. Bahkan di awal babak pertama itu sempat kejar-mengejar angka, tapi kemudian di pertengahan itu Jonathan Christie jauh tertinggal. Babak kedua itu skor akhirnya 8-21. Sementara untuk di ganda putra, Indonesia juga terpaksa harus mengakui keunggulan dari ganda putra Malaysia. Goh Si Fei berpasangan dengan Nur Izzuddin. Di babak ini sebenarnya Raymond Indra dan Nicholas Joaquin mempunyai harapan untuk bisa menjuarai pertandingan tersebut ya. Sempat kecolongan satu poin di awal game pertama, Raymond Joaquin sebenarnya bermain ngotot, ada poin yang didapat 3 kali berturut-turut, lalu kemudian penampilannya cukup agresif di pertengahan babak. Tapi sayangnya di babak pertama ini sempat terjadi kejar-kejaran angka di pertengahan babak pertama ini kejar-kejaran angka masih tetap terjadi. Kemudian di fase terakhir babak pertama, Raymond Joaquin berhasil bermain sangat agresif menutup game pertama dengan skor 21-13. Namun di babak kedua dan ketiga tidak demikian. Jadi skor dimenangkan oleh ganda putra Malaysia. Skor di babak kedua itu 21-18 dan di babak ketiga 21-10. Ini menjadi kekalahan final kedua bagi Raymond dan Joaquin di Indonesia di sebagai tuan rumah ya di Istora Senayan Jakarta. Baik. Kami coba untuk menghubungi legenda badminton sekaligus mantan pemain nasional ganda putra, Lulu Hadianto, sudah terhubung di line WhatsApp. Pak Lulu, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Dengan Fajar
2: dengan Mas siapa ini?
1: Dengan Fajar di Pro 3 RRI. Salam olahraga.
2: Selamat malam Mas Fajar. Ya, selamat malam untuk pendengar RRI Pro 3 di seluruh tanah air.
1: Iya, Pak Lulu. Jadi ini sangat mengecewakan nih, dua unggulan Indonesia di final tumbang dua-duanya, Pak Lulu, di Indonesian Open. Tanggapannya nih Pak Lulu.
2: Ya, memang ya. Inilah hasil yang maksimal, hasil yang sekali lagi maksimal dicapai tim bulu tangkis Indonesia di gelaran Indonesia Open Super 1000 Menurut saya, mereka sudah berjuang sangat baik dari babak awal hingga partai final. Namun sayang sekali memang hasilnya kurang apa ya, kurang beruntung menurut saya.
1: Ini faktor luck sebenarnya kalau dari kacamata Pak Lolo sebagai mantan pemain ganda putra.
2: Gimana Mas, bisa diulang
1: ini
2: lagi?
1: Ini faktor luck sebenarnya. Putus-putus. Jadi sebenarnya kalau menurut Pak Lolo ini faktor keberuntungan aja nih. Kalah keberuntungan aja.
2: Miss.
1: Halo.
2: Saya melihatkan.
1: Halo.
2: Iya, halo, ya, halo.
1: Agak terputus tadi. Gimana?
2: Halo.
1: Gimana Pak Lolo?
2: Halo.
1: Halo, Pak Lolo.
2: Kalau secara teknis saya melihat,
1: iya.
2: Apakah Mas Fajar mendengar suara saya?
1: Sudah lebih baik sekarang ini. Silakan Pak Lolo.
2: Kalau secara teknis saya melihat bahwa penampilan Jojo di set pertama memang mampu mengimbangin, tapi dari sisi kecepatan dari serangan bola-bola atas, Jojo lebih banyak didikte oleh seorang Victor Lai dari Kanada. Saya melihat bahwa cara bermain yang cepat dengan serangan-serangan dari sisi bola atas itulah yang menurut saya menyulitkan bagi Jonathan Christie. Di sisi lain juga secara teknis di depan Victor Lai beberapa kali unggul berduel dari depan sehingga memaksa seorang Jonathan Christie untuk mengangkat shuttlecock ke lambung ke belakang yang seringkali tidak sampai di sisi baseline. Itulah yang menjadi makanan empuk bagi Victor Lai untuk terus mengontrol jaringan jalannya pertandingan dan berhasil. Kalau dari sektor ganda putra di set pertama secara teknis sudah sangat baik sekali, terus menekan dengan cara bola-bola cepat. Di set kedua ada momentum yang menurut saya agak sedikit kendor ketika dalam posisi 16-17 pasangan Indonesia tertinggal satu angka. Beberapa poin kritis Raymond Indra terutama,
1: yeah,
2: gagal mengeksekusi bola-bola tanggung dua kali, catatan saya, yang pada akhirnya membuat kepercayaan diri pemain Malaysia menurut saya menemukan kembali. Itulah kepercayaan diri yang pada akhirnya di set ketiga saya rasa overall menjadi milik pemain Malaysia, yaitu Izzuddin dan Gosefe.
1: Oke, okay. Kalau dari tunggal putra Jojo itu kan di babak pertama itu kan poinnya tuh kan sengit ya, 19-21. Tapi kemudian di babak kedua itu 21-8. Dan itu dari hasil akhir game kedua ini, apa ini catatannya nih Pak Lolo nih?
2: Iya, yang saya katakan secara teknis tadi bahwa Victor Lai atau Lai mengeksplor sisi depan untuk melakukan serangan-serangan. Saya melihat bahwa keunggulan secara teknis dari sisi depan bermain nettingnya Lai sangat luar biasa. Selain itu juga membuat lari-lari terus seorang
1: Jojo
2: Jonathan Christie sehingga footworknya selalu tertinggal, Mas. dan pada akhirnya karena sudah selalu tertinggal, ada pressure atau sisi psikologis yang membuat dirinya selalu tertekan. Itulah yang menurut saya yang menjadi kunci keberhasilan dari Lai, sehingga juga seorang Jonathan Christie kan tidak mampu bangkit, jadi seolah-olah blackout, Mas. Kira-kira seperti itu.
1: Iya, dari kacamata misalkan pemain ya, Pak Lulu kan sudah banyak makan asam garam lah di lapangan bulu tangkis, tapi apa yang menyebabkan seorang pemain itu menjadi blackout atau blank tiba-tiba dan akhirnya skornya itu jauh banget nih. Kalau Jonathan Christie kan 21-8 ya ditutup di game kedua ini. Seakan-akan sudah nggak tahu lagi nih mau ngapain gitu nih. Itu faktornya apa tuh? Penyebabnya apa dan mengatasinya gimana sebenarnya, Pak Lolo?
2: Ada dua sisi, Mas. Yang pertama memang dari sisi fisik ya.
1: Oh.
2: Fisik, kebugaran yang menurun sehingga dari oksigen yang masuk ke otak itu kan sedikit, sehingga kita kan mengalami inkonsistensi atau penurunan konsentrasi kan, Mas. Itu yang pertama. Jadi ketika mendapat pressure agak kesulitan. Yang kedua memang ya menurut saya cara bermainnya memang selalu dikontrol oleh lawannya, Mas.
1: Didikte.
2: Jadi kan agak ya, jadi agak sulit untuk berkembang ya, Mas ya, untuk mengembangkan permainan. Itulah kira-kira yang dari perspektif saya.
1: Nah, ini kalau itu dari tunggal putra. Sekarang kalau di ganda putra ini, walaupun babak pertama itu luar biasa ya, tapi kemudian babak kedua ketiganya itu pasangan Indonesia Raymond sama Wakin ini kayak nampaknya, kenapa di faktor babak kedua dan ketiga ini nih sampai hilang poin ini, Pak Lulu?
2: Saya melihat bahwa di set pertama ya Mas ya, pasangan Indonesia mendominasi ya, mengontrol jalannya pertandingan dengan bola-bola cepat terutama di sisi depan. 1-2 poin kan mudah diraih ya. Dan saya melihat dari pasangan Malaysia yaitu ya Gosofi dan Nur Izzuddin selalu tertekan. Namun di set kedua saya melihat bahwa biasanya kalau kalah mudah di set pertama, set kedua itu pemain baru akan bangkit, dan ternyata betul mereka bangkit, mereka mampu mengimbangi cara bermain dari Indra, Raymond Indra dan Nicholas Joakim, yeah. Sehingga kepercayaan dirinya kan bangkit Mas. Di set ketiga saya rasa Indonesia yang menurut saya pada akhirnya mengalami penurunan performa kan Mas, karena kepercayaan diri, cara bermain yang sudah cara bermain pasangan Indonesia sudah terantisipasi. Nah, dan itulah menjadi kunci balik kemenangan pasangan Indonesia. Selain juga saya melihat bahwa tekanan daripada pasangan Malaysia lebih dominan sih, terutama di kekuatan tangan ya Mas ya. Drive-nya kemudian smash-smashnya lebih berisi ya Mas ya. Lebih ada power dan tekanan ya. Itu yang menurut saya pasangan Malaysia pantas mendapatkan kemenangan. Jadi transisi antara bertahan terlebih dahulu, kemudian serangan baliknya juga menurut saya lebih rapat dan lebih terkontrol dan powernya lebih besar. Kira-kira gitu Mas.
1: Setiap atlet itu, bulu tangkis ya utamanya, itu selalu punya peluru andalannya. Kayak kita dulu punya Haryanto Arbi yang smashnya luar biasa, lalu Pak Lulu juga, lalu juga ada Joko Riyadi. Punya apa namanya, sesuatu yang musuh harus mewaspadainya gitu, atau nettingnya bagus, atau looping bola loopnya kuat dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk pemain ganda putra ini, untuk Raymond sama Joakim gimana nih?
2: Putus-putus mas. Oh maksudnya dari statistik performanya,
1: iya, performanya ya.
2: Saya rasa seorang Raymond Indra dan Nicholas sudah dalam proses pematangan yang luar biasa ya Mas ya. Dalam usia yang masih relatif muda, 22 tahun kalau nggak salah, mereka kan naik turun itu hal biasa. Tapi pencapaian di babak final di Indonesia Open itu kan menurut saya luar biasa bagi mereka. Mereka mengalahkan pemain-pemain unggulan top ya. Seperti ada Aaron Chasoh Woyik, unggulan kedua, juga di semifinal mengalahkan seniornya yaitu Sabareza, kemudian di babak quarter final sebelum semifinal juga mengalahkan juara dunia dari Jepang, Takuroki Yuko Kobayashi. Inilah kan pencapaian yang luar biasa. Sayang sekali tadi di seandainya di set kedua tidak ada 2-3 kali momentum ya yang harusnya mampu dikonversi poin, justru pasangan Indonesia membuat kesalahan sendiri, dan itu saya rasa yang menjadi faktor sih Mas, kekalahannya. Dalam posisi poin-poin krusial kan mestinya bisa dikonversi kan, menjadi poinnya. Ada bola tangguh beberapa kali, 2-3 kali.
1: Kalau penonton tuh kira-kira. Penonton tuh gregetan gitu ya, Pak Lulu. Tapi sebenarnya kalau dari sisi pemain tuh ya putus, mereka sebenarnya. Iya, halo Pak Lulu. Ya, ini
2: halo.
1: Baik. Baik, baik. Terima kasih Pak Lulu. Sayang sekali ya, hubungan kami dengan Pak Lulu terkendala. Tidak terlalu bagus ya. Tapi demikian tadi perbincangan kami dengan legenda badminton, mantan pemain nasional ganda putra Lulu Hadianto, menganalisis pertandingan bulu tangkis Indonesia Open 2026. Sekali lagi, untuk dua unggulan Indonesia dari tunggal putra dan ganda putra harus mengakui keunggulan lawan-lawannya, sehingga hanya berhasil dia menjadi runner up di Indonesia Open 2026 kali ini.
0: Catatan peristiwa.
3: 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama pada era reformasi setelah runtuhnya era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Pemilu pertama pada era reformasi itu diikuti 48 partai dan dimenangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan raihan suara terbanyak. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM resmi dibentuk pada 7 Juni 1993. Pembentukan Komnas HAM bertujuan guna membantu masyarakat korban pelanggaran HAM untuk memulihkan hak-haknya. Sebab di umur Indonesia yang ke-58 tahun pada saat Komnas HAM dibentuk, pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.
0: Indonesia menyapa malam.
1: Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, DPRD di Palangkaraya menyambut baik Dinas Perhubungan di sana yang memasang penerangan jalan di kawasan menuju Jembatan Kahayan dan sekitar barier atau median jalan. Berikut laporan Edi Suroso.
4: Ya, penambahan lampu jalan kurang terang lah, kurang mengurangi kecelakaan lah.
5: Pembatas jalan kanan-kiri atau barier di Palangkaraya seringkali ditabrak pengguna jalan, tak sedikit bahkan mengakibatkan korban jiwa, karena sejumlah jalan yang ada pembatasnya merupakan jalur cepat, seperti Jalan Cilikriwut. Salah satu pengguna jalan, Eko Sujarwo, meminta pihak terkait segera memasang rambu-rambu peringatan, minimal diberi penerangan di lokasi adanya barier atau pembatas. Di
4: jalan. Ya, penambahan lampu jalan kurang terang lah, kurang. Ya itu kecelakaannya loh. Pas ada lubang, pas gelap lampunya tuh nggak ada penerangan, bisa jadi akibat bisa kecelakaan sampai meninggal lah kalau kayak gitu. Penerangan ditambahi lagi gitu. Ya rambu-rambu lalu lintas tambahi lagi, gak bagus juga itu. Mengurangi kecelakaan lah.
5: Menurut Jarwo, yang melintas jalur cepat kebanyakan warga pendatang sehingga tidak kenal jalan. Belum lagi diperparah dengan pengemudi yang mengantuk saat berkendara, otomatis dapat membahayakan pengguna jalan. Sementara itu, petugas Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Bernardus Kalja, membenarkan bahwa pembatas jalan di jalur cepat seperti Cilikriwut seringkali ditabrak lantaran kondisi jalan gelap

0: Ri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan peraturan daerah tentang penerangan jalan umum karena program tersebut harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai bentuk pengembalian manfaat dari kontribusi yang telah diberikan.
1: Penerangan jalan umum ini karena kita tahu bahwa PJU itu dana yang diambil dari uang masyarakat. Artinya masyarakat itu kan pajak penerangan jalan umum kan? PJU. Nah, bagaimana masyarakat itu juga menikmati fasilitas yang dia bayar? Karena pajak penerangan jalan umum itu dipakai, tidak dipakai, ya tetap bayar, berjalan di masyarakat. Akhirnya angka kejahatan, kriminalitas kan kita lihat kan, meningkatkan kriminalitas gelap, geng motor, gelap macam kan. Nah, tapi kalau terang-terang itu kan artinya orang ingin berbuat kejahatan itu kan berpikir.
0: Ia menambahkan DPRD akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi Perda untuk memastikan efektivitasnya di lapangan. Edi Suroso melaporkan.
2: Indonesia Menyapa Malam.
3: Ya, masih bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. BPBD Kabupaten Sintang mengecek kesiapan perusahaan-perusahaan Kecamatan Ketungau Tengah dalam mengantisipasi karhutlah ketika memasuki musim kemarau di sana. Berikut laporan Suryatini.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang melakukan kegiatan inspeksi ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang untuk memastikan kesiapan perusahaan dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecamatan ini. Kegiatan ini mendapatkan sambutan baik dari warga. Salah seorang warga, Adi, mengakui kegiatan ini sangat bagus, menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang tentunya berdampak terhadap masyarakat.
5: Pengecekan ini sangat bermanfaat bagi kami karena melakukan pengecekan alat-alat sebelum terjadi kebakaran itu sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk tim-tim yang melakukan pengecekan, terima kasih.
4: Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan seperti memastikan ketersediaan sapras karhutlah, ketersediaan embung, apakah air sudah tersedia di embung, menara api, dan alat-alat pemadam kebakaran. Kusnidar menjelaskan kesiapan perusahaan sangat penting karena sebagian besar wilayah perkebunan memiliki potensi kerawanan kebakaran saat memasuki musim kemarau, oleh karena itu setiap perusahaan diharapkan memiliki tim tanggap darurat yang siap bergerak cepat apabila ditemukan api di area operasional maupun wilayah sekitarnya.
6: Kita minta juga bantuan perusahaan ya, juga mengawasi ya. Nah, ini kita lakukan inspeksi di beberapa perusahaan dengan perusahaan Palma untuk pemeriksaan sapras karhutlah, yaitu memeriksa embung, apakah di perusahaan itu airnya tersedia di embung, kemudian tiang menara api, kemudian alat-alat pemadam kebakaran. Nah, memang tidak mampu kami menjaga semua perusahaan, hanya kami menghimbau perusahaan agar mematuhi edaran bupati yang lalu, kita sudah buat edaran, ya, agar mereka mengaktifkan kembali embung-embung yang sudah ada, terutama embung harus diisi air.
4: Selain melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana, tim juga memberikan arahan kepada pihak perusahaan mengenai langkah pencegahan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi kepada karyawan dan masyarakat sekitar dinilai penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai bahaya serta dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan dan kesehatan. Menurut Kusnidar, koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan, TNI, Polri, serta masyarakat harus tetap diperkuat. Adanya sinergi yang baik, proses deteksi dini dan penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat sehingga resiko meluasnya kebakaran dapat diminimalkan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia Menyapa Malam.
3: Sementara itu kita beralih ke informasi lainnya jelang Piala Dunia 2026. Euforia Piala Dunia 2026 sudah terlihat tidak hanya di negara tuan rumah di Amerika Serikat, Meksiko, maupun Kanada, tapi juga di Indonesia. Terlihat dari animo masyarakat yang meningkat untuk pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juli.

0: hingga 19 Juli mendatang, gelombang terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari area masyarakat, terutama penggemar sepak bola, yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI hari ini. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi guna mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
1: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
0: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi Jalan Krisuci Kota Kediri, menambahkan pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
2: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusinan kayaknya.
3: Bisa bertambah mas.
2: Bisa kalau penjualannya.
0: Lebih lanjut, Fatur Rahman menambahkan pula ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang.
4: Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Balik dari Jawa Timur, Ayu Citra. Pro 3 Radar RI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Memori kolektif bangsa.
2: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
3: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
4: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan Jawa Timur mencatat sebanyak 17 desa yang tersebar di 3 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan ekstrim pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Bangkalan M. Zainul Komar menyebut sebanyak 17 desa yang berpotensi mengalami kekeringan ekstrim itu tersebar di kecamatan Konang, Geger, dan Kokop. Selain di 17 desa yang tersebar di 3 kecamatan itu, kekeringan juga berpotensi terjadi di 10 desa lain di Kabupaten Bangkalan. Hanya saja potensi kekeringan di 10 desa tidak separah di 17 desa karena sumber mata air milik warga seperti sumur masih tersedia. Pemerintah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau merevitalisasi 7 sekolah menengah pertama untuk meningkatkan mutu pendidikan serta mendukung kegiatan belajar mengajar yang lebih nyaman dan berkualitas bagi peserta didik. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Umar Wirahadikusuma, mengatakan 7 sekolah penerima program itu terdiri atas 6 SMP negeri dan 1 SMP swasta. Program revitalisasi ini didanai melalui anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan nilai sekitar 3,8 miliar rupiah. Dan saat ini proses pengerjaan di masing-masing sekolah masih berlangsung. Kementerian Pertahanan Korea Utara menuduh Amerika Serikat mengganggu stabilitas di Semenanjung Korea dan kawasan dengan memasok senjata kepada sekutu-sekutunya di Asia. Menurut seorang wakil direktur Biro Persenjataan Umum Kementerian Pertahanan Korea Utara, kebijakan Amerika Serikat itu berkontribusi terhadap meningkatnya ketegangan militer di Semenanjung Korea maupun kawasan yang lebih luas. Kementerian itu mengatakan Amerika Serikat terus memperkuat angkatan bersenjata konvensional Korea Selatan yang kini memainkan peran utama dalam menangkal Korea Utara yang menurut mereka menunjukkan perubahan peran militer pasukan Amerika Serikat di Semenanjung Korea. Dari berita olahraga, pemain muda tim nasional Indonesia Matthew Baker menuai pujian dari pelatih timnas U20 Nova Arianto setelah menjalani debut bersama timnas senior melawan Oman pada FIFA Matchday. Baker turut mengantar skuad merah putih menang telak 3-0 dalam laga itu. Baker juga menerima pujian dari rekan-rekan dalam timnas senior, salah satunya Eva Riener, yang baginya merupakan hal yang sangat menyenangkan. Setelah mengalahkan Oman, Baker dan kawan-kawan kembali menjalani persiapan melawan Mozambik di Gelora Bung Karno Main Stadium Jakarta Selasa 9 Juni mendatang.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Global. 48 negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiola. Messi away from Guardiola. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina. Absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Semua satu gol, satu doa. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya. Cinta merdeka.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
3: Tiga jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
4: Ya, pendengar, timnas Indonesia akan kembali menjalani laga FIFA Matchday dengan menghadapi Mozambik pada Selasa malam besok di tanggal 9 Juni 2026 di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta di Stadion Utama. Dan pertandingan ini menjadi pertemuan pertama kali Indonesia bertemu dengan Mozambik. Ini sejarah bagi kedua negara ya, Indonesia maupun Mozambik. Kemenangan ini ketika melawan Oman ini tentu saja menjadi modal, salah satu modal lah, modal mental pemain timnas Indonesia. Berkat kemenangan Oman, kemenangan Indonesia melawan Oman kemarin 3-0, peringkat ranking FIFA Indonesia itu naik dari 122, sekarang ini 118. Keren banget. Tapi meski demikian, kalau Mozambik itu berada di peringkat 101 kalau nggak salah. Mozambik itu ya, ya masih di atasnya Indonesia lah. Tapi bagaimana analisisnya, bagaimana evaluasi antara Indonesia melawan Oman kemarin dan prediksinya melawan Mozambik tanggal 9 Juni besok, kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola. Di ujung telepon kami telah terhubung dengan Bung Ari DP. Bung Ari, salam olahraga.
5: Salam olahraga, jaya selalu.
4: Jaya Bung Ari. Kita ketawa-ketawa karena menang 3-0 nih, luar biasa. Ini kalau dari analisis Bung Ari ya. Dengan pelatih baru, kemistrinya terlihat indah banget di lapangan. Menit pertama aja ada Tiki Taka yang kalau berbuah gol tuh keren banget sebenarnya. Tapi sayang sekali masih belum berbuah gol ketika di babak pertama awal itu. Saya lupa menit keberapa. Tapi pemainnya indah dan cantik, kemistrinya sudah nyambung. Ini apa nih dari catatannya Bung Ari, analisisnya dari pelatihnya kah, atau dari apa nih, strategi yang diterapkan atau apa, atau mungkin justru Oman yang nggak siap dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang begitu keren ini?
5: Ya, jadi gini Bung Fajar, yang pastinya pertama semangat para pemain ya. dengan pelatih baru, dengan suasana yang baru, dengan tim kepelatihan yang baru, semuanya memiliki aura yang positif untuk memulai era baru di bawah John Herdman ya.
4: Yeah.
5: Jadi itu terlihat di pertandingan melawan Oman kemarin, jadi kita bisa sejak menit pertama kita langsung ngegas gitu ya, untuk langsung ofensif, dan hasilnya memang di akhir pertandingan kita mampu mencetak 3 gol dari notabene pemain-pemain yang sekiranya itu memang memiliki ofensivitas yang tinggi ya, dari Justin Hubner, kemudian Ole, kemudian Ragnar. Ini memperlihatkan kalau memang permainan yang diinginkan oleh John Herdman itu mulai nyambung dengan para pemain begitu ya.
4: Iya. Yeah. Oke, okay. Nah ini kan chemistry antar pemain sebenarnya sih nggak perlu dikotomi ya, pembeda-bedaan. Semuanya timnas ya timnas lah, tapi kan banyak yang menyoroti juga nih, ternyata untuk pemain-pemain yang naturalisasi, pemain naturalisasi dengan pemain Indonesia ini chemistry-nya kok bisa seindah ini ya gitu. Itu apa ya penyebabnya Bung Ari? Padahal kan ada beberapa pemain yang justru mungkin baru saja ketemu dengan timnas senior ini gitu, Bung Ari. Seperti Matthew Baker itu keren banget tuh kemarin. Blending-nya bagus.
5: Iya. Tapi sebenarnya begini, jadi semua pemain yang masuk atau mulai debutnya di timnas itu mereka langsung terbawa oleh cara main yang sudah ada gitu. Jadi mereka adaptasi cepat gitu. Jadi mereka tidak membutuhkan waktu yang lama karena pola permainan sebenarnya sudah terbentuk sejak era Sintayong ya. Jadi kemudian diteruskan oleh Patrick Nulfat. Nah mungkin karena memang hasilnya kemarin kurang mengembirakan di fase-fase akhir Piala Dunia kualifikasi, tapi permainan itu tetap terbawa sampai sekarang. Jadi secara chemistry antar pemain itu justru pemain yang baru itu menyesuaikan dengan yang ada dan adaptasinya itu bisa cepat. Ini yang poin-poin penting yang perlu kita cermati ya. Jadi siapapun pemain yang masuk, mereka chemistry-nya itu akan selalu cepat gitu. Karena satu pola komunikasi antar pemain itu sudah nyambung gitu. Jadi antara pemain, kebetulan pemain-pemain kita di yang bermain di Liga Indonesia itu memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang sudah lumayan. Jadi mereka komunikasinya itu bisa enak juga. Jadi di situ chemistry itu bisa jalan gitu ya. Jadi cara teknikal okay, cara komunikasi okay. Jadi adaptasi pun juga relatif tidak terlalu susah.
4: Oke. Okay. Nah, ini menarik nih kalau dari penyumbang assist dan gol itu kebanyakan pemain naturalisasi memang. Di Justin Hubner, Ole Romeni, Ragnar Oratmangun, lalu asisnya itu Nathan, lalu Ivar Jenner. Ya. Nah ini mungkin ada catatan dari pemain-pemain tadi yang saya sebutkan, Bung Ari.
5: Ya, kalau kita cermati mereka tuh bermain sejak di Piala U23 yang waktu kalau kita ingat pernah mengalahkan Korea Selatan sampai
4: mati menjelang subuh ya. Wah, itu keren banget.
5: Jadi mereka mereka kan sebagian besar bermain sejak di situ ya, sejak mereka itu jadi secara chemistry, secara naluri mereka itu tidak ada masalah di situ. Jadi tinggal menghadapi lawan siapa aja nanti mereka menyesuaikan dengan komposisi yang ada. Jadi kalau asisnya lewat siapa, golnya lewat siapa, mereka rata-rata sudah paham gitu. Mau bergerak kemana, kemudian mau open play-nya kemana, mau ketika dapat bola mati harus seperti apa. Dan terbukti di gol pertama kan dari situasi bola mati ya.
4: Bola mati.
5: Kemudian di disundul oleh Justin Hubner. Itu kan kelihatan tuh. Jadi sistem apapun yang dipakai di timnas Indonesia, para pemain bisa cepat beradaptasi. Dan kebetulan John Herdman pun juga sebenarnya dia harusnya merasa beruntung ya, karena para pemain itu sudah memiliki chemistry yang kuat gitu. Jadi tinggal John Herdman menata suasana ruang ganti, kemudian menerapkan apa yang ingin dia dari pola misalnya 4-2-3-1 atau 4-2-2, 4-4-2 atau 4-3-3 itu relatif lebih gampang karena ya itu tadi komunikasi antar pemain sudah bagus ini.
4: Tadi kan saya sebutkan asis sama pencetak golnya ya. Kalau skornya itu clean sheet 0, itu juga kita tentu harus memberikan kredit dan apresiasi kepada pemain belakang dan di bawah mister gawang. Ada kemarin itu ada Emil Odero, lalu back yang luar biasa solid Rizky Ridho, mungkin beberapa kali penampilannya luar biasa, lalu ada Justin Hubner ya, meskipun dari sisi temperamental itu agak sedikit deg-degan takut kena kartu kuning biasanya kalau Justin Hubner, tapi ada Elkan Bagot di sini yang si Jangkung yang luar biasa bermain, tapi catatannya gimana dari lini pertahanan kita nih, dari nama-nama tersebut?
5: Kalau dari pertandingan kemarin kita lihat lini belakang sangat kompak ya, meskipun JJS nggak ada, tapi peran itu bisa digantikan oleh Elkan Bagot yang setelah beberapa tahun tidak dipanggil karena alasan tertentu, tapi dia di era Jerman ini kembali dan dia mampu membuktikan seperti apa kualitasnya, dan terbukti kita berhasil clean sheet ya. Ini bukan berarti hanya kinerja seorang penjaga gawang saja, tapi dari lini belakang kemudian gelandang bertahan.
4: Kita jangan lupakan juga ada Kevin Dix yang bermain box to box ataupun hampir di setiap lini juga selalu hadir. Kayaknya ada ini mungkin untuk staminanya luar biasa ya untuk Kevin Dix ini ya. Hampir ada di
5: karena mau ditempat di kompetisi Eropa ya.
4: Oh iya, itu mungkin salah satunya perbedaannya ya, secara fisik juga beda ya. Lalu juga ada nama seperti Beckham Putra. Pelupesi dan Beckham Putra juga sempat menciptakan peluang sebenarnya yang tadi saya sebutkan di awal-awal babak pertama pertandingan itu, yang tiki-takanya itu indah banget. Sayang sekali enggak gol, tapi gimana nih performanya nih dari nama-nama tersebut?
5: Iya. Kalau dari kemarin dari mulai lini belakang, kiper dari lini belakang, kemudian ke kanan kiri ada gelandang box to box, ada gelandang bertahan, gelandang menyerang, kemudian ada Beckham juga. Dan kita patut memberi apresiasi pada Beckham ya, karena setelah membawa Persib menjadi juara.
4: Itu juga mungkin ya salah satunya.
5: Terlik ya, itu memberi motivasi. Dan dia bermain di Jakarta yang notabene dia kan pemain Persib ya. Pemain Persib bermain di Jakarta itu motivasinya akan berlipat, dan dia membuktikan mampu menjawab kepercayaan dari Jonathan untuk menjadi salah satu dari Trisula penyerang kita gitu. Ya, secara keseluruhan pemainan kemarin itu melawan Oman, setelah bertahun-tahun kita tidak pernah menang gitu melawan Oman, dan kita berhasil membuktikan kalau kita bisa menang gitu ya. Meskipun ini kemenangan di kandang ya. Kita bermain di tandang itu seperti apa, tapi secara garis besar kita bisa membuktikan kalau kita bisa bersaing dengan tim dari Timur Tengah gitu.
4: Sebelum saya menganalisis Mozambik, tapi saya ingin menyebut juga nama-nama yang tampil luar biasa yang masuk di menit ke berapa begitu saya lupa. Ada Doni Tri Pamungkas, Yakob Sayuri, ada Sadil Ramdhani, nama-nama yang sudah sangat familiar di pecinta sepak bola Indonesia mungkin. Tapi gimana penampilannya yang luar biasa ini?
5: Iya, meskipun mereka bermain mengawali pertandingan dari bangku cadangan, tapi mereka berhasil memanfaatkan itu untuk menganalisis pertandingan dulu. Dan ketika diberi kesempatan untuk bermain di lapangan, dia langsung mendapatkan momentum gitu ya. Dan terlihat dari catatan statistik yang ada di
4: sayap kiri Sayuri ya, kita lihat ya kemarin itu wah luar biasa tuh.
5: Bagus. Ya, ada Doni Tri Pamungkas juga yang mengawali dari untuk golnya Ragnar ya. Setelah itu kan ada asis untuk Ragnar gitu ya. Ini memperlihatkan mereka meskipun mengawali dari bangku cadangan, tapi dia berhasil menganalisis pertandingan dulu. Ketika diberi kesempatan, dia langsung tahu titik-titik mana yang dia harus memanfaatkan untuk memaksimalkan kembali kita bisa mencetak gol gitu.
4: Iya, dan itu terbukti bahwa Indonesia Timnas itu masih memiliki istilahnya apa? Super sub ya. Pengganti yang sama bagusnya dengan pemain starting elevennya gitu ya, kalau begitu ya.
5: Ya ini kan mereka bisa diandalkan untuk ketika menjadi sub ya.
4: Sub. Oke. Ini sekarang kita masuk ke Mozambik. Ya, kalau dari peringkat FIFA kita kalah dengan Mozambik, tapi kita ingat juga bahwa peringkat FIFA Oman juga jauh banget bahkan ya 79 kalau nggak salah.
5: Iya.
4: Tapi ini baru pertama kali ini ketemu nih sama Mozambik. Gimana ini analisisnya?
5: Betul sekali. Iya. Kalau saya sih melihatnya kita memang perlu ya menghadapi tim seperti dari Afrika ini. Padahal Afrika itu memiliki karakteristik permainan tersendiri gitu ya. Mereka mengandalkan selain teknik yang kuat, bagus gitu ya. Mereka punya fisik yang kuat juga. Dan terbukti kita jangan sampai tidak tahu bagaimana cara menghadapi tim dari Afrika. Makanya PSSI sangat cepat sekali memilih tim dari Afrika, karena supaya untuk sesekali harus membiasakan diri para pemain menghadapi tim Afrika. Dan kita kan terakhir kali menghadapi tim Afrika itu di tanggal 25 Maret 2023 ketika melawan Burundi. Jadi ada pertandingan friendly match juga dua kali di Jakarta. Kita menghadapi Burundi dan kita berhasil menang sekali dan imbang sekali. Tapi kan Burundi bukan kekuatan utama di Afrika ya, sama dengan Mozambik yang sekarang ya, bukan kekuatan utama di Afrika. Kekuatannya level menengah di Afrika. Tapi secara keseluruhan kita sangat harus memanfaatkan pertandingan itu untuk membiasakan diri pemain menghadapi pemain-pemain dari Afrika gitu ya.
4: Iya, kalau dari sisi teknis kekuatan Mozambik masih belum teraba ya, Bung Ari.
5: Ya,
4: berbeda dengan Oman mungkin ya, yang kita mungkin bisa ya menganalisis ya gitu. Nama-namanya juga saya bingung nih, nggak ada kena kayaknya Mozambik.
5: Iya betul sekali, karena dari daftar pemain yang kita dapatkan ya, ada 7 pemain debutan atau pemain muda yang dibawa ke Jakarta. Ini memperlihatkan kalau memang Mozambik ini masih berupaya untuk membentuk tim lagi ya, setelah mereka terakhir kali bertanding itu dia di bulan Januari kemarin di Piala Afrika. Dan setelah itu di Maret tidak ada pertandingan internasional yang dia mainkan. Ini memperlihatkan kalau Mozambik sedang menata kekuatan di situ. Dan terbukti ada 7 pemain muda yang dipanggil di pertandingan nanti melawan Indonesia.
4: Di atas kertas, ini, kalau ya, di atas kertas kita seharusnya unggul ya, Bung Ari?
5: Ya, di atas kertas kita selain bertindak sebagai tuan rumah dengan motivasi pemain yang masih tinggi, ya di atas kertas kita bisa mengalahkan Mozambik nanti di Senayan ya, tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di lapangan. Tapi setidaknya kepercayaan diri para pemain jadi modal-modal positif untuk menghadapi Mozambik.
4: Ini saya juga harus memberikan kredit dan juga apresiasi kepada chefnya timnas Indonesia, kalau boleh saya bilang gitu ya, chefnya meracik menunya makanan yang di sajikan untuk penonton pecinta sepak bola Indonesia, John Hartman, sang pelatih yang meracik menunya luar biasa, enak ditonton, seperti kita menonton Indonesia itu sampai wah gitu. Kalau saya sih nontonnya sih gitu, wah kok bagus banget. ini apakah memang sekali lagi ya, mungkin ini peninggalan dari pelatih-pelatih sebelumnya yang sudah membentuk pondasi timnas Indonesia, karena nama-nama yang sudah tampil kemarin itu sudah pernah bermain bersama beberapa kali kan gitu ya. Selain itu, bagaimana nih dari pandangannya Bung Ari soal John Hartman ini dari sisi kepelatihannya? 3-4-3 masih menjadi favorit timnas Indonesia mungkin, atau ada beberapa terobosan baru lagi nih?
5: Iya, kalau dari pola permainan ya, dari formasi yang diterapkan itu 3-4-3 memang menjadi dasar filosofi dia gitu ya, dengan keseimbangan di antara lini tengah dan lini depan. Nah ini kalau turunannya sih bisa jadi 4-4-2 gitu ya, tapi secara garis besar ya memang 3-4-3, dan itu kemungkinan nanti akan tetap disaksikan di melawan pertandingan di Mozambik nanti gitu. Jadi ya secara garis besar pola kepelatihan dia memang menekankan kayak menyerangnya.
4: Kalau
5: kita suka kan, karena memang Indonesia pun suka menyerang gitu.
4: Ini mungkin menjadi bisa kira-kira ini nama-nama pemain starting elevennya bisa berbeda dengan starting eleven melawan Oman untuk mencoba-coba atau melihat bagaimana skill dari setiap individu pemain lainnya gitu, ya. Bung Ari.
5: Ya Pak, pastinya kan pemain-pemain yang dipanggil ini kan harus mendapatkan menit bermain ya.
4: Iya.
5: Dan di tengah. Sementara hanya ada 2 pertandingan gitu. Jadi satu pertandingan kemarin sudah, besok ada. Mungkin kiper akan diganti dari Emil ke Martin Tais gitu ya. Dan beberapa pemain yang sebelumnya cadangan mungkin akan ditampilkan sebagai pemain inti. Satu. Kemudian nanti di setelah pertandingan berjalan nanti ada pergantian 1 atau 2 gitu. Ini memang yang wajar, dan pelatih harus memberikan kesempatan itu supaya memang feel-nya tetap terjaga di antara mereka. Dan kita jangan lupa juga karena John Hartman ini juga harus punya tugas juga di Piala AFF nanti di bulan Juli ya, nanti Agustus nanti ada Piala AFF. Pemain-pemain yang kan dia menyiapkan timnya. Jadi tim yang ini memang harus kebanyakan yang berkompetisi di Eropa gitu, jadi diberi kesempatan untuk menghadapi pertandingan internasional di skala benar-benar internasional, karena Piala AFF itu kan regional sebenarnya. Nah, nanti porsi yang akan lebih besar itu, dan mungkin nanti pembuktian John Hartman apakah bisa membawa Indonesia menjadi pertama kalinya untuk juara Piala AFF bisa atau tidak di bulan Juli sampai Agustus nanti. Ini akan kita saksikan bersama-sama gitu, apakah John Hartman ini memang sama memang punya tuah yang gitu ya, jadi untuk membawa Indonesia di juara gitu. Okay. Kita kan akan kita lihat bagaimana kualitas dari John Whitman dalam meratih timnas Indonesia.
4: Iya, Piala AFF ini salah satu kompetisi bergengsi ya, dan biasanya tuh Indonesia spesialis masuk final gitu, tapi juaranya nggak tahu. Tapi kita berharap aja dengan skuad pemain, materi pemain yang luar biasa, dengan pelatih yang baru John Herdman, kita bisa apa mencetak sejarah lah ya di Piala AFF. Tapi yang jelas ini sebagai salah satu mungkin meraba-raba ya John Herdman untuk skuad timnas Indonesia untuk menghadapi ujian sesungguhnya di Piala AFF nanti gitu ya, Bung. Bulgaria.
5: Ya, dan jangan lupa kita juga menghadapi Piala Asia di bulan di 2027 nanti ya. Ini kan sebagai perangkanya Jonsman untuk target utama di Piala Asia 2027 Januari mendatang.
4: Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak analisisnya, Bung Ari. Salam olahraga. Ya,
5: salam olahraga jaya, Bung Fajar.
4: Iya, Bung Ari DP, pemerhati sepak bola, menganalisis hasil permainan Indonesia melawan Oman yang menang 3-0 dan juga bagaimana prediksi pertandingan Indonesia melawan Mozambik nanti. Dan pendengar, kami akan segera kembali saat lagi.
6: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
7: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Tuh. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Muddy Lock. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika, cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
6: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Pendengar, Komisi 12 DPR melakukan rapat dengar pendapat bersama Kementerian SDM dan PT PLN. PLT Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno dalam rapat itu menyampaikan terkait perkembangan sektor ketenagalistrikan nasional mulai dari capaian bauran energi baru terbarukan, subsidi listrik, hingga program pemerataan akses listrik bagi masyarakat. Dalam warta berita pukul 19 tadi kami hadirkan juga tentang bagaimana daerah terluar atau 3T ya Indonesia di satu daerahnya itu mendapatkan aliran listrik meskipun jumlah KK-nya masih terbatas kurang lebih 200-an KK. Dan berikut paparannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Tentu pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan tempat sehat sehingga bisa hadir pada kesempatan kali ini pada acara rapat dengar pendapat Komisi 12 DPR RI, di mana agendanya cukup penting yaitu terkait dengan bauran energi pembangkit, subsidi listrik, dan program listrik pedesaan. Perlu kami sampaikan di sini, pimpinan dan Bapak-Ibu anggota Komisi 12, bahwa kami full tim semua direktur hadir pada kesempatan kali ini, dan kami menyiapkan sedikit paparan yang akan kita paparkan. Yang pertama terkait dengan bauran energi pembangkitan tenaga listrik, bahwa total kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional per April 2026 mencapai 108 GW, di mana dari jumlah tersebut 79,05 GW atau 73% ini berada dalam wilayah usaha PLN yang dikelola baik oleh PLN itu sendiri maupun IPP atau Independent Power Producer, sementara sisanya 27% dikelola oleh BUMN maupun swasta lainnya dengan skema izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri atau UPTLS dan Private Power Utility atau PPU atau wilayah usaha lainnya. Ini porsi 73% ini tentunya menegaskan pada kita bahwa peran sentral PLN sesuai tulang punggung dalam sistem ketenagalistrikan yang ada di Indonesia. Dari total 79 GW tersebut, pembangkit milik PLN dan Grup adalah 48,79 GW atau 45%, IPP 29,27 GW atau 27%, sewa ini 1%, serta UPTLS yang tersambung ke dalam sistem PLN adalah sebesar 0,14 GW. Kalau kita lihat dari jenis energi yang digunakan, bangkit masih menggunakan energi fosil sebesar 91,58 GW atau 85%, dengan rincian batubara 56%, gas 23%, BBM 6%. Kemudian porsi EBT atau energi baru terbarukan secara keseluruhan mencapai 16,26%, 26 GW atau 15% dari total kapasitas nasional dan serta energi yang lain. Untuk tahun 2025, realisasi produksi listrik nasional ini semua maksudnya mencapai sekitar 494 terawatt hours atau dengan porsi batubara sebesar 66,7%, ini ternyata lebih tinggi daripada target kita yaitu sebesar 62%. Gas lebih rendah dari target yang ada di RUKN yaitu 14,31%, target awalnya adalah sebesar 20,5%. Di sisi lain, GPT menunjukkan kinerja yang cukup bagus atau mengembirakan dengan realisasi 16,31%, melampaui target 15,9% seperti yang disampaikan oleh Ketua tadi. Sementara BBM ini masih sebesar 2,67%. Tahun ini, sampai dengan April, produksi listrik secara nasional mencapai 165,51 terawatt hours, Kemudian tren bauran energi juga menunjukkan pola yang serupa, yaitu batu bara 64,87% dari target 62%, gas 13 dari 20, BBM dan 3,38. EBT seperti yang tahun 2025 mengalami kenaikan melampaui target, yaitu tren realisasi 17,89 di atas target 16,46. Porsi ini tentu cukup menggembirakan dan menunjukkan kinerja positif dari energi baru terbarukan. Pimpinan, Bapak-Ibu anggota yang saya hormati, hingga akhir April 2026, produksi listrik mencapai 165 yang saya sampaikan tadi, di mana komposisinya yang seperti saya sampaikan tadi, di mana bauran ini secara keseluruhan, struktur bauran energi nasional, mencerminkan upaya adanya transisi energi yang terus berjalan namun masih memerlukan akselerasi untuk mengurangi dominasi fosil di dalam sistem tenaga listrik nasional. Kemudian apabila kita lihat bauran per wilayah, pembangkit menunjukkan variasi yang cukup signifikan, di mana pada wilayah Jawa Bali produksi 87,43 terawatt hour sangat tergantung pada batu bara sekitar 70,96%, EBT mencapai 10%. Wilayah Sumatera produksi 32 terawatt hours dengan porsi EBT lebih baik yaitu sekitar 41%. Ini berkat pemanfaatan sumber energi hidro dan panas bumi. Kemudian untuk Kalimantan 9,81 terawatt hours, EBT 25,29%. Sulawesi 18,29 terawatt hours mencapai EBT 20,59. Maluku Papua porsi batubara masih relatif tinggi yaitu 87,9% dipengaruhi oleh industri smelter dan capaian EBT sebesar 3,67%. Dan ini mencerminkan bahwa pada wilayah timur Indonesia ketergantungan pembangkit berbasis batubara dan BBM masih relatif tinggi. Adapun untuk wilayah Nusa Tenggara, produksi 2,59 terawatt hours memiliki porsi EBT 20,35%, namun dengan catatan ini masih adanya BBM yang cukup tinggi, yaitu sebesar 33,71. Mengingat masih banyak daerah yang terisolasi atau isolated yang disuplai oleh pembangkit BBM dan beberapa pembangkit tenaga listrik mesin gas. Bapak-Ibu pimpinan dan anggota Komisi 12 yang kami hormati, untuk tarif listrik yang berlaku saat ini, pada dasarnya tidak mengalami kenaikan sejak 1 Januari 2017, kecuali tarif untuk rumah tangga di atas 3.500 volt ampere dan tarif pemerintah yang mengalami penyesuaian pada tahun 2022 dan ketiadaan dari penyesuaian tarif dalam jangka waktu yang panjang ini menjadi salah satu faktor utama yang menjadikan beban subsidi maupun kompensasi terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Apabila kita lihat tren total subsidi dan kompensasi listrik menunjukkan kenaikan pada tahun 2023 mencapai 123 triliun, meningkat 177 tahun 2024 dan 201 pada tahun 2025. Untuk tahun 2026 ini sesuai APBN ditetapkan subsidi listrik sebesar 100,83 triliun dan diproyeksikan kebutuhan kompensasi sebesar 144 triliun. Apabila kita lihat hingga April ini, maka realisasi pembayaran subsidi listrik dan kompensasi telah mencapai 59,9 triliun dengan rincian subsidi 30 triliun dan sisanya kompensasi 29,4 triliun. Kalau kita kilas balik ke ke depan tahun 2027 usulan kebutuhan subsidi listrik sebesar 108,43 triliun. Untuk tahun anggaran 2027 kami mengusulkan kebutuhan subsidi listrik sebesar 108,43 dengan target 45,91 pelanggan serta target penjualan listrik bersubsidi sekitar 83,6 terawatt hour atau 24% dari total proyeksi penjualan yaitu 348,78 terawatt hour. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 12 yang kami hormati, tahun 2025 ini terdapat 10.068 lokasi yang belum terlistriki di seluruh wilayah Indonesia, di mana konsentrasi terbesar berada di wilayah Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara mencapai 5.555 lokasi atau lebih dari 55% dari total yang kita rencanakan yang mencerminkan tantangan geografis kepulauan atau keterpencilan wilayah yang sangat berat. Wilayah Jawa relatif lebih maju, masih memiliki 1.630 lokasi, sebagian besar di Jawa Barat, kemudian Jawa Timur. Kalimantan mencatat 1.099 lokasi, dan yang lain. Bapak-Ibu pimpinan dan anggota Komisi 12 yang kami hormati, berdasarkan data pada triwulan 1 tahun 2026, rasio elektrifikasi di Indonesia mencapai 99,83%, meningkat signifikan dibanding 91,16% pada tahun 2016. Capaian ini menunjukkan bahwa akses listrik kepada masyarakat Indonesia semakin nyata dan mendekati elektrifikasi penuh, dan sebagian besar provinsi telah mencapai elektrifikasi di atas 95%, bahkan beberapa telah mencapai 100%, yaitu di Bali dan di Jakarta. Komitmen pemerintah terkait program elektrifikasi desa merupakan komitmen kuat pemerintah di bawah arahan langsung Bapak Presiden, di mana Bapak Presiden menegaskan target elektrifikasi atau melistriki semua desa di seluruh Indonesia dalam waktu 4 tahun. Nah, arahan ini perlu diperkuat melalui rapat terbatas pada tanggal 25 Agustus 2025 yang secara eksplisit menekankan percepatan pelaksanaan program LISDES dan penyediaan akses listrik bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam upaya memperluas

0: 25 lokasi dengan potensi calon pelanggan 77.616. Target tahun 2026 meningkat menjadi 2.065 lokasi atau naik 40 lokasi dengan potensi calon pelanggan sebesar 173.853 mulai dari menjangkau 2.759 lokasi dengan 215.108 pelanggan dari PLTS 123.583 kilowatt kubik dan dilanjutkan tahun 2028 1.735 lokasi terakhir 2029 1.942 lokasi paralel menyusar 215 rumah tangga pada 2025. Target awal untuk listes adalah untuk tahun 2025 sebesar 1.285 lokasi, di mana dalam perjalanan kita mengalami optimalisasi anggaran yang dapat meningkat menjadi 1.516 lokasi, di mana realisasi konstruksi sudah selesai 100% dan telah dilengkapi dengan SLU. Bapak-Ibu pimpinan dan anggota Komisi 12 yang kami hormati, program LISDES tersebar di berbagai provinsi dengan jumlah lokasi terbesar berada di Nusa Tenggara Timur, 113 lokasi, Jawa Timur 142 lokasi, Jawa Tengah 113 lokasi, Jawa Barat 120 lokasi, Sulawesi Tengah 94 lokasi, Sumatera Utara 78 lokasi, Kalimantan Barat 78 lokasi, Daerah Istimewa Yogyakarta 64 lokasi, Papua Barat Daya 63 lokasi. Kemudian untuk pelaksanaan program RISDES 2026-2027, dirancang memang dengan skema pembangunan jaringan distribusi dan PLTS komunal yang mencakup 3.850 lokasi dengan total kebutuhan mencapai 18,65 triliun. Bapak-Ibu pimpinan dan anggota Komisi 12 yang saya hormati, anggaran untuk program RISDES untuk tahun 2026 telah ditetapkan sebesar 10,3 triliun yang terdiri dari rupiah murni reguler 9.994 miliar dan anggaran tambahan sekitar 9,3 triliun. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program LISDES tahun 2025, kami perlu informasikan terkait dengan tantangan yang kami hadapi, yaitu lokasi pembangunan LISDES ini berbeda berada pada wilayah timur, terdepan dan terluar, di mana penyelesaian pembangunan program LISDES membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang. Untuk mengatasi hal tersebut, kami membutuhkan dukungan berupa percepatan pengurusan perizinan, kawasan hutan, dan pemanfaatan perkebunan masyarakat lainnya. Penyediaan infrastruktur dasar berupa akses jalan dan jembatan, kemudian penyediaan lahan untuk pembangunan PLTS komunal, kemudian penguatan peran tim terpadu dalam mengoptimalkan keterlibatan kementerian lembaga seperti Kemenhub, KLH, BPLH, Mendagri, dan lain sebagainya. Bapak-Ibu pimpinan dan anggota Komisi 12 yang saya hormati, demikian paparan yang kami sampaikan. Dan sebagai upaya untuk pemerataan akses energi bagi seluruh masyarakat, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas perhatian serta dukungan Bapak-Ibu pimpinan dan anggota Komisi 12, serta berharap sinergi ini dapat semakin kuat dalam rangka mempercepat program elektrifikasi hingga wilayah terpencil dan kepulauan. Demikian, terima kasih.
1: Menjaga lingkungan.

0: Dukungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan pimpinan dari Komisi 12 DPR RI, Ibu Putri Zulkifli Hasan, dan juga para anggota Komisi 12 yang kami hormati, Pak Dirjen Tenaga Listrik, Pak Tri Minano, juga Bu Dirjen, Prof. Enya Dewi, dan juga di sini tim PLN juga lengkap. Mohon izin, tadi data-data dari Pak Dirjen Tenaga Listrik maupun Bu Dirjen PTKE dengan kami, sebenarnya ini adalah diskusi internal, jadi sebenarnya data-datanya sudah sama. Jadi mungkin kami tidak perlu memaparkan dan dengan PowerPoint yang sebenarnya sama begitu. Nah, kami hanya ingin tambahkan itu. Pertama adalah kami ini adalah the extension of the state in menjalankan program pemerintah dalam sektor kelistrikan. Maka ini adalah RUPTL 2025-2034 dan ini adalah Kepmen Menteri SDM. Jadi ini dari penugasan dari Bapak Presiden ke Pak Menteri SDM, kemudian lewat Pak Dirjen Tenaga Listrik diturunkan ke kami. Kemudian dalam hal ini, tadi dari paparan Pak Dirjen dengan Bu Dirjen bahwa bauran energi baru terbarukan meningkat drastis, dan kita melihat di sini bahwa dalam RUPTL itu 76%-nya itu berbasis pada energi baru terbarukan dan juga baterai energy storage system, yaitu 52,8 gigawatt. Lanjut. Nah, dari 52,8 gigawatt ini kami sudah menandatangani kesepakatan antara Dirut PLN dengan Dirjen Tenaga Listrik, kemudian juga ditandatangani oleh Pak Menteri SDM, maka kami ini dimonitor. Jadi dari 52,8 sekian gigawatt, itu 43%-nya itu pembangkit berbasis EBT ini sudah dalam proses dieksekusi. Dan ini bahkan kami diminta untuk laporan setiap 2 mingguan. Jadi ada 30,2 gigawatt itu dalam proses penyelesaian kajian pelayanan proyek, 16,5 gigawatt itu proses pengadaan, konstruksi 5,2 gigawatt, kemudian commissioning sudah kami deliver 0,7,8 gigawatt dengan total 52,81. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, apresiasi luar biasa dengan adanya penugasan dari pemerintah kepada PLN ini. Kami juga dimonitor dan diminta melaporkan dalam jadwal yang sangat ketat. Kemudian di sini penambahan juga untuk baik itu listrik desa maupun ada penugasan tambahan yaitu 100 gigawatt yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Dirjen PTKE. Kami siap menjalankan. Kemudian akan di-launching juga segera untuk tahap pertama quick win. Ini dari Pak Dirjen dengan Bu Dirjen langsung ada 39 gigawatt hour baterai energy storage system dan 17 gigawatt peak yang menjadi tahap pertama quick win. Dan dalam hal ini langsung bisa mengurangi konsumsi BBM yang mahal digantikan dengan energi yang menjadi lebih murah, dan juga dalam proses itu juga energi import menjadi energi domestik dan juga dari fosil menjadi renewable energy. Sekali lagi kami Demikian paparan dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada pimpinan Komisi 12, anggota Komisi 12 atas dukungan bimbingan arahannya. Kemudian juga kepada pemerintah dalam hal ini, baik itu dari Bapak Presiden, Pak Menteri SDM, Pak Dirjen Tenaga Listrik, Bu Dirjen IPTKI beserta jajarannya atas kolaborasi, arahan, bimbingan, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menunjukkan hasil signifikan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Kepala Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto mengatakan, ada tiga lokasi karhutla yang ditangani tim dari Riau dan Jambi, yaitu Tanjung Kapal Rupat, Kabupaten Bengkalis, Rantau Bais, dan Sungai Besar di Kabupaten Rokan Hilir. Sementara itu, tim Manggala Agni Daerah Operasi Dumai dan Pekanbaru bersama satuan tugas lainnya juga memperoleh hasil signifikan di Desa Sungai Besar. Begitu juga di Rantau Bais, Operasi Manggala Agni didukung satu unit helikopter waterbombing dari BNPB. Dari mancanegara, Jepang menetapkan tiga syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata, tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di selat tersebut. Jika syarat-syarat itu terpenuhi, operasi yang dapat dilakukan pasukan bela diri mencakup pembersihan ranjau dan pengawalan kapal dagang.

dari dunia olahraga, pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park Balanto Fokajar dengan menyelesaikan balapan dengan waktu 42 menit 55 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan raihan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua adalah Jose Martin, dan ketiga adalah Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pebalap Red Bull Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut selisih 1,343 detik lebih lambat.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah dua kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya, seperti anak tiri, masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: ...40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
3: Inilah benar tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu...
3: Iran!
2: Ya, the Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
3: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
2: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceros ke 16 besar Piala Dunia 2022.
3: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil, berhasil, berhasil.
2: Iya, gitu. Betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Muhammad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
3: Ya, mereka juga tentu pengen ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
2: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih berkenan Anda masih bersama Pro 3 RRI di bersama tim Indonesia menyambut malam Pro 3 di segmen musik dan informasi. Informasi akan kami hadirkan untuk Anda dan juga ada lagu-lagu yang sebagai teman malam Anda kami hadirkan juga pada segmen kali ini. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota untuk kreatif menyiapkan sekolah rakyat di daerah masing-masing. Permintaan Presiden Prabowo Subianto mendapati laporan Provinsi Bali hanya memiliki satu sekolah rakyat. Disampaikan oleh Presiden dalam sambutannya di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali pada hari ini. Presiden mengingatkan kalau nanti pemerintah pusat yang menyediakan lahannya, tetapi bagaimana caranya agar kreativitas dari setiap kepala daerah diupayakan. Presiden meminta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk berkoordinasi dengan kementerian lembaga agar meminjamkan sementara aset kepada pemerintah daerah. Presiden ingin jumlah sekolah rakyat terus bertambah. Pada kesempatan itu juga, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan kepada pelajar Indonesia agar giat belajar, menghormati guru dan mencintai orang tua, dan meminta agar para siswa menjadi generasi muda Indonesia yang sukses di masa yang akan datang dan mengangkat derajat keluarga, orang tua maupun bangsa dan negara. Presiden juga menginginkan agar seluruh masyarakat Indonesia untuk usia sekolah untuk tidak ada lagi yang tidak bersekolah ataupun putus sekolah. Dengan digencarkannya pembangunan sekolah rakyat ini, harapannya bisa meningkatkan sumber daya manusia atau SDM Indonesia untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. BPBD Bangkalan Jawa Timur memetakan sebanyak 17 desa di 3 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan ekstrim selama musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Bangkalan, M. Zainul Komar, mengatakan pemetaan ini dilakukan berdasarkan hasil kajian lapangan serta laporan yang disampaikan oleh pemerintah desa. Jadi menurutnya ada 17 desa yang masuk kategori berpotensi mengalami kekeringan ekstrim. Selain itu, ada juga 10 desa lainnya mengalami kekeringan namun tidak se-ekstrim 17 desa yang sudah dipetakan tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPBD, ada sekitar 15.000 lebih KK atau kepala keluarga di Bangkalan berpotensi mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau tahun ini. Dan BPBD telah mengantisipasi atau melakukan mitigasi dengan menyiapkan cadangan awal sebanyak 300.000 liter air bersih yang siap disalurkan secara bertahap ke wilayah-wilayah yang membutuhkan nanti. Sementara itu, BPBD Bangkalan juga menghimbau masyarakat yang berada di daerah rawan kekeringan untuk mulai menghemat penggunaan air. Informasi lainnya, pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum melakukan perbaikan hunian sementara bagi korban bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Hal ini dilakukan setelah ditemukan sejumlah titik tanah yang masih mengalami pergerakan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan kondisi tanah di beberapa bagian kawasan Huntara masih belum stabil. Pergerakan tanah ini menyebabkan sejumlah bangunan mengalami keretakan dan memerlukan perbaikan. Perbaikan terus dilakukan untuk memastikan hunian tetap aman untuk warga menempati hunian tersebut. Dan Kementerian PU juga menargetkan unit yang mengalami kerusakan dapat segera kembali digunakan. Ada 6 unit Huntara yang terdampak ditargetkan kembali layak huni dalam 2 hari mendatang. Penanganan pasca bencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik saja, aspek keselamatan masyarakat juga menjadi perhatian utama dari program ini. Karena itu, lokasi hunian akan melalui kajian teknis kebencanaan untuk mengurangi risiko yang terjadi di masa yang akan datang. Saat ini, pendengar, Huntara yang dibangun Kementerian PU telah menampung sekitar 456 kepala keluarga. Hunian ini tersebar di 38 blok dengan masing-masing terdiri atas 12 unit. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pemantauan terhadap kondisi kawasan Huntara terus dilakukan untuk meminimalisir risiko akibat pergerakan tanah yang masih berpotensi terjadi. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Ya, pendengar, Komdij atau Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan sosialisasi dan diskusi dengan elemen masyarakat terkait pelaksanaan PP Tunas yang berlangsung di RRI Surabaya.
1: Baik pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdij Republik Indonesia dengan Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Jawa Timur menggelar acara bersama PP Tunas, Bijak Digital Anak Terlindungi, dalam rangka melindungi anak-anak dari berbagai ancaman digital. Acara digelar di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya pada hari ini Minggu 7 Juni 2026 yang dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi. Terdapat 4 orang pembicara dalam acara tersebut, diantaranya Ketua Tim Penggerak atau TPPKK Provinsi Jawa Timur, yaitu Arumi Basin, selanjutnya Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Serlita Ratna Dewi Agustin, lalu ada Sekretaris Direktorat Jenderal atau Sesdijen Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital, Medio Desi Lustarini, dan praktisi IT dan Cyber Security ICT Watch Ian Kikai. Pada pembicaraan tersebut, para pembicara tersebut langsung disambut oleh Kepala RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, setelah tiba di RRI Surabaya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pada kesempatan tersebut, Sesdijen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Medio Desi Lustarini, mengatakan PP Tunas menjadi suatu regulasi yang penting untuk keamanan eksplorasi digital pada anak. Dirinya menilai kegiatan ini penting dilakukan untuk memberikan literasi digital khususnya pada orang tua yang memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawasi tindakan anak dalam menggunakan teknologi digital.
2: Makanya tadi ketika kita diskusi ada guru-guru juga yang hadir, rekan-rekan guru di Muhammadiyah dan orang tua daripada siswa-siswa yang mengatakan ini harusnya anak-anak juga diajak bicara terkait dengan risiko digital. Sehingga literasi digital yang disampaikan ke anak-anak bukan lagi sekedar bagaimana anak-anak dapat memanfaatkan ruang digital untuk meningkatkan kreativitas, namun juga bagaimana anak-anak mampu menghalau atau mencegah paparan risiko digital terhadap kesehariannya mereka.
1: Sementara kami juga sempat mewawancara Kadis Kominfo Jatim, Serlita Ratna, yang dimana dirinya menilai peran media mainstream seperti RRI sangat penting bagi persebaran informasi yang ada di media sosial dan diharapkan mampu menyajikan informasi yang positif serta mendidik masyarakat.
3: Dan bagaimana kemudian berita baik ini bisa terinformasi ke masyarakat, tersampaikan gitu ya, tidak hanya dari video foto tapi juga suara ya, salah satunya lewat RRI. Karena terima kasih RRI sudah memfasilitasi kegiatan kami di ruang RRI yang tadi kata Bu Arumi, ruangannya enak, nyaman, dingin ya.
1: Pendengar, acara ini juga mengundang beberapa pihak diantaranya jajaran anggota pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK Jatim, lalu ada Forum Anak Jatim, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, Muslimat Nasyiatul Asia, dan beberapa undangan lainnya. Demikian yang bisa kami laporkan dari Ruang Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya, Faiz Putra.
4: Untuk Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar Sekretaris Amirul Hajj Ilvi Nurdiana mengapresiasi pelayanan jemaah haji perempuan Indonesia. Fasilitas pelayanan ini dinilai sangat bagus dan memuaskan para jemaah. Para jemaah perempuan mengaku merasa sangat terlayani dengan baik. Bahkan mereka merasa bukan seperti jemaah haji reguler. Mereka dilayani dengan baik dan sangat memuaskan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Amirul Hajj Ilvi Nurdiana setelah berdiskusi langsung dengan para jemaah perempuan setelah puncak ibadah haji di Armusna. Meski pelayanan sudah bagus, namun Nurdiana memberikan catatan terkait fasilitas. Antrian toilet jemaah perempuan di wilayah Armusna dinilai masih terlalu panjang. Pemerintah Indonesia harus bernegosiasi dengan Arab Saudi untuk menambah jumlah toilet. Jumlah jemaah haji perempuan tahun ini tercatat lebih banyak dibanding dengan pria. Informasi yang didapat oleh tim RRI bahwa total 202.000 jemaah ada 11.000 orang selisihnya antara jemaah pria dan wanita. Jadi jemaah wanitanya itu lebih banyak 11.000 orang. Dan tentu saja jemaah perempuan membutuhkan berbagai fasilitas tambahan karena lebih banyak ya, dan juga faktor kesehatan reproduksi. Terlebih lagi mayoritas jemaah wanita yang berangkat saat ini berusia produktif. Sementara itu pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan jemaah haji Indonesia mendapat 5 liter air Zam-Zam. Pembagian ini dilakukan gratis saat jemaah tiba di debarkasi tanah air. Juru bicara Kementerian Haji Maria Assegaf menyampaikan pada hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026, meminta seluruh jemaah tidak perlu membawa air zam-zam sendiri untuk dibawa pulang. Tidak perlu khawatir untuk jemaah haji Indonesia, semua mendapatkan air zam-zam secara resmi. Setiap orang mendapat 1 galon berisi 5 liter dan dibagikan di debarkasi masing-masing. Maria juga mengingatkan adanya larangan keras membawa air tersebut di dalam pesawat. Aturan ini berlaku untuk barang bawaan di dalam bagasi maupun di dalam kabin. Kebijakan ini juga dibuat untuk menghindari keterlambatan distribusi bagasi pesawat. Pihak maskapai penerbangan akan memeriksa secara ketat seluruh barang bawaan jemaah. Pengawasan ketat dilakukan untuk menjamin kelancaran kepulangan seluruh jemaah ke Indonesia. Kementerian Haji berharap jemaah mematuhi aturan ini demi kenyamanan bersama selama perjalanan. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca juga melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, dalam setiap harinya Kementerian Haji dan Umroh selalu mengupdate dalam pelaksanaan ibadah haji melalui konferensi persnya. Dan berikut konferensi pers penyelenggaraan haji atau ibadah haji tahun 2026 ini pada hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Juni 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, serta keluarga jemaah yang terus mengikuti perkembangan penyelenggaraan ibadah haji dari tanah air. Jadi pada hari ini, Ahad 7 Juni 2026, bertepatan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menyampaikan perkembangan terkini penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait dimulainya pergerakan jemaah haji gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah, serta proses pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air yang terus berlangsung hingga saat ini. Alhamdulillah, memasuki hari operasional ke-48, penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi ini secara umum berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali. Seluruh layanan terus dioptimalkan agar setiap jemaah bisa memperoleh pelayanan terbaik tentunya hingga kembali ke tanah air. Bapak-Ibu sekalian, hari ini menjadi momentum penting dalam penyelenggaraan ibadah haji dengan dimulainya pergerakan jemaah haji gelombang kedua dari kota Mekah menuju ke Madinah. Pergerakan ini merupakan tahapan akhir pelayanan jemaah di Arab Saudi sebelum nantinya kembali ke tanah air melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Operasional pergerakan jemaah dari Mekah menuju Madinah melibatkan ribuan jemaah, bahkan juga armada bus antar kota, pengaturan barang bawaan, serta koordinasi lintas sektor pelayanan. Jadi seluruh proses ini telah dipersiapkan secara matang agar berlangsung tertib, aman, nyaman, dan juga tentunya tepat waktu. Oleh karena itu, kami menghimbau seluruh jemaah untuk bisa mematuhi arahan petugas, menjaga dokumen perjalanan dengan baik, serta membawa barang-barang sesuai dengan kebutuhan agar proses mobilisasi nanti dapat berjalan dengan lancar. Perhatian khusus yang juga kami minta untuk diberikan kepada jemaah lanjut usia, jemaah disabilitas, perempuan, dan jemaah dengan resiko kesehatan tinggi. Kami mengajak seluruh petugas untuk kemudian sama-sama menjaga satu sama lain dan juga terus memberikan pendampingan dan perhatian agar seluruh proses perjalanan menuju Madinah nanti berjalan dengan aman dan nyaman. Seiring dengan kedatangan jemaah gelombang kedua di Madinah, Kementerian Haji dan Umroh telah menyiapkan layanan akomodasi yang semakin baik dan berorientasi pada kebutuhan jemaah. Tahun ini yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya, hampir sekitar 17.000 jemaah haji reguler Indonesia akan menempati hotel setaraf bintang 5 di Madinah yang biasa identik dengan program haji khusus. Kini dapat dinikmati oleh jemaah reguler sebagai bagian dari upaya kami dalam hal pemerataan kualitas pelayanan haji Indonesia. Namun yang paling penting bukanlah kemudian kemewahan fasilitasnya, namun nilai utama yang kami hadirkan adalah kemudahan akses bagi jemaah untuk dapat beribadah di Masjid Nabawi. Hotel-hotel tersebut berada pada lokasi yang sangat dekat, bahkan mencapai 50 meter saja dari Masjid Nabawi, sehingga memangkas waktu tempuh, mengurangi kelelahan, serta mendukung kenyamanan jemaah dalam menjalankan aktivitas ibadah sehari-hari. Ini juga bagian dari program haji kami ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Hotel dengan akses terdekat ke Masjid Nabawi ini diprioritaskan bagi jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tentunya jemaah berkebutuhan khusus. Dengan mobilitas yang lebih mudah dan juga tentunya dengan lingkungan yang lebih nyaman, kami berharap jemaah dapat lebih fokus beribadah dan menikmati pengalaman spiritual yang lebih khusyuk selama berada di Kota Madinah. Kementerian Haji dan Umroh meyakini bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji diukur dari tingkat kepuasan dan kenyamanan jamaah. Karena itu setiap inovasi layanan yang kami hadirkan selalu berorientasi pada kenyamanan dan keselamatan jamaah dalam menunaikan rukun Islam kelima dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Bapak Ibu sekalian, kami juga akan hadirkan proses pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air yang hingga saat ini terus berlangsung secara bertahap. Hingga hari ini, sebanyak 95 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dengan jumlah 37.078 jemaah dan 381 petugas. Jadi dengan demikian, total jemaah dan petugas yang telah diberangkatkan menuju Indonesia mencapai 37.459 orang. Adapun yang telah tiba di berbagai debarkasi Indonesia sebanyak 87 kloter dengan jumlah 34.140 jemaah dan 348 petugas. Dengan demikian, total jemaah dan petugas yang telah kembali ke tanah air mencapai 34.488 orang. Kami pun juga turut memantau bagaimanakah pergerakan jemaah haji khusus. Jemaah haji khusus yang telah kembali ke Indonesia hingga hari ini berjumlah 11.305 orang, terdiri atas 10.765 jemaah dan 540 petugas. Kami menyampaikan apresiasi tentunya kepada seluruh petugas haji Indonesia, otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, syarikah, dan seluruh pihak yang terus bersinergi dalam memastikan layanan terbaik bagi jemaah dapat berjalan dengan lancar. Meski demikian, kami juga masih menerima beberapa laporan terkait dengan sejumlah bagasi jemaah yang belum terangkut bersama penerbangan asalnya. Akibat kondisi tersebut, terdapat beberapa jemaah yang kemudian tiba di tanah air sementara bagasi masih dalam proses pengangkutan dari Arab Saudi. Atas ketidaknyamanan tersebut, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para jemaah dan keluarga. Sembari hal tersebut, kami tentu memahami bahwa bagasi merupakan bagian terpenting bagi jemaah
2: jemaah dan dapat menimbulkan kekhawatiran. Namun yang kami pastikan, sejak menerima laporan tersebut, PPIH Arab Saudi melalui Dakar Bandara terus berkoordinasi intensif dengan pihak Saudi Airlines untuk mempercepat proses pengiriman bagasi yang belum terangkut. Kami terus mengawal proses ini secara serius sampai seluruh bagasi bisa sampai ke tangan jemaah dengan aman. Bapak-Ibu sekalian, kami ingin kemudian turut mengingatkan seluruh jemaah agar memberikan perhatian khusus kepada dokumen perjalanan, terutama halnya adalah paspor, karena paspor ini jadi bagian yang sangat penting tentunya dalam seluruh rangkaian proses perpindahan antar kota maupun kepulangan ke tanah air. Apabila terjadi kehilangan paspor, langsung segera laporkan kepada ketua kloter maupun petugas haji agar dapat segera ditangani dan sesuai prosedur yang berlaku tentunya, sehingga tidak menghambat aktivitas jemaah. Kami juga menghimbau seluruh jemaah untuk mematuhi ketentuan barang bawaan yang telah ditetapkan. Jangan menambahkan barang ke dalam koper yang telah ditimbang dan diserahkan kepada petugas, karena tentu dapat mengganggu proses pemeriksaan dan distribusi bagasi. Dan satu lagi yang perlu kami tegaskan, bahwa air zam-zam tidak diperkenankan dimasukkan ke dalam koper bagasi maupun koper kabin dalam bentuk apapun. Karena kebijakan ini diberlakukan untuk menjaga kelancaran proses pemeriksaan keamanan penerbangan dan menghindari keterlambatan distribusi bagasi tentunya. Jemaah tidak perlu khawatir, karena setiap jemaah haji Indonesia akan menerima air zam-zam resmi sebanyak 1 galon berisi 5 liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di tanah air. Bagi jemaah yang saat ini mungkin masih berada di Mekah maupun Madinah, kami menghimbau agar terus menjaga kondisi kesehatan karena cuaca masih cukup panas saat ini, sehingga jemaah harus perlu juga memperbanyak konsumsi air putih, kemudian beristirahat dengan cukup, mengkonsumsi makanan secara teratur, dan menggunakan pelindung kepala atau payung ya, jangan lupa pada saat beraktivitas di luar ruangan. Yuk, mari kita sama-sama jaga kebersamaan, saling membantu dan saling menguatkan hingga seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berakhir dengan baik. Semoga seluruh jemaah Indonesia dapat kembali ke tanah air dengan selamat, sehat, dan menjadi haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah. Haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah, insya Allah.
3: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
3: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 8 Juni 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua Barat serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari perairan selatan Kalimantan Tengah hingga Selat Karimata, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Timur, dari Laut Banda hingga Pulau Seram, dari Teluk Cendrawasih hingga pesisir utara Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna Utara, di Laut Cina Selatan, di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, di Selat Makassar, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, Tanjung Pinang, dan Palembang. Kemudian terdapat juga potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, kemudian Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Palangkaraya. Selanjutnya terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, di Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir terdapat juga potensi udara kabur di Banjarmasin. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Nabire, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan, dan berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, kemudian Gorontalo, Ternate, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Ya, saya sudah bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3, tapi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI, karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Wisnu, Bung Sabil, dan Bung Irfan yang akan menemani Anda dengan kebersamaan tim Indonesia Menyapa dini hari Pro 3. Ada segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Anda di Pro 3 RRI, Anda bisa menyampaikan komentar dan opini Anda di segmen tersebut di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI dengan

0: RI News.
1: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
2: RRI Digital saja, toh.

0: paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: RRI Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
1: Kanal Kenangan RRI
2: bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
1: Kanal Kenangan RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Coba sekatan lah. Masuk gol. Luar biasa.
1: Tapi aku baru aja diinterview
2: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
2: RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera, tingkatkan pendidikan dan latihan.
3: Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat menengah pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dan

0: dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Wisnu Wardana, senang sekali bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3. Dimana Kopi Pro 3 edisi kali ini, Senin 8 Juni 2026, kita mengangkat tema yaitu modus mapping dalam transaksi narkoba. Dan tentunya saya tidak sendiri karena ada Bung Hadani Sabil dan juga Bung Irfan sebagai pengarah acara yang tentunya akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pagi nanti karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, modus mapping dalam transaksi narkoba. Ini mungkin masih banyak orang awam yang tidak mengetahui apa itu mapping ya. Mapping itu kalau dalam ini ya, istilahnya ya, adalah peredaran narkoba di mana ini adalah sistem transaksi terputus. Bandar atau kurir meletakkan narkoba di lokasi tertentu lalu mengirimkan koordinat titik lokasi atau peta digital kepada pembeli. Dan nantinya pembeli akan menuju lokasi tersebut dan mengambil barangnya itu. Nah, kenapa ini dilakukan oleh para bandar narkoba ini ya? Atau para penjual narkoba ini? Ini dirancang, metode ini dirancang agar kurir, bandar, dan pembeli tidak perlu bertatap muka atau saling mengenal sehingga menyulitkan pelacakan oleh aparat hukum. Ini berbahaya nih. Jadi pelacakannya itu susah karena para pelaku dan penjual, pelaku, pembeli, dan segala macamnya itu tidak bertemu, bertatap muka secara langsung. Jadi alur kerjanya itu yang pertama adalah melakukan transaksi dulu ya pendengar ya. Melakukan transaksi dulu, di mana pembeli memesan narkoba dan melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui platform digital atau transfer bank. Ya bisa pakai

Instagram atau WA dan segala macamnya ya, platform digital untuk melakukan transaksi pembelian. Lalu setelah itu penjual ini meletakkan barangnya ya, memerintahkan kurirnya untuk menaruh paket dari narkoba tersebut di lokasi acak. Nantinya lokasi tersebut akan dikirimkan kepada pembeli. Dan tentunya itu didokumentasikan ya, apa namanya, difoto dulu mungkin sama penjualnya supaya pembelinya itu tahu di mana lokasinya. Dan nantinya pembeli akan mengambilnya barang tersebut. Dan supaya pendengar tahu juga apa sih biasanya yang dipakai untuk mengkamuflasekan, menyamarkan narkoba ini, di mana biasanya media penyamarannya itu berupa bekas bungkus rokok, bisa plastik klip atau bungkus permen, ya bisa lakban atau perekat warna-warni. Intinya banyak sekali modus-modusnya yang dipakai untuk menyamarkan supaya tidak ketahuan bahwasanya barang itu adalah obat-obatan terlarang. Dan tentunya lokasinya ini mungkin ini ya tidak terpikirkan oleh kita. Jadi seperti fasilitas umum, jadinya kita sebagai masyarakat kayak nggak mungkin lah mereka naruhnya di fasilitas umum. Jadi awareness kita itu bahkan bisa turun gara-gara ditempatkannya itu di tempat yang tidak terduga, seperti di fasilitas umum, contoh di bawahnya tiang listrik, atau bahkan deket rambu lalu lintas, di bawahnya pot dan segala macamnya, bisa di fasilitas umum ya, area terbuka seperti tadi, di bawah pot, di bawah pohon, atau dekat selokan dan segala macamnya. Itu berbahaya sekali. Tapi gimana nih menurut pendapat Anda ya, dengan modus mapping ini dalam transaksi narkoba? Anda bisa sampaikan di line telepon kami nanti di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita menuju dialognya, akan saya putarkan satu lagu dari Payung Teduh, Rahasia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai, jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang, ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
0: Peristiwa.
4: Sosok pahlawan yang memiliki nama asli Thomas Matulesi atau Patimura lahir pada 8 Juni 1783 di Maluku. Ia memimpin pemberontakan melawan penjajahan Belanda yang membuatnya diangkat menjadi pahlawan. Pada 16 Mei 1817, Patimura merebut benteng Dulstip dan menghadapi pasukan Belanda. Julukan Kapitan Patimura diberikan oleh Belanda karena ia memimpin pasukan dalam perlawanan. Meskipun banyak yang mengira ia seorang Kristen, ia sebenarnya adalah seorang Muslim, sebagaimana yang juga dianut oleh seluruh keturunan Ambon yang bermarga Matulesi. Kapitan Patimura memimpin rakyat Saparua dan sekitarnya untuk merebut benteng Dulstip dari tangan Belanda pada 16 Mei 1817. Namun perlawanan mereka dipatahkan oleh pasukan Belanda yang lebih besar dan lebih modern peralatan perangnya.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Usai Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Soal modus terbaru jual beli atau transaksi narkotika di era digital ini dengan istilah mapping, saat ini saya telah tersambung dengan pakar kriminolog dari Universitas Gajah Mada, Pak Suprapto.
2: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
3: Pak Suprapto, selamat malam.
4: Selamat malam, salam sehat untuk semuanya.
3: Salam sehat juga Pak Suprapto. Pak Suprapto, tadi kami ngobrol-ngobrol sama Kombes Pol Edi Musu Prianto dari BNN Provinsi Lampung, ya, menyikapi soal modus mapping. Ternyata saya baru tahu, tapi kalau dari Pak Edi mengatakan ini sebenarnya modusnya sudah termasuk cukup lama. Mapping itu penjual dan pembeli tidak ketemu, mereka transaksinya melalui digital, transfer uang, kemudian barangnya diambil dengan men-share Sherlock gitu ya, titik koordinat gitu, Pak Suprapto. Jadi penjual sama pembelinya nggak ketemuan gitu, Pak Suprapto. Ini saya baru tahu sebenarnya ini hal-hal seperti ini. Tapi gimana nih tanggapannya Pak Suprapto nih?
4: Iya, jadi sebetulnya tentang peredaran ataupun apa jual beli, transaksi jual beli narkoba ini memang pada dasarnya kan selalu berusaha untuk bisa dilakukan dengan hati-hati gitu ya. Jadi baik metode maupun sasarannya itu selalu dikembangkan, dan ini mereka sepertinya juga meniru cara-cara orang atau sekelompok orang menyandera orang lain dan kemudian meminta tebusan gitu, sehingga tidak harus bertemu tetapi menempatkan uang atau dalam hal ini uang ya, tapi kalau ini adalah narkoba gitu, uangnya ditransfer, dan itu yang karena selama ini kan mereka hanya berusaha untuk membuat sandi. Jadi kalau dulu sih tempat bertemunya di mana gitu, dengan sandi misalnya, oh nanti ada ulang tahunan nih di sini gitu, titiknya ada tapi masih bertemu ya antara pembeli pengguna dengan yang mengedarkan gitu. Tapi misalnya dengan ada ulang tahunan, ada bagi-bagi kado dan sebagainya, itu sandi-sandi mereka gitu ya.
3: Yeah.
4: Tetapi sekarang memang ketika mulai ada sistem pembayaran secara digital, online gitu yeah. ya, digital gitu, sehingga lalu tidak harus transaksi serah terima uang itu secara langsung, lalu bisa dengan transfer dan kemudian barangnya juga ditempatkan tertentu gitu ya. Jadi bagi mereka memang itu lebih aman, proses penyerahan barangnya aman gitu ya. Tetapi harus disadari bahwa transferan itu akan juga bisa terekam gitu ya. Jadi siapa menerima dari mana gitu bisa direkam dan bisa ditelusuri lewat bank. Nah, ini yang kadang-kadang mereka lupa. Tetapi memang ini nampaknya cara-cara bagaimana para sandera meminta tebusan itu ditiru oleh.
3: Iya, iya. Kalau di film-film itu biasanya gitu ya, untuk tebusannya taruh di titik ini gitu ya. Nanti
4: iya,
3: si
4: iya.
3: penculik sama korbannya itu gak ketemuan gitu ngambil uangnya. Itu seperti di film-film, tapi sekarang diadopsi. Pak Suprapto, iya. angka dari BNN, dari angkanya itu meningkat untuk transaksi narkoba di 2026 ini, prevalensinya itu usia produktifnya itu juga cukup tinggi, 2%. Dan melibatkan, ini yang mengkhawatirkan, melibatkan antar gender, tidak hanya laki-laki tapi sekarang perempuan, ibu-ibu, bahkan anak-anak yang dilibatkan untuk menjadi kurir dalam tanda kutip. Pak Suprapto, tanggapannya Pak?
4: Iya, jadi kalau kita bicara tentang penyalahgunaan atau peredaran narkoba ini, dua hal yang bisa kita tangkap itu, yang pertama adalah mereka selalu mengembangkan metode gitu ya, yang sekarang ini kita kenal dengan mapping gitu. Yang kedua itu mereka mengembangkan sasaran gitu atau target ya. Dulunya kan biasa mereka memulainya dengan mahasiswa gitu, tetapi kemudian turun ke pelajar, lalu ke ibu-ibu kelompok arisan dengan sandinya kami jual sayuran dan buah gitu, yang kependekannya adalah sabu gitu sebetulnya. Gitu ya. Dan lalu juga menghembuskan bagaimana mereka untuk membuat seseorang tertarik, misalnya masa sih ibu kok ketinggalan, belum pernah mencoba ini gitu. Biasanya mereka dikasih dulu ketika ketagihan ya, kalau ketagihan dan pengin tidak banyak mengeluarkan uang ya ikut mengedarkan gitu. Nah, itu jadi yeah. akhirnya lalu terjadi perkembangan ya. Jadi karena narkoba ini kan memang menjanjikan dengan keuntungan yang rata-rata sampai 300%, sehingga lalu tidak mengenal struktur sosial. Artinya siapapun gitu, serata atas, menengah dan bawah, itu sangat mungkin terlibat, tertarik dalam peredaran narkoba ini.
3: Dan yang mengkhawatirkannya lagi, kalau dari data dari pegiat anti narkoba ya, itu banyak juga yang tidak hanya anak-anak dan perempuan, tapi sayangnya kasus demi kasus itu bermunculan aparat penegak hukum, oknum-oknum dari penegak hukum yang terlibat juga ini. Tanggapannya nih Pak Suprapto?
4: Iya, jadi sekali lagi karena penjualan atau transaksi narkoba ini menjanjikan sekitar 300% dan itu sangat sulit kalau kita jual beli yang lain dengan keuntungan seperti itu, sehingga banyak yang tertarik. Dan memang modusnya kan pertama seseorang dibeli dulu gratis gitu, setelah itu lalu
3: adiksi.
4: Biasanya kan lalu ketagihan, dan yeah. ketika ketagihan lalu ya kamu harus ikut menjual gitu, lalu jadi akhirnya ini ya.
3: Oke, okay, baik. Jadi, tadi saya coba terima dulu pendengar dari Bu Yanti di Toli-Toli. Baik. Bu Yanti, selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Fajar.
3: Ya, silakan Bu Yanti.
5: Ya, assalamualaikum. Dengan Bapak siapa?
3: Pak Suprapto dari UGM.
5: Ya, Pak ya. Suprapto, selamat malam Mas Suprapto.
3: Ya, silakan.
5: Bu Yanti. Makin berkembang aja tuh modus ya.
3: Iya.
5: Kesehatan. Kalau di sini yang pernah kami dapetin ya, itu modusnya bukan belum pernah nemu yang ditempel di pohon itu belum.
3: Belum ya.
5: Cuman mereka menaruh di satu tempat, terus sudah hubungannya lewat kontak lewat HP, terus ditunjuk itu kadang ditaruhnya di apa? Di got, apa saluran, di tempat-tempat begitulah, di tempat sampah. Kadang di satu rumah seperti itu sih modusnya. Nah, mungkin yang saya pengen tanyakan sebagai pemerintah ataupun masyarakat, gimana untuk meminimalis
3: peredaran narkoba,
5: biar kita bisa mendeteksi, wah ini modus nih.
3: Oke, baik. Baik, Bu Yanti, makasih.
5: Iya. Kemarin juga yang baru ketangkap beberapa hari kemarin perempuan itu, Mas.
3: Oh, perempuan ya. Betul, iya.
5: Oke. Okay. Itu. Jadi ya, kita pengen tahu sih gimana biar kita bisa mendeteksi.
3: Oke, okay, baik.
5: Ini ya.
3: Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Yanti. Pak Suprato di penghujung perbincangan kita mungkin bisa langsung menanggapi sekaligus ini, Bu Yanti.
4: Iya, baik ya. Iya, baik Bu Yanti. Jadi kalau tadi menarik ya, tadi diceritakan bahwa mereka menaruh barangnya itu tidak di tempat yang terbuka, tetapi di tempat-tempat yang tidak terduga lah, gitu, ya, tersembunyi dan tidak terduga gitu.
3: Yeah.
4: Itu memang cara-cara mereka, termasuk sekali lagi mereka meniru cara para sandera gitu, penyandera. Nah, tentang bagaimana cara untuk meminimalkan, itu saya pernah juga meresensi sebuah buku tentang apa penanganan narkoba ini. Memang sulit kalau yang diberantas atau yang ditangani itu adalah pengedarnya. Nah, salah satu di dalam buku itu yang ditangani adalah penggunanya. Jadi itu yang kemudian dideteksi penggunanya agar kesempatan ini tidak ada gitu untuk bisa membeli. Salah satu contoh misalnya di UGM itu pernah berusaha untuk menertibkan para pedagang kaki lima. Ketika para pedagangnya yang diusir itu sangat susah, tapi yang kemudian dihalangi hadir ke tempat itu adalah pembelinya. Nah, mereka lalu akhirnya mau pindah gitu ya. Jadi di sini salah satunya itu adalah meningkatkan pembatasan terhadap pembeli. Jadi yang diamati itu adalah para penggunanya atau pembelinya, agar kemudian kebutuhan itu berkurang sehingga lalu penjualnya menjadi juga berkurang.
3: Oke, baik kalau gitu. Pak Suprato, terima kasih banyak atas waktunya, Pak, malam hari ini.
4: Terima kasih kembali ya, mudah-mudahan ada manfaatnya.
3: Iya, selamat malam Pak Suprato.
4: Malam.
3: Ya, demikian pendengar, pakar kriminolog Universitas Gadjah Mada, Pak Suprato sudah kami ajak berbincang.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya dalam Kopi Pro 3 kali ini. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, langsung saja ya, kita sudah ada pendengar yang sudah ada nih. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi, kabar baik ya Pak?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah, iya. Gimana nih Pak Wibi menanggapi modus mapping ini Pak?
1: Ya, begini ya.
0: Iya.
1: Kalau di tempat saya kan biasa saya melihat anak-anak muda tuh. Dia bongkar-bongkar batu. Apa itu
0: bongkar-bongkar batu?
1: Iya, batu yang buat besar itu kan
0: di pinggir jalan di tempat
1: ya,
0: umum
1: ya,
0: gitu.
1: Di pinggir jalan itu. Saya tanya apa itu anak-anak begitu sebenarnya? Narkoba dicari, Widi. Masa narkoba? Iya. Ada dia sudah pesan.
0: Iya.
1: Dapat informasi bahwa itu saya taruh di jalan ini di bawah batu ini atau di bawah kolong mobil. Maka saya heran kenapa nyala begini selalu bongkar-bongkar batu di pinggir jalan. Ternyata katanya narkoba dicari itu.
0: Sebentar Pak Wibi, itu orangnya bicara langsung ini lagi cari narkoba gitu?
1: Enggak berani dia anak muda nanti dia emosi apa pasti enggak mengaku lah.
0: Oh.
1: Tapi saya perhatikan itu setiap hari itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya.
0: Berarti itu mungkin dipakai sebagai spotnya untuk pertukaran barangnya itu Pak Wibi. Kemungkinan.
1: Ya kemungkinan kak itu. Kalau saya lihat beritanya itu, ya pokoknya sudah ada perjanjian, ada pemberitaan bahwa nanti saya taruh di bawah ini, di bawah batu atau di bawah kalau mobil rusak tuh banyak tuh,
0: parkir
1: di pinggir jalan, kamu tinggal cari saja. Pak, setiap hari malam juga pun dipakai senter, tidak. Ternyata itu narkoba dicari itu.
0: Lalu gimana tuh tanggapan dari mungkin RT ataupun RW setempat atau Ibi mendengar hal itu?
1: RW kan tidak tahu, tidak artinya ini tersembunyi tuh. Karena kan dia tanya, entah ada saya cari ini barang saya hilang itu saya jawabannya.
0: Oh jawabannya gitu aja mereka. Oke, okay. Itu udah lama Pak Wibi atau baru-baru aja tuh?
1: Nah, sudah lama itu.
0: Mungkin
1: kalau saya itu sudah ada berapa bulan itu.
0: Oke, okay, menarik sekali nih. Ini tempatnya di bawah batu-batu ya?
1: Iya, di batu-batu. Pantas setiap hari itu batu-batu saya terguling di jalan. Apa ini anaknya? Saya selama 3 seminggu saya sudah terguling lagi.
0: Iya, berarti artinya ini pun orang yang gak sengaja pun seperti anak-anak ataupun orang lewat nih. Bahkan bisa aja tuh gak sengaja nemu terus dibawa pulang. Kan bahaya nih.
1: Iya, tapi kalau anak-anak kan tidak mau begitu. Sepertinya batu berat.
0: Iya.
1: Tidak bisa.
0: Oke.
1: Setiap hari itu saya berpikir apa dicari anak muda ini selalu. Senter-senter di bawah kolong, batu-batu di besar, dibongkar, di...
0: Oke, baik.
1: Tangannya meraba-raba itu rumput di bawah itu.
0: Iya. Oke.
1: Narkoba dicari itu.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih.
0: Baik, Pak Wibi, terima kasih. Ya, menarik sekali nih dari cerita Pak Wibi. Bahkan ada yang sampai ditaruh di bawah batu-batu kecil ya, atau kerikil-kerikil itu supaya nggak kelihatan. Bahkan yang mau beli pun sampai bingung tuh mau ngambilnya gimana. Bisa aja disalahgunakan ya. Kalau orang gak sengaja tuh lihat diambil. Apalagi anak-anak tuh gak ngerti ini barang apa nih. Tiba-tiba entah dimakan atau diapain kan gak ngerti juga, bahaya ini. Bisa menyasar masyarakat umum juga. Dari Pak Wibi di Makassar kita beralih ke Purwokerto. Ada Pak Dasrun. Selamat malam, selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat malam, selamat dini hari penyiarku. Yang cakep, yang kakak, yang tampan, yang masih muda.
0: Masih, terima kasih banyak Pak Dasrun. Kabar baik ya Pak Dasrun ya.
2: Alhamdulillah ini musim dingin di tempat saya mas.
0: Wah, jadi pakai selimut dong sambil ngopi nih kayaknya nih.
2: Ya betul yang sambil ngopi.
0: Wah.
2: Cuman sayang kopi doang, tidak ada pacitannya.
0: Oke, Pak Dasrun gimana nih menanggapi modus mapping ini Pak dalam peredaran narkoba?
2: Itu memang sudah diniati bahwa Indonesia betul-betul namanya kehancuran itu mungkin harus berlaku. berlaku selama-lamanya, itu bagi yang lagi ya bikin kehancuran. Tapi ya, kalau doa saya sih mudah-mudahan ya, ya sudah ya, sudah lama ya, kalau bisa. Ya. Bagi yang menghindarkan juga, ya ya sabar lah. Namanya katanya maupun Indonesia Emas.
0: Iya.
2: Nanti nantinya bagaimana? Ini nanti kalau seandainya segala sesuatunya dikemas, aduh apa yang akan terjadi? Iya.
0: Ini salah efek penggunaan Instagram dan segala macam media sosial.
2: Padahal
0: juga nih.
2: Masalah narkoba Mas, itu kan terobosannya beberapa macam-macam. Keterobosan yang
0: modusnya lah ya.
2: Keterobosan yang orang-orang yang bisa apa memancing supaya emosi, supaya mengeluarkan kata-kata yang tidak enak.
0: Oke.
2: Okay. Ya jadi ya doa saya pelan, jangan sampai walaupun kehancuran itu keuntungan saya untuk penghidup bisa saya selama-lamanya kok,
0: bukan
2: kehancurannya. Silakan mau hancur mau apa, cuman kan saya kaya, mungkin seperti itu mungkin.
0: Iya, egois ya.
2: Makasih ya.
0: Baik.
2: Bagus. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasrun di Purwokerto. Kita beralih ke Brebes ya. Ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung siapa ya?
0: Bung Wisnu, Pak Caswa.
3: Oh, Bung Wisnu Saputra.
0: Gimana kabar ya, baik ya, ya Pak Caswa? Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Sama aja dingin Pak Dasrun.
0: Sama ya.
3: Iya, karena kan saya
0: deket
3: ini
0: juga.
3: Mas, kalau ke wilayah Patasun sekitar setengah hari lah.
0: Iya.
3: Iya, dari kampung saya. Okay. Ya selalu ya Bung Wisnu dan
0: Amin.
3: Yang lagi tugas semuanya tadi.
0: Amin.
3: Ya, dan dengan Bung siapa ya satunya ya?
0: Bung Irfan dan juga Bung Sabil ada.
3: Ya Bung Irfan ya Bung Sabil, Sapitri ya sehat selalu. Saya dengar Bu Wiwi ini kemana ini udah berapa hari
0: suaranya. Bu Wiwi mana Bu Wiwi? Ditunggu nih sama ya, Pak Caswa.
3: Iya mudah-mudahan sih sehat.
0: Amin,
3: ya.
0: Amin.
3: Amin. Gembira banget.
0: Iya.
3: Ini masalah narkoba ya Bu. Jadi seperti ini. Seumpama ada orang memaling ketahuan, masuk penjara. Tapi satu kali, udah dua kali, tiga kali, akhirnya kan berkali-kali, Bu.
0: Iya.
3: Karena perbatasan hukumannya sekian tahun ya, seperti itu. Ini penjualan narkoba. Saya rasanya penjualan narkoba, judol, korupsi, itu udah muak banget perasaan. Iya. Kedengarannya. Mungkin Indonesia ini udah kiamat. Karena tidak ada hukuman mati. Tapi kalau ada hukuman mati, dari mulai pengedar, terus ditelusuri sampai begitu pun yang memakai, itu baru Indonesia peluang emas, baru Indonesia merdeka.
0: Artinya ini dari, kalau Pak Jaso menyoroti dari sistem penegakan hukumnya yang kurang tegas gitu.
3: Memang sampai kapanpun, kalau memang seperti ini terus, tidak ada hentinya. Tapi berpikir dulu dong yang namanya orang penjualan. Ini sekarang kayak gini. Seumpama ketahuan. Langsung das ada yang orang dihukum mati. Itu nantinya akarnya pun gak mungkin melakukan seperti itu.
0: Iya,
3: apalagi
0: takut
3: yang
0: ya.
3: Menanamnya pun gak mungkin seperti itu. Ini hukum kita di Indonesia ini yang seperti ini. Membuat hancur Indonesia. Terima kasih.
0: Baik.
3: Bung Wisnu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Jasa menyoroti dari hukumnya ya. Ini masih kurang kuat nih mengenai peredaran narkoba ini. Jadi mungkin harus dihukum mati nih supaya akar-akarnya pengedarnya itu juga takut untuk berbuat hal itu lagi. Dari Pak Caswa di Brebes kita beralih ke Ibu Dinda di Bogor. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Dinda.
4: Selamat dini hari juga Bung Wisnu.
0: Selamat dini hari Ibu Dinda. Kabar baik Ibu?
4: Kabar baik, alhamdulillah. Bung Wisnu baik?
0: Alhamdulillah, saya baik selalu.
4: Timnya siapa aja?
0: Ada nih lengkap nih, ada Bung Irfan, ada Bung Sabil, Bung Zahran lagi libur.
4: Zahran lagi libur, Bung Sabil sama Irfan.
0: Oke, gimana nih Bu Dinda?
4: Iya, narkoba di Indonesia ini pengedarnya ini makin hari makin banyak ya caranya.
0: Iya, modusnya makin banyak.
4: Modusnya banyak dan terus mereka tingkatkan tuh cara mereka itu ya untuk tipu-tipu gitu ya dia.
0: Iya, apalagi dengan banyaknya media sosial nih, Bu Dinda.
4: Apa namanya? Kenapa ya makin hari kok makin merajalela seperti ini ya pengedarnya ya otomatis ada pengedar pak berarti ada pemakai kan begitu
0: pasti.
4: Kan makin meluas jadinya kan.
0: Iya.
4: Nah yang mengherankan gini ya Bung Wisnu. Modusnya tadi sudah diketahui kan antaranya di pohon terus dengan dia ya, pokoknya banyak lah dia modusnya ya.
0: Iya.
4: Sudah diketahui, tapi kenapa aparat dalam hal ini nggak bisa mendetek bagaimana saat mereka atau mungkin jam-jam mereka itu berkeliaran itu kenapa nggak bisa begitu kan? Padahal modusnya sudah ketahuan kan gitu kan ya? Itu yang bikin kita nih masyarakat itu bingung. Iya modusnya sudah ketahuan. Tempat-tempatnya sudah ketahuan, tapi kok nggak bisa ini, nggak bisa apa ya? Mungkin kalau menghilangkan mungkin agak sulit ya karena banyak, ya mungkin berkurang lah begitu ya. Kayak penyadaran itu jangan sampai meluas seperti sekarang. Nah, itu aja yang jadi heran.
0: Oke, mungkin karena itu ya Bu Dinda, kan ini kan tempatnya untuk menaruh hal-hal barang-barang tadi itu kayak di tempat umum yang nggak terpikirkan gitu loh, kayak di tempat umum, di taman dan segala macam. Jadi mungkin nih ya aparatnya jadi ah ini di tempat umum ini nggak ada nih kayaknya gitu atau gimana saya juga nggak tahu.
4: Tapi biasanya aparat itu feelingnya so good lah.
0: Oh iya pastilah.
4: Aparat itu dia punya feeling so good daripada kita orang biasa kan gitu ya.
0: Iya.
4: Ya, mudah-mudahan pengedar ini segera sadar ya.
0: Iya baik. Amin.
4: Karena cintai negeri ini kan begitu ya.
0: Baik.
4: Terima kasih selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Bu Dinda di Bogor. Ya, kita dari Bu Dinda ke pendengar terakhir ya. Mungkin ya satu cukup ini dari Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
5: Ya, assalamualaikum, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Bung Wisnu, Pak Matauli. Iya. Gimana nih Pak Matauli?
5: Narkoba lagi, Bu.
0: Lagi-lagi dan lagi.
5: Kemarin tentang vape kan rokok.
0: Iya, gitu ya. anti apa itu? Anti modet apalah itu ya.
5: Ya, aneka rasa itu
0: iya.
5: Kan. Di kalangan pelajar. Di 4 juta lebih itu enggak terdeteksi. Iya, saya baca lagi artikelnya Bung Wisnu. Ternyata di negara maju lain ini sudah dilarang.
0: Oke.
5: Okay. Tadi diperbolehkan lagi vape itu ya.
0: Iya.
5: Tapi di sini kan belum dicabut. Pemberlakuan ketan masih negara masih membiarkan itu berkeliaran dijual gitu kan didistribusikan dengan alasan pajak dan sebagainya langsung dihentikan saja kalau memang di negara maju lainnya sudah menghentikan vape. Nah, ini sekarang dia pakai apa namanya pakai GPS ya.
0: Iya mengirimkan titik koordinat lokasi.
5: Ini kan sudah makin canggih.
0: Iya.
5: Bagaimana dengan pasukan cyber kita? Bung Wisnu, apakah sudah siap dengan hal ini? Komdigi, Kominfo, Badan Cyber, Intelijen mendeteksi apa nama jaringan internasional kartel ini dan narkoba ini lintas negara internasional. Karena memang kita pasar yang memang sangat ini yang luar biasa di tingkat ASEAN kan banyak jalur yang bisa dimasuki karena kita kepulauan apa namanya udara, laut, darat, air. Yang memang nggak terdeteksi, apalagi di imigrasi kelautan ya kan, penerbangan haruslah memang lebus diri. Kalau bisa yang pengedarnya itu hukuman mati kan, kalau di sini hukuman mati jangan lagi berlaku hak asasi manusia lah, bukan begitu?
0: Iya.
5: Karena sudah banyak generasi muda yang dikorbankannya.
0: Itu sama aja pengedarnya juga melanggar hak asasi manusia juga tuh.
5: Iya dong, kalau sudah ada yang terkena jadi korban kan nggak ada pernah sembuh.
0: Iya, masa depannya juga hancur juga tuh.
5: Iya, keluarganya lagi, terus dia nggak bisa kepake jadi manusia sampah lah, mohon maaf ya.
0: Iya.
5: Nggak ada bisa make dia karena kecanduan lagi. Dan belum ada katanya dia itu sembuh terapisnya. Hanya apa anggaran APBN, Bung Wisnu kan begitu. Yeah.
0: Okay.
5: Jadi kita menganggapnya ini sebagai suatu kejahatan yang luar biasa ya.
0: Yeah.
5: Saya dengar ini hak apa namanya Pak Pigai, Menteri HAM ini mengatakan kita udah darurat narkoba itu belum ada. Kita tunggu karena memang kita sudah gerah-gerah masyarakat ini. Ini udah makin maju dia ngetren kan pakai GPS, pakai apa ini gimana? Apakah pasukan cyber kita udah siap nih?
0: Okay.
5: Jangan hanya kita saja yang mengulas, tetapi pergerakan di pemerintahan kita, DPR kita nggak juga semangat gitu loh.
0: Iya,
5: demikian,
0: baik.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan mendasarnya dari Pak Mataul ini, gimana, apakah sistem cyber kita untuk mengatasi hal ini ya, apakah sudah siap? Karena pastinya banyak ya 1000 cara dari para pelaku-pelaku ini untuk tetap mengedarkan barang-barang terlarang ini. Dan tentunya pemerintah, bahkan kita juga sebagai masyarakat, juga harus bisa menyainginya. Maksudnya dalam hal baik untuk mengatasi hal-hal ini, barang-barang ini, untuk tidak masuk ke kehidupan kita. Baik, untuk pendengar di sesi pertama, terima kasih atas komentar dan juga opininya. Nanti bagi pendengar yang belum bisa gabung, nanti kita bisa di sesi kedua. Tapi kita jeda warta berita terlebih dahulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, mengajak masyarakat melakukan pertobatan ekologis dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan diantaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menyampaikan, kondisi lingkungan saat ini menuntut adanya pertobatan ekologis atau perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Ia menegaskan menjaga lingkungan tidak cukup hanya melalui komitmen dan kepedulian, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari yang nyata dan berkelanjutan.
1: Dan sampah salah satunya, bersikap dari hulu untuk memilah, di tengah jalan ada processing menjadi kompos, jadi bahan bakar untuk industri, kemudian di ujung untuk electricity atau juga yang tadi saya katakan bahan bakar tadi, itu bagian daripada gerakan aksi. Kemudian menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan di antaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar pohon dalam rangka pertobatan ekologis.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi, juga menegaskan bahwa isu lingkungan hidup merupakan persoalan lintas waktu. Hal ini mencakup masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Rahmat menyebut keberhasilan program pemerintah di sektor pangan, air, dan energi sangat bergantung pada terjaganya kualitas lingkungan. Menurutnya, penyelesaian persoalan lingkungan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen.
3: Menyelesaikan lingkungan di Indonesia cukup tiga saja. Tanahnya disehatkan, sungainya dibersihkan, dan lautnya dijernihkan supaya bebas dari sampah.
2: Melalui gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk membiasakan pemilahan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, semangat No Generation Left Behind dinilai menjadi elemen penting agar seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam upaya menjaga lingkungan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
3: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
2: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di

0: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
1: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
0: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
1: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
0: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
1: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
0: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
1: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
0: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
1: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
0: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
1: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
0: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
2: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, kemajuan di era digital saat ini mendorong transaksi narkoba mengalami perubahan pola. Transaksi ini berbasis online mapping dan komunikasi terenkripsi melalui media sosial seperti Instagram dan lain sebagainya. Ini menyulitkan pihak penegak hukum seperti BNN, kepolisian, dan lain sebagainya dalam pelacakan, namun tetap bisa, tentu saja harus bisa diatasi tantangan ini. Dan bagaimana sebenarnya modus secara digital ini, modus mapping atau penggunaan titik koordinat ini, dan bagaimana cara mencegah peredaran narkoba di era digital ini? Kami akan berbincang dalam To The Point kita malam hari ini bersama dengan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Lampung, Kombes Pol Edi Musuprianto. Dan kami telah terhubung dengan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Lampung, Kombes Pol Edi Musuprianto.
2: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
3: Halo Pak Edi, selamat malam.
4: Selamat malam Mas Fajar.
3: Kabar baik.
4: Alhamdulillah, terima kasih.
3: Alhamdulillah. Kita ngobrolin tentang modus peredaran narkoba di era digital ini. Kabarnya ada menggunakan mapping, istilahnya itu. Mungkin di awal perbincangan kita, Pak Edi bisa menjelaskan apa itu tuh modus mapping ini.
4: Baik, terima kasih Mas Fajar sebelumnya. Jadi para pendengar RRI Pro 3, sebelumnya memperkenalkan diri, tadi sudah disampaikan dari Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Lampung. Terkait dengan modus mapping, sebenarnya bukan modus yang baru ya. Ini adalah salah satu, ya sebenarnya sudah agak lama.
3: Sudah agak lama ya? Oke.
4: Ya, sebagian baru mendengar. Jadi itu adalah model transaksi antara pembeli dengan penjual narkotika jenis apapun, baik itu sabu, ekstasi, kemudian ganja, dengan cara tidak bertemunya pembeli dan penjual dalam satu tempat.
3: Oh, bisa ya? Oke.
4: Okay. Ya, dengan sistem terputus. Jadi kalau biasanya kita membeli suatu barang itu kan pasti bertemu.
3: Iya, kayak COD lah gitu ya.
4: Kita, ya, sepakat harga, barangnya cocok, kemudian baru kita berikan uangnya.
3: Oke. Okay.
4: Tetapi dengan model mapping ini adalah modusnya mereka tidak bertemu karena sistem terputus. Jadi penjual itu tidak ingin bertemu dengan pembeli. Jadi pembeli apabila suatu saat tertangkap penegak hukum, dia juga tidak akan bisa menyebutkan siapa penjualnya.
3: Jadi caranya gimana? Kalau kok jual beli tapi nggak ketemu, itu caranya gimana?
4: Nah, itu uniknya transaksi narkotika yang seperti itu. Karena pembeli itu butuh, sehingga dia karena barangnya harus didapatkan, meskipun tidak ketemu, dia transaksi atau transfer duluan, barangnya belakangan, mereka nggak mempermasalahkan. Jadi dengan cara setelah mereka bertransaksi per telepon atau menggunakan perpesanan messenger atau
3: sosial media, ya,
4: sosial media kan banyak sekarang, karena dengan adanya perkembangan teknologi itu kan banyak sekarang media perpesanan itu.
3: Iya.
4: Nah, setelah terjadi transaksi deal, berapa yang mau dibeli, misalnya satu paket, paket kecil, paket sedang, ya. Kemudian si penjual itu meminta dananya atau ditransfer duluan ke satu nomor rekening. Ya, kemudian di situ akan penjual itu akan memberikan peta atau map kepada pembelinya. Petanya itu menggunakan, ya, kita kan ada fitur-fitur di WhatsApp,
3: di handphone,
4: ya. Di handphone itu kan ada fitur share location.
3: Oh iya, Sherlock, ya, ya. Membagikan lokasi, ya.
4: Betul, itu adalah salah satu fitur yang ada di perpesanan yang biasa kita. Selamat rumahmu di mana? Di sini, Sherlock, ya. Oke, kita Sherlock.
3: Iya, biasanya gitu kan, kalau janjian tuh.
4: Iya,
3: ya,
4: betul.
3: Oh, itu dimanfaatkan untuk titik pengambilan barangnya, gitu?
4: Betul, betul sekali, Mas Wajar.
3: Waduh.
4: Jadi kadang-kadang kita itu apa ya, tidak memikirkan sampai di situ, tapi ternyata mereka itu sudah selangkah lebih maju dari kita.
3: Oh, biasanya tuh kan kita, saya janjian sama teman, ketemuan di mana, di titik ini, di kedai kopi ini, Sherlock, ya, gitu. Biasanya kan bagikan titik temunya tuh di ada di WhatsApp, ada di Google Map dan lain sebagainya, gitu kan?
4: Iya.
3: Nah, itu betul, digunakan betul untuk modus kejahatan transaksi narkoba. Duitnya ditransfer dulu, lalu dikasih titik koordinatnya untuk mengambil barangnya, gitu?
4: Iya.
3: Tapi ketika barangnya itu tidak ada orang atau penjualnya, hanya diletakkan di mana, gitu? Maksudnya apa, Edi?
4: Betul.
3: Oh.
4: Barang itu kan sangat kecil. Apabila apa ya, ganja,
3: ya,
4: pemakaian satu hari mungkin sampai 5 gram itu kan kecil. Sabu satu paket itu kan kecil. Mereka biasanya kadang dibungkus dalam, masukkan dalam bungkus rokok yang mungkin dianggap itu barang tidak berharga di pinggir jalan. Kemudian ditempel di satu tempat menggunakan
3: kode kadang, alat apa kode tertentu, ya, oke.
4: Double tape ditempel di satu dinding, atau kemudian menggunakan permen karet ditempel.
3: Oh. Wah, ya. Ini sejak kapan sih sebenarnya? Tadi kan Pak Edi bilang ini sebenarnya bukan hal yang baru nih, sudah lama. Itu kapan tuh, Pak Edi, mulai ini?
4: Sebenarnya sudah cukup lama, tapi mungkin untuk daerah-daerah tertentu, karena mungkin penjual dengan pembelinya itu baru mengenal metode ini, jadi kadang-kadang masih dianggap baru. Tapi untuk wilayah Jawa itu kan sudah lama.
3: Oh, sudah lama.
4: Metode tempel, mereka mengatakan metode tempel, kemudian metode map itu sama lah.
3: Oke. Wah, ini meresahkan banget ini. Tapi saya coba terima pendengar, boleh ya, Pak Edi? Ya?
4: Betul, boleh, silakan. Ya.
3: Kita ngobrolin soal transaksi narkoba di era digital. Kalau menurut Pak Edi dari Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Lampung, Kombespol Edi Mulsu Prianto, ini modus yang lama, terutama untuk di daerah-daerah yang mungkin koneksi internetnya bagus, ya, seperti di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Iya. Tapi jujur saja, saya baru banget tahu malam ini dikasih tahu sama Pak Edi. Ini sangat sangat memprihatinkan dan juga mengkhawatirkan, tentu saja. Wah, ternyata di Pekanbaru, di Riau, udah lama juga tuh ditempel. Wah, saya kaget, saya baru tahu banget ini, Pak Edi. Jadi kok bisa ini sempat, akhirnya gimana ya, sebagai penegak hukum dari BNN, dari intelijen, Pak Edi, untuk mengusut kasus ini yang sekarang lebih lihai lagi, penjual sama pembelinya tidak ketemu muka, itu gimana cara untuk membongkar praktik ini, Pak Edi?
4: Sebenarnya kalau dalam hal penindakan atau mendapatkan sumber informasi itu kan banyak, Mas. bisa menggunakan IT, bisa juga menggunakan informan, bisa juga kita mendapatkan laporan dari masyarakat, ya kan? Kita juga kadang berinteraksi dengan masyarakat kan kita mendapatkan informasi. Di sini sering ada transaksi.
3: Sama seperti tadi Pak Ahtong gitu ya. Sama seperti Pak Ahtong tadi gitu ya.
4: Betul.
3: Jadi Pak Ahtong misalkan tahu ada beberapa titik-titik yang sering menjadi tempat untuk nempelin barang gitu ya, untuk diambil. Nah, itu bisa dilaporkan juga gitu ya, Pak Edi ya.
4: Betul. Jadi kan memang karena luasnya wilayah negara kita, kemudian juga tidak sebandingnya jumlah penegak hukum dalam hari ini BNN maupun Polri, sehingga peran serta masyarakat itu diperlukan. Ada hal-hal yang di sekitar merasa, oh ini tidak pas, oh ini mencurigakan, silahkan disampaikan.
3: Pak Edi,
4: metode tempel itu biasanya di tempat-tempat yang ini, yang jarang dilalui masyarakat.
3: Jadi jadi hanya orang-orang yang sepi, jalan sepi gitu ya, yang beberapa di antaranya lewat itu. Jadi nggak terlalu mencurigakan dan nggak diketahui oleh banyak orang gitu ya. Kalau itu merupakan titik temunya gitu ya, Pak Edi ya. Atau biasanya itu malah titiknya berpindah-pindah, Pak Edi.
4: Biasanya mereka, mohon maaf ini untuk daerah-daerah tertentu mungkin berbeda juga. Mereka ada semacam pembagian wilayah lah. Penjual si ini, daerah sini sampai dengan di sini, penjual ini daerah sini sampai dengan di sini. Biasanya seperti itu.
3: Pak Edi, ini...
4: Kemudian
3: silakan dilanjutkan, Pak Edi.
4: Kemudian untuk titik-titik map itu kan mereka bergerak, Mas. Tidak satu titik pas berarti kita Sherlock itu langsung satu titik koordinat kan tidak. Apabila kita buru-buru men-share itu kan... Ya mohon maaf kalau kita
3: nggak akurat gitu ya.
4: Nah, WA itu kan radius 20 meter.
3: Iya.
4: Semakin lama mengecil ke mungkin 15 ke 10. Yeah. Jadi mereka pasti mencarinya itu dalam satu radius yang agak lama. Putarannya agak besar lah. Bisa sampai 20 meter. Mereka kadang mencari-mencari. Jadi pada saat mencari itu kan kesempatan masyarakat melihat
3: Ini mencurigakan nih.
4: Kita nyari alamat rumah aja kadang meleset rumah tetangga kan.
3: Bentar ya, benar. Iya, jangan-jangan yang tukang kurir paket aja kadang-kadang salah alamat juga ya, susah juga ya. Tapi gini, Pak Edi, kalau dari hasil pemberantasan pengungkapan kasus khususnya di wilayah kerja Pak Edi di Provinsi Lampung. Di sampai bulan Juni ini, tahun 2026, berapa kasus yang berhasil diungkap dan berapa persentase yang menggunakan modus mapping ini, Pak Edi?
4: Jadi memang kalau untuk di 2026 itu kita nggak bisa jadikan acuan, Mas. Mohon maaf, karena 2026 itu kan kita banyak efisiensi.
3: Ini Pak Edi dan teman-teman, Pak Edi dan teman-teman BNN Provinsi Lampung juga terdampak nih efisiensinya.
4: Betul. Jadi saya tidak bisa menyebutkan. Tapi yang pasti di 27 April kemarin, saya dan tim itu 1.400 butir ekstasi.
3: Dari satu oknum atau beberapa penangkapan, Pak Edi?
4: Dari dua. Jadi kalau kami itu BNN lebih fokus ke jaringan, Mas. Jadi bukan ke penjual yang kecil-kecil. Kalau ada informasi begitu, biasanya kami sampaikan kepada mitra kami dari Polri. Bisa ke Polres atau ke Polda, ada informasi seperti ini. Mari kita bersama-sama untuk menindaklanjuti.
3: Kalau yang April kemarin itu jaringan apa itu, Pak Edi? Nasional, internasional, Pak Edi?
4: Sebenarnya kalau dibilang nasional boleh karena itu barang didapatkan dari Aceh. Iya. Dan pintu masuk tadi sampaikan oleh Pak Alan tadi kan di Rio sepanjang pantai di sana sampai ke Aceh sana lah mungkin itu.
3: Iya.
4: Jadi memang pintu masuknya dari arah sana semua, Mas.
3: Oh gitu. Tapi memang masih dalam lingkup Indonesia ya, bukan dari internasional seperti pengungkapan dua hari yang lalu di Bali ada warga negara asing asal Rusia itu yang kedapatan membawa narkoba itu. Jadi bukan
4: di Bali,
3: ya, bukan yang internasional kalau yang di pengungkapan April kemarin ya, Pak Edi ya.
4: Karena kita yang di kami dapatkan itu adalah lokalnya. Iya. Karena dengan sistem terputus yang tadi kami sampaikan, kadang-kadang transaksi antara mereka itu tidak bertemu antara pembeli dengan penjual.
3: Iya.
4: Mereka itu kadang menyerahkan barang dulu, baru kemudian transaksi tunainya, per transfer dan lain-lain.
3: Oke. Tantangan terbesarnya apa nih dengan di era digital ini nih bagi Pak Edi dan teman-teman, terutama dari intelijen BNN ya?
4: Sebenarnya tantangan terbesar itu kalau kami bekerja sendiri mengandalkan jaringan yang ada di kami bergerak ke masyarakat, karena masyarakat kan juga tertutup menyampaikan informasi.
3: Kenapa tuh? Takut?
4: Di satu pertama juga takut, kemudian yang kedua juga ada daerah-daerah tertentu yang mungkin di Jakarta terkenal adanya apa ya, kampung narkoba.
3: Oh iya, ada sebutan-sebutan ya, istilah itu ya.
4: Iya, ada. Itu kan mereka membentuk satu circle, satu wilayah, walaupun bukan satu kampung dalam artian administratif ya.
3: Iya.
4: Tetapi itu satu wilayah yang memang mereka satu circle yang ada simbiosis mutualisme.
3: Antara si pelaku dan juga masyarakat sekitar.
4: Ya, masyarakat sekitar mendapatkan
3: keuntungan
4: dari parkir, kemudian dari UMKM-nya, kemudian dapat keuntungan dari menjaganya, kemudian jadi circle, jadi simbiosis mutualisme, kan saling melindungi.
3: Karena mendapatkan rezeki juga dari yang datang itu parkir motor mobilnya, tukang parkirnya dapat, yang jualan kopi, makan, itu mereka juga berputar ekonominya. Jadi dengan adanya dalam tanda kutip ini tempat yang menjadi sarangnya narkoba, itu ada keuntungan yang dapat dari masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar enggan untuk melaporkan gitu,
4: untuk
3: Pak Edi.
4: Ya, jadi kadang-kadang kami masuk pun untuk wilayah-wilayah tertentu yang sudah menjadi satu circle itu akan kesulitan. Begitu masuk, masyarakat sudah menginfokan ke dalam duluan.
3: Iya.
4: Ya, jadi sebenarnya peran serta masyarakat itu sangat penting sekali. Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan dalam hal mendapatkan informasi terkait dengan penyalahgunaan narkotika.
3: Oh iya. Pak Edi, mungkin tahu kabar terakhir yang kalau dari yang rame di sosial media itu, satu unit mobil patroli polisi yang ditabrak salah seorang pengendara yang diduga pelaku jaringan narkoba di Waikanan, di Lampung, iya. Pak Edi?
4: Iya.
3: Itu gimana kelanjutannya kasusnya, Pak Edi?
4: Mohon maaf, kalau itu kan karena yang menangani dari Polda.
3: Oke.
4: Okay. Jadi saya tidak berwenang untuk memberikan jawaban.
3: Oh, tapi mohon memang benar.
4: Ya, okay.
3: Tapi yang benar, iya. Kejadian itu betul, Pak, bahwa itu diduga ya penabrak ini adalah pelaku apa namanya, jaringan narkoba.
4: Ya, informasi yang kami terima seperti itu, tapi lebih detailnya mungkin bisa ditanyakan kepada Polda Lampung. Karena jangan sampai informasi terbaru saya tidak update, Mas.
3: Okay.
4: Jangan sampai seperti itu.
3: Maaf. Baik, Pak Edi, kalau terakhir ini bagi BNN ya, adanya efisiensi sebenarnya mempengaruhi kinerja dan pemberantasan narkoba nggak sih, Pak Edi? Kalau di Lampung itu gimana tuh sekarang ini trennya di 2026 ini?
4: Sebenarnya kalau kami efisiensi apakah berpengaruh atau tidak, dibilang berpengaruh ya berpengaruh, dibilang tidak ya tidak. Karena pada prinsipnya apabila Anda tidak pidana akan tetap kami tindak lanjuti lah. Tetapi dengan konsen yang sekarang, bahwa konsen dari pimpinan untuk mengedepankan program rehabilitasi kepada pengguna, penyalahguna itu kan dikedepankan program rehabilitasi karena menganggap mereka sebagai korban dan harus dipulihkan. Jadi bukan lagi pendekatan pemidanaan. Karena yang pertama prinsip bahwa pengguna, penyalahguna itu adalah korban, kemudian yang kedua overload di lembaga pemasyarakatan.
3: Overkapasitas ya, apa ini ya?
4: Overkapasitas di lembaga kesehatan. Mereka itu kan sama dengan orang sakit, Mas Wajar. Ya, para pengguna itu kan mereka sama dengan orang sakit. Jadi pada prinsipnya mereka harus disembuhkan, dipulihkan.
3: Oh iya. Oh, ngomong-ngomong soal lapas ini, Pak Edi, masih ada temuan nggak sih, Pak, peredaran narkoba di dalam lapas, Pak Edi, kalau untuk di Lampung, Pak Edi?
4: Kalau untuk di Lampung di 2026 kami belum.
3: Tapi belum
4: untuk
3: ya? Di 2025, jangan sampai lah.
4: Ya, kami tidak ada sampai sekarang.
3: Bukan
4: ya,
3: tidak, dulu, ada. Tidak ada. Oh, nggak ada ya 2026. Tapi walaupun demikian, di tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi ya Pak Edi ya?
4: Di 2025 itu kan kebetulan saya belum menjabat. Kalau tidak salah 2 atau 3 ya.
3: Oke. Baik.
4: Tapi kami selalu koordinasi antara BNN dengan
3: Lapas ya.
4: Lapas tuh. Ya, kami selalu koordinasi. Bila ada informasi kami sampaikan untuk ditindaklanjuti. Kemudian juga dari mereka juga, alhamdulillah, kooperatif. Jadi gimana kita kolaborasi untuk sweeping dan lain-lain, ada informasi tolong disampaikan.
3: Okay.
4: Kami selalu koordinasi dan komunikasi.
3: Terakhir nih Pak Edi, di Provinsi Lampung, yeah, di wilayah kerjanya Pak Edi, zona merahnya di daerah mana saja, dan juga pesan bagi masyarakat ini, terutama di wilayah Lampung. Silakan Pak Edi.
4: Ya, sebenarnya hampir sama dengan wilayah Sumatera pada umumnya, karena memang Lampung ini adalah jalur dari wilayah Aceh, kemudian Medan, Jambi, dan Lampung. Kemudian Lampung juga pintu keluarnya menuju ke Jakarta. Ya, itu sebenarnya titik merah itu sepanjang jalur jalan tol itu, apabila kita mendapatkan informasi itu masuk titik merah semua. Apabila ada transaksi dari wilayah Sumatera bagian di atas Aceh dan sekitarnya. Itu masuk wilayah pantauan kami, tetapi juga untuk wilayah perkotaan semacam di Lampung, kemudian Pesawaran, kemudian di Mesuji, itu juga. Karena memang hampir merata, Mas.
3: Hampir merata.
4: Terkait dengan ya,
3: baik di kota maupun di pelosok gitu ya, sama aja tuh ya, Pak Edi.
4: Betul. Karena memang mereka sudah levelnya level-level pengguna yang level bawah tadi.
3: Oke.
4: Jadi mereka penggunaannya level-level kecil, 1 gram dibagi untuk rame-rame, bisa untuk 10-20 paket.
3: Oke.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam segmen Kopi Pro 3, di mana kita telah memasuki sesi kedua ya dalam Kopi Pro 3. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, kita masih membahas mengenai modus mapping ya dalam transaksi narkoba ini, di mana modus mapping ini adalah peredaran narkoba menggunakan sistem transaksi terputus, di mana bandar atau kurir meletakkan narkoba di lokasi tertentu lalu mengirimkan koordinat titik atau peta digital kepada pembeli, dan pembeli tersebut bisa mengambil barang narkoba itu. Dan ini sangat berbahaya sekali pendengar, karena bisa memutus jaringan informasi ya, bagi ini khususnya bagi penegak hukum nih, BNN dan juga kepolisian, karena antara bandar, kurir dan juga pembeli ini tidak saling kenal dan tidak pernah bertemu secara fisik. Jadi kalau ketangkap satu, yang ketangkap ini tidak bisa memberikan saksi dan segala macamnya. Dan iya, ini kepolisian jadi sulit melacak nih atas, karena komunikasinya hanya lewat akun media sosial samaran juga, karena memang ini transaksinya melalui media sosial terlebih dahulu ya, untuk transaksinya, untuk pengiriman titik lokasinya dan segala macamnya menggunakan Instagram ataupun WA dan segala macamnya. Jadi itu disalahgunakan. Dan tentunya barangnya ini dikamuflasekan, disamarkan secara ini ya, secara sempurna, dibungkus mirip sampah atau dibungkus seperti rokok, bungkus permen dan segala macamnya. Jadi bisa saja kita tidak menaruh curiga benda tersebut adalah barang narkoba gitu. Kita tidak terpikirkan akan hal itu. Dan tentunya ini bisa saja salah sasaran ya. Entah itu anak-anak, masyarakat biasa dan segala macamnya, kalau ketemu barang tersebut nggak tahu nih ini seperti dibungkus permen nih, apa nih? Tahu-taunya itu adalah narkoba dan segala macamnya. Itu bisa bahaya sekali ya pendengar ya. Tapi gimana nih menurut pendapat Anda nih? Kita coba sapa pendengar, ada Ibu Ria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Ria.
1: Selamat malam, malam dini hari ya. Hari dini Bang Wisnu Wardana, dengan serta yang tugas ada Bang siapa? Bang Sabil besok menikmati hari liburnya kalau nggak salah, dengan Irfan juga ya. Pasti libur loh Bang Sabil, Bang Wisnu ya. Pasti dimati dulu lah. Di hari Minggu ini Bang Sabil, temanya modus mapping dalam transaksi narkoba ya kan?
0: Iya.
1: Mapping adalah ya transaksi narkoba tanpa tatap muka, langsung melainkan dengan memanfaatkan titik koordinat lokasi ya untuk menyembunyikan barang dan kemudian diambil oleh pemerintah. Hari-hari ya, kalau kita jual gitu, aduh rasanya gimana ya? Melihatnya, megang aja takut. Nah iya. Jadi dengan apa ya namanya Bang Wisnu, mengenal ini fenomena ini, ya memutuskan mata rantai hukum secara sengaja ya. Tujuan utamanya menghilangkan kontak fisik antara kurir, pengedar dan pembeli. Dampak hukum apa Bang Wisnu? Ya polisi kesulitan menerapkan pasal tertangkap tangan bagi bandar utama. Benar enggak? Kan? Risikonya kurir ini tingkat bahwa atau pembelinya menjadi pihak yang paling sering dikorbankan. Benar ya?
0: Yeah.
1: Nah, dua ini eksploitasi teknologinya dan fasilitas publik ya, pemanfaatan alat lah. Alat apa itu? Pelaku menggunakan GPS atau Google Maps dan aplikasi pesan transit. Jadi tantangannya barulah bagi penegak hukum, ada pola lama usang, kebutuhan baru itu apa? Polisi harus memperkuatlah siber atau siber intelijensi ya. Solusinya digital ya kan, ada pelacakannya jejak digital, transaksi keuangan dan forensik digital pada ponsel tersangka menjadi kunci utama. Jadi solusinya Bang Sabi, tanggapan saya ini secara keseluruhan, modus mapping ini membuktikan bahwa kejahatan narkoba terus berevolusi lah, penegakan hukum tidak boleh kalah, ya kan, celaka, dan haruslah berbasis teknologi.
0: Okay.
1: Mengimbangi kecerdikannya para pelaku. Benar nggak? Yeah.
0: Ya, yeah, itulah. Betul sekali.
1: Apa namanya, komentar opini di hari
0: okay.
1: Senin ya, pokoknya. Bang Wisnu, sehat terus.
0: Amin.
1: Salam sehat. Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, dari Bu Ria mengutip ya, dari Bu Ria, jadi penegak hukum nggak boleh kalah ya dalam menangani kasus peredaran narkoba ini, apalagi modusnya ini lebih baru lagi. Tapi kalau kita ini ya beda lagi ya, sebenarnya nggak hanya penegak hukum saja nih, kita juga sebagai masyarakat juga harus menghindari atau seenggaknya tahulah apa sih dari modus-modus itu yang perlu kita perhatikan ya, dimana bisa nih kita kenali pelaku mapping ini melalui aktivitas ponsel yang tidak wajar, seperti memotret objek tidak wajar, lalu menatap layar sambil celingukan ya. Seperti, ya kita lihatlah ada orang yang lihat HP tapi dia celingukan ke segala macam arah tuh. Lihat gerak-gerik sesuatu, apa tuh, ngapain ya. Ya, itu bisa kita curigai, lalu gerak-gerik fisik saat berkendara bisa saja nih, kalau pakai kendaraan bermotor tuh berhenti berulang kali ya, mondar-mandir, itu bisa saja pelakunya atau pembelinya lagi ngecek atau lagi cari barangnya di mana ya, itu gerak-geriknya. Dan juga kita lihat dari sisi penampilannya, kalau kita lihat dari sisi penampilan ya, identitas itu bisa tertutup secara rapat tuh, bisa pakai helm full face ataupun pakai masker atau dan segala macamnya untuk menyamarkan identitas dari pembeli ataupun pelaku tersebut. Itu kita bisa bisa lebih berhati-hati lagi kalau menemui hal-hal semacam itu. Kita beralih ke situ Bondo, ada Pak Rahman. Selamat malam, selamat dini hari Pak Rahman.
2: Selamat pagi dini hari.
0: Selamat pagi dini hari. Kabar baik Pak Rahman?
2: Alhamdulillah. Kalau Pak Rahman kabarnya dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan masnya juga begitu ya.
0: Amin. Salam kenal ya Pak Rahman ya. Ini baru pertama kali saya dengar nih nama Pak Rahman nih.
2: Betul. Sebetulnya sering.
0: Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Berhubung apa ya? Pas dah nyampe ke sini tuh, ke situ Bondo.
0: Oh iya. Oke.
2: Okay. Barusan putus kayaknya.
0: Oke, okay, baik Pak Rahman.
2: Iya. Ini masalah narkoba ya.
0: Betul sekali.
2: Iya, kalau masa narkoba ini sudah mulai dulu saya selalu ketawa.
0: Kenapa tuh, Pak Rahman? Kok bisa ketawa nih?
2: Karena apa? Karena dari kota besar sampai ke kabupaten, walaupun sudah tertangkap.
0: Oh.
2: Nah ini kena berapa bulan? Satu tahun setengah. Palingnya 2 tahun sudah keluar.
0: Oke. Okay.
2: Jadi tidak ada jera untuk yang pengedar maupun yang pembeli. Akan tetapi kalau ada orang yang kuat, misalnya ada orang yang kuat yang bisa menangkap itu tidak akan lama jadi pejabat.
0: Oke. Okay.
2: Itu. Jadi seandainya ada pejabat tuh yang betul-betul tangguh, berani, kalau kena tangkap, nah itu langsung aja sudah.
0: Iya.
2: Jangan sampai dikembalikan lagi ke masyarakat.
0: Oke, artinya sistem penegakan hukumnya ya sama seperti yang di saja pertama tadi, lebih keras lagi.
2: Seharusnya penegak hukumnya harus lebih keras
0: ya,
2: supaya jera.
0: Tapi sebenarnya itu sebelum dikeluarkan juga ada sesi rehabilitasi dulu, Pak.
2: Betul,
0: Pak Rahman.
2: Betul ada.
0: Itu gimana
2: tapi
0: tuh?
2: Tapi itu tidak terlaksana. Masih enak apa penghasilan dari narkoba. Sekarang dikasih keterampilan.
0: Oh, jadi meskipun dilaksanakan rehabilitasi pun masih enggak terlalu ngaruh gitu atau gimana?
2: Enggak terlalu ngaruh dah, malah kalah kuat dengan penghasilan narkoba ini.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Rahman.
2: Oke, ya itu ya dari Pak Rahman ya.
0: Terima kasih, Pak Rahman.
2: Mudah-mudahan aparat kesemuanya bisa monitor dengan acara ini.
0: Amin.
2: Bisa mengambil kesimpulan yang sebenar-benarnya supaya jera gitu.
0: Oke, baik Pak Rahman. Terima kasih. Sehat selalu.
2: Hari, salam sehat.
0: Salam sehat, salam tangguh. Dari Pak Rahman di situ Bondo, kita beralih ke Riau. Ada Pak Pandu. Selamat malam. Selamat dini hari Pak Pandu.
3: Halo, selamat malam, Mas.
0: Iya. Kabar baik Pak Pandu ya.
3: Apa namanya, tentang ini ya. Mapping ya.
0: Iya, betul.
3: Pemetaan mungkin ya.
0: Cara
3: Oke, peta itu ya.
0: Oke, betul.
3: Menentukan tempat penjual beli, penjual dan pembelian ya.
0: Mm-hmm.
3: Nah, jadi kalau mengenai apa menurut saya, ya berbagai cara ini orang melakukan untuk memperdagangkan ini ya.
0: Mm-hmm.
3: Tapi polisi ya lebih harus apa lagi. Tapi saya pikir orang-orang yang terlibat ini, apa namanya, di, kita asingkan lah, kita tangkap, kita asingkan ke sebuah pulau.
0: Oke.
3: Okay. Nah, pulau yang, pulau kita kan banyak yang kosong-kosong itu.
0: Iya.
3: Yeah. Siapapun yang tertangkap masalah ini, kita asingkan ke sana.
0: Untuk diapakan?
3: Terserah mereka, mau nanam ganja juga terserah mereka di situ. Dikawal ya, dijaga lah.
0: Iya.
3: Jadi tidak pengaruhnya tidak apa terhadap masyarakat yang lain. Siapapun yang apa dikirim ke sana,
0: okay,
3: mungkin diberi waktu berapa lama dia harus di sana kan sesuai dengan kesalahannya gitu.
0: Tapi itu bukannya sama aja dengan sesi rehabilitasi seperti barusan yang saya singgung tadi Pak? Jadi kayak ditaruh di apa namanya tempat terlebih dahulu dan di sesi rehabilitasi dulu gitu.
3: Di apa tanya di apa yang gitu ya? Di perawatan lah, dirawat.
0: Iya, dirawat supaya bisa apa namanya sembuh kembali gitu.
3: Masalah penyembuhan atau perawatan ini kan udah sering dilakukan ini kan.
0: Mm-mm.
3: Malah mereka itu yang jadi alasan yang mereka cari-cari itu. Padahal mereka sadar berbuat itu. Nanti kalau ditangkap dia apa, dia minta perawatan dia apa istilahnya perawatan ini?
0: Rehabilitasi.
3: Rehabilitasi yeah. Gitu.
0: Okay.
3: Mereka harap itu yang harapkan, padahal mereka pikirannya udah jual dagangan kelas kakap itu kan, merusak bangsa kan.
0: Iya.
3: Jadi saya setuju namanya pulau-pulau narkoba gitu. Jadi kita cari pulau kita arah
0: okay. Jadi ditaruh di satu pulau gitu dan di sana dilakukan sesi rehabilitasi untuk penyembuhan dan segala macamnya gitu.
3: Jadi kalau bisa semua
0: okay.
3: Sumpah, apa itu kita tanam di situ biar mereka mati dengan senangannya gitu.
0: Oke, okay. Baik Pak Pandu, terima kasih.
3: Terima kasih Mas.
0: Ya, ya pendengar, silakan ya bagi Anda yang masih ingin berkomentar masih mungkin satu lagi cukup ya. Dan supaya kita lebih tahu lagi ya sebenarnya banyak sekali ya modus-modus narkoba ya, bukan hanya modus mapping saja. Dan kita supaya bisa lebih berhati-hati lagi nih, di mana modus narkoba ini banyak sekali ada transaksi digital ya dan juga media sosial di mana memakai sistem ranjau. Ini saya juga baca-baca nih. Pakai sistem ranjau di mana kurir dan pembeli tidak pernah saling bertatap muka dan setelah pembeli membayar via dompet elektronik, pengedar akan meletakkan narkoba di suatu lokasi tersembunyi. Ini sama dengan mapping ini tadi ya, berarti ya. Lalu ada menggunakan kode dan istilah terselubung menggunakan kata-kata samaran, emoji khusus dan istilah gaul lainnya di media sosial supaya nggak kelacak atau kalau chatnya itu bocor itu tidak menampilkan isi dari chat aslinya mengenai transaksi narkoba itu sendiri. Bahkan memakai akun anonim juga memanfaatkan akun palsu ya, jadi bukan akun aslinya untuk membeli memperjualbelikan narkoba ini memakai akun palsu. Bukan hanya itu saja, ada yang terbaru ya. Ini ada lewat liquid vape atau narkotika jenis ganja. Ini ganja ataupun sabu ini banyak diolah menjadi bentuk cair atau liquid untuk rokok elektronik. Nah, itu jadi disuntikan di liquid tersebut untuk dipakai rokok ya, vape elektronik. Rokok elektronik, nah itu bisa saja tuh. Udah banyak lah modus-modusnya. Jadi kita patut lebih berhati-hati lagi lah untuk supaya tidak terjerat ataupun ikutan dalam hal tersebut ya, terseret dalam hal tersebut pendengar. Oke, baik, terima kasih pendengar ya bagi Anda yang sudah bergabung pada sesi Kopi Pro 3 dini hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan modus peredaran narkoba ini bisa saja terus berubah ya. Seiring perkembangan zaman ini pasti berubah dari cara konvensional, cara sederhana yang memanfaatkan teknologi digital seperti sekarang ini. Tapi satu hal yang tidak boleh berubah atau mungkin yang harus kita lebih tingkatkan lagi adalah kewaspadaan kita. Karena perang lawan melawan narkoba ini bukan hanya tugas dari seorang aparat penegak hukum saja, melainkan tanggung jawab bersama kita semua demi melindungi generasi bangsa untuk menjadi Indonesia generasi emas ya ke depannya ya. Saya Wisnu Wardana, pamit undur diri dari segmen Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 4 DPR melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan dan melakukan penanaman pohon. Laporan selengkapnya oleh Diane Masi.
1: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Meri Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
2: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan cukup banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
1: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Dunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: Actually, we celebrate every year.
2: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talip, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
3: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
2: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
4: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
2: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat makan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X@RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antarun dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446.

0: Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
1: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
2: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada industri batik di Pekalongan, terutama bahan bakunya yang harganya makin mahal. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat tipis sebesar 13 poin atau 0,07% ke level Rp18.036 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan akhir pekan di Jumat yang lalu. Nah, bagaimana juga dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap industri lainnya, seperti juga untuk sektor farmasi dan angkutan. Nanti kita akan bahas soal ini ya. Dan kelihatannya kami sudah bersama dengan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Surabaya, Apoteker Rijal Umar. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Rizal, jadi dampak yang sudah terasa bagi industri farmasi, khususnya obat-obatan yang bisa langsung dijual ke masyarakat, itu sudah seperti apa, Pak, pelemahan rupiah ini?
2: Nah, sebenarnya di ini, Pak, kalau saya sih sebenarnya dari sektor hilirnya ya.
1: Yeah.
2: Jadi saya
1: yang langsung ke konsumen begitu ya?
2: Konsumen, kayak yeah. Gitu, di retail apotek gitu ya. Sebenarnya kalau setiap tahun harga obat itu akan ada kenaikan, cuman yang enggak yang besar banget kayak gitu, mungkin hanya 1-3% kayak gitu.
1: Yeah.
2: Tetapi dengan kondisi seperti ini di per Juni ini itu mulai ada nih dampak-dampak mulai ada sounding-sounding akan ada kenaikan seperti itu. Kemarin saya sempat cek nih ada beberapa terutama di obat OTC ya, obat OTC itu obat over the counter yang boleh dipajang atau bebas dan bebas terbatas.
1: Yeah.
2: Itu mulai ada kenaikan 5-10%, tetapi tidak seluruh obat yang naik, hanya beberapa saja. Hal ini mungkin dikarenakan, jadi kan industri farmasi itu kan dalam memproduksi obat, dia kan akan merencanakan nih, 1 tahun ke depan, mungkin semester 1 ke depan, seperti itu. Sehingga mungkin mereka masih ada cadangan bahan baku yang sudah diambil beberapa waktu yang lalu.
1: Sebelum rupiah melemah begitu ya?
2: Terdampak dengan perkembangan nilai tukar rupiah saat ini.
1: Yeah. Nah, sementara itu kalau untuk obat-obatan yang memang rencananya atau sudah naik 5-10%, obat seperti apa itu, Pak? Contohnya untuk penyakit apa begitu? Untuk keluhan apa?
2: Kemarin sih ada kenaikan di produk-produk untuk obat lambung ya, yang berhubungan dengan obat emah itu. Kemudian obat demam mulai sudah ada kenaikan juga itu, seperti itu. Jadi obat-obat yang bisa dibeli bebas atau ya bisa dibeli bebas seperti itu sama konsumen.
1: Yeah.
2: Kalau untuk yang obat-obatan obat-obatan keras, resep gitu, ini masih belum ada. Ada sih di awal tahun kemarin ada beberapa kenaikan, tetapi tidak semuanya kayak gitu.
1: Ya, jadi yang terasa naik itu ada untuk juga, obat-obatan yang OTC itu begitu ya, yang bisa dibeli oleh masyarakat bebas begitu ya.
2: Iya.
1: Nah, ini apakah memang betul, Pak, kalau industri obat kita itu bahan baku obat itu masih 80%-an itu masih impor begitu, Pak Rizal?
2: Iya. Informasi yang saya dapatkan seperti itu memang. Jadi kita ini kan masih banyak yang impor ya, terutama untuk bahan baku, kemudian bahan aktifnya juga. Kemudian pentingnya juga nanti kita kedepannya harus bisa swasembada bahan baku atau bahan aktif dari obat itu agar tidak mudah terpengaruh dengan kondisi geopolitik seperti saat ini kayak gitu.
1: Yeah. Nah, ini karena obat-obatan yang ke konsumen juga harganya naik begitu ya. Kalau bagi apotek itu dampaknya untuk operasional seperti apa itu, Pak Rizal?
2: Sebenarnya kan kayak gini, ketika ada kejadian kenaikan harga obat, tentunya juga akan HNA, harganya itu naik, kita akan menaikkan harganya juga.
1: Yeah.
2: Tetapi yang terpenting kondisi saat ini adalah efisiensi. Jadi menekan biaya, kayak gitu. Jadi kita harus bisa pintar-pintar menekan biaya, sehingga tentunya kan ketika ada kenaikan harga, daya beli konsumen ini
1: turun
2: nih.
1: Ya. Otomatis jadi, penjualan obatnya berkurang begitu ya?
2: Berkurang,
1: pendapatan
2: juga akan berkurang. Alhasil apa yang kita atur, yaitu menekan biaya. Kayak gitu.
1: Seperti apa itu menekan biayanya, Pak Rizal?
2: ya biaya SDM, kemudian ya biaya-biaya variabelnya yang itu harus kita benar-benar atur.
1: Ya.
2: Seperti pengadaan obatnya harus tepat benar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Gitu.
1: Oh begitu. Jadi sebelum ada kenaikan ya. Seperti ini biasanya nyetok barang atau bagaimana itu Pak? Itu seperti apa biasanya Pak mekanismenya?
2: Kalau di tempat kami sih, kita kan sesuai dengan pola konsumsinya gitu.
1: Ya.
2: Gitu. Jadi sesuai dengan pola konsumsi masyarakatnya, kita adakan itu. Tetapi kalau dulu mungkin kita ditawari, ada program ini, kita ambil tuh. Nah kalau sekarang kita tekan dulu nih.
1: Ya, jangan sampai nantinya akhir jadi stok yang menumpuk saja begitu ya Pak Rizal ya.
2: Iya benar, kita belajar dari COVID kemarin.
1: Ya.
2: Gitu. Ketika demand-nya terlalu besar, kemudian kita jor-joran untuk mensuplai ketika pandemi sudah turun, stok
1: masih banyak.
2: Kita banyak belajar dari pandemi kemarin. Gitu.
1: Ya, jadi paling tidak ini memang membebani operasional usaha juga begitu ya, Pak Rizal ya. Ya, Pak itu penjualan turun sampai berapa persen Pak akibat melemahnya daya beli masyarakat itu?
2: Sebenarnya tidak terlalu signifikan ya.
1: Ya.
2: Kemarin kalau kami itu sekitar 2 atau 3 persenan saja. Tidak terlalu signifikan karena juga karena kan harga obat itu kan bervariasi ya Pak.
1: Iya.
2: Yeah. Jadi ada yang sangat murah sekali, ada yang sangat mahal sekali. Kayak gitu loh.
1: Iya. Yeah.
2: Dan juga kan tentunya masyarakat ini juga akan memanfaatkan program-program pemerintah. Kemudian obat-obat yang sudah di-cover oleh BPJS seperti itu.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu.
1: Apa Pak yang paling dikhawatirkan kalau rupiah makin terus melemah dari para pengusaha apotik lah begitu, Pak Rizal?
2: Tentunya seperti yang saya katakan tadi, mungkin saat ini industri farmasi masih mempunyai
1: cadangan bahan baku, begitu.
2: Cadangan bahan bakunya yeah. kayak gitu ya. Tetapi kalau ini terus naik, tentunya harga obat akan naik ini nantinya, kayak
1: yeah.
2: gitu. Dan mungkin sekarang dampaknya tidak terlalu signifikan, tetapi kalau terus-terusan kondisi seperti ini, kenaikan juga akhirnya akan menjadi yang signifikan seperti itu.
1: Ya, tidak bisa dihindari kenaikan obat makin tinggi begitu harganya, iya. begitu ya.
2: Pasti.
1: Ya, ini otomatis itu. Juga akan berpengaruh mengurangi jumlah penjualan dari obat begitu, Pak.
2: Benar, iya. Yang kami takutkan juga adalah daya beli masyarakat yang turun.
1: Ya.
2: Gitu loh. Kalau di awal bulan biasanya masyarakat ini demand-nya untuk beli kebutuhan obat di rumah tangga gitu
1: ya.
2: Naik takutnya ke depan ini malah demand makin turun kayak gitu
1: ya, karena biasanya kan masyarakat beli obat itu kan tidak hanya untuk keperluan hari itu tapi nyetok juga begitu ya Pak Rizal ya.
2: Nyetok juga
1: ya. Ya, bisa jadi belinya hanya untuk hari itu saja begitu ya, tidak nyetok lagi begitu ya gitu.
2: Terutama untuk penyakit-penyakit obat penyakit degeneratif ya
1: yeah.
2: seperti diabetes, hipertensi dan ya obat-obat degeneratif seperti itu.
1: Iya, yeah. Baik kalau begitu Pak Rizal, mudah-mudahan kondisinya makin baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Rizal.
0: Catatan peristiwa
3: 8 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Soeharto. Presiden kedua Indonesia itu lahir di Yogyakarta tahun 1921. Sebagai pemegang mandat Super Semar dan MPRS, Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan Presiden Soekarno dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Kekuasaannya bertahan selama 32 tahun hingga tahun 1998. Soeharto wafat pada tanggal 27 Januari 2008 pada umur 86 tahun di Jakarta.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, tadi kita sudah pantau ya bagaimana pengaruh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap industri batik, kemudian juga industri obat. Nah, sekarang kita pantau juga untuk sektor transportasi. Kami sudah bersama dengan Sekjen Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata Jawa Barat, Herdis Subarja. Pak Herdis, jadi dampak yang sudah terasa untuk perusahaan otobus seperti apa ini, Pak Herdis?
2: Baik, seperti yang saya... Baik, pemirsa RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi. Seperti yang saya sampaikan ya di minggu lalu, saya pernah membuat satu informasi ya, bahwasannya rupiah saat ini anjlok terhadap dolar itu sudah di angka 18.000. Bahkan mungkin ya akan terus bergerak. Nah, ini membuat para pelaku usaha terutama di sektor transportasi pariwisata, angkutan bus pariwisata di Jawa Barat ini sangat, betul-betul sangat terdampak sekali. Karena Jawa Barat juga merupakan salah satu provinsi di mana sektor transportasi pariwisata tahun lalu juga ada sedikit kendala, bahkan bukan sedikit ya, cukup berdampak dengan adanya pelarangan study tour yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Mulyadi. Nah, di tahun 2026 awal tahun, harga-harga barang, suku cadang, terus komponen lainnya, komponen pendukung, komponen ada yang komponen baik itu impor maupun ada yang pabrikan lokal juga sama, karena bahannya juga itu ada impor. Nah, ini mengalami kenaikan yang sangat drastis. Bahkan mungkin kalau kita hitung, ya angka kenaikannya itu malah lebih cepat ya dari pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar.
1: Kenaikan suku cadang, begitu Pak?
2: Betul.
1: Terutama
2: suku cadang.
1: Sebentar Pak, contohnya sampai berapa persen atau berapa rupiah? Suku cadang contohnya apa yang naiknya banyak?
2: Yang naiknya banyak itu suku cadang diantaranya adalah bahan ya. Terus komponen seperti kopling, terus komponen pelumas ya.
1: Pelumas ya.
2: Bagaimana ada pelumas mesin, ada pelumas jardan dan transmisi dan lain sebagainya.
1: Nah, sampai berapa persen naiknya itu Pak?
2: Naiknya pertama di awal tahun itu 20% ada kenaikan. Nah, sampai sekarang ini kenaikan ini telah terjadi sampai dengan 40%.
1: Makin mahal kalau begitu ya sekarang ini ya.
2: Betul. Nah, itulah yang membuat para pelaku usaha ini menjadi berat ya untuk mereka beroperasi, mengoperasikan armada-armada mereka. Nah, tentunya begini. Jadi dari jumlah total armada yang dimiliki oleh mereka itu sekitar 20-30% saja yang praktis ya, yang praktis itu bisa dioperasikan secara total lah. Gitu. Karena memang beberapa armadanya bisa mengalami misalnya harus ganti spare part dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya dengan kondisi order atau pesanan saat ini juga menurun, ya, di mana kekuatan mereka juga untuk merawat, memperbaiki, memelihara, merawat sama memperbaiki atau mengganti suku cadang juga tidak mereka ini sangat sangat kerepotan ya.
1: Karena memang biayanya, karena harga suku cadangnya yang naik sampai 40% begitu ya.
2: Ya, betul. Jadi kalau di awal kondisi normal mereka bisa belanja spare part untuk 2 atau 3 bus lah, 3 unit.
1: Per apa itu, Pak?
2: Saat ini.
1: Per bulan atau per apa?
2: Ya, anggap per bulan.
1: Per bulan ya.
2: Nah,
1: oke.
2: Okay. Saat ini mereka hanya bisa dengan kekuatan mereka, dengan biaya yang mereka miliki, uang yang mereka miliki dari pendapatan, mereka hanya bisa untuk memperbaiki 1 unit busnya.
1: Ya, otomatis yang lainnya nganggur dulu begitu Pak. Ngandang dulu begitu ya busnya ya.
2: Ya, atau beberapa mungkin ada yang dikanibal ya. Dipindahkan dulu, misalkan dari bus yang satu komponennya dipakai digunakan untuk yang batch yang satu. Itu komponen yang sifatnya opsional ya.
1: Yeah.
2: Tapi kalau yang fix, kalau yang komponen-komponen yang fix yang memang harus diganti dan memang itu tidak bisa dilakukan perpindahan dari unit lain, ya otomatis tidak bisa dibelanjakan spare part-nya.
1: Yeah.
2: Akhirnya ya kondisinya seperti demikian.
1: Nah ini karena terpaksa harus ada bis juga yang terpaksa ngandang dulu begitu karena masalah spare part yang mahal. Otomatis kan juga mengurangi pendapatan dari perusahaan otobus begitu ya Pak Herdis ya. Sampai berapa persen Pak pendapatan tergerus Pak dari satu perusahaan otobus misalkan contohnya begitu?
2: Nah saat ini juga ya yang beberapa dari anggota dari IPOBA ya dijapaikan bahwasannya yeah. Ordernya turun udah turun lah kalau order itu udah turun dari kondisi normal tahun 2025 di bawah bulan Mei lah berarti masih di Januari sampai dengan April
1: yeah.
2: Itu masih terkendali berarti kan running day mereka itu rata-rata masih di 70-80% bahkan 90%.
1: Iya.
2: Nah, setelah tadi itu hilang itu turun 30-40% ya, 30%. Nah, berarti kan di situ ada penurunan ya mereka sekitar 50-60% lah katakanlah ya,
1: ya.
2: Normal. Nah, sekarang saat ini rata-rata mereka running day sudah di bawah 50%. Dengan kondisi sekarang ya, karena ya. Memang juga kan enggak dampak dari global ekonomi dan juga domestik juga.
1: Ya, artinya ada pendapatan dari perusahaan otobus dengan kebijakan Pemda sebelumnya ditambah lagi dengan melemahnya nilai tukar rupiah, suku cadangnya makin meningkat, bisnya terpaksa harus ngandang dulu. Jadi tergerus sampai 50% lah begitu pendapatan dari perusahaan otobus sekarang ini.
2: Betul,
1: Pak Herdis begitu ya. Jadi kalau untuk menutup operasional bagaimana kalau begitu Pak dengan kondisi seperti itu?
2: Ya terpaksa. Para pelaku usaha ini mengandangkan dulu atau tidak mengoperasikan dulu armada.
1: Begitu ya.
2: Kiranya
1: ya.
2: Memang itu harus dilakukan perbaikan ya atau penggantian spare part.
1: Ya.
2: Walaupun misalnya satu PO dia hanya memiliki katakanlah 10 unit bus ya, tapi ada mungkin 5 bus yang mereka harus perbaiki atau ada 3 bus yang mereka harus perbaiki. Nah, otomatis yeah. Itu bisa diperbaiki walaupun misal ada ordernya masuk atau pesanannya masuk.
1: Yeah.
2: Terpaksa mereka tolak dulu gitu karena memang satu kondisi busnya juga mereka harus perbaiki dulu karena
1: yeah.
2: Memang kekuatan mereka untuk belanja spare partnya tidak ada.
1: Okay. Tapi tidak sampai pada pengurangan karyawan seperti pengurangan pengemudi atau yang lainnya begitu, Pak Herdis? Belum sampai ke sana?
2: Kalau pengurangan karyawan dan pengemudi ya, pengemudi ini kan rata-rata mereka ini pekerja informal.
1: Ya.
2: Nah, semenjak ada pelarangan study tour itu memang sudah terjadi. Ada beberapa PO yang sudah
1: mengurangi pengemudinya begitu.
2: Ya. Mengurangi pengemudi karena memang secara operation, secara ini juga PO-PO ini memang berkurang ordernya.
1: Yeah.
2: Nah otomatis kan ada yang mengurangi, ada juga yang memang mereka menggunakan penjadwalan dengan cara shift ya,
1: oh.
2: Mengganti. Jadi kan driver yang satu hari ini jalan,
1: yeah.
2: Nah driver yang tidak jalan kemarin itu naik dia jalan.
1: Ya, jadi agar supaya masih bisa dapat pendapatan lah begitu ya, meskipun mungkin tripnya dikurangi begitu, Pak Herdis ya.
2: Betul. Nah itu kan kebijakan itu kan berbeda-beda ya di masing-masing perusahaan otobus.
1: Nah ini kan juga sedang menjadi perhatian dari Kemenhub ya soal perusahaan-perusahaan otobus lah milik swasta begitu yang memang harga spare partnya sekarang ini mahal. Nah itu seperti apa yang sudah diberikan perhatiannya kalau begitu Pak Herdis? Sampaikah ke Jawa Barat juga begitu Pak?
2: Sebetulnya informasi itu ada,
1: ya.
2: Tetapi kami belum mengetahui tindakan nyatanya dari pemerintah seperti apa.
1: Ya. Bentuknya apa begitu kebijakannya begitu ya?
2: Kebijakannya seperti apa?
1: Ya.
2: Namun kami juga telah menyampaikan beberapa kali di dalam baik itu pertemuan formal maupun non-formal ya, kondisi saat ini, kami menyampaikan untuk membebaskan dulu lah minimal PPN-nya terhadap barang tersebut, karena itu kan sangat sangat berpengaruh juga kan, sangat berpengaruh juga. Jadi PPN-nya minta dihapuskan dulu lah, kalau bisa ya.
1: PPN yang mana nih Pak? PPN tiket atau PPN apa?
2: PPN untuk yang barang komponen.
1: Oh, komponen itu supaya lebih murah harganya begitu ya.
2: Tuh,
1: pajak supaya, pajak impornya begitu yang masuk, pajak masuknya ya, begitu ya. Oke.
2: Karena kan dari beberapa spare part itu bahkan kan mungkin 90% lah
1: ya,
2: spare part impor itu kan kami kan belanja itu udah termasuk PPN.
1: Ya. Oh, jadi keinginan Pak Herdis dari pengusaha otobus juga biaya masuknya itu dikurangi ataupun dihilangkan dari impor spare part itu begitu sampai ke konsumen juga tidak ada PPN-nya begitu ya.
2: Ya.
1: Yang 10% itu begitu ya, dihilangkan juga. Jadi itu yang diinginkan oleh perusahaan otobus agar bisa bertahan begitu Pak Herdis.
2: Betul.
1: Baik kalau begitu. Jadi ini memang sudah terasa sekali ya Pak, harga spare part, oli, ban dan komponen lainnya meningkat terus begitu ya Pak, akibat melemahnya nilai tukar ini begitu ya.
2: Betul sekali.
1: Iya, baik kalau begitu. Pak Herdis, kami nantikan perkembangan Pak dari perusahaan otobus di Jawa Barat. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Herdis.
2: Baik,
1: ya, Pak Herdis. Demikian tadi Sekjen Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata Jawa Barat, Herdi Subarja.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mengenai Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sekitar 70 juta penduduk Indonesia menderita penyakit hati kronis. Jadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyakit hati merupakan ancaman serius. Pasalnya penyakit ini dilaporkan berkembang perlahan dan seringkali tidak disadari oleh penderitanya dan baru sadar ketika kondisinya sudah parah. Jadi menurut Budi, deteksi dini jadi kunci utama untuk mencegah penyakit hati berkembang menjadi kondisi yang lebih berat seperti sirosis atau juga kanker. Saat ini, cakupan screening hepatitis di Indonesia diperkirakan baru mencapai sekitar 10%. Angka ini masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menargetkan 90% kasus hepatitis terdeteksi. Anda juga bisa bergabung bersama. Kita ingin tahu lebih jauh kenapa penyakit hati ini menjadi ancaman yang serius bagi kesehatan masyarakat. Kelihatannya kami sudah tersambung dengan dokter penyakit dalam, Profesor Dr. Suwandi Wijaya, SPPD, PhD.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Suwandi, Profesor. Prof, ini kenapa penyakit hati dikatakan oleh Pak Menkes sebagai ancaman yang serius bagi kesehatan masyarakat?
2: Iya, itu sangat benar sekali. Karena warning ini memang nyata. Ya. Di dalam masyarakat kita nyata. Kenapa? Oleh karena adanya banyak sekali perubahan-perubahan apa? Perubahan pola hidup, misalnya pola makan, pola minuman, sehingga umur usia menjadi lebih panjang.
1: Yeah.
2: Dan kemudian pada waktu 30 tahun yang lalu, saya melakukan penelitian hepatitis B dan C di Jakarta, dengan adanya perbaikan imunisasi dan segala macam, prevalensi ini juga menurun. Dan juga kita melihat bahwa perkembangan, terutama obesitas, oleh karena penyakit yang berhubungan dengan berat badan ini meningkat sekali sekarang.
1: Yeah.
2: Bahkan kita akan di Indonesia sekarang kencing manis ini, diabetes mellitus menduduki posisi nomor 5 dan nomor 6 di dunia. Dan ini penyakit ini sering dikatakan oleh masyarakat fatty liver,
1: yeah,
2: perlemakan hati. Ini sekarang menjadi hal yang perlu diperhatikan karena kelainan ini bisa menjurus kepada penyakit hati yang bisa menjadi sangat serius.
1: Ya.
2: Begitu.
1: Nah, Prof, ini kan Pak Menkes juga mengatakan bahwa banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa dia menderita penyakit hati yang serius sampai akhirnya kondisinya sudah parah begitu. Itu sampai seperti itu kenapa? Masyarakat tidak tahu bahwa dia punya penyakit hati begitu. Itu kenapa, Profesor?
2: Ya begini, oleh karena pada umumnya penyakit hati pada awal-awalnya itu tidak bergejala.
1: Oh, oke.
2: Dan jadi sehingga mereka tidak tahu, apalagi pada orang yang merasa gemuk. Itu sebetulnya sering sekali terjadi kelainan pada hati tadi, perlemakan hati.
1: Yeah.
2: Nah, kelainan ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh masyarakat. Kita tahu bahwa penyakit kencing manis di mana gejala utamanya kegemukan dan banyak makan ini dianggap suatu hal yang karena tidak bergejala sehingga dianggap tidak apa-apa.
1: Yeah.
2: Padahal sebetulnya dia menderita penyakit liver yang kronis kemungkinan banyak.
1: Yeah.
2: Nah ini yang menimbulkan masyarakat anggap bahwa ini tidak apa-apa. Nah dengan sendirinya nanti dengan jangka waktu lama di mana penyakit itu sudah timbul, nah ini akan menjadi masalah.
1: Yeah.
2: Begitu.
1: Dan dikatakan sebagai kondisi sudah parah, sudah seperti apa itu biasanya, Afrop, kondisinya?
2: Biasanya yang paling sering akan timbul kalau penyakit hati yang sudah parah ini, ya dia biasa merasakan lemah, lesu, kemudian ya bisa jadi bengkak-bengkak, ya, terus kemudian ya merasa tidak enak di bagian perut bagian atas.
1: Yeah.
2: Gitu. Nah, kemudian ya kalau sampai lebih jauh lagi bisa muntah darah, bisa timbul kanker juga pada hati.
1: Yeah.
2: Tapi gejala-gejala ini biasanya terjadi pada stadium yang lebih lanjut. Pada permulaan itu kadang-kadang tidak ada gejalanya.
1: Yeah.
2: Begitu.
1: Jadi tidak ada gejala-gejala awal yang bisa kita kenali begitu secara awam, Profesor?
2: Tidak ada.
1: Tidak ada ya?
2: Kalau orang gemuk, anggapnya ya nggak apa-apa kan.
1: Iya.
2: Tapi padahal sebetulnya dia sudah menderita perlemahan hati. Yang pada sebagian akan progresif menjadi menuju ke penyakit liver yang lebih serius. Begitu.
1: Iya.
2: Nah, kalau sudah serius tadi, yang tadi saya katakan, bengkak, lemes, begitu, kuning. Ya. Ya, ini sudah terjadi pada stadium yang lebih lanjut. Begitu pada permulaan ya tidak apa-apa, dan biasanya ini terjadi biasanya pada usia menjelang 40 sampai 60 tahun. Sebetulnya proses ini terjadi dari mulai muda, 15 sampai itu sudah mulai terjadi. Tapi orang anggap tidak ada apa-apa karena enggak ada keluhan, bukan?
1: Iya.
2: Iya, jadi penyakit hati ini bermacam-macam. Yang sering menderita kuning, muntah-muntah, demam, itu ada hepatitis biasanya.
1: Yeah.
2: Nah, itu biasanya yang dulu sering kita melihat, itu hepatitis yang disebabkan oleh virus. Dan virusnya juga bermacam-macam, ada A, B, C, tapi gejalanya hampir mirip pada permulaan sih. Nah, tapi yang sekarang ini yang menjadi mode lebih akan tren ke depan adalah orang yang menjadi gemuk. Nah, orang gemuk dianggapnya itu sehat. Padahal gemuk itu suatu keadaan yang tidak sehat sebetulnya. Nah, kegemukan ini yang biasanya juga akan berujung juga menjadi penyakit kencing manis. Di mana di Indonesia kejadian kencing manis ini meningkat sekali. Yang dulunya nomor 10-an sekarang jadi nomor... Nah, ini penyakit kadar kencing manis ini biasanya pada permulaan timbul tuh pada usia akan timbul nyatanya ketahuannya pada usia umur 40-50, tapi sebetulnya proses ini terjadi mulai dari muda. Nah, ini yang nggak sama dengan sini, tidak ada keluhan sama sekali, dan biasanya tadi tidak ada gejala-gejala yang seperti tadi yang saya sebutkan, demam, mutan, kuning, ini nggak ada. Terus nanti akhirnya terjadi keadaan di mana livernya udah demikian parah sehingga kemudian nanti timbul bengkak-bengkak, lemas, kemudian ya terjadi proses yang namanya sirosis ini tadi.
1: Tapi
2: dasarnya itu adalah penyakit metabolik. Jadi bukan penyakit infeksi lagi. Nah, ini yang saya kira di Indonesia ini bahkan menjadi yang paling banyak. Yang awam sih menekan fatty liver, perlemakan hati, yang sekarang di dunia internasional disebut metabolic associated liver disease. Ini yang sekarang nama barunya itu. Padahal ini di masyarakat banyak sekali. Jadi begini ya. Jadi kegemukan ini, perlemakan hati ini kadang-kadang tidak ada keluhannya. Nah, memang kalau kita periksa fungsi hatinya, memang kita bisa melihat adanya gangguan fungsi hati. Misalnya apa? SGOT, SGPT-nya meningkat. Nah, biasanya kalau itu gemuk, kemudian gula darahnya, dalam keluarga ada riwayat kencing manis, maka biasanya orang ini adalah menderita penyakit yang disebut fatty liver tadi. Nah, fatty liver ini umumnya ya tidak ada gejala, orangnya gemuk saja kok. Nah, tapi nanti kalau pola hidupnya nggak berubah, misalnya makan karbohidratnya menurun, mesti berolahraga. Nah, kalau ini tidak dikerjakan, biasanya dia akan terus berkembang, kencing manis menjadi lebih berat. Nah, orang-orang inilah yang akan menderita penyakit kencing manis. Saya kira dengan minum air putih memang ya ada bagusnya juga. Oleh karena apa? Dengan minum air putih, otomatis dia nggak minum, dengan makan dan minum yang berkalori kan, jadi akan menjadi lebih kurus ya, pasiennya pasti akan jadi baik. Tapi itu bukan persoalan, yang penting pola hidupnya mesti berubah, makan banyak yang berserat, karbohidratnya dikurangi, berolahraga, sehingga berat badan menurun. Itu yang saya kira yang menjadi pokok yang paling penting.
1: Karena ujung pangkalnya itu penyebab penyakit hati itu adalah pola hidup, pola makan begitu ya, Prof.
2: Pola makan ya, sehingga berat badannya meningkat. Dan ini pola ini bukan hanya terjadi di Indonesia, di seluruh dunia. Begitu.
1: Nah, Prof, ini kan kalau sekarang ini di kalangan anak-anak muda lah yang mungkin pekerja keras juga, yang makannya tidak teratur juga, sekarang ini kan sedang terkenal juga lah istilah yang mereka sering sebut sebagai sirosis begitu ya. Sirosis ini apakah memang sudah dalam kondisi penyakit hati yang parah begitu, Prof?
2: Betul, betul sekali. Sirosis adalah stadium terakhir daripada penyakit hati kronis.
1: Ya.
2: Jadi semua penyakit hati yang kronis tadi akan menuju ke sirosis. Dan sirosis adalah pengerasan jaringan hati. Jadi mengeras dan mengerut. Nah itu akan menimbulkan masalah. Menjadi apa? Kadang-kadang menimbulkan perdarahan, menimbulkan kanker hati. Tapi ini sudah keadaan sudah terlambat.
1: Ya.
2: Begitu.
1: Jadi sudah tidak bisa diobati begitu, Prof? Kalau sudah kena sirosis begitu ya?
2: Dia ada beberapa pengobatan. Pengobatan misalnya transplantasi hati.
1: Oh, ya.
2: Yeah. Dan ini suatu yang mahal sekali kan. Yang saya kira enggak. Jangan sampai kita, yang penting jangan sampai kita menuju ke sana.
1: Ya.
2: Yeah. Gitu.
1: Nah, ketika sudah ada gejala seperti mual tadi Profesor katakan ya, kemudian kuning begitu atau perasaan tidak enak begitu. Nah, itu apakah tanda-tanda memang kalau tidak segera diatasi bisa menuju ke sirosis begitu, Prof?
2: Iya, jadi kalau misalnya orang diabetes terutama ya, yang di mana adanya perlemakan hati karena diabetesnya nggak teratur, itu kalau didiamkan saja lama-lama akan menimbulkan penyakit sirosis dan juga bisa menimbulkan kanker hati.
1: Iya.
2: Yeah. Selain gitu.
1: Nah, sekarang ini kan Prof, pemerintah punya program cek kesehatan gratis ya, Profesor ya. Sejauh mana yeah. program ini bisa sebagai deteksi dirilah bagi kita begitu untuk mendeteksi penyakit hati, Prof?
2: Itu suatu hal yang benar sekali. Jadi detection dengan laboratorium dan periksa dokter itu baik sekali.
1: Yeah.
2: Tapi yang lebih penting juga tidak lebih baik adalah edukasi. Edukasi penting sekali kepada masyarakat bahwa makanan yang berlebihan, kegemukan ini harus diperhatikan.
1: Yeah.
2: Karena ini salah satu pencegahan akan terjadinya penyakit kencing manis tadi dan juga kegemukan tadi.
1: Iya. Yeah. Jadi kalau disampaikan juga, Pak Menkes, kira-kira 70 juta penduduk kita menderita penyakit hati, ini bisa benar angkanya seperti ini begitu ya, Prof ya?
2: Betul sekali. Saya setuju sekali.
1: Iya.
2: Yeah. Bahwa prevalensinya cukup tinggi dan yang sekarang menjadi terutama adalah penyakit yang tadi perlemakan hati yang disebabkan oleh karena pola hidup yang kurang sesuai.
1: Yeah.
2: Memang ada hal yang lain lagi adalah hepatitis, tapi dengan hepatitis sekarang kan sudah banyak sekali pencegahannya, vaksinasi. Nah ini ada beberapa obat-obat baru yang bisa menekan perkembangan virus tadi. Jadi ini pada seluruh dunia juga mulai menurun. Tapi kalau mengenai metabolik ini tadi, kegemukan, gaya hidup yang tidak sehat, minum-minum alkohol misalnya.
1: Yeah.
2: Ini semua yang suatu hal yang harus dicegah supaya masyarakat tahu bahwa dengan mengurangi dengan aktivitas fisik yang lebih bagus, pola makanan yang hidup, pola hidup yang bagus, ini semua akan bisa menekan terjadinya metabolik, penyakit hati metabolik tadi yang kadang-kadang pada permulaan tidak ada gejalanya.
1: Ya.
2: Gitu.
1: Jadi selain pola hidup yang bisa mencegah terkena penyakit hati, cek kesehatan juga penting untuk deteksi dini ya, Profesor, kalau begitu ya.
2: Betul, betul sekali. Jadi dengan mengadakan pemeriksaan hati, dengan check up tadi, persediaan laboratorium itu bisa mengatakan, oh kemungkinan saya, apalagi dengan riwayat dengan keluarga kencing manis dan kegemukan, ini bisa mendetek kemungkinan dia adalah menderita penyakit perlemakan hati.
1: Ya. Kalau begitu sekali lagi apa saran dari Profesor bagi masyarakat kita terkait dengan masalah penyakit hati yang angkanya 70 juta ini kan gambarannya sangat mengerikan begitu. Silakan Profesor, apa yang Profesor sampaikan ke masyarakat?
2: Ya, jadi kalau menurut saya adalah kita mesti memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pola hidup yang sehat itu apa, yaitu makan yang sehat. Ya, kedua, mencegah kegemukan dengan berolahraga yang teratur. Hindarilah alkohol, itu terutama yang penting sekali. Dan juga vaksinasi, jangan lupa. Karena vaksinasi itu penting sekali untuk mencegah virus hepatitis.
1: Ya.
2: Dan kemudian tadi, memeriksakan secara teratur, check up secara umum, terutama hati, fungsi hati untuk melihat apakah fungsi hati kita masih normal tidak. Itu saya kira pesan yang harus kita galakkan kepada semua untuk kita, masa kita bersama, bahwa dengan kalau kita tidak sehat, ya maka semuanya akan tidak ada gunanya. Sehat adalah sangat penting sekali.
1: Baik, kalau begitu Profesor. Profesor, terima kasih banyak Prof sudah bersama kami, Profesor.
2: Sama-sama.
1: Dokter penyakit dalam, Profesor Dr. Suwandi Wijaya, SPPD, PSD. Jadi ini memang warning ya bagi kita ya. Karena kalau Kemenkes sudah menyebut, diperkirakan 70 juta warga negara Indonesia menderita penyakit hati, maka deteksi dini diperlukan. Sekarang ini ada program cek kesehatan gratis. Jadi manfaatkan saja cek kesehatan gratis ini agar kita punya deteksi dini terhadap penyakit berbahaya seperti penyakit hati.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat, menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan atau kegiatan berdagang. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
2: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
1: Salah satunya, pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya. Kota yang semakin keren, Pak pimpinan kita Pak Wali selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
2: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
3: Tentunya sebagai masyarakat, kita ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
2: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Jalan Bongan Gerunggung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, ditarget tembus pada akhir 2026 setelah puluhan tahun terisolasi, yang diharapkan ikut mengubah status 3 desa tertinggal menjadi desa berkembang. Laporan selengkapnya oleh Andreas Trisno.
4: 88 tahun lo merdeka, kok ada masyarakat yang mati di jalan karena jalan aja itu. Nah, terutama masyarakat saya kemarin 2 kali meninggalnya di jalan itu.
5: Harapan masyarakat di Kampung Draya, Tanjung Soke, dan Gerunggung, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat untuk menikmati akses jalan yang layak mulai terwujud. Kepastian ini diungkapkan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin. Ia menyebut Pemkab Kubah dan Pemprov Kaltim telah berkolaborasi menyediakan anggaran sekitar Rp145 miliar untuk membuka akses ke 3 desa tertinggal tersebut. Pemerintah menargetkan konektivitas Jalan Bongan hingga Kampung Gerunggung dapat terbuka penuh pada akhir tahun 2026, sehingga tidak ada lagi desa tertinggal dan terisolasi di Kutai Barat. Bupati Edwin mengatakan pembangunan ruas Jalan Bongan Gerunggung akan membuka akses layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman.
6: Besar harapannya ketiga desa tertinggal ini dapat meningkat statusnya menjadi desa berkembang.
5: Kepala Bidang Perekonomian SDA Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Litbang Kutai Barat Meri Sadila menyebut, saat ini dari total ruas sekitar 45 km, baru 10 km lebih yang berstatus jalan mantap. Sisanya masih berupa jalan tanah yang sulit dilalui terutama saat musim hujan. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kutai Barat, Mikael Hermawan, mengatakan pembangunan dilakukan secara bertahap dari arah simpang kilometer 88 menuju Kampung Gerunggung. Menurutnya, pembangunan jalan ke wilayah tersebut selama ini terhambat status kawasan hutan yang harus memerlukan izin dari pusat. Namun kini jalur Bongan Gerunggung sudah diubah dari KBK menjadi APL sehingga pemerintah bisa melakukan pembangunan secara tuntas.
7: Kendalanya memang di sana kan terkait keberadaan materialnya memang susah. Geografis di sana itu memang sangat menyulitkan. Makanya selama ini ya kita bangun dari awal ini terus. Bukan tidak dibangun. Cuman ketika kita membangun dari dalam, tidak bisa memang. Kita harus perbaiki step by step dari muaranya sini.
8: Yang pasti tadi tuntas. Tuntas dalam artian terbuka. Koneksinya ke Gerunggung.
5: Terpisah Kepala Kampung Deraya Syahrani menyambut baik komitmen pemerintah tersebut. Ia berharap pembangunan dapat terus berlanjut hingga seluruh ruas benar-benar mantap dan dapat dilalui sepanjang tahun. Pasalnya jika musim hujan, perjalanan ke pusat kecamatan saja memakan waktu seharian. Bahkan sempat ada warga yang meninggal di jalan akibat sulit dapat pertolongan.
4: 88 tahun lo merdeka, kok ada masyarakat yang mati di jalan karena jalan aja itu. Nah, terutama masyarakat saya kemarin dua kali meninggalnya di jalan itu. Cuma kalau memang dari pihak pemerintah dengan adanya wacana mereka untuk pergi jalan itu, ya saya sangat berterima kasih juga dan bersyukur itu.
5: Masyarakat berharap pembangunan berjalan sesuai target agar kawasan yang selama puluhan tahun terisolasi tersebut dapat terhubung dan mendorong peningkatan kesejahteraan warga. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B,

ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Pendengar, pada hari ini dolar di angka 18.095,70 rupiah. Sementara untuk harga emas hari ini di Antam, di Pegadaian, ada di angka 2.798.000 per gram per 7 Juni 2026. Lalu bagaimana potensinya, prediksinya di pekan depan? Kita sudah tersambung dengan pengamat mata uang dan komunitas, Ibrahim Aswaibi.
2: Wawancara Pro3.
1: Pak Ibrahim, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Fajar.
1: Kabar baik ya?
3: Ya.
1: Yeah. Ini ketawa karena kabarnya nggak baik ya? 18.000 sekian.
3: Kabarnya nggak baik. Kabarnya nggak baik nih.
1: Oke, ini analisisnya gimana nih? Sampai hari ini masih di angka 18.000 rupiah kita terhadap dolar Amerika Serikat, Pak Ibrahim.
3: Ya, gini Mas Fajar. Ini kan sebenarnya awal pada saat terjadi geopolitik ya di Eropa Timur, kemudian di Timur Tengah, pasca sebelum Iran-Israel melakukan penyerangan terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, ya ini harga emas ini terus melonjak naik, ya karena saat itu harga minyak tidak mengalami kenaikan, walaupun indeks dolar ini naik. Nah, tetapi setelah Ayatollah Khamenei dibunuh, ya beserta keluarga ya dan pejabat-pejabat setingkat menteri ya di rumahnya ini, Iran ini merasa kecewa dan dendam sehingga apa, Israel melakukan blokade di Strait of Hormuz. Bahkan saat itu ya juru bicara IRGC sendiri mengatakan bahwa blokade Strait of Hormuz ini memungkinkan harga minyak mentah akan menuju $200 per barrel. Nah, dari situlah akhirnya apa? Dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, ya sehingga apa? Harga emas mulai beruntun mengalami penurunan.
1: Oh, penurunan.
3: Gitu.
1: Okay.
3: Ya, tetapi kita lihat bahwa penurunan harga logam mulia ini tertolong oleh pelemahan mata uang rupiah. Jadi pada saat dolar menguat, kemudian harga minyak menguat, kemudian rupiah melemah, nah logam mulia ini tertahan. Yeah. Jadi untuk mencapai level di level 2.600-an ini sangat sulit sekali karena rupiahnya terus mengalami pelemahan. Nah, ini yang sebenarnya sedikit membuat ketenangan tersendiri bagi masyarakat di Indonesia yang mempunyai logam mulia, karena target di level 2.600 itu sangat sulit sekali. Kenapa? Karena pelemahan mata uang rupiah yang saat ini sudah di atas 18.000 dan bahkan di bulan Juni ini kemungkinan besar di 19.000, ini yang akan mempertahankan harga logam mulia itu masih di 2.700-an. Nah, apalagi pada saat nanti kemudian perang usai, Selat Hormuz dibuka, kemudian harga minyak turun, dolar menguat, kemudian harga emas dunia naik, rupiah melemah, ini yang kemungkinan besar harga logam mulia ini akan kembali naik. Sebenarnya logam mulia naik itu tinggal tunggu waktu saja, Mas. Jadi tinggal tunggu waktu,
1: saja. Kenaikan itu artinya di atas 2,7 ini?
3: Iya, bisa. Saya masih optimis bahwa harga logam mulia itu masih akan ke level 3 juta. Ya, karena ada indikasi kalau seandainya memang perang ini masih terus berkecamuk, ya, misal satu contoh bahwa perang ini usai di bulan Juli, ya, antara Amerika, Israel, dan Iran, kemudian Strait of Hormuz dibuka, Berarti dari bulan Juli, Agustus, itu ada jeda waktu itu 8 sampai 12 bulan ke depan untuk perbaikan-perbaikan, ya baik kilang-kilang yang ada di Timur Tengah maupun pembersihan-pembersihan untuk jebakan-jebakan bom-bom di laut yang dilakukan oleh Iran. Nah, ini membutuhkan waktu 8 sampai 12 bulan yang kemungkinan besar akan ada perubahan arus modal dari masyarakat yang tadinya melakukan investasi di valuta asing, mereka akan berpindah kembali ke safe haven, yaitu di logam mulia. Nah, sekarang ini rupanya orang yang mempunyai tabungan konvensional, kemungkinan memiliki tabungan emas digital, ini mereka pindahkan. Ya, hampir 75% masyarakat yang menabung di bank ini dipindahkan ke valuta asing. Kenapa? Karena di valuta asing ini, secara jangka pendek, ini akan mendapatkan satu keuntungan yang begitu besar. Nah, buktinya apa? Buktinya memang benar. Dari 16.000 ke 17.000 ke 18.000, bahkan akan ke 19.000, bahkan akhir tahun saya prediksi sendiri, itu kemungkinan di 25.000. Nah, ini yang akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat, ya, yang mereka saat ini melakukan pembelian di emas digital, baik di Bank Syariah Indonesia maupun di Pegadaian, mereka pindahkan.
1: Oke.
3: Nah, sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan keuntungan, ya, dari sesaat dari fluktuasi valuta asing. Nah, ini pun juga mereka tahu bahwa kenaikan, ya, kenaikan indeks dolar ini kemungkinan hanya bersifat sementara, dan mereka akan siap-siap, ya, kembali ke emas digital. Itu, Mas.
1: Sebentar, Pak Ibrahim. Ini saya agak banyak sekali pertanyaan di benak saya ini. Angka 19.000. Angka 19.000 ini mengejutkan saya sebenarnya kalau prediksi Pak Ibrahim, tapi kemudian ditambah lagi di penghujung tahun ini bisa menyentuh angka 20.000 ke atas per dolar. Di penghujung tahun.
3: Gini, Mas.
1: Ini kenapa tuh bisa begitu tuh? Padahal kan dari pemerintah sendiri kan ada beberapa langkah yang sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan, Pak Purbaya, dan juga OJK, betul, dan juga BI.
3: Betul, Mas. Jadi permasalahan utama sebenarnya itu dolar, Mas. Bahwa Indonesia itu memerlukan dolar yang cukup besar. Karena apa? Pada saat harga minyak naik, kemudian dolar menguat, rupiah melemah, kebutuhan impor minyak itu 1,5 juta barel. 1,5 juta barel per hari. Nah, ini yang harus pemerintah itu siapkan dolar. Sedangkan di APBN, itu dipatoknya itu 16.500. Yeah. Kemudian minyak mentahnya di 70 dolar per barel. Nah, sehingga apa? Pada saat harga minyak itu di 100, kemudian rupiahnya dianggaplah di 18.100, ini artinya apa? Bahwa pemerintah harus menutupi, ya, kekurangan dolar yang begitu besar. Kemudian yang kedua, bahwa dari 1,5 juta barel per hari, itu hampir 85% itu untuk subsidi.
1: Yeah.
3: Ya, jadi kita subsidi itu BBM, ya, BBM bersubsidi, termasuk Pertamax itu pun juga disubsidi. Nah, sehingga apa? Sehingga inilah yang akhirnya pemerintah itu harus mencari dolar yang cukup besar. Buktinya apa? Kita saat ini proyek-proyek vital itu juga dihentikan. Nah, itu mengindikasikan bahwa pemerintah ini fokus adalah dengan untuk mencari dolar yang begitu besar. Sehingga apa? Sehingga kebutuhan untuk BBM di masyarakat ini terpenuhi. Dan harus ingat, itu resiko. Resiko pemerintah pada saat mempertahankan BBM bersubsidi sampai akhir tahun, ya resikonya rupiah pasti akan melemah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada masa dividen yang harus dibagikan oleh perusahaan-perusahaan yang listing di bursa. Yang ini begitu besar, sehingga memerlukan dolar yang cukup tinggi. Walaupun Bank Indonesia sudah mengisyaratkan dari pembelian dolar itu dari 100.000 diturunkan menjadi 50.000, diturunkan lagi menjadi 25.000, ini pun juga belum bisa menahan laju pelemahan mata uang rupiah.
1: Jadi gini, kemudian, Pak Ibrahim, saya coba breakdown lagi. Okay. Jadi karena kebutuhan dolarnya tinggi, demand-nya tinggi, dan dolarnya itu sedikit, sehingga harganya naik terus begitu, Pak Ibrahim, maksudnya?
3: Oh iya, iya, betul.
1: Dari bursa saham itu membutuhkan dolar untuk dividen, dari pemerintah itu membutuhkan dolar untuk subsidi BBM yang 1 jutaan barel per hari itu, Pak Ibrahim. Begitu maksudnya?
3: Ya, 1,5 juta barel per hari.
1: Okay.
3: Ya, itu yang, ya. Kemudian, yang kedua itu adalah masalah utang jatuh tempo. Mas, utang jatuh tempo itu 600 triliun. Ya, nah ini
1: di bulan apa itu? Di bulan apa, Pak Ibrahim?
3: Tahun ini.
1: Oh, di akhir tahun maksudnya?
3: Tahun 2026, okay. Itu adalah 600 triliun yang harus dibayarkan. Bisanya kemarin Pak Purbaya, bagaimana caranya untuk mendapatkan lelang obligasi ini laku di pasar. Kemarin ke Tiongkok dengan pada bonnya. Kemudian sekarang mengharapkan terhadap masyarakat yang memiliki dana di bank itu 3 miliar, yaitu harus beli obligasi. Artinya apa? Bahwa benar-benar pemerintah itu serius ya agar masyarakat Indonesia itu membeli obligasi. Nah ini yang saya sudah bisa menebak bahwa berarti apa? Berarti untuk jatuh tempo ya obligasi sebesar 600 triliun itu pun juga kemungkinan besar ya pemerintah akan melakukan lelang. Nah lelangnya ini berarti harus lebih dari 600 triliun karena kebutuhan pemerintah pun juga cukup besar. Nah ini pun juga mendorong akhirnya apa? Mendorong dolar ya kebutuhan dolar tinggi membuat rupiah kembali mengalami pelemahan. Apalagi ya tadi malam ya di hari Jumat ya data tenaga kerja di Amerika juga bagus. Membuat apa? Membuat Bank Sentral Amerika kemungkinan besar akan mempertahankan suku bunga tinggi dan akan menaikkan suku bunga.
1: Berarti malah lebih menarik dolar kalau begitu.
3: Ya, nah ada itulah. Jadi saya bilang ada kemungkinan besar ke depan logam mulia itu akan mencapai level di atas 3 juta. Tetapi untuk saat ini banyak nasabah, banyak investor yang mereka ya memiliki tabungan berupa emas digital maupun emas konvensional, mereka pindahkan ke valuta asing.
1: Valuta asing yang dimaksud itu, yang dimaksud dengan valuta asing itu selain dolar pun nggak apa-apa, bisa gitu, Pak Ibrahim.
3: Nggak apa-apa, selain dolar Amerika, kemudian Singapura.
1: Apakah karena rupiah itu tertekan hampir di semua mata uang?
3: 80% semua mata uang itu tertekan. Jadi gini, ini Mas, jadi mungkin saya jelaskan juga, kenapa sih kok Malaysia mata uangnya menguat, ya, kok Singapura, kuat, Vietnam, ya Brunei menguat. Karena pada saat harga minyak naik, mereka itu menaikkan BBM.
1: Oh.
3: Semua menaikkan BBM, okay. Tapi Indonesia itu tidak menaikkan BBM. Inilah yang membuat akhirnya rupiah ini mengalami ya pelemahan terus-menerus walaupun Kementerian Keuangan, pemerintah dan ya Bank Indonesia terus ya melakukan strategi-strategi baru ya untuk agar rupiah ini mengalami penguatan, tetapi apa? Tetapi sangat sulit sekali dalam kondisi saat ini, apalagi ya pada saat pemerintah ya di sini presiden di DPR mengumumkan tentang ekspor satu pintu melalui DSI ya melalui Dalam Tara, ini pun juga membuat sedikit kekacauan tersendiri bagi pasar. Walaupun sebenarnya ini bagus. Pemerintah ini bagus, bukan Indonesia saja, ya di luar negeri pun juga di Eropa, ya di ASEAN.
1: Satu pintu, ya.
3: Banyak, ya itu satu pintu. Cuma memang kondisinya berbeda, karena kondisi sedang kayak gini bermasalah, apalagi pasar modal kita pun juga masih dalam pengawasan MSCI. Ya baru nanti ini pertengahan ini, apakah saham-saham kita itu masuk emerging market atau frontier market? Kita kan belum tahu juga nih. Ya kemudian
1: sekarang ini sudah tidak emerging market lagi, Pak Ibrahim?
3: Belum, nanti pertengahan. Kita lihat pertengahan. Ini kan baru isu, tapi nanti pertengahan baru akan dipatok ya.
1: berarti Palu lah. Berarti berarti harapannya kita masih masuk ke emerging market, Pak Ibrahim?
3: Ya, saya pun juga masih bingung ya. Tapi pejabat-pejabat dari Bursa Efek Indonesia sendiri pun juga sepertinya optimis masih di emerging market. Tetapi okay, saya lagi-lagi saya mungkin di sini yang sedikit sanksi itu karena perubahan pre-plot ya dari 3.7,5 sampai menjadi 15% itu tidak mudah.
1: Tapi yang jelas harus menjaga stabilitas rupiah lah, intinya begitu ya. Ada beberapa program yang harusnya di efisiensi dan lain sebagainya. Tapi kan sudah ada nih pengumuman, bukan pengumuman sih, Menteri Keuangan Pak Purbaya bersama dengan pejabat terkait seperti Bank Indonesia dan lain sebagainya itu mencoba untuk meningkatkan lagi cadangan dolar kita dengan cara meningkatkan daya tarik imbal hasil untuk menarik arus dana asing masuk ke Indonesia. Lalu juga ada beberapa langkah yaitu menjaga kecukupan likuiditas pasar keuangan dan perbankan supaya dolarnya juga ngumpul lagi. Tapi beberapa statement itu mampu nggak untuk bisa menurunkan atau menjaga rupiah ini agar tidak terlalu dalam terdepresiasinya, Pak Ibrahim?
3: Ya, jadi gini, wajarlah pada saat kemarin rupiah melemah ya di 18.000 lebih ya, anggaplah 18.100, karena kalau saya lihat di perbankan itu sudah 18.200-an untuk jual beli ya.
1: Hari kita. Ini kan 18.095 kalau nggak salah, Pak Ibrahim, di bawah 100.
3: Oke. Jadi gini. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah, sebenarnya ini kan pemerintah pun juga pasti ada intervensi dari presiden juga. Bagaimana kok, kenapa sih kok rupiah ini kok sampai di atas 18.000? Nah, sehingga apa? Dari situlah pemerintah, OJK, ya Bank Indonesia itu melakukan konsolidasi lah.
1: Yeah.
3: Konsolidasi bagaimana ini supaya untuk membuat rupiah ini kembali mengalami penguatan.
1: Yeah.
3: Ya, sebenarnya Bank Indonesia itu sudah cukup bagus dalam melakukan intervensi.
1: Bahkan menekan suku bunga acuan aja nggak berhasil betul. Juga.
3: Ya, jadi gini, pada saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga 50 basis poin, secara bersamaan, ya, itu kan Presiden pidato di DPR, kan? Satu hari kemudian, Presiden berpidato di DPR tentang masalah membahas APBN.
1: Iya.
3: Nah, di APBN pun juga banyak sekali, ya, kalau menurut saya itu banyak dengan bahasa masih tanda kutip, ya, tentang masalah rupiah nanti dipatok di APBN itu di 16.500 sampai 17.500. Ya, kemudian harga minyak mentah juga dari 75 ya sampai 80 ya. Itu kan istilahnya kemudian yang paling terakhir itu adalah tentang masalah ekspor satu pintu.
1: Betul.
3: Nah, ini yang membuat pada saat investor sedang fokus terhadap kenaikan suku bunga 50 basis poin, ya waktu itu adalah menguat, tapi di hari berikutnya itu langsung
1: ada kebijakan, kebijakan lagi, sehingga kebijakan. Bursa saham pun akhirnya memerah ketika itu, Pak Ibrahim.
3: Oh iya, bursa saham itu memerah itu disebabkan oleh pelemahan mata uang rupiah yang sudah begitu tajam sehingga berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Kenapa? Harus diingat bahwa IHSG ini kan kalau naik itu yang untungan pengusaha. Iya kan?
1: Iya.
3: Yang untung itu pengusaha. Kalau rupiah melemah, yang rugi itu masyarakat. Tetapi sekarang, baik pengusaha maupun rakyat, ini sama-sama rugi. Nah, sehingga apa? Sehingga ya pelemahan mata uang rupiah ini ya dianggap itu sangat krusial sekali bagi Presiden Prabowo.
1: Tadi,
3: bahkan ada isu, ada isu tentang pencopotan terhadap Menteri Keuangan saat itu kan, walaupun dibantah. Itu Mas.
1: Oke, ini tadi kan Pak Ibrahim mengatakan bahwa rupiah hampir terdepresiasi hampir di semua valuta asing, di semua mata uang currency termasuk di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia maupun Singapura maupun Vietnam yang justru lebih positif daripada rupiah. Salah satu di antaranya adalah mereka mencoba untuk menaikkan harga BBM sehingga ketika mereka harus mengimpor itu APBN mereka tidak terlalu terpukul ataupun kebutuhan dolarnya tidak terlalu tinggi sehingga demand-nya masih tetap stabil ataupun terjaga dolarnya di sana sehingga rupiah mata uang mereka tetap oke. Bisa nggak di lakukan di Indonesia, apakah kemungkinan akan ada penyesuaian harga BBM dan lain sebagainya begitu Pak Ibrahim? Bukankah ya, di Indonesia juga non-subsidi pun volatil sekarang mengikuti harga pasar begitu Pak Ibrahim?
3: Betul, harusnya seperti itu. Jadi kemarin pun juga waktu saya live di televisi swasta pun juga saya menginginkan ya pemerintah ini harus menaikkan BBM. Harus diingat Pertalite itu harga aslinya 17.300, anggaplah 17.500. Pemerintah itu mensubsidi ya untuk BBM Pertalite itu 7.500 per liter. Nah, harus diingat saja, kalau seandainya kita naikkan, anggaplah 2.000 saja, dari 10.000 menjadi 12.000, berarti apa? Pemerintah ini sedikit lebih ringan untuk subsidinya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah sendiri kan sangat berhati-hati sekali.
1: Okay.
3: Takutnya itu akan ada kerusuhan. Nah, ini yang bisanya Menteri ESDM selalu mengatakan bahwa akan ya mempertahankan BBM bersubsidi sampai akhir tahun, tetapi okay, bisa saja di kuartal ketiga ya BBM ini akan dinaikkan. Ya, itu okay, juga nanti setelah melihat bagaimana kebijakan dari pemerintah, kemudian OJK dan Bank Indonesia ini rupanya tidak bisa menahan pelemahan mata uang rupiah. Pasti cara satu-satunya itu harus menaikkan BBM.
1: Oke, baik kalau begitu.
3: Itu, Mas.
1: Pak Ibrahim, terima kasih banyak analisisnya pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Ibrahim.
3: Oke, selamat malam.
1: Terima kasih dari pengamat mata uang dan juga komoditas, Ibrahim Aswabi, sudah kami ajak berbincang tentang prediksi nilai rupiah dan juga emas pada pekan ke depan dan juga beberapa bulan ke depan.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, di sesi ini kembali kami hadirkan dialog ini tentang bahaya AC. Jadi warga Jalan Harapan Pasti Kota Medan Sumatera Utara dikejutkan dengan penemuan jenazah pasangan suami istri di dalam mobil pada hari Jumat kemarin. Dari hasil olah TKP, Pak Sutri ini diduga tewas karena keracunan AC mobil. Dari keterangan yang didapat, keduanya berada di dalam mobil untuk beristirahat karena adanya pemadaman listrik yang terjadi sejak Kamis malam. Apakah benar AC mobil dapat menyebabkan keracunan dan bahkan sampai menyebabkan meninggal dunia? Bagaimana mengenali gejala keracunan AC mobil tersebut? Dan selain AC mobil, adakah produk-produk ataupun hasil dari pembuangan ya yang berbahaya juga selain AC mobil yang ada di sekitar kita yang kita luput untuk mewaspadainya? Kita akan berbincang bersama dengan praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai. Dr. Fajri, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Bung.
1: Dengan Fajar, Pro3 RRI, kabar baik ya?
2: Ya, kabar baik, Bung.
1: Iya, ini kasus di Medan ini diduga, dugaan sementara itu karena keracunan AC mobil. Bisa seperti itu, Dok?
2: Jadi kalau ngomongin keracunan AC mobil, jadi saya cari-cari tadi, most likely atau penyebab paling mungkinnya itu adalah karbon monoksida. Jadi keracunan CO gas buang dari knalpotnya.
1: Oh.
2: Karena kemungkinan besar ya kan, saya bukan memberikan statement.
1: Okay.
2: Bukan gitu, yeah. Tapi secara keilmuan, mungkin banyak kasus kejadian orang yang misalnya di dalam suatu mobil meninggal gitu ya, atau di suatu tempat tertutup meninggal tiba-tiba karena biasanya keracunan zat tertentu. Nah, kalau menurut literatur, yang banyak kasusnya itu adalah karbon monoksida. Jadi CO. Kalau kita tahu kalau kita bakar sampah tuh yang keluar CO2 gitu ya.
1: Yeah.
2: Ini ada namanya CO, gas buangnya. Nah, CO ini dia tidak ada baunya, nggak ada rasanya, nggak ada warnanya.
1: Yeah.
2: Itu yang berbahaya. Padahal dia daya ikat kepada hemoglobinnya itu, kepada darah itu 200-250 kali lebih kuat daripada oksigen. Bisa kebayang kan? Jadi ini kan kita kan hidup butuh oksigen, butuh oksigen untuk bisa bernafas. Nah, sekarang oksigennya digantiin sama karbon monoksida, ikatan di darahnya. Ya, sehingga nggak ada yang bisa oksigen diantarin kan? Kalau oksigen nggak bisa diantarkan, lalu bagaimana sel-selnya? Sel otak, sel jantung, sel paru, semuanya itu harus makan gimana? Itu yang menyebabkan kematian, bahkan ya bisa kematian ya, keracunan bahkan sampai kematian gitu. Tapi tergantung kadar di dalam darahnya gitu.
1: Kadar CO di dalam darahnya?
2: Betul. Karena kadarnya itu beda-beda nih, misalnya nih ikatan, berapa banyak nih kadar ikatan nih, misalnya kalau masih awal-awal. Ya, itu biasanya hanya sakit kepala ringan atau konsentrasinya berkurang aja gitu. Terus lama-lama nanti kalau kadar di HB ini ikatannya udah mulai besar, tadi itu 10%, 20%, tapi kalau udah mulai 20-30%, mulai sakit kepalanya lebih berat, pusing, terus semua muntah yang lebih hebat. Nah, nanti kalau 30-40% mulai ada muncul kelemahan anggota gerak ya, jadi neurogenik ya, udah berat ya itu. Kemudian penglihatan linglung, sampai 50%, 40% itu pingsan, berdebar kencang di atas 50, kejang, koma di atas 60, meninggal. Itu urutannya begitu.
1: Oh.
2: Biasanya karena knalpotnya bocor, ada proses yang harusnya CO itu nggak masuk. Bisa tuh lewat celah-celah jendela segala macam. Terus karena kalau dia parkir di ruang tertutup kan juga CO-nya nggak kebuang, tugas buangan mobil. Makanya nggak boleh tidur kalau misalnya ininya nyala, apa namanya,
1: mesin
2: dari mobil, terus AC-nya, mesinnya nyala pakai AC. Nah, itu hati-hati.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Jadi sebenarnya istilah keracunan AC mobil itu lebih kepada gas karbon monoksidanya, bukan AC-nya. Kalau kita tidur di kamar, AC nyala, ya nggak apa-apa gitu. Bukan AC-nya berarti.
2: Betul.
1: Ya,
2: Dok. Betul. Ya? Betul, jarang sekali. Memang bisa aja sih keracunan freon gitu ya. Cuman itu kayak less likely, jarang terjadi dan jauh lebih kuat itu lebih kemungkinan itu CO. Tapi ini pembuktiannya, itu masuk karbon monoksida ya.
1: Yeah.
2: Tapi ini juri pembuktiannya harus diotopsi, dilihat
1: sel-selnya
2: gitu
1: okay,
2: ya.
1: Oke, tapi dari keilmuan, kedokteran juga, itu most likely dari karbon monoksida atau CO.
2: Betul.
1: Itu yang ada di knalpot, exhaust mobil, motor itu ya, semua.
2: Iya betul, gas buang mobil.
1: Gas buang mobil. Oke, okay, nah itu kan kalau misalkan ketiduran di dalam kendaraan mobil ya, dengan mesin nyala dan AC nyala, kaca tertutup dan akhirnya CO-nya itu muter aja di dalam kabin betul, mobil itu ya, betul, dan terhirup oleh betul, oleh tubuh kita. Namanya ketiduran, kita nggak tahu nih gejala-gejalanya tadi yang disebutkan oleh dokter. Pertama sakit kepala, pusing itu nggak akan terasa karena kita terlelap tidur. Tahu-tahu nanti betul, akan pada kadar CO-nya itu di atas 40. Atau mungkin gimana ya, kita bisa mengetahui kondisi tubuh kita itu ketika CO-nya sudah mulai naik persentasenya.
2: Ya kalau kita udah mulai linglung, udah mulai menurun kesadaran, udah mulai mual muntah yang sakit kepala, mual muntah yang agak hebat, itu udah di atas 30-40, itu udah berat itu. Jadi jangan tunggu sampai begitu, udah kelayangan-kelayangan aja udah mulai keracunan. Memang belum tentu orang lagi tidur kelayangan itu keracunan, belum tentu, bisa aja tidur kurang. Kan maksudnya masalah yang lain juga banyak
1: bener,
2: ya.
1: Benar, benar.
2: Saraf itu kan banyak ya.
1: Benar.
2: Tapi kan kalau kasusnya ini, konteks kasusnya, tertidur di ruangan tertutup yang AC-nya nyala gitu ya, itu curiga ke situ, itu langsung bawa ke UGD aja kalau kita nemu saudara atau siapapun di jalanan yang seperti itu.
1: Oh iya,
2: atau panggil ambulan.
1: Itu pernah kejadian ketika arus mudik dan arus balik yang kadang tuh menepi sebentar untuk istirahat, tapi kemudian ya seperti tadi yang disebutkan oleh dokter, mungkin kacanya tertutup, AC nyala, mesin masih menyala, dan akhirnya ada yang sampai dengan akhirnya nyeri dada dan pingsan dan lain sebagainya, dokter. Tapi kasus ini, CO ini, itu adanya di selain di exhaust atau pembuangan kendaraan mobil ini, adanya di mana lagi? Ada selain itu yang berbahaya juga?
2: Ada, harus diwaspadai. Waktu itu kan pernah keracunan yang glamping itu. Saya juga pernah diwawancara RI juga kalau nggak salah ya.
1: Glamping?
2: Iya, itu juga pernah.
1: Glamping ya, oke. Okay. Oh, ya. Itu sempat itu ya. Jadi ramai juga. Tapi gini.
2: Iya itu.
1: Satu keluarga meninggal. Nah ini sebenarnya nggak bisa di generalisir. Sebenarnya ada aja yang tidur di kendaraan yang nyala itu nggak apa-apa gitu ya, dok ya. Tergantung dari betul, kondisi kendaraannya juga mungkin atau gimana?
2: Iya sistemnya, jadi sistemnya saya baca-baca tadi tuh ada sistemnya yang mana kalau misalnya sistem yang bocor, jadi ada sistem yang harusnya gas CO ini kan sebenarnya kan dibuang dari knalpot,
1: yeah.
2: Harusnya kan dia nggak masuk tuh ke kalau misalnya rapat banget kondisinya, terus sirkulasinya bagus satu arah, dia nggak ada yang dari udara dari luar masuk ke dalam. Kalau sistemnya bagus, tapi kan kita nggak tahu tuh sistem di mobil tuh.
1: Iya, kondisi AC-nya gimana, knalpotnya gimana,
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul. Ternyata misalnya sistem knalpotnya ada yang ngaco terus masuk ke dalam itu, terus atau dari ventilasinya kebuka atau apa. Kan model spesifikasinya beda-beda ya. Itu harus dipelajarin lebih lanjut tuh mekanismenya gitu. Tapi kan, ya subkonteksnya kita dalam konteks klinis dan sosial sehari-hari sebaiknya kita cegah. Karena udah tahu punya potensi yang seperti itu, sebaiknya kita cegah gitu.
1: Gak boleh tidur di dalam mobil ataupun kacanya dibuka dikit mungkin ya, dok ya?
2: Betul. Misalnya selain kondisi mobil bisa aja pas pakai genset itu kan ada yang ngebul-ngebul
1: juga. Oh iya, genset juga berbahaya keluar juga ya?
2: Iya betul, genset. Hati-hati tuh kalau misalnya genset kan lagi musim
1: mati lampu
2: atau apa, banjir gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Atau kebakaran bangunan, juga bisa. Pematas ruangan yang glamping saat itu pernah.
1: Mm-mm.
2: Lagi kompor arang, itu juga hati-hati tuh. Lagi barbekyuan, lagi liburan.
1: Kompor puncak, arang?
2: Bakar-bakaran.
1: Kompor arang?
2: Kan CO, CO itu kan hasil pembakaran.
1: Oh, itu karbon, berbahaya
2: karbon
1: juga ya.
2: Karbon monoksida itu hasil pembakaran gitu. Kompor gas, kompor yang dapur itu juga kalau misalnya pembakarannya nggak sempurna, kalau dia zaman dulu ya, itu kan bisa ada pakai kayu atau apa, itu kan juga bisa. Pokoknya pembakaran, CO itu kan hasil pembakaran.
1: Oh, semua hasil pembakaran itu semua berbahaya. Pembakaran. Apalagi kalau misalkan barbekyuan itu di ruangannya tuh tertutup ya.
2: Betul.
1: Ketakut, hujan nih kayaknya mendung, udah nggak ada bintang, di dalam aja deh. Nah, itu salah tuh sebenarnya ya. Karena itu akhirnya tuh CO-nya tuh muter di dalam ruangan tuh.
2: Betul.
1: Oke, jadi itu yang harus diwaspadai. Jadi banyak ternyata CO di sekitar kita yang kita harusnya aware ya, dia mewaspadai itu ya, jangan sampai terhirup. Persentasenya itu bisa pusing, mual, sampai dengan akhirnya pingsan dan akhirnya meninggal dunia, dokter.
2: Termasuk kalau kita di jalan raya sampai adat itu, kan kalau polusi lagi tinggi itu kan ceweknya kan tinggi juga.
1: Itu sebabnya kadang-kadang kita pusing juga ya di dalam.
2: Betul, betul. Cuman mungkin nggak dicek aja, coba berdiri kelamaan di belakang knalpot itu. Atau itu.
1: Itu bahaya. Oke, baik. Dokter, terima kasih nih ya atas bincang-bincangnya malam hari ini. Selamat malam, dokter.
2: Ya, selamat malam.
1: Praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai tentang keracunan dugaan pasangan suami istri yang meninggal akibat keracunan aset, tapi dalam tanda kutip ternyata ya, istilah keracunan aset itu kalau dari sisi medisnya dari Dr. Fajri Adai mengatakan bukan AC-nya tapi lebih ke hasil pembakaran, yaitu CO, karbon monoksida yang terhirup masuk ke dalam tubuh menggantikan oksigen yang harusnya dibawa oleh darah kita, sel darah kita untuk disebarkan ke seluruh tubuh kita, baik ke otak, jantung dan lain sebagainya, tapi tergantikan menjadi CO, karbon monoksida yang ke apa namanya, kalau dari disampaikan tadi dokter Fajri, lebih kuat mengikatnya ketimbang oksigen dalam sel darah kita, sehingga nanti oksigennya itu nggak diterima oleh sel darah kita, justru yang diikat itu adalah CO-nya. Sehingga tadi ada tahapan-tahapannya, itu yang dirasakan oleh tubuh kita itu biasanya mulai sakit kepala, pusing, mual, muntah, rasa lemas badan tubuh gitu ya, nyeri dada, sampai dengan akhirnya karbon monoksidanya itu persentasenya terus meningkat, akhirnya linglung, lalu akhirnya kehilangan kesadaran seperti pingsan ya, hilang kesadaran seperti pingsan dan akhirnya menyebabkan meninggal dunia. Meskipun sekarang ini dalam kasus yang terjadi di Medan itu, pasangan suami istri ini masih dalam proses investigasi dari pihak kepolisian. Dugaan sementaranya itu karena ketiduran di dalam mobil akibat keracunan AC mobil dalam tanda kutip. Sekali lagi, penyebabnya dugaan dari sisi medisnya adalah menghirup terlalu banyak karbon monoksida. Dan karbon monoksida itu hasil pembakaran. Bakar sampah, pembakaran arang, seperti kita sedang bakar sate ya, barbekyuan gitu ya. Apalagi ketika misalkan menghindari hujan, lalu kemudian bakar-bakari di dalam ruangan yang ventilasinya itu kecil banget atau bahkan nggak ada. Jadi hasil pembakaran itu terhirup dalam tubuh dan itu sangat berbahaya. Jadi untuk bisa diwaspadai oleh kita semua.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Laporan selengkapnya oleh Yunia Boling.
1: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
2: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
3: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
1: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana belasan karyawan PT BMI Lamongan Jawa Timur menjalani perawatan medis di RSI Nasrul Ummah Lamongan setelah diduga mengalami keracunan akibat menghirup udara gas berbahaya. Laporan selengkapnya oleh Farin Regi.
1: Sebanyak 19 karyawan PT BMI Lamongan diduga mengalami keracunan akibat menghirup gas berbahaya yang diduga bocor dari area produksi perusahaan. Para pekerja tersebut sempat mendapatkan penanganan medis dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Nasrul Ummah Lamongan. Kepala Humas RSI Nasrul Ummah Lamongan, Irma Yanti, mengatakan para pasien datang dengan keluhan yang hampir serupa, yakni mata perih, berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak napas. Beberapa di antaranya juga mengalami kondisi lemas sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim medis dari pasien, diduga terjadi kebocoran pada bagian produksi perusahaan yang menyebabkan para pekerja menghirup gas tersebut.
2: Kalau tadi dari diagnosa dokter dan cerita dari teman-temannya di Bali yang karyawan pabrik, memang ada sedikit kebocoran di bagian produksi. Seperti itu mereka menghirup seperti itu. Artinya matanya perih, terus berair, tenggorokannya terasa kering. Akhirnya mereka ke klinik pabrik, setelah itu baru dilihat.
1: Kemudian Ibda Supartono, Pamatka Polres Lamongan, mengatakan usai mengantar para pasien ke rumah sakit, pihak kepolisian masih dalam proses pengecekan dan penyelidikan. Mengenai penyebab pasti keracunan, Supartono masih akan melakukan pengecekan, namun dipastikan bukan akibat makanan.
3: Mungkin karena apa itu?
4: Masih pengecekan dan masih TKP.
3: Tapi sudah dipastikan di pabrik BMI itu?
4: Satu ruang.
3: Satu ruang?
4: Itu totalnya?
5: Itu karena apa kira-kira?
4: Penyebabnya kita kecek saja.
5: Tapi isunya keracunan?
4: Benar. Kalau keracunan enggak. Bukan makanan maksudnya.
1: Dari total 19 karyawan yang menjalani pemeriksaan, 6 orang harus menjalani rawat inap karena kondisinya lemas dan mengalami sesak napas. Sementara 13 pekerja lainnya diperbolehkan menjalani rawat jalan setelah mendapatkan penanganan medis. Farin Raki melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur

Apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Catatan peristiwa.
2: Sosok pahlawan yang memiliki nama asli Thomas Matulesi atau Patimura lahir pada 8 Juni 1783 di Maluku. Ia memimpin pemberontakan melawan penjajahan Belanda yang membuatnya diangkat menjadi pahlawan. Pada 16 Mei 1817, Patimura merebut benteng Dursit dan menghadapi pasukan Belanda. Julukan Kapitan Patimura diberikan oleh Belanda karena ia memimpin pasukan dalam perlawanan. Meskipun banyak yang mengira ia seorang Kristen, ia sebenarnya adalah seorang Muslim, sebagaimana yang juga dianut oleh seluruh keturunan Ambon yang bermarga Matulesi. Kapitan Patimura memimpin rakyat Saparua dan sekitarnya untuk merebut benteng Dursit dari tangan Belanda pada 16 Mei 1817. Namun perlawanan mereka dipatahkan oleh pasukan Belanda yang lebih besar dan lebih modern peralatan perangnya.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Fenomena udara dingin atau yang dikenal dengan istilah bediding, belakangan mulai dirasakan di berbagai wilayah di Indonesia, terutama pada malam hingga pagi hari yang terasa lebih dingin dari biasanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa fenomena bediding bukanlah cuaca ekstrim, melainkan fenomena yang lazim terjadi saat musim kemarau, ketika curah hujan menurun dan juga tutupan awan berkurang. Kondisi ini membuat panas dari permukaan bumi lebih cepat dilepaskan kembali ke atmosfer, sehingga suhu udara terutama pada malam hari terasa lebih dingin. Dan fenomena ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Mungkin ada yang merasa suhu tiba-tiba jauh lebih dingin, bahkan tidak sedikit yang mengaitkannya dengan perubahan cuaca ekstrim atau kondisi kesehatan. Untuk mengetahui lebih jelas sebenarnya apa itu fenomena bediding dan bagaimana penyebabnya, kita telah tersambung bersama dengan Prakirawan Cuaca BMKG, Yuni Maharani.
0: Wawancara Pro 3.
1: Boleh disampaikan dulu apa itu fenomena bediding dan dampaknya seperti apa? Silakan.
2: Oke, fenomena bediding sendiri itu merupakan kondisi ketika udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari. Biasanya fenomena ini terjadi saat kita memasuki periode musim kemarau.
1: Oke.
2: Seperti itu. Oke.
1: BMKG bahkan menyebut ini adalah cuaca ekstrim. Ini bukan cuaca ekstrim ya, betul ya? Karena perubahan tadi dari suhu yang panas tiba-tiba jadi dingin ya, Bu Yuni.
2: Oke.

0: Perlu diluruskan, fenomena bedeng ini bukanlah merupakan anomali cuaca, melainkan kondisi musiman yang umum terjadi saat periode musim kemarau. Jadi perlu dipahami bahwa bedeng ini bukan fenomena yang melanda seperti kejadian cuaca ekstrim, namun fenomena ini masih tergolong wajar yang terjadi ketika pola musiman berganti.
1: Oke, kalau dilihat dari dampaknya kan memang cuacanya tiba-tiba bisa turun ya, bisa tiba-tiba dingin. Ini apa? Apa yang menyebabkan?
0: Oke, ada beberapa faktor kenapa fenomena bedeng ini terjadi. Yang pertama itu karena tutupan awan yang berkurang. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini merupakan wilayah tropis, negara kepulauan, dan memiliki topografi yang berbeda-beda. Pada siang hari umumnya penyinaran matahari cukup intensif sehingga panas yang terjadi menyerap oleh permukaan bumi kemudian melepaskannya kembali pada malam hari. Di saat tidak ada banyaknya tutupan awan membuat panas yang terserap oleh bumi menjadi mudah untuk terlepas kembali pada malam hari sehingga suhu udara mengalami penurunan. Selain itu, kelembapan udara yang rendah dan pengaruh aliran massa udara kering dari Australia juga mendukung penurunan suhu udara ini. Itu yang menyebabkan fenomena bedeng ini terjadi.
1: Jadi lebih sering terjadi pada malam hari, betul ya?
0: Ya, malam hingga pagi hari saat periode musim kemarau.
1: Oke, tapi ada tidak wilayah-wilayah tertentu yang lebih berpotensi ya mengalami bedeng ini?
0: Oke, tadi saya sudah bilang fenomena bedeng ini terjadi pada musim kemarau gitu ya. Di Indonesia ini saat ini sekitar 28% wilayah kita sudah memasuki musim kemarau. Jadi wilayah yang mulai berpotensi mengalami bedeng umumnya merupakan daerah yang telah memasuki atau sedang menuju musim kemarau. Salah satunya seperti di wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, wilayah Selatan Jawa hingga kawasan daratan tinggi di Pulau Jawa.
1: Oke, jadi kapan kira-kira puncak fenomena bedeng ini akan terjadi, Mbak Yuni?
0: Oke, kondisi bedeng ini biasanya mulai akan lebih terasa pada bulan Juni hingga Agustus seiring menguatnya angin timuran atau monsoon Australia. Jadi mungkin akan lebih terasa dan puncaknya itu pada puncak musim kemarau yang berkisar Juni hingga Agustus.
1: Dengan kondisi udara yang lebih dingin, apakah ada dampaknya yang perlu diwaspadai oleh masyarakat?
0: Untuk menyikapi kondisi tersebut, tentunya kami menghimbau untuk masyarakat untuk dapat menjaga kondisi kesehatan dan daya tahan tubuh. Kemudian selalu mewaspadai kondisi cuaca yang kadang-kadang berubah sewaktu-waktu dan tetap waspada untuk menghadapi kondisi cuaca yang akan berubah sewaktu-waktu dan selalu memantau informasi cuaca terkait iklim cuaca, polusi, kualitas udara di laman resmi kami www.bmkg.go.id.
1: Oke, dengan kondisi kemarau, kita tahu kemarau saat ini sudah masuk ya, musim kemarau dan lebih panjang. Apakah fenomena dingin ini juga akan berlangsung lebih lama?
0: Seperti yang saya bilang, fenomena bedeng ini identik dengan musim kemarau. Jika musim kemarau akan terjadi lebih panjang, kemungkinan fenomena bedeng ini akan dirasakan juga panjang seiring dengan musim kemarau yang terjadi.
1: Oke. Oke. Ya. Kalau dengan cuaca saat ini ya, masyarakat yang mungkin tinggal di Jakarta atau Bandung, ini kan mulai merasakan suhu lebih dingin. Apakah fenomenanya sama atau ada faktor lainnya juga, Bu Yuni?
0: Untuk wilayah perkotaan sekitar daerah pegunungan dan daerah dataran tinggi merupakan salah satu wilayah yang akan lebih terasa kondisi dinginnya dibandingkan perkotaan. Jadi fenomena bedeng ini lebih terasa pada wilayah pegunungan dan sekitar daerah dataran tinggi.
1: Tapi apa yang membedakan antara bedeng dan juga memang suhunya dingin gitu?
0: Oke, banyak faktor. Contohnya beberapa perbedaan kenapa wilayah yang lain dingin, wilayah lain tidak, itu seperti tergantung pada kondisi atmosfer dan geografi setiap daerah berbeda-beda. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini negara kepulauan, banyak bentangan pegunungan, jadi topografi, kondisi dinamika atmosfer, kemudian tutupan awan, kelembapan udara yang rendah, dan pengaruh massa udara kering merupakan salah satu beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi dingin di setiap daerah.
1: Baik, kalau begitu dengan kondisi saat ini apakah masyarakat perlu khawatir atau justru cukup memahami bahwa ini adalah fenomena alam yang normal seperti itu?
0: Kita perlu waspadai tapi tidak perlu untuk khawatir karena sudah saya bilang tadi kalau fenomena ini tergolong wajar, terjadi sesuai pola musimnya. Jadi waspada iya, tapi untuk khawatir sepertinya ini adalah fenomena yang cukup wajar.
1: Oke, tetap diwaspadai juga, tapi memang karena polanya tahunan, kerap terjadi juga, jadi tidak terlalu berdampak signifikan ya, Bu Yuni?
0: Iya.
1: Oke, baik. Kalau begitu, apa pesannya kepada masyarakat di musim breeding ini, dan juga informasi yang bisa diakses, bisa kemana?
0: Oke. Himbauan untuk kami, untuk masyarakat untuk selalu waspada terhadap kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, mengenali lingkungan sekitar, kemudian waspada potensi gangguan kesehatan akibat suhu, kemudian tetap berhati-hati saat berkendara pada pagi hari, karena di beberapa wilayah suhu dingin dapat disertai kabut untuk mengurangi jarak pandang, menghindari pembakaran lahan atau aktivitas yang dapat memicu kebakaran, mengingat musim kemarau juga identik dengan kondisi udara yang lebih kering. Selain itu, masyarakat diharapkan tetap memantau informasi cuaca dan iklim terkini dari sumber resmi BMKG di www.bmkg.go.id atau aplikasi kami di App Info BMKG.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Bu Yuni atas waktunya di Radio Pro 3.
0: Sama-sama, Mbak.
1: Prakirawan Cuaca BMKG, Yuni Maharani.
2: Wawancara Pro 3.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Seperti apa tanggapan Anda terkait topik dari haru menjadi rindu, waspada fenomena sindrom pasca haji? Dan untuk memperbincangkan hal ini, saat ini kami telah tersambung bersama peneliti psikologi sosial Wawan Kurniawan.
1: Wawancara Pro3.
2: Pak Wawan, dalam perspektif psikologi sosial, apa ini yang dimaksud dengan fenomena atau sindrom pasca haji?
3: Ya, sindrom ini biasanya muncul ketika para masyarakat ini atau orang-orang yang mengikuti ibadah haji kemudian kembali mengenang atau mengingat fenomena atau situasi yang ada pada saat mereka menjalankan ibadah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan situasi atau mungkin hal-hal yang terkenang itu bisa memicu fenomena ini hadir.
2: Baik, lalu kalau untuk jemaahnya sendiri ini, kenapa sebagian jemaah mengalami perasaan rindu yang sangat kuat terhadap suasana ibadah di Tanah Suci setelah kembali ke rumah, tiba-tiba muncul begitu, Pak Wawan?
3: Ya, pada dasarnya memang jemaah haji ini kan mengalami peristiwa yang baru dan sesuatu itu juga diperkuat oleh kondisi spiritual dari jemaah itu tersendiri. Jadi ketika mereka pulang dan terkenang, itu kemungkinan bisa membuat mereka merasakan perasaan-perasaan yang haru, mungkin merasakan kerinduan, dan itu sah-sah saja, sesuatu yang wajar. Bahkan individu ketika pergi ke suatu tempat dan merasakan kesenangan, kenyamanan, ketika kembali pulang, ya tempat itu juga bisa terkenang kembali.
2: Baik, nah Pak Wawan, apa perbedaan antara kerinduan yang sehat dan juga kondisi yang perlu diwaspadai ini karena mengganggu kehidupan sehari-hari?
3: Nah, memang tantangannya adalah sejauh mana batasan rindu yang wajar dan rindu yang tidak wajar itu. Ketika rindu yang tidak wajar itu mengganggu aktivitas sehari-hari, misalkan jamaahnya harusnya melakukan aktivitas A, tetapi karena terkenang dan kemudian terhambat atau tidak melakukan itu, nah mungkin itu akan menjadi masalah kecil tuh. Tapi kalau itu berulang, itu kemungkinan bisa berdampak lebih besar. Misalkan ada aktivitas penting yang harus dilakukan, entah itu bersama keluarga atau bersama masyarakat sosial, nah itu bisa berefek. Tapi kalau misalkan kerinduannya masih bisa dibatasi dan bisa dikontrol dalam artian mengenang sewajarnya saja atau waktu-waktu istirahat dan waktu-waktu tertentu yang masih bisa dikendalikan, saya rasa itu masih wajar lah.
2: Baik, nah Pak Wawan, apakah ada kelompok usia tertentu ini yang lebih rentan mengalami sindrom pasca haji?
3: Ya, sebenarnya kalau masalah usia mungkin tidak ada usia tertentu, yaitu bisa berpengaruh pada pengalaman individu. Jadi meskipun individu ini usianya masih muda, tetapi pengalaman menyenangkannya terasa lebih kuat pada masa ibadah haji itu, bisa saja dia mengalami sindrom ini. Atau yang lebih tua melakukan penghayatan lebih dalam itu bisa lebih berefek setelah pasca haji.
2: Baik, lalu kalau terkait perubahan status sosial sebagai haji, apakah ini turut mempengaruhi proses adaptasi setelah pulang, Pak Wawan?
3: Di beberapa daerah mungkin akan berpengaruh ya, tetapi kalau di daerah-daerah kota besar misalkan status sosialnya misalkan dari haji ke tidak haji itu dianggap biasa saja, ya mungkin adaptasinya fine lah. Tapi kalau misalkan di daerah yang sebutlah misalkan Sulawesi Selatan yang masyarakatnya kadang merayakan begitu besar, euforianya terlihat dari kostum ketika pulang. Nah, biasanya ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat mereka sepertinya melihat status sosial mereka lebih tinggi atau mereka bertingkah laku lebih berbeda lah dengan sebelumnya.
2: Nah, tapi kalau terkait ekspektasi dari masyarakat sendiri terhadap seorang haji ini dapat menimbul tekanan psikologis tersendiri ini nantinya, Pak Wawan?
3: Nah, kalau masyarakat kan secara idealnya melihat ideal haji itu dia bisa berperilaku atau bersikap yang positif lah ya. Tetapi di satu sisi mungkin kondisi itu juga sudah bisa diterima oleh masyarakat bahwa menjadi haji atau tidak haji itu bukan sebuah jaminan setelah melihat dari proses belajar dari orang-orang yang terdahulu. Jadi maksudnya menjadi haji atau punya status haji itu mungkin bukan sesuatu yang bisa membuat individu itu pasti akan menjadi pribadi yang bisa diharapkan. Dalam artian itu akan berbeda-beda setiap individu. Jadi akan sangat beragam lah respon masyarakat.
2: Baik. Nah, Pak On, maka yang dapat dilakukan jemaah ini untuk menjaga kesehatan psikologisnya setelah kembali dari haji, seperti apa ini, Pak On?
3: Iya, ada beberapa hal mungkin yang bisa dilakukan ya. Pertama, seperti yang kita bahas tadi adalah adaptasi. Jadi, memang ada beberapa jemaah yang mungkin merasa masih terkenang karena euforianya masih terasa, masih dalam waktu yang singkat ini masih terkenang begitu kuat. Nah, itu mungkin proses adaptasinya bisa dilakukan dengan meningkatkan kesadaran batas-batas kapan rindu itu wajar dan tidak wajar. Nah, poin kuncinya mungkin adalah ketika kondisi atau keseharian kita mulai terganggu dengan kerinduan yang terkait ibadah itu, mungkin kita bisa mulai warning lah. Jadi orang sekitar mungkin bisa membantu, dukungan sosial tentu juga akan sangat penting. Itu bisa menjadi alarm ketika melihat bahwa ini ada sesuatu yang sepertinya berbeda dan butuh adaptasi lebih baik lagi. Nah, itu bisa jadi reminder lah. Lalu langkah selanjutnya mungkin jamaah yang sudah melewati fase ini mungkin bisa kembali meningkatkan niatnya atau memahami bagaimana sih sebenarnya ibadah yang mereka lakukan ini, dan itu bisa menjadi refleksi dan membuat dia menjadi pribadi atau individu yang lebih baik di masyarakat.
2: Baik, Pak Wawan, kapan ini kalau untuk mencari bantuan profesional terkait kondisi emosional pasca haji? Kalau memang dirasa sudah mengganggu aktivitas tadi begitu ya, Pak Wawan ya?
3: Nah, biasanya kalau individu mengalami gangguan kesehatan atau masalah psikologis, biasanya si individu ini tidak bisa memahami secara langsung. Jadi paling penting adalah keberadaan orang terdekat atau support system. Jadi support system inilah yang berpotensi untuk mengetahui bahwa wah, jamaah ini atau keluarga saya ini sepertinya ada sindrom yang agak berlebihan ini, atau mungkin ada situasi yang perlu diluruskan. Karena kalau berharap dari individu itu sendiri, biasanya masalah kesehatan mental itu tidak bisa dinotis secara langsung. Jadi mereka akan merasa bahwa ini baik-baik saja, ini normal-normal saja. Tetapi orang sekitarlah yang harus jeli dan harus selalu memberikan support system yang betul-betul aware lah terhadap kondisi jamaah itu.
2: Nah Pak Wawan, supaya memang orangnya tidak tersinggung saat diingatkan, maka harus seperti apa ini Pak Wawan mengingatkannya? Kadang kan ada yang tersinggung begitu ya.
3: Betul-betul. Ya, tantangannya di situ ya. Maksudnya apakah individu tersinggung atau bisa menerima. Ya, mungkin memang harus ada tahapan komunikasi. Pertama mungkin sebelum ke profesional, mungkin orang terdekat, entah itu anak atau orang orang terdekat lah dari jamaah itu, bisa memberitahu secara langsung. Tapi memberitahunya bukan dalam artian menegur ya. Mungkin bisa dimulai dari percakapan yang sifatnya open question gitu, pertanyaan. Misalkan dulu bagaimana situasi pada saat ibadah, dan ketika jamaah bercerita, mungkin kita bisa melacak lah bahwa ternyata memang dia merasakan pengalaman yang luar biasa, sampai itu menjadi terkenang. Mungkin dari setelah bercerita, kita bisa melihat bagaimana kondisi awal lah dari individu ini, apakah memang begitu kuat kenangannya ataukah dia sebenarnya cuma ingin bercerita tapi tidak punya ruang bercerita. Nah mungkin bisa ada peluang-peluang percakapan lebih lanjut lah setelah itu.
2: Tapi kalau misalkan setelah bercerita itu karena memang ternyata tadi sudah memiliki ruang, jadi tidak kambuh kembali sindromnya begitu ya, pasca haji menjadi rindu, itu apakah sudah termasuk penyembuhan juga Pak Wawan, walaupun lewat keluarganya saja?
3: Iya, itu tadi sebenarnya bisa terbilang bantuan dari support system ya, karena terkadang orang mengenang itu karena dia tidak punya ruang untuk menyalurkan apa yang dia rasakan pada saat itu, sehingga ketika dia tidak punya ruang untuk menyalurkan itu, dia mencari cara dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi memang penting juga untuk ada support system dan ruang bercerita, sehingga itu menjadi peristiwa yang positif bagi dia dan juga orang lain.
2: Baik Pak Wawan, semoga memang sindrom pasca haji ini segera dapat teratasi begitu ya, bagi yang mengalami dan juga tadi keluarga yang mendengarkan ini bisa langsung menjadi support systemnya. Terima kasih ini Pak Wawan telah memberikan tips dan triknya juga untuk menangani fenomena sindrom pasca haji. Demikian tadi pendengar, peneliti psikologi sosial Wawan Kurniawan berbicara terkait dari haru menjadi rindu, waspada fenomena sindrom pasca haji.
4: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
6: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan bahwa semua layanan
8: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
6: Disiarkan Pro3 dan RRI.net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 8 Juni 2026. Bersama saya Henok Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua Barat serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari perairan selatan Kalimantan Tengah hingga Selat Karimata, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Timur, dari Laut Banda hingga Pulau Seram, dari Teluk Cendrawasih hingga pesisir utara Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna Utara, di Laut Cina Selatan, di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, di Selat Makassar, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, Tanjung Pinang, dan Palembang. Kemudian terdapat juga potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, kemudian Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Palangkaraya. Selanjutnya terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, di Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir terdapat juga potensi udara kabur di Banjarmasin. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Nabire, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan, dan berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, kemudian Gorontalo, Ternate, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
3: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
4: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
5: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
6: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
7: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Memori kolektif bangsa.
8: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
9: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto mendorong sekolah rakyat untuk keluarga tidak mampu. Menteri Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk melakukan kesadaran ekologis. Pakistan akan kembali menjadi mediator upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang rampung pada 20 Juni mendatang. Hal ini menyusul progres pekerjaan yang telah mencapai 58% serta pembangunan yang terus menunjukkan perkembangan positif. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, tiba di Teheran untuk melakukan pembicaraan dengan para pejabat senior Iran. Pertemuan tersebut dilakukan di tengah upaya Islamabad sebagai mediator bagi Iran dan Amerika Serikat. Ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicholas Joachim gagal menjaga asa tuan rumah menjuarai Indonesia Open 2026. Kegagalan itu terjadi setelah dikalahkan pasangan Malaysia Goh Zafei dan Nur Izzuddin pada final di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
3: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
2: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
3: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
1: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
3: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengajak masyarakat untuk melakukan kesadaran ekologis dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hana Syarif melaporkan.
4: Menanam itu juga bagian yang penting. Dan karena itu tadi disatakan di antaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menyampaikan, kondisi lingkungan saat ini menuntut adanya pertobatan ekologis atau perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Ia menegaskan menjaga lingkungan tidak cukup hanya melalui komitmen dan kepedulian, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari yang nyata dan berkelanjutan.
4: Dan sampah salah satunya, bersikap dari hulu untuk memilah, di tengah jalan ada processing menjadi kompos, jadi bahan bakar untuk industri, kemudian di ujung untuk electricity atau juga yang tadi saya katakan bahan bakar tadi, itu bagian daripada gerakan aksi. Kemudian menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan di antaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar pohon dalam rangka pertobatan ekologis.
5: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi juga menegaskan bahwa isu lingkungan hidup merupakan persoalan lintas waktu. Hal ini mencakup masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Rahmat menyebut keberhasilan program pemerintah di sektor pangan, air, dan energi sangat bergantung pada terjaganya kualitas lingkungan. Menurutnya, penyelesaian persoalan lingkungan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen.
6: Menyelesaikan lingkungan di Indonesia cukup 3 saja. Tanahnya disehatkan, sungainya dibersihkan, dan lautnya dijernihkan supaya bebas dari sampah.
5: Melalui gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk membiasakan pemilahan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, semangat No Generation Left Behind dinilai menjadi elemen penting agar seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam upaya menjaga lingkungan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati Sumba Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
8: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
9: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
7: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bersama dengan gabungan pengusaha jamu terus mendorong pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
10: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik.
11: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan jamu memiliki potensi besar bagi kesehatan sekaligus peluang ekonomi apabila dikelola dengan baik. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dengan sekitar 31.000 jenis tumbuhan yang tumbuh di Indonesia serta lebih dari 22.000 nomor izin edar yang berkaitan dengan obat asli Indonesia. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM terus mendorong pengembangan usaha jamu

0: Sahaja Mujun Yuwono mengajak berbagai pihak turut melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, produk jamu dapat terus dikembangkan ke berbagai bentuk yang lebih beragam.
1: Jadi bukan hanya dari bentuk botol, bisa diperluas lagi. Maksudnya apa? Dalam bentuk-bentuk format-format yang lainnya, dalam bentuk seperti pil, saset, atau tablet, atau juga bahkan bisa dimasuk ke dalam ranah kosmetik juga. Dan itu semua, ya, apalagi sekarang Badako sangat membuka diri dan melakukan pendampingan jemput bola, ya Pak.
0: Puncak peringatan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan fun run dan fun walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara. Mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana, hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam upaya memperkuat komitmen Zero Halinar, Lembaga Pemasyarakatan Jombang, Jawa Timur melakukan razia besar-besaran di kamar hunian. Anda Kusuma melaporkan.
3: Dalam upaya memperkuat komitmen Zero Halinar atau handphone pungli dan narkoba, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, Lapas Jombang bersama Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia besar-besaran di kamar hunian warga binaan. Dari hasil pemeriksaan menyeluruh di sejumlah blok hunian warga binaan, petugas tidak menemukan narkoba maupun barang berbahaya lainnya, sehingga kondisi lapas dinyatakan tetap aman dan juga kondusif. Pelaksana harian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Muhammad Ulin Nuha, menilai bahwa hasil razia tersebut menunjukkan sistem deteksi dini serta pembinaan di Lapas Jombang berjalan dengan baik.
4: Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Lapas Jombang atas komitmen nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sinergi seperti ini harus terus dipertahankan.
3: Sementara itu, Kepala Lapas Jombang, Rino Solesumitro, menjelaskan bahwa razia gabungan ini merupakan langkah deteksi dini untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban sekaligus juga memastikan lingkungan lapas tetap bersih dari peredaran narkoba maupun telepon seluler ilegal.
5: Hari ini kita melaksanakan kegiatan penjagaan bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dan aparat penegak hukum TNI dan Polri untuk melaksanakan kegiatan penggeledahan di dalam lapas Jombang. Untuk hasil bisa kita lihat di meja hasil temuan, gesper, korek gas, potongan kuku, dan benda-benda lain yang memungkinkan untuk gangguan keamanan. Ya, jadi kita sita. Harapannya kami lapas Jombang bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur membersihkan lapas dari handphone, narkoba, dan penipuan.
3: Lapas Jombang menegaskan akan terus melaksanakan kegiatan serupa secara berkala sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan juga tertib. Arago Suma melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jakarta resmi memulai Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Jakarta. Selain untuk kegiatan olahraga masyarakat, juga dimanfaatkan untuk mendorong gerakan pilah sampah. Yuriko Fitri melaporkan.
6: Pak Sekda, Cinta Laura, Bapak-Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini Pemerintah DKI Jakarta.
7: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai pelaksanaan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan di Jalan HR Rasuna Said Kuningan. Kegiatan berlangsung setiap minggu pukul 5.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada para awak media di Kuningan mengatakan waktu pelaksanaan Car Free Day disesuaikan dengan kondisi kawasan tersebut karena sejumlah tempat ibadah di wilayah itu mulai digunakan sekitar pukul 9.30. Menurut Pramono, mayoritas masyarakat mendukung agar pelaksanaan Car Free Day Kuningan terus dilaksanakan dan warga juga berharap sejumlah fasilitas yang masih dalam proses pembangunan dapat segera diselesaikan. Pramono juga menegaskan selain menjadi sarana olahraga, Car Free Day Kuningan dimanfaatkan untuk memperkuat gerakan pilah sampah dan pihaknya menargetkan kebiasaan memilah sampah

0: menjadi bagian dari budaya masyarakat.
1: Ingin mendengarkan masukan, saran, dan juga pendapat dari masyarakat yang datang untuk Car Free Day. Sebagian besar, hampir 95-96% lebih, mereka mengharapkan Car Free Day ini menjadi continue, terus-menerus.
0: Sementara itu, Ambasador Duta Pilah Sampah DKI Jakarta Cinta Laura mengajak masyarakat mengubah kebiasaan dalam mengelola sampah. Menurutnya, setiap warga memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Cinta juga menegaskan sampah tidak boleh dipandang sebagai beban. Sampah yang dipilah dapat didaur ulang dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat.
2: Mengeluh bahwa jalanan kotor, polusi udara memarah, TPA tidak bisa menampung sampah. Tapi yang seharusnya kita lakukan bukanlah menyalahkan, tapi merubah kebiasaan kita. Memiliki tanggung jawab, menyadari bahwa kitalah bagian dari masalahnya dan kitalah yang harus merubah tingkah laku kita.
0: Sementara di kawasan Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, aktivitas masyarakat cukup meningkat dan sangat antusias. Dan selain itu juga beberapa bazar yang diikuti oleh UMKM di sekitar wilayah Jakarta Selatan juga menarik perhatian masyarakat. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ke tempat-tempat yang tepat untuk dikelola dan didaur ulang.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
2: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA. Dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
1: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares. Berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
2: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan, sekaligus pencetak gol utama tim.
1: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
2: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
1: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
2: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
2: rri.co.id.
3: Rumah adat Batak menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
4: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
5: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
6: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
7: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
8: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
9: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
8: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan, Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta. Selamat pagi, peningkat Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen dapat menjumpai Anda pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi, Senin 8 Juni 2026. Dan kami juga telah memiliki informasi-informasi yang akan kami hadirkan, kemudian topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang Indonesia Menyapa Pagi, termasuk diantaranya, sebagai awal dari kebersamaan kami di pagi hari ini, kami akan hadirkan rangkaian informasi yang disampaikan oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
0: Badan Koordinasi Daerah atau Bakorda HIPMI Perguruan Tinggi Papua Selatan mendorong pemerintah daerah memperkuat pelatihan SDM untuk menghadapi dampak proyek strategis nasional di Papua Selatan. Dari RRI Merauke, Agus Wahyu melaporkan.
2: Penguatan kapasitas masyarakat lokal menjadi langkah penting agar pembangunan dapat dirasakan secara merata bagi seluruh masyarakat. Proyek strategis nasional yang tengah berjalan menghadirkan banyak peluang ekonomi baru di Papua Selatan. Meski demikian, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan bila masyarakat memiliki keterampilan dan kesiapan yang memadai. Ketua Bakorda HIPMI Perguruan Tinggi Papua Selatan, Mario Mere, menyebut kesiapan sumber daya manusia daerah sangat penting untuk mengambil bagian dalam seluruh proses pelaksanaan proyek strategis nasional. Ia menjelaskan pelatihan peningkatan kapasitas SDM tidak hanya berfokus pada pekerjaan teknis, tetapi juga pada kemampuan manajerial dan kewirausahaan, karena menurutnya penguatan SDM akan membantu masyarakat lokal bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah.
3: Itu karena kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi, kemampuan berkolaborasi, dan peka terhadap situasi dan cepat menyesuaikan. Jadi, yang membuat umat manusia bertahan sampai hari ini, yaitu kekuatan adaptasi.
2: Mario Mere juga menilai pemerintah perlu menyusun master plan pembangunan yang jelas agar proses pemberdayaan masyarakat berjalan terarah. Ia menyebut dukungan pemerintah tidak selalu berbentuk anggaran, tetapi juga kolaborasi dalam berbagai program ekonomi. Mario berharap masyarakat Papua Selatan dapat memanfaatkan momentum proyek pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Ia menilai kesiapan SDM akan menentukan apakah masyarakat lokal mampu mengambil manfaat dari pembangunan yang berlangsung atau sebaliknya menerima dampak negatif dari perubahan tersebut. Agus Wahyu melaporkan.

0: Jumlah kasus kanker payudara di Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2026 meningkat. Masyarakat mulai sadar memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan. Dari RRI Stasiun Produksi Bintuni, Dina Rianti melaporkan.
1: Jumlah kasus kanker payudara di Kabupaten Teluk Bintuni menunjukkan tren peningkatan sepanjang tahun 2026. Hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 100 kasus benjolan payudara yang diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Bintuni, dengan 30 kasus diantaranya terkonfirmasi sebagai kanker ganas. Data tersebut terungkap dalam kegiatan pemeriksaan kanker payudara yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bakti Ikatan Dokter Indonesia ke-118 dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-23 pada Sabtu 6 Juni 2026. Dokter Spesialis Radiologi RSUD Teluk Bintuni, Dr. Aryani Asdur mengatakan bahwa jumlah kasus yang ditemukan cukup tinggi, meski sebagian besar masih tergolong jinak.
2: Untuk kita di Kabupaten Teluk Bintuni ini lumayan banyak, tapi kebanyakan dari jinak yang ganas, tidak. Seperti yang tadi saya katakan bahwa untuk tahun ini sudah mencapai 170 jinak, 30 kasus adalah yang ganas. Suatu angka yang cukup banyak sebenarnya, tapi dengan angka itu masyarakat sudah sadar bahwa memeriksakan dirinya sudah sadar. Cuma kita beberapa kasus yang saya dapatkan di sini yang kebanyakan yang sudah dapat dari yang sudah stadium akhir atau sudah stadium lanjut. Karena dari wawancara yang saya tanyakan, analisis pasien yang secara langsung saat saya USG, kebanyakan takut untuk datang periksa. Akhirnya menunda. Setelah dirasa tidak sanggup lagi, baru datang berobat.
1: Tak hanya kendala psikologis, kendala lainnya yang menyebabkan pemeriksaan kanker payudara ini terlambat, yakni faktor geografis bagi masyarakat yang tinggal di pesisir dan pegunungan yang jauh dari kota.
2: Ada juga beberapa yang datang sering lanjut, mungkin karena kondisi geografis Bintuni kan, ada yang di kampung, mulai harus lewat
3: pesisir, gunung,
2: lewat akses untuk sampai ke Bintuni itu yang susah, kendalanya di situ.
1: Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Teluk Bintuni, Dr. Novita Panggau mengatakan kegiatan pemeriksaan ini merupakan bentuk kolaborasi antara IDI dan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kanker payudara. Menurutnya, deteksi dini menjadi kunci utama dalam meningkatkan peluang kesembuhan pasien.
4: Dari data yang mendaftar itu 2 hari ya, kegiatan hari ini 17, besok sekitar 30 orang. Karena kenapa kita batasi? Karena satu pasien itu pemeriksaannya cukup lama ya, 15 menit lah kurang lebih. Karena setelah itu jika ditemukan ada benjolan, kita konfirmasi dengan USG lagi. Ini terbuka untuk umum ya, jadi beberapa waktu lalu kami mengumumkan melalui media-media sosial ada link pendaftaran.
1: Salah satu pasien, Erni, mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kaum perempuan karena dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri. Menurutnya, kegiatan ini sangat memotivasi perempuan untuk berani melakukan pemeriksaan kanker payudara.
5: Ini dapat informasi dari teman, kegiatan melakukan payudara ini saya mau cek saja ya. Jujur saya punya ada benjolan jadi. Nah, tujuannya ini sangat bagus. Bagus supaya membantu kita jangan terlalu banyak berpikir, jangan sampai kita berpikir terus pada bukan.
3: Supaya kita mengetahui ya.
1: Okay. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kami berjuang, kami kuat, kami tidak sendiri.
7: Info Haji.
8: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
9: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
7: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
10: Memastikan ya bahwa semua layanan
11: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
7: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperkuat kapasitas pengawas koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk memastikan tata kelola koperasi berjalan sesuai aturan organisasi. Dari RRI Tual, Irene Hari Cahyani melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan keberhasilan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran, tetapi juga kesiapan pemerintah desa menyediakan lahan pembangunan koperasi. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialira Hantoknam saat membacakan sambutan Bupati pada pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pengawas KDKMP tahun 2026 minggu kemarin. Dalam sambutannya, Rahantoknam menyoroti masih adanya desa yang belum menyiapkan lokasi pembangunan koperasi, meskipun program tersebut menjadi prioritas nasional. Kepala desa dan pejabat kepala desa diminta lebih aktif membangun komunikasi dengan masyarakat, khususnya pemilik lahan, agar penyediaan lokasi dapat segera direalisasikan.
3: Jangan cuma pasif, diam saja lah, tanah itu datang sendiri, bisa. Kalau ketong butuh sesuatu, ketong harus kerja keras. Nah, Bapak Ibu sebagai wakil dari desa harus kerja keras bagaimana caranya supaya masyarakat bisa dapat koperasi. Jangan pikir bahwa ini bukan tugas kepala desa, ini tugasnya juga. Bahwa kalau koperasi tidak dibangun, saya anggap itu desa gagal. Kepala desa yang gagal, bukan desa.
2: Rahantoknam menegaskan penyediaan lahan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah desa dalam menyukseskan pembangunan koperasi Merah Putih. Dengan keterbatasan aset dan lahan milik pemerintah daerah, dukungan pemerintah desa melalui komunikasi dan pendekatan kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam percepatan pelaksanaan program. Sementara itu, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara menggelar pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pengawas koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang diikuti 100 peserta dari berbagai desa dan kelurahan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pengawasan dan tata kelola koperasi agar lebih transparan, akuntabel, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara, Gusam Rumoar Madamar menjelaskan pengawasan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan koperasi. Para pengawas dituntut memahami administrasi, pengelolaan keuangan, dan mekanisme pertanggungjawaban organisasi secara menyeluruh.
4: Memberikan pemahaman tentang fungsi vital pengawasan, penertiban administrasi, dan tata kelola keuangan yang transparan untuk mendorong kemandirian koperasi desa Merah Putih dan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Meningkatkan pengetahuan pengurus pengawas koperasi dalam menyusun laporan pertanggungjawaban serta audit keuangan koperasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, ceramah, dialog, praktek, serta simulasi.
2: Pelatihan yang berlangsung selama 3 hari ini menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM, Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara, serta praktisi koperasi. Pemerintah daerah berharap kegiatan ini mampu melahirkan pengawas yang profesional sehingga koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
0: Kilas Berita.
6: PT ASDP Indonesia Ferry Persero menghadirkan program diskon tarif jasa pelabuhan hingga 100% di sejumlah lintasan penyeberangan strategis nasional. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, mengatakan hal ini sebagai bagian dari dukungan terhadap program stimulus pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat melakukan perjalanan sekaligus menikmati berbagai destinasi di tanah air dengan biaya yang lebih terjangkau, terutama selama libur sekolah tahun 2026. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
7: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: FKUB Makassar mendorong pemerintah Kota Makassar menghadirkan regulasi untuk mengatur persoalan LGBT. Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar melaporkan.
8: Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Makassar menjadikan perempuan sebagai sasaran utama sosialisasi program kerukunan umat beragama dalam kegiatan dialog kerukunan bagi tokoh perempuan lintas agama FKUB Makassar 2026 yang mengusung tema beragama maslahat dan berkebudayaan maju untuk Makassar Mulia yang berlangsung di Hotel Sultan Alauddin kemarin. Wakil Ketua FKUB Makassar Hasan Pinang mengatakan perempuan merupakan kelompok strategis dalam menyebarluaskan nilai-nilai toleransi dan kerukunan di tengah masyarakat. Ia memandang perempuan sebagai agen perubahan yang berangkat dari lingkungan keluarga.
9: Fakta kita sehari-hari itu, kalau mau bicara moderasi, kerukunan, itu selalu harus dimulai dari ibu-ibu. Ibu-ibu karena dia yang pendidik dalam rumah tangga. Hari ini kalau sosialisasi tentang faham moderasi, kerukunan, keakraban, saling asih itu sudah sangat cukup di kita yang sudah dewasa ini.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar, Ita Isdiana Anwar, mengatakan peran perempuan sangat penting khususnya sebagai penggerak di lingkup keluarga. Ia menilai banyaknya kasus yang terjadi pada perempuan maupun anak menjadikan perempuan, khususnya ibu, harus lebih waspada dan berperan aktif dalam memberikan perlindungan serta pengawasan terhadap anak.
10: Kalau kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pastinya peran perempuan sangat penting. Dan apalagi dari sel terkecil, yaitu sel keluarga. Di mana kalau dari sel terkecil ini adalah yang harus kuat, harus kokoh dari agama apapun. Karena apa? Karena ini yang bisa menciptakan supaya keluarganya aman, nyaman, harmonis, ya kan? Untuk ke depan, apakah bisa mempertahankan keluarganya dengan baik, atau kan bisa sebagai pendamping atau pembimbing anak-anaknya? Karena kita tahu sekarang kasus terlalu banyak ya.
8: Adapun kegiatan dialog kerukunan ini berlangsung sejak 3 Juni 2026 dengan menghadirkan ormas hingga tokoh masyarakat.

0: Badan Kepegawaian Negara atau BKN segera membuka seleksi sekolah kedinasan untuk mencetak SDM unggul penyokong visi astacita Presiden Prabowo Subianto. Dari RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
1: 8 program unggulan Bapak Presiden itu BKN bersama Ibu Menpan dan para menteri, para gubernur, ya, kita menyiapkan SDM untuk mengawakinya.
2: Badan Kepegawaian Negara atau BKN berkomitmen menyiapkan sumber daya manusia unggul guna mendukung visi astacita Presiden Republik Indonesia. Fokus utama BKN tahun ini mencakup percepatan seleksi sekolah kedinasan serta penerapan manajemen talenta di seluruh instansi pemerintah. Hal ini disampaikan Kepala BKN Prof. Zudan Arief Fakrullah kepada RRI di sela kunjungannya Jumat kemarin di Mamuju. Ia menyatakan seleksi untuk berbagai sekolah kedinasan favorit seperti IPDN, STAN, Sekolah Intelijen hingga Sekolah Statistik akan segera dibuka. Langkah ini diambil untuk menjaring generasi muda berkompetensi tinggi yang siap mengawal program strategis nasional.
1: Pertama ini yang sedang bergerak juga kita dorong untuk pengisian siswa di sekolah kedinasan. Nah, ini akan segera dibuka untuk beberapa sekolah kedinasan. Contohnya ya, yang banyak peminat IPDN, STAN, Sekolah Intelijen, Sekolah Sandi, Sekolah Statistik, Sekolah Transportasi. Nah, ini banyak sekali peminatnya. Dan sekolah kedinasan yang lain. Nah, program BKN itu yang jelas adalah untuk mewujudkan astacita Bapak Presiden. Ya, 8 program unggulan Bapak Presiden itu BKN bersama Ibu Menpan dan para menteri, para gubernur, ya, kita menyiapkan SDM untuk mengawakinya. Maka BKN yang memegang mobilitas talenta nasional dan menyiapkan talent-talent nasional bekerjasama dengan Bapak Ibu para Menteri, Kepala Lembaga, Bapak Ibu para Gubernur, Bupati, Wali Kota menyiapkan SDM yang terbaik. Maka kami selalu meminta pengangkatan pejabat seobjektif mungkin dengan menggunakan manajemen talenta.
2: Selain seleksi siswa baru, Prof. Zudan Arief juga menekankan pentingnya objektivitas dalam pengangkatan pejabat melalui sistem manajemen talenta berbasis meritokrasi di tingkat pusat maupun daerah. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara pagi Pro3 RRI. Tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa. Pagi akan kami hadirkan dengan rangkaian informasi lainnya.

0: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan Komcat atau Komponen Cadangan ASN terdapat di dalam Konstitusi Bela Negara. Pemerintah meningkatkan upaya untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman digital. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mencalonkan anggota kabinetnya Han Song-suk sebagai Perdana Menteri. Inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya Rudy Zain. Pemerintah mulai menyusun langkah besar menuju kemandirian susu nasional. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor, sekaligus meningkatkan produksi susu dalam negeri yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mencalonkan anggota kabinetnya, Han Song-suk, sebagai Perdana Menteri Korea Selatan. Han Myung-suk adalah Perdana Menteri perempuan pertama Korea Selatan yang menjabat pada periode 2006 hingga 2007 lalu. Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF menilai Polytron Indonesia Open 2026 dapat menjadi rujukan dalam pengembangan standar turnamen bulu tangkis dunia. Rujukan tersebut terutama dari sisi kreativitas, penggunaan teknologi, dan pengalaman bagi penonton. Badan Komunikasi Pemerintah Kodari menegaskan, latihan Komcat ASN atau komponen cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, tetapi terdapat di dalam Konstitusi Bela Negara. Bobby O. Sapuliti melaporkan selengkapnya.
1: Ini melintas di hadapan misal kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
2: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam Konstitusi Bela Negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
3: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi berlapis ya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
2: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Dinas Diskominfo Provinsi Jawa Timur meningkatkan upaya untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman digital. Faiz Putra melaporkan.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Republik Indonesia bersama Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Jawa Timur menggelar acara bersama PP Tunas Bijak Digital Anak Terlindungi dalam rangka melindungi anak-anak dari berbagai ancaman digital. Acara digelar di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya. Terdapat 4 orang pembicara dalam acara tersebut, di antaranya Ketua Tim Penggerak atau TP PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bahsin, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Serlita Ratna Dewi, Sekretaris Direktorat Jenderal atau Sesdijen Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital, Medio Desi Lustarini, dan praktisi IT dan Cyber Security ICT Watch, Ian Keikai. Pada kesempatan tersebut, Sesdijen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Medio Desi Lustarini, mengatakan PP Tunas menjadi suatu regulasi yang penting untuk keamanan eksplorasi digital pada anak. Dirinya menilai kegiatan ini penting dilakukan untuk memberikan literasi digital, khususnya pada orang tua, yang memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawasi tindakan anak dalam menggunakan teknologi digital.
5: Makanya tadi ketika kita diskusi, ada guru-guru juga yang hadir, rekan-rekan guru di Muhammadiyah, dan orang tua daripada siswa-siswa yang mengatakan ini harusnya anak-anak juga diajak bicara terkait dengan risiko digital. Sehingga literasi digital yang disampaikan ke anak-anak bukan lagi sekedar bagaimana anak-anak dapat memanfaatkan ruang digital untuk meningkatkan kreativitas, namun juga bagaimana anak-anak mampu menghalau atau mencegah paparan risiko digital terhadap kesehariannya mereka.
4: Sementara Ketua TP PKK Jatim, Arumi Bahsin, saat diwawancara RRI usai sambutan menyampaikan kepada masyarakat untuk lebih menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi.
6: Internet banyak membawa hal positif, tapi juga harus diwaspadai bahwa kadang-kadang internet itu sendiri dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan sasaran mereka adalah anak-anak.
4: Acara ini juga mengundang beberapa pihak, diantaranya jajaran anggota pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK Jatim, Forum Anak Jatim, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, Muslimat, Nasihatul Asia, dan undangan lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen bersama dengan Babin Kamtibmas Polres Sragen meningkatkan upaya deteksi dini terhadap penyebaran penyakit tuberkulosis atau TB. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
7: Sebenarnya nggak kesulitan ya, tapi ini untuk percepatan penuntasan penanggulangan penyakit TBC.
8: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sragen terus menggenjot upaya penemuan dan penanggulangan kasus tuberkulosis TBC di wilayah Bumi Sukowati. Langkah percepatan ini kini mendapatkan dukungan penuh dari jajaran kepolisian Polres Sragen melalui program inovatif Satgas Tracer Polda Jateng Peduli TB Paru. Dalam gerakan ini sedikitnya 208 personil Babin Kamtibmas Polres Sragen dikerahkan langsung ke lapangan. Mereka akan bergerak dari rumah ke rumah untuk melakukan pelacakan atau tracing kontak erat pasien TBC bekerja sama dengan tenaga medis dari tiap puskesmas. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Sragen Dr. Sri Subekti menjelaskan bahwa keterlibatan kepolisian ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat mata rantai penemuan kasus baru. Subekti mengklaim sebenarnya dari pihak kesehatan tidak mengalami kesulitan untuk menembus keluarga, namun ini adalah langkah percepatan penuntasan penanggulangan penyakit TBC melalui program Polda Jawa Tengah. Ia menambahkan skema pelacakan ini mengadopsi pola yang serupa dengan penanganan pandemi beberapa waktu lalu. Langkah agresif ini diambil guna mengejar target eliminasi TBC di Kabupaten Sragen. Berdasarkan data dari Dinkes Sragen, masih terdapat jarak yang cukup lebar antara estimasi real di lapangan dengan angka kasus yang saat ini berhasil ditemukan.
7: Jadi nanti untuk mempercepat penemuan tracing kontak eratnya sehingga ditemukan kasus sehingga cepat diobati gitu. Otomatis ada target tahun 2026 itu targetnya 2.383 temuan kasus barunya gitu. Ada targetnya, terus pengobatannya harus sembuh, enrollment-nya harus berapa persen, itu ada targetnya.
8: Diberitakan sebelumnya, Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari mengukuhkan 208 Satgas Tracer Polda Jateng Peduli TB. Sebelum diterjunkan ke masyarakat, seluruh personel Babin Kamtibmas yang bertugas juga dipastikan menjalani screening kesehatan terlebih dahulu, termasuk pemeriksaan TBC guna menjamin keamanan selama bertugas di lapangan. Melalui kolaborasi erat bersama Satgas Tracer Polda Sragen, diharapkan angka penemuan suspek atau terduga maupun penderita aktif dapat segera menyentuh target 90%.
9: masyarakat untuk bisa mendeteksi secara dini dan juga melakukan pencegahan supaya TBC ini tidak menular lebih banyak lagi. Karena seperti kita ketahui bahwa untuk TBC di Jawa Tengah ini cukup tinggi, di mana saat ini peringkat ke-3 ya dok, se-Indonesia setelah Jabar dan Jatim.
8: Adapun dengan penemuan sedini mungkin melalui gerakan TOS, temukan obati sampai tuntas, pasien dapat langsung mendapatkan penanganan medis secara cepat, tepat, dan gratis di paskes terdekat hingga dinyatakan sembuh total. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak untuk memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia. Eliana Zahra melaporkan.
10: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari program para industri-industri besar untuk...
11: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
10: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
12: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar. Bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi...

0: 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan feature haji bersama RRI. Jemaah haji Indonesia dari Sulawesi Selatan terlihat berubah gaya berbusan atau fashion sepulang menjalankan ibadah haji dari Tanah Suci. Sarifuddin melaporkan selengkapnya.
2: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
3: Jemaah haji daerah Sulawesi Selatan, khususnya jemaah haji wanita, kembali menjadi perhatian perbahan busana mereka setibanya di tanah air usai beribadah haji di tanah suci. Pada saat pemberangkatan jemaah haji dari asrama haji Sudiang Makassar, seluruh jemaah haji berpakaian seragam batik. 6 kloter jemaah haji embarkasi Makassar yang telah dipulangkan dari tanah suci asal Kabupaten Sopeng, Siderap, Bone, Wajo, dan Kabupaten Goa, mayoritas jemaah haji wanita telah menggunakan pakaian gamis mencolok bling-bling berwarna-warni. Salah seorang jemaah haji asal Kabupaten Goa, Haja Sumiyati, berangkat bersama suaminya beribadah haji yang tergabung dalam kloter 5 embarkasi Makassar, mengatakan dirinya mengganti pakaian sejak di pesawat penerbangan dari Jeddah Arab Saudi yang dibawanya sejak berangkat dari Kabupaten Goa. Alasan Sumiyati mengganti pakaian agar lebih rapi dan berkesan ketika bertemu keluarganya setelah 41 hari berpisah melaksanakan ibadah haji.
4: Oh, di pesawat kita ganti baju. Ada berapa ya, setengah jam begitu. Lamanya di make up sama baju, aksesoris begitu. Beli baju di Goa. Di Goa. Berapa ya? Ya, sekitar 5. Alhamdulillah, sangat bersyukur dan terharu, Masya Allah.
3: Seperti halnya Haja Sumiyati, bersama suaminya yang berubah busana setibanya dari Tanah Suci, Haja Kartini juga telah berbusana layaknya menghadiri undangan pesta bersama suaminya Haja Ramli, yang juga telah menggunakan baju panjang ala busana bangsa Timur Tengah, yang juga tiba di tanah air dalam kloter 5 jemaah haji embarkasi Makassar. Haji Ramli mengungkapkan dirinya bersama istrinya bersyukur bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini setelah 15 tahun dalam daftar tunggu di Kabupaten Gua.
5: Alhamdulillah, sangat bersyukur tahun ini bisa berangkat bersama ibu. Karena kita sudah lama menunggu. Kita sudah 15 tahun menunggu. Alhamdulillah kita bisa berangkat tahun ini. Ya, sangka saya sangat ini, apalagi tanah suci saat ini panasnya minta ampun. Sampai 48
4: tiba 56. Di tanah air dengan perjuangan yang betul-betul luar biasa dengan penulinangan air mata.
5: Kemarin apa ini di sana panas yang sangat panas sekali yang kita bisa
4: di Arafah.
5: Waktu wukuf di Arafah.
4: Iya.
5: Panasnya di atas 50 derajat.
6: Berapa lama kita menunggu kemarin?
5: 15 tahun kita menunggu.
6: Iya. 2011 mendaftar ya.
5: 2011 awal 2011.
6: Dan ini pakaian tadi diganti di mana ini kalau boleh tahu?
5: Ini sudah dari sana, dari
4: Medan.
5: Transit Medan.
4: Iya.
6: Di Medan diganti pakaian.
5: Iya.
4: Iya.
6: Kalau kita
4: baju tadi mana dijahit? Iya, di Indonesia baru dibawa ke. Tidak.
5: Ya, alhamdulillah dia memang ibu mencipta pink. Dari rumah, satu rumah itu semua pink.
6: Oh, rumah tapi warna pink juga.
4: Iya.
5: Sofa apa semua, kursi, tempat tidur.
6: Apa oleh-oleh kita bawakan untuk keluarga
5: ini? Ya, kurma, air samsam, coklat.
4: Air samsam dengan boneka unta. Iya.
6: Ya. Ada berapa banyak?
5: Ada 5 kayaknya.
4: 5.
5: Ada di koper.
6: Untuk kurban tahun depan itu, Pak Ji.
5: Insya Allah.
6: Pak Ji, izin nama lengkap Pak Ji.
5: Ramli Mattu binti Lipung.
6: Kalau kita
4: Kartini ini Kamarudin Ramadan.
3: Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail, menanggapi jemaah haji asal daerah Sulawesi Selatan yang menggunakan pakaian

0: yang mewah setibanya dari Tanah Suci, mengatakan berbusana mencolok bagi jemaah haji wanita sudah merupakan budaya di Sulawesi Selatan agar mereka tampil lebih menarik saat tiba di kampung halamannya dan bertemu keluarganya yang awalnya saat berangkat menggunakan pakaian seragam batik. Iqbal Ismail mengatakan tidak mempermasalahkan pakaian mewah jemaah haji wanita setibanya dari Tanah Suci karena sudah menjadi kebiasaan, yang penting menutup aurat.
1: Mereka sebenarnya menggunakan pakaian batik pada saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin masuk asrama haji. Ya. Tetapi tetap sendiri jemaah ya, budaya kita terutama ibu-ibu ya. Memang mereka dari awal sebelum pada saat berangkat mereka sudah bawa pakaian bling-bling itu. Ya, dan mereka menggunakan pada saat di pesawat apabila jemaah-jemaah yang dekat Makassar. Nah, seperti Sidra kemarin nanti di Baru diberi kesempatan untuk ganti pakaian.
0: Menurut Iqbal Ismail, jemaah haji wanita yang tidak sempat make up di pesawat tahun-tahun sebelumnya, kemudian mereka melakukan make up di kursinya masing-masing ataupun di sudut-sudut aula saat sedang penerimaan jemaah haji, sehingga difasilitasi bilik make up di dalam aula penerimaan agar mereka lebih tertib dan dibantu make up oleh pegawai wanita Kemenhaj. Dari Embarkasi Makassar, Saripudi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
4: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 8 Juni 2026. Bersama saya Henok Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua Barat serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari perairan selatan Kalimantan Tengah hingga Selat Karimata, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Timur, dari Laut Banda hingga Pulau Seram, dari Teluk Cendrawasih hingga pesisir utara Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna Utara, di Laut Cina Selatan, di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, di Selat Makassar, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, Tanjung Pinang, dan Palembang. Kemudian terdapat juga potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, kemudian Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Palangkaraya. Selanjutnya terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, di Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir terdapat juga potensi udara kabur di Banjarmasin. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Nabire, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan, dan berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, kemudian Gorontalo, Ternate, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dulu mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Tapi sekarang Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya Al-Nasma yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan yang sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
3: Indonesia Menyapa Pagi.
8: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Seperti biasa, pagi ini kami memiliki 5 topik yang akan menjadi sajian kami di Indonesia Menyapa Pagi. Dan Anda dapat memberikan pendapat Anda, tanggapan Anda terkait dengan topik-topik yang menurut Anda menarik. Di mana Anda nanti dapat menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Topik atau 5 topik yang kami miliki adalah yang pertama, penyerapan dan upaya stabilitas di tengah lonjakan harga pangan. Kemudian topik kedua, perkuat rupiah, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, sinkronisasi fiskal dan moneter. Topik ketiga, Prabowo ingatkan pertimbangan gizi telur dadar di MBG. Topik keempat, BPOM ungkap 263.000 link kosmetik ilegal, mayoritas terdapat di e-commerce. Dan topik kelima, penanganan bencana di sejumlah daerah. Yang pertama saya sapa Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
9: Selamat pagi Bung Rudi Zeng. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam Cirebon warahmatullahi cerah. Wabarakatuh.
9: Cerah ya? Banget. Iya, kayaknya udara menyambut presenter favorit emak-emak kita ini. Tapi maaf Bung Rudi, tadi diterima telepon dengan bersamaan dengan Bung Rudi menyebutkan topiknya.
8: Oke, saya sebutkan lagi Bu ya.
9: Iya.
8: Yang pertama adalah penyerapan dan upaya stabilitas di tengah lonjakan harga pangan. Kemudian topik kedua, perkuat rupiah, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sinkronisasi fiskal dan moneter. Topik ketiga, Prabowo ingatkan pertimbangan gizi telur dadar di MBG. Dan topik keempat, BPOM ungkap 263 ribu link kosmetik ilegal dan mayoritas terdapat di e-commerce. Kemudian topik kelima, penanganan bencana di sejumlah daerah. Silakan, Bu Indra.
9: Ya, sepertinya nomor satu dan nomor tiga ya, Bung Rudi, ada kaitannya. Iya, kalau kita ingin stabil, paling tidak kita bisa memproduksi sendiri kan. Mudah-mudahan bahan-bahan sandang dan pangan di negeri kita ini bisa diakomodir supaya ya memenuhi kebutuhan kita sendiri. Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Kemudian yang nomor tiga itu apa tadi?
8: Nomor tiga ini Presiden mengingatkan pertimbangan gizi telur dadar di MBG.
9: Bukankah dari kecil juga anak-anak kita kebanyakan sudah sarapan, sudah sama apa? Telur ceplok. Mungkin sekarang telur dadar ini yang ada campuran sayurannya. Kalau telur dadar akan lebih memperbaiki gizi anak Indonesia. Karena kedengarannya memang masih di Indonesia ini kalau ada proyek bukan yang dituju yang bertambah baik kesejahteraan.
8: Tapi yang dipertimbangkan Presiden itu ketika menu telur dadarnya itu menggunakan tepung, Bu. Ini kan karbohidrat juga di situ ya. Itu. Iya.
9: Ya mestinya pengetahuan para pemenuh gizi anak-anak ini lebih ditingkatkan. Mungkin itu juga suatu cara supaya yang lebih apa diperhatikan itu yang menerima gizinya, bukan pengelola.
8: Baik.
9: SSPG dan sebagainya. Itu yang diharapkan.
8: Baik.
9: Diharapkan mungkin Bu Rudi. Terima kasih.
8: Terima kasih Bu Indra.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Pak Edi di Solo. Selamat pagi Pak Edi.
10: Pagi Mas Rudi.
8: Iya, Solo ya, cerah juga.
10: Keluarga.
8: Alhamdulillah.
10: Cerah panas nih.
8: Cerah juga berarti
10: kapan
8: Pak ya.
10: Secepatnya nih Mas Rudi beri masukan Pak Presiden untuk bersama seluruh Indonesia serentak biar mengurangi semuanya mati musibah bencana ini biarpun ada orang siti wae. Nah ini bahkan 3 MBG barang kan gaduh, benar-benar gaduh. Pak Presiden mudah-mudahan mau legowo, tidak usah malu-malu, tidak sungkan. Stop MBG, jadi biar tidak ada berlanjut nanti yang hukum siapa lagi ini, ya tak? Ketua MBG dan masuk nanti siapa lagi belakang-belakangnya. Semoga Pak Presiden stop diganti uang atau mau ada acara lain lagi. Tapi MBG harus tetap stop. Memang cita-cita sudah baik berjalan, tapi kenyataan kan gaduh kayak begini, bahkan yang berat keracunan-keracunan tambah-tambah terus ini. Semoga mau legowo. Jadi biar tugasnya nanti bisa tidak sampai terganggu ke depannya.
8: Ya.
10: Terima kasih
8: Pak Edi. Selamat pagi. Kemudian ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, selamat pagi.
11: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Bang Rudi Jain.
8: Ya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Leman di Tanggamus Lampung cuacanya pagi ini?
11: Tanggamus Lampung, Kota Agung, cuacanya panas pagi ini, Bang Rudi Jain.
8: Panas Pak ya?
11: Iya, sudah lama ada hujan, tapi sudah lama enggak hujan nih, Bang Rudi Jain.
8: Iya, iya.
11: Karena cuacanya mengalami modifikasi.
8: Oke.
11: Iya, saya ini aja Bang Rudi.
8: Yang mana?
11: Yang
8: mana Pak?
11: BPOM.
8: Oh, BPOM nomor 4 ya. BPOM ungkap 263.000 link kosmetik ilegal dan mayoritas link tersebut terdapat di e-commerce. Yang Anda soroti apa ini, Pak Leman?
11: Iya, saya setuju sekali Bang Rudi. Jadi yang namanya kosmetik ilegal itu jangan sampai kita memakainya Bang Rudi. Bukan malah cantik, tapi malah sebaliknya Bang Rudi. Jadi mesti jadi sisa Bang Rudi.
8: Iya, terima kasih Pak Leman di Tanggamus Lampung yang baru saja bergabung. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi Pak Wibi.
12: Selamat pagi Bang.
8: Iya Pak Wibi, Makassar juga nggak ada hujan ini Pak?
12: Makassar pas cerah, kalau siang panas.
8: Gitu, oke. Iya. Baik Pak Wibi, tertarik topik kami yang mana Pak?
12: Nomor satu tadi itu.
8: Penyerapan dan upaya stabilitas di tengah lonjakan harga pangan. Apa yang ingin disampaikan terkait dengan topik nomor satu ini?
12: Ya, kemarin saya ke pasar Perong
8: ya.
12: Tradisional. Itu bawang merah itu sudah dari 42, 45, sekarang 57 Bang.
8: Sekarang 57.000 per kilogramnya?
12: Iya, padahal awalnya saya lihat 45 paling.
8: 45, itu kemarin banget ini Pak. Ngecek harga di pasar bawang merah ini.
12: Iya, sebenarnya saya lihat okay. Itu saya lihat di situ ada tulisannya ditaruh ya di atas itu anu.
8: Iya.
12: Bawang apa itu ada tulisannya 1 kilo 45 55. Kalau bawang putih saya lihat masih stabil ya.
8: Oke.
12: Okay. Kemudian juga beras juga masih stabil kalau beras itu.
8: Iya. Bawang putih berapa Pak di sana Pak?
12: Kenapa?
8: Baik bawang putih.
12: Bawang putih kemarin saya lihat masih berapa? 37 kalau tidak salah itu, 1 kilo.
8: Mm-hmm.
12: Kalau okay. Beras ya 11.000 per liter ada.
8: 11.000 per liter ada ya? Oke. Okay. Ya, jadi bawang merah yang mengalami lonjakan tinggi nih ya?
12: Iya, sama cabai, tapi cabai saya tidak.
8: Cabai rawit Pak?
12: Ya, semua cabai.
8: Semua cabai?
12: Cabai besar,
8: okay.
12: Hijau, keriting.
8: Ya.
12: Tapi saya tidak, kemarin saya cari.
8: Jangan ngecek ya? Oke.
12: Okay.
8: Iya, yang makasih. Bapak, oke okay, ya. Baik. Yang diharapkan ya, apa ini Pak untuk stabilitasnya?
12: Iya, kalau anu ya turunkan harga lah.
8: Ya. Oke.
12: Okay. Jangan cuma ngomong doang, tapi betul-betul ada bukti di lapangan.
8: Baik.
12: Ya. Ya. Terima kasih.
8: Baik Pak Bibi, ditunggu nanti pembahasannya Pak ya. Bawang merah di Makassar mencapai Rp57.000 normalnya atau sebelumnya Rp42.000. Pak Haryanto di Kutai Barat, selamat pagi.
13: Selamat pagi Om Rudi. Assalamualaikum
8: iya.
13: Warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca juga cerah Pak di Kutai Barat Pak?
13: Ya cerah nih Om Rudi. Ini sudah memasuki hari ke-8 tanpa hujan.
8: Tanpa hujan, oke. Okay.
13: Iya, yang nomor satu Om Rudi.
8: Nomor satu juga ya. Apa yang ingin Bapak soroti yang disampaikan Pak?
13: Iya, mengenai pangan itu Om Rudi ya.
8: Iya.
13: Nah itu kan pangan ini kan untuk umat manusia, ada pelakunya kan para petani itu Om Rudi ya.
8: Yeah.
13: Dan kaitannya kan ada juga dengan apa untuk pasokan bahan baku MBG itu Om Rudi. Nanti kalau apa ya ini kan nilai tukar rupiah terpuruk Om Rudi ya, itu nanti menyangkut kesejahteraan para petani itu Om Rudi. Kemudian nanti ya bisa saja kan apa itu kebutuhan pangan kita menurun, padahal kan kita ini ingin suasana sembada pangan, ketahanan pangan seperti itu kan lagi gencar-gencar nih Om Rudi ya kan, pemerintah Presiden Prabowo melakukan berbagai upaya di sektor pertanian tersebut Om Rudi.
8: Yeah.
13: Ketahanan pangan kita seperti apa, kita kan mau menuju suasembada pangan paling tidak seperti beras, jagung atau apa yang lainnya kan seperti itu untuk memenuhi apa pasokan ya paling tidak seperti MBG itu ya kan, jangan sampai rantai pasoknya itu terputus Om Rudi.
8: Baik.
13: Gara-gara apa nilai tukar rupiah yang terpuruk dan juga kesejahteraan para petani juga bisa kita perhatikan. Makasih Om Rudi.
8: Baik.
13: Selamat pagi.
8: Terima kasih Pak Haryanto di Kutai Barat, selamat pagi. Dari Kutai Barat kita ke Kalimantan Utara. Pak Abdullah, selamat pagi. Halo Pak Abdullah.
14: Selamat pagi Pro Tiga Dari.
8: Iya, silakan Pak Abdullah. Kalau cuaca di tempat Bapak gimana Pak?
14: Cuaca pagi ini cerah di Kalimantan Utara. Yang di Tarakan ini cerah.
8: Cerah di situ Pak ya. Oke.
14: Iya.
8: Silakan Pak Abdullah. Ingin menyoroti topik kami yang mana?
14: Itu yang pertama tadi tentang masalah pangan itu kan.
8: Iya.
14: Jadi kalau masalah pangan ini kan yang terdampak itu kan golongan masyarakat menengah ke bawah. Akan tetapi itu kan ada bantuan pangan. Jadi mudah-mudahan ini bantuan pangan ini betul-betul menyentuh ke masyarakat yang golongan menengah ke bawah. Harus ditata dengan diperketatkan dampaknya itu kan masyarakat golongan menengah ke bawah. Itu sangat berdampak kan harga pangan itu meningkat. Saya kira, okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda kembali dapat menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, kemudian 386-6712. Sebelum saya sapa Pak Upi, Pak Dasrun, Pak Sarjio, kami hadirkan terlebih dahulu informasi singkat berikut ini.

0: polisi membongkar peredaran obat keras ilegal yang diduga menyasar nelayan dan anak buah kapal atau ABK di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Direktur Polairut Polda Metro Jaya Kombes Pol Mustafa mengatakan pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat terkait maraknya peredaran obat keras ilegal di wilayah pesisir tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Penyerapan dan upaya stabilitas di tengah lonjakan harga pangan, kemudian perkuat rupiah, BI dan Kemenkeu, sinkronisasi fiskal dan moneter. Topik ketiga, Presiden ingatkan pertimbangan gizi telur dadar di MBG. Topik keempat, BPOM ungkap 263.000 link kosmetik ilegal. Mayoritas terdapat di e-commerce. Dan topik kelima, penanganan bencana di sejumlah daerah. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
4: Pagi, Mas Rudi.
3: Iya. Bone juga cerah ini Pak ya, belum ada hujan ya?
4: Pagi ini Bone agak sedikit anu nih, ada agak sedikit mendung ini.
3: Mendung ini pagi ini, oke.
4: Okay. Ya, habis gerimis barusan.
3: Iya. Baik, ingin memberikan pendapat dari topik kami yang mana Pak Upi?
4: Sebelum saya menyampaikan pendapat saya, yang mengikuti kalau saya katanya, mau disampaikan katanya begini Pak Rudi, katanya portal rri.co.id katanya tidak bisa lihat terakses katanya.
3: Oh begitu. Tidak bisa apa Pak?
4: Akses, tidak bisa diakses katanya.
3: Tidak bisa diakses, oke ya. Nanti kami sampaikan Pak ya. Baik.
4: Ya, saya yang nomor satu ini bagi.
3: Nomor satu, ya. Penyerapan dan upaya stabilitas di tengah lonjakan harga pangan. Apa yang ingin disampaikan atau disoroti Pak?
4: Kiranya kan sini Pak, kita mau bandingkan antara penyerapan dengan stabilitasnya. Saya sendiri agak bagaimana ya bertanya-tanya ya. Karena contohnya bahan pokok contohnya ya yang misalnya penyerapan contohnya beras atau beras misalnya kenapa punya penyerapannya sangat kalau di tingkat petani juga harganya sangat taruh sangat rendah agak banyak tapi kalau di apa kalau di sudah di tingkat di pasaran di harga beras itu sangat mahal.
3: Baik.
4: Itu sangat menjadi pencatatan saya. Berikutnya punya ya. Stabilitas anu juga punya ada beberapa pertanyaan yang mengalami kenaikan di bonus seperti minyak goreng, cabai dan daging sapi juga tiba-tiba ada ya. Kenaikan.
3: Ya. Nanti kami coba pantau nih Pak Upi ya.
4: Okay.
3: Untuk informasinya ya. Baik, ditunggu Pak Upi ya pembahasannya ya.
4: Ya.
3: Terima kasih Pak Upi di Bone. Dan sebelum kami sapa pendengar lainnya, kami akan hadirkan sebuah informasi terkait dengan gempa bumi yang baru-baru terjadi di Kepulauan Talaut yang sempat membuat warga panik. Terpantau banyak warga keluar rumah ketika gempa untuk menyelamatkan diri. Kami akan bergabung bersama dengan reporter dari RRI, Stasiun Produksi Talaut, Marzuki Mangiero. Ya, Marzuki, silakan.
5: Pendengar Pro 3 di manapun Anda berada, baru-baru ini terjadi gempa bumi yang sangat terasa di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, di mana kami juga sudah mendapat informasi dari rilis BMKG, kekuatan gempa ada di 7,7 magnitudo, dan gempa yang baru saja terjadi dan saya juga merasakannya cukup lama, di sekitaran 10 sampai 15 detik lamanya, dan sempat membuat masyarakat di Kepulauan Talaut terpantau ada beberapa warga yang ada di pemukiman Kelurahan Melongwane Timur, Kecamatan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut sempat keluar rumah untuk menyelamatkan diri karena memang kekuatan gempa yang cukup lama dan sangat terasa. Dan di sini saya sudah berada, sudah bersama dengan saya beberapa warga masyarakat yang tadi saya lihat sempat menyelamatkan diri untuk keluar rumah. Dan di samping saya sudah ada Ibu Dedes. Halo, selamat pagi Ibu Dedes.
6: Ya, selamat pagi.
5: Ya, Ibu Dedes, tadi bagaimana reaksinya ketika gempa cukup kuat terasa di Kabupaten Kepulauan Talaut, khususnya di kediaman Ibu?
6: Saya kaget, ya. Langsung lari. Ya. Karena...
5: Iya. Terus? Iya. Apakah tadi gempa cukup lama atau bagaimana, Bu?
6: Karena gempa sangat kuat. Dan saya lari.
5: Ya, ada respon Ibu mungkin menyelamatkan diri di masuk di bawah kolong meja atau bagaimana?
6: Ya, lari ke halaman rumah.
5: Ya. Oke, dan di sini juga saya sudah bersama dengan salah satu bapak juga yang sudah tadi sempat menyelamatkan diri keluar rumah. Halo, selamat pagi Pak Nimrod.
7: Selamat pagi.
5: Ya, mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan tadi saat gempa, seperti apa reaksinya?
7: Gempa, sementara saya duduk, tiba-tiba kita rasa, rupa gempain. Ternyata makin lama makin kuat. Dan memang gempa hari ini memang cukup lama, sekitaran 10 detik sampai 15 detik. Itu.
5: Ya, mungkin di rumah ada benda-benda yang jatuh atau rumah-rumah yang mungkin roboh atau apa?
7: Nah, karena kita lihat di saya ada motor, jadi kita turun dari rumah, kita pegang motor, nantinya kita pegang motor itu rubuh.
5: Ya, demikian reaksi masyarakat Talaut ketika gempa terjadi. Dan memang untuk saat ini kami juga belum menerima informasi terkait dengan dampak gempa, kerusakan bangunan, karena ini baru saja terjadi. Dan mungkin informasi lebih lanjut akan kami sampaikan ketika informasi resmi dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait dengan dampak yang terjadi oleh gempa baru saja terjadi dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Demikian Marsuki Mengero Pro 3 RRI dari Kepulauan Talaut terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Marsuki untuk informasinya. Dan kami juga baru saja mengakses situs BMKG di mana disampaikan telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,7 magnitudo, lokasi 236 km barat Laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, di mana gempa terjadi pada pukul 6.37 waktu Indonesia Barat dan berpotensi tsunami di wilayah Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dan Anda kami harapkan terus memantau perkembangan terkini melalui situs BMKG dan nanti kami akan update informasi terkini pasca gempa yang terjadi dengan kekuatan 7,7 magnitudo.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Baik, saya sapa Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat pagi Pak Dasrun.
8: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dasrun.
8: Ketemu lagi walaupun lewat suara.
3: Iya. Silakan, Pak.
8: Topiknya yang nomor 3, Mas.
3: Nomor 3 ya. Nomor 3 itu topik kami tentang Presiden mengingatkan pertimbangan gizi telur dadar di MBG. Ini yang ditemukan telur dadar dicampur ya, tepung. Ya, silakan, Pak.
8: Mungkin ya, apa memang yang jualan terigu itu ikut iri supaya payu, mungkin jadi telurnya dikurangi ya. Tapi ya sebetulnya jangan seperti itulah, kasihan sama yang program, masa telur enak dicampur terigu nanti jadi tidak enak, Mas Jian, Mas Budi. Kalau topik yang lain-lain yang ngikut yang lain-lain saja.
3: Siap.
8: Karena apa, sekarang sudah banyak orang pandai tidak seperti zaman orangnya cuma 135 juta, mungkin waktu itu orangnya terbatas, sekarang kan sudah banyak orang pandai.
3: Ya.
8: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarjio di Yogyakarta, selamat pagi.
9: Pagi Mas Rudi.
3: Iya, Jogja juga cerah Pak pagi ini Pak ya.
9: Ya, dingin-dingin ya, lumayan itu.
3: Oke, baik. Tertarik topik kami yang mana atau pendapat untuk topik kami yang ikut, mana Pak?
9: Ikut apa? Bersedih juga ini masalah apa gempa bumi tadi ya,
3: iya,
9: di Tanah Laut ya, mudah-mudahan tidak ada korban ya.
3: Amin.
9: Meskipun ada hal-hal yang rusak ya karena namanya gempa ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada korban lah gitu ya. Itu Mas Rudi.
3: Baik.
9: Topiknya saya milih yang tiga ya Mas Rudi.
3: Nomor tiga juga ya.
9: Kaitan dengan masalah telur di
3: Pakatwo.
9: Itu jadi menurut saya di SPPG itu jangan mencari keuntungan yang seperti itu ya. Jadi kalau memang telur ya harus telur betul. Masalah kan jangan sampai telur jatahnya maksudnya 100 kilo hanya diberi 80 kilo aja. Lainnya tepung, jangan seperti itu. Karena tujuannya kan proteinnya biar baik ya, atau anak-anak biar pinter dan sebagainya. Niat luhurnya kan jadi kurang ada ya. Nah, mudah-mudahan nih peringatan Pak Prabowo ini dipahami oleh semua SPPG dan
3: baik,
9: tidak diulang lagi. Itu saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Terima kasih Pak Sarjio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sibolga ada Pak Matoli. Selamat pagi Pak Matoli.
10: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Iya. Sibolga cerah.
3: Cerah juga ya. Berarti pagi hari ini beberapa titik di wilayah Indonesia cukup cerah. Silakan. Tertarik topik kami yang mana nih Pak Matoli?
10: Iya, itu 1, 2, 3 berhubungan juga itu.
3: Rudi ya. Iya.
10: Bagaimana menjaga stabilitas pangan, rupiah dan fiskal kita, dan telur bagian dari pangan juga itu kan dibeli pakai rupiah dunia, tapi kita import pakai dolar gitu ya. Jadi maksudnya ibarat kalau TNI itu kan menjaga kedaulatan ya kan, keamanan dan pertahanan. Pertahanan kita di rupiah, andai kata itu bisa jadi SOP-nya BI akan bagus sekali ya. Artinya BI kerjasama dengan Kementerian Keuangan, kita mungkin butuh Bung Rudi satgas gabungan oleh Presiden menggabungkan institusi ini untuk mengatasi kedaulatan rupiah kita yang sedang parah sekarang ya, 18.000 gitu, itu mempengaruhi masyarakat yang pendapatan per kapita bulanannya ya UMR-nya nggak sanggup lagi gitu loh. Jadi ini sudah dirasakan, apalagi kan BGN ini kan nggak melibatkan Pemda dia. Dia independen sendiri, sehingga apapun keracunan, menu-menu SPPG yang bisa dipadu-padankan, kayaknya Pemda kayak kurang dilibatkan dalam pengawasan internal dan eksternalnya gitu. Jadi kalau untuk hanya telur, saya pikir terlalu receh ya Pak Prabowo. Mungkin hari Senin, Selasa mungkin banyak yang bisa dipadu-padankan 4-5 sempurna ya, untuk porsi yang 15.000. Jadi harapannya Pak Prabowo bikin satgas gabungan lah untuk memperkuat rupiah kita, untuk BGN kita, Pemda dilibatkan supaya permasalahan-permasalahan yang sekarang sedang viral itu ya, penggantian ketua BGN Pak Dadan itu tidak terulang lagi gitu loh, untuk menyelamatkan APBN kita, Bung Rudi.
3: Salam
10: sehat, Bung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi di pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi. Nanti kami akan hadirkan topik-topik tersebut ke ruang dengar Anda. Dan terus kami nantikan informasi yang Anda miliki dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini